Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita akan sama-sama menilik adanya wacana penggabungan Gedung Sate dan Gasibu. Anda yang senantiasa melintasi daerah Gasibu, Sahabat MK, nampaknya sudah mulai ada yang berbeda ya. Di kawasan Gasibu sekarang sudah mulai ditutupi papan-papan putih. Apakah ini menjadi tanda untuk adanya mulai pembangunan penggabungan kawasan Gedung Sate dan Gasibu? Anda silakan juga bisa bergabung menyampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Apakah sahabat MK setuju dengan adanya penggabungan dua kawasan tersebut antara Gedung Sate dan juga Gasibu, sahabat MK? Dan apa yang kira-kira Anda khawatirkan dari penggabungan kawasan ini?

0: mulai dari mungkin hilangnya ruang publik untuk masyarakat, karena sekarang sudah mulai sedikit yang akan berolahraga sahabat MK, biasanya kan ramai ya. Atau terkait dengan kemacetan dan kepadatan kawasan di daerah itu, apalagi kalau di hari Ahad ada pasar tumpah ya, ini yang kemudian juga menjadi sorotan sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan sudut pandang Anda di 0811-224-1027. Saya pun tidak sendiri, sudah ditemani oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MKFM, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ini sebuah wacana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan proyek penataan ulang dari halaman depan Gedung Sate Kota Bandung yang kemudian didesain menyatu dengan lapangan gazebo melintasi koridor Jalan Diponegoro ya sahabat Dafa. Ini yang kemudian peta wisata dari proyek revitalisasi tersebut antara lain ini adanya ruas Jalan Diponegoro yang selama ini memisahkan kedua kawasan nantinya akan ditutup dan menjadi bagian dari perluasan halaman Gedung Sate yang nanti akan menyatu dengan lapangan gazebo sahabat MK.
1: Iya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sahabat MK memastikan bahwa sebagai pengganti ruas Jalan Diponegoro existing yang juga ditutup ini karena menjadi bagian juga dari perluasan, Pemprov Jabar sendiri akan membangun ruas Jalan Diponegoro yang baru sahabat MK. Keberadaan Jalan Diponegoro baru tersebut akan berpengaruh juga terhadap adanya rekayasa lalu lintas atau lalin begitu ya, berupaya ataupun juga berupa pengalihan arus kendaraan sahabat MK menjadi pemutari adanya kawasan halaman Gedung Sate yang semakin luas karena dibangun dengan area gazebo sahabat MK. Nantinya ini perlu muter juga ya sahabat Syifa.
0: Kalau Anda sudah pernah melintasi sahabat MK yang biasanya ini bisa menembus antara gazebo dan juga Gedung Sate, nanti Anda harus memutar. Ini sebuah rekayasa lalu lintas baru ketika sudah mulai digabungkan sahabat MK, proyek penggabungan antara halaman Gedung Sate dan juga gazebo. Dan skema pengalihan arus lainnya sahabat MK, kalau selama ini kendaraan dari arah depan Museum Geologi maupun DPRD Jawa Barat bisa lurus saja melewati Jalan Diponegoro tepat di depan Gedung Sate, nantinya akan dibelokkan ke ruas Jalan Diponegoro baru. Nah, disampaikan sahabat MK bahwasannya ruas jalan yang ada di kanan dan kiri gazebo, yakni Jalan Majapahit di depan gerbang Hotel Pullman ya, kalau Anda lihat, dan Jalan Sentot Ali Basyah didesain akan menjadi bagian dari ruas Jalan Diponegoro baru sahabat MK. Maka kemudian jalan baru tersebut nantinya akan dibangun sejajar dengan ruas Jalan Surapati setelah turunan jembatan layang atau flyover Pasupati. Sudah kebayang ya sahabat MK muternya akan seperti apa? Anda yang sering melintasi kawasan tersebut ini perlu berhati-hati, jangan sampai menerabas lagi karena nantinya akan dibangun. Dan dua jalur Jalan Diponegoro baru nantinya akan dibangun juga ya sahabat Dafa, melintasi area perpustakaan gazebo yang berada di seberang gerbang Hotel Pullman, yang mana kalau sejauh ini proyek penyatuan halaman gedungnya sebetulnya sudah ada target selesainya di bulan Agustus mendatang ya sahabat Dafa.
1: Iya benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MK, kalaupun juga melihat terkait dengan adanya proyek tersebut begitu, penyatuan halaman Gedung Sate dan juga gazebo ditargetkan selesai pada 7 Agustus 2026 sejak dimulai pada tanggal 8 April 2026 lalu sahabat MK, dan diharapkan begitu bahwa halaman baru Gedung Sate tersebut dapat digunakan sebagai lokasi upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sahabat MK tingkat provinsi di Jawa Barat. Langkah Gubernur Jawa Barat tersebut sahabat MK ini pun juga yang mengintegrasikan antara Gedung Sate dengan lapangan gazebo di depannya begitu, ini menggabungkan dua kawasan ya sahabat MK, menuai juga beragam kritik. Menurut Ketua Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung alias Bandung Heritage, Aji Bimarsono, yang penyatuan dua tempat tersebut ini akan mengubah zonasi sahabat MK. Hal ini pun juga berpotensi menjadi pelanggaran tata ruang nampaknya sahabat Syifa.
0: Ternyata ada kekhawatiran sahabat MK perubahan zonasi dari integrasi halaman Gedung Sate dengan lapangan gazebo. Ini bisa jadi dikhawatirkan juga. Tapi ternyata harus dilakukan kajian terlebih dulu ya dengan mempertimbangkan berbagai aspek perkotaan melalui proses pengesahan perubahan yang sudah diwacanakan. Selain itu sahabat MK, Bandung Heritage ini juga menyoroti dampak integrasi terhadap Jalan Diponegoro di depan Gedung Sate itu sendiri yang nantinya akan ditutup karena akan tergabung menjadi halamannya Gedung Sate. Maka jika arus kendaraan di jalan itu dialihkan, menurut pihak terkait dari Bandung Heritage, ini berpotensi menimbulkan konflik pergerakan lalu lintas di sekitarnya. Karena kalau disampaikan sahabat MK, kecepatan pergerakan kendaraan ini akan lebih lambat, bahkan melambat ya, akibat perubahan dari jalan yang tadinya lurus menjadi berbelok-belok. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi kemarin-kemarin saya sempat lewat ya sahabat MK, itu saja sudah cukup macet ya, sudah cukup padat lalu lintasnya dengan jalan perlahan. Karena setelah itu kan melewati daerah Pusdai, pertigaan-pertigaan lain, sahabat MK, RRI, dan sebagainya. Nah ini ternyata dikhawatirkan juga penggabungan lapangan Gasibu menjadi halaman gedung sate akan merusak keaslian warisan budaya kawasan itu sendiri sebagai perkantoran Departemen Teknis Negara, sahabat Dava.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, seharusnya penataan kawasan dilakukan dengan pemahaman yang juga mendalam atas sejarah, bahkan juga nilai-nilai warisan budaya, sahabat MK, serta juga melibatkan ahli yang benar-benar kompeten dalam bidangnya. Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, oleh dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan juga Pengembangan Kebijakan ITB, Agus Suharjono, yang juga menyinggung terkait dengan adanya keterlibatan ahli begitu dalam proyek integrasi tersebut. Pihaknya menyarankan agar Gubernur Jawa Barat senantiasa dapat juga dihadirkan begitu ya, ada ahli ataupun juga akademisi yang juga menghadirkan keputusan-keputusan untuk kedepannya.
0: Karena kalau kita lihat wacana ini hadir dari gubernur sendiri sebetulnya ya sahabat Dava. Dan disampaikan salah satu tujuan penataan halaman gedung sate ini agar aktivitas masyarakat juga bisa berlangsung lebih leluasa dan lancar. Niatnya baik sahabat MK. Karena menurut gubernur selama ini aktivitas seperti aksi massa, demonstrasi di depan gedung sate ini kerap mengganggu lalu lintas. Hingga jalan Diponegoro depan gedung sate ini harus ditutup sehingga mengakibatkan kemacetan. Ini salah satu di antara jumlah alasannya, dan insya Allah pagi hari ini kita akan bahas bersama dengan narasumber, sahabat MK, pengamat administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, ada Bapak Dr. Hilman Abdul Halim SIP MAP, sahabat MK. Sesaat lagi, Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda, apakah Anda setuju dengan penggabungan dua kawasan tersebut, karena kalau melihat alasan dari gubernur ini supaya ada space ataupun lokasi untuk bisa melakukan aksi tanpa perlu menutup jalan. Dan apa yang Anda khawatirkan dari penggabungan kawasan tersebut, sahabat MK, antara gedung sate dan halaman lapangan Gasibu. Sampaikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan mulai berdiskusi dan menyapa Anda.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena sesungguhnya, setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, wacana penggabungan Gedung Sate dan Gasibu ini nampaknya sudah mulai dieksekusi, sahabat MK. Apakah Anda setuju dengan proyek penggabungan lokasi Gedung Sate dan Gasibu ini? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kira-kira apa yang paling Anda khawatirkan dari proyek penggabungan dua kawasan tersebut, sahabat MK? Anda bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan pagi hari ini, insya Allah kita akan diskusikan bersama dengan pengamat administrasi publik FISIP UNPAD. Ada Dr. Hilman Abdul Halim, SIP MAP, yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita melalui tautan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Pak Hilman, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah. Sebenarnya saya senang ya, kembali ke MK. Dulu saya juga sempat kolaborasi ya dengan MK Pagi zaman Kang Iwan sama Kang Nugi ya.
0: Alhamdulillah bisa kembali bersilaturahmi. Terima kasih banyak Pak Hilman sudah kembali bersilaturahmi, dan insya Allah kita akan membahas sesuatu yang ini nampaknya dekat sekali dengan masyarakat. Baik, mungkin di awal ini Pak Hilman, kalau kita lihat ini kan ada wacana ataupun bahkan sudah mulai tereksekusi ya sedikit demi sedikit, bahkan sejak April lalu, penggabungan kawasan Gedung Sate dan Gasibu. Kalau dari pandangan Pak Hilman, apa latar belakang ataupun urgensinya dan eksekusi tersebut, apakah sudah dinilai tepat ini Pak?
1: Baik, terima kasih ya Tesi Pak. Sebelumnya memang untuk heritage ini ya, heritage cagar budaya gitu, sebetulnya memang tidak harus dilestarikan secara total gitu ya, jadi tidak boleh bergerak, enggak juga. Itu boleh untuk di namanya pengembangan ya, sebenarnya pengembangan dengan ada revitalisasi, ada adaptasi ya. Kelihatannya mungkin yang dilakukan oleh beliau itu adaptasi ya, saya melihat undang-undang. Itu juga kemudian juga ada prosedurnya gitu ya. Jadi memang sudah boleh sih ya, boleh, asal sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
2: Iya, baik Pak Hilman, kalaupun juga melihat terkait dengan adanya pembangunan tersebut, ini akan menggabungkan dua kawasan begitu. Dalam perspektif administrasi publik sendiri, Pak Hilman, seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan tersebut begitu? Apakah hal tersebut dapat juga berdampak kepada pelayanan publik untuk kedepannya ini, Pak Hilman?
1: Baik, ya tentu saja ya, karena sebetulnya kalau untuk Gedung Sate semua sepakat ya, itu adalah cagar budaya pemerintahan. Nah, yang tidak sepakatnya itu, saya melihat banyak polemik itu, tiga sibuknya gitu. Apakah Gasibu ini adalah bagian dari Gedung Sate atau bagian yang terpisah? Nah, gitu kan. Polemiknya di situ. Ada yang menganggap bahwa karena ini bagian dari cagar budaya, harusnya ketat. Ada juga yang menganggap karena terpisah, boleh-boleh saja. Nah, mungkin ini perlu kelihatannya kembali kepada VAR ya, kalau di sepak bola itu ada VAR ya. Nah gitu ya.
0: Baik.
1: Saya kan saya nonton bola ya, maaf. Ada VAR ya. Bisa jadi itu gerakannya sudah sangat visioner ya. Kaum Haye ya, mengirimkan umpan kepada siapa? Kepada Adam Alis. Tapi ketika ternyata dilihat itu offset ya, berarti kita harus melihat kembali ya. Ini mungkin di sini ada beberapa sudut pandang yang melihat bahwa mungkin pembangunan ini dirasa belum cukup karena sampai saat ini, mohon maaf kalau saya salah ya, belum ada dokumen resmi tentang perizinan revitalisasi cagar budaya ini sampai detik ini seperti itu.
0: Belum ada dokumen resminya ya?
1: Betul, ini menjadi polemik gitu ya, seperti itu.
0: Baik, terkait dengan revitalisasi dan adaptasi. Karena memang Gedung Sate punya nilai historis dan simbol pemerintahan Jawa Barat ya, Pak Halim, dan kalau kita lihat Gasibu ini tumbuh sebagai ruang sosial masyarakat juga. Sebetulnya kalau dilihat idealnya begitu Pak, pemerintah itu menyeimbangkan kepentingan simbol negara dengan kebutuhan publik seperti apa? Apakah ini juga sudah menjadi ideal terlepas karena tadi belum ada dokumen resminya begitu Pak?
1: Baik, kalau bicara ideal mungkin tentu saja masih belum ya. Cuman paling tidak sudah ada batasan yang jelas ya. Gedung Sate itu adalah gedung pemerintahan, kemudian Gasibu, dari Gasibu itu sebetulnya singkatan, bukan gazebo ya, gabungan sepak bola Bandung Utara gitu ya. Orang pada main bola di situ. Jadi saya tadi pakai bola juga ya. Jadi orang main bola di situ namanya jadi Gasibu. Atau nama dulunya kan Lapangan Wilhelmina ya. Nah ini sebetulnya kalau dari sisi saya pelajari juga berbagai pro kontra yang hadir gitu ya. Kalau semua sepakat bahwa Gedung Sate itu memang wilayah administratif pemerintahan yang menjadi cagar budaya juga. Cuman masalahnya apakah itu melingkupi kawasan sekitarnya termasuk Gasibu atau terpisah. Ini mungkin yang banyak menjadi perdebatan ya. Masih belum beres lah ya. Nah, harus ada titik temu dulu supaya nanti kalau sudah beres bisa clear berjalan. Khawatirnya ini kalau belum ada dokumen kan istilahnya kalau di undang-undang itu ada administrasi undang-undang apa pemerintahan yang baik gitu ya. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 khawatirnya itu belum mencerminkan kepastian hukum dan kecermatan gitu ya. Jadi nanti keberlanjutannya gimana gitu. Nanti orang menggugat ternyata pemerintah ternyata memang belum standing legalnya kuat, ya bisa jadi dibatalkan, risiko terdengar seperti itu.
2: Baik Pak Hilman, kalaupun juga melihat tadi ya terkait dengan adanya legalitas, ini pun juga perlu diperhatikan dan pertimbangkan juga. Namun seberapa besar risiko ketika kebijakan tersebut terus dihadirkan begitu, apakah hal tersebut ini akan berorientasi pada estetika visual saja atau mungkin juga pada kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya begitu Pak Hilman? Ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu atau seperti apa?
1: Baik, jadi memang kalau saya melihat ya istilahnya estetika visual itu juga harus dibarengi dengan estetika hukum gitu ya.
2: Betul, iya.
1: Jadi Instagramable juga ada lowable gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, kenapa? Karena kalau Instagramable kemudian kemudian hari itu ternyata apa ada istilahnya cacat prosedur atau SOP yang ternyata substantif, itu bisa dibatalkan. Bahkan risiko terburuknya harus dikembalikan ke kondisi semula gitu kan. Kebayang udah bagus-bagus ya, diratakan kembali ke semula kan itu sebuah apa ya, sebuah presiden yang kurang bagus lah ya. Harapan saya sih bareng gitu ya. Jadi tadi Instagramable dengan lowable ya. Jadi kuncinya tetap di lowable sih. Kalau Instagramable memang jagonya ya Pak KDM ya. Bisa membuat sesuatu yang baik gitu. Lembur Pakuan di mana seperti itu.
0: Dan memang kalau kita lihat bersama dengan kondisi perekonomian saat ini begitu Pak, kalau dikaitkan ini kan juga kemudian menjadi banyak pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan penggabungan pembangunan tersebut. Apalagi dengan anggaran Jawa Barat yang beberapa waktu lalu ini sempat disinggung sisa berapa ratus ribu rupiah saja begitu Pak Hilman. Nah ini kira-kira seperti apa dari sudut pandang efisiensi anggaran? Apakah memang se-urgent itu untuk segera dilaksanakan di tahun ini? Karena target selesainya kan di Agustus 2026 ya Pak Hilman ya?
1: Betul, di Agustus ya. Baik, kalau lihat dari sisi anggaran, sebetulnya memang ini ada beberapa sudut pandang juga. Ada yang merasakan yang harus digeser ya. Ada jalan, ada jembatan, ada kesehatan yang harus difokuskan. Tapi dari sisi legal formal, sebetulnya sah-sah saja karena beliau itu, Pak Gubernur memang merealokasi saja, memindahkan saja anggaran pribadi beliau gitu ya. Saya lihat di Instagramnya ya, sambil jalan-jalan pagi di sawah ya, selamat berbahagia. Nah itu beliau keren ya. Jadi itu realokasi saja dari anggaran beliau, kemudian beliau gunakan untuk apa hal yang di luar pemakaian pribadi ya. Seperti itu. Nah saya pikir ini sah-sah saja ya, itu bahkan mungkin bagus ya, karena menunjukkan adanya semangat politis beliau untuk menggeser beberapa anggaran ke hal yang lebih produktif. Itu satu. Yang kedua, ini juga menunjukkan bagaimana sebetulnya masih ada ruang-ruang untuk efisiensi sebetulnya kan. Terbukti beliau itu bisa dapat 15 miliar ya dari efisiensi yang beliau lakukan sendiri dari anggaran dinasnya gitu ya. Tapi tetap saya kembali ke aspek yang ketiga ya, ini law ini ya. Kembali menjadi kunci gitu. Karena kalau law-nya tidak ada, saya khawatir keberlanjutan dari proyek ini gitu ya. Jadi proyek nanti jalan, kita tidak tahu di kemudian hari apakah tetap diteruskan atau mungkin bisa direview kembali gitu kan. Jadi resiko terbesarnya bisa harus kembali ke semula, itu yang paling berat ya. Sayang aja anggarannya seperti itu.
2: kebijakan terkait dengan hukum ini menjadi hal yang penting ya Pak Hilman. Kalaupun juga melihat terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan ke depan, begitu, seberapa penting kajian akademik independen dalam menentukan arah pembangunan juga yang lebih strategis begitu untuk ruang-ruang publik di Jawa Barat khususnya ini Pak Hilman?
1: Baik, ya sebetulnya sangat penting ya untuk cagar budaya di Jawa Barat ya, bukan hanya Gedung Sate, banyak juga ya. Contohnya Gedung Asia Afrika itu kan juga cagar budaya nasional ya,
0: yeah.
1: Itu harus kita kuat dengan baik ya, seperti itu. Jadi memang harus dilakukan kajian yang sangat komprehensif, mm-hmm. sehingga kalau istilah saya sih meminjam istilahnya Pak Gubernur itu, kita bisa mewujudkan bahagia menjauhi sengketa gitu kan, mm-hmm. ya. Jadi kayak di awal kan surat Al-Isra gitu ya. Jadi yang penting kita bahagia. Bahagia itu kan ada tiga ya warna situ. Kita Kita turun mm-hmm. secara ekonomi. Bagaimana hal ini harus kita tetap di koridor ya, kalau saya kesana seperti itu.
0: Baik. Terakhir barangkali Pak Hilman, kalau kita lihat ini kan memang sudah ada wacananya sejak April lalu. Sejauh apa sebetulnya partisipasi publik yang bisa sama-sama dilakukan begitu untuk mengawal proyek ini agar jangan sampai tadi mubazir begitu Pak Hilman? Baik. Seperti apa itu Pak kira-kira? Baik,
1: sebetulnya kalau saya cek, jadi orang sudah aman, mm-hmm. anggaran itu aman lah, orang tidak komplain, mm-hmm. tapi tetap para anggota dewan juga menotisnya di hukum itu, mm-hmm. ini dirasa terburu-buru gitu ya, mm-hmm. apakah sudah ada kajian yang komprehensif, tadi kan ada transportasinya gimana gitu kan, yeah. ini karena nanti kalau yang datang ke Gasibu itu diprediksi itu namanya itu premium tourism gitu ya, datang orang datang ke sana itu pasti untuk melihat sebuah kemegahan lah. Beda dengan di Braga, Braga kan datang untuk kita crowded gitu. Memang di settingnya dari itu seperti itu untuk bisnis. Ketika di Gasibu untuk premium tentu kan berbeda ya. Yeah. Orang cenderung membawa kendaraan. Nanti kalau parkir di mana ya? Kalau mau pakai kendaraan umum, angkot, bis seperti apa? Nah, ini menjadi panjang sehingga menjadi penting. Kepastiannya hukum itu seperti apa, jadi benar-benar harus ditekankan di awal gitu, jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Hilman sudah berbagi sudut pandangnya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menantikan hasil terbaik ya dari pemerintah Jawa Barat. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Hilman, mudah-mudahan sehat selalu dan insya Allah bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,
0: Teh. Terima kasih. Itu dia sahabat MK, diskusi kita berkenaan dengan penggabungan ini antara Gedung Sate dan juga Gasibu, sahabat MK, yang ternyata dari aturan hukumnya ini yang kemudian perlu dipastikan kembali ya, sahabat Dava.
2: Iya benar sekali sahabat Syifa, di mana pembangunan tersebut juga ini perlu ada beberapa sepertinya dokumen-dokumen resmi begitu, mm-hmm. terkait juga dengan cagar budaya, bahkan juga hukum ini menjadi kunci begitu ya, yeah. sehingga perlu ada kepastian hukum untuk depannya, harapannya dampaknya juga bisa lebih luas kepada masyarakat nih sahabat Syifa.
0: Mm-hmm, betul sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi proyek yang memang mendatangkan manfaat sahabat MG, yeah. dan kali ini kita sapa ada Ibu Parilah di GBA 3, ini kekhawatirannya semuanya menjadi kekhawatiran, takutnya nanti tidak bebas untuk umum karena mungkin harus ada protokoler seperti ketika mengunjungi Gedung Sate. Jadi kalau Ibu Parilah ini menyampaikan tidak setuju dengan adanya penggabungan antara Gedung Sate dan Gasibu. Nanti kalau ke studio MKFM jalannya harus muter dulu katanya ya. Biasanya bisa lurus langsung flyover, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi. Kemudian kami sapa juga ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi ini menyampaikan ternyata kekhawatirannya terkait dengan adanya penggabungan, hilangnya ruang publik untuk masyarakat, termasuk juga komersialisasi area publik dan berkurangnya nilai sejarah karena tadi adanya penggabungan tersebut ya. Terima kasih sahabat Mahadi. Dan kemudian kali ini kami sapa juga ada sahabat Erni dari Cipadung, kalau sahabat Erni ini menyampaikan justru setuju sahabat MK dengan adanya penggabungan Gasibu dan Gedung Sate. Karena terbayang kalau upacara 17 Agustus nanti paskibrakanya mengibarkan bendera di Gedung Sate dan kibarkannya di Gasibu. Ini seperti istana negara bayangannya sahabat Erni ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Erni sudah berbagi sudut pandangnya. Kita nantikan bersama sahabat MK, kita kawal bersama efisiensi ataupun juga hasil dari proyek penggabungan Gasibu dan juga Gedung Sate tersebut. Terima kasih sahabat Dava. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MK perbincangan kita dalam segmen Sudut Pandang. Dan insya Allah kita akan sambung pagi hari ini dalam segmen Dialog Umat. Dan insya Allah kita akan segera sambung sahabat MK.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Disanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Dialog Umat Sahabat MK, kali ini kita akan berdiskusi, berbincang seputar pilar keluarga. Jika kita membicarakan seperti bangunan rumah, tentu ada pilar yang membuatnya tetap kokoh berdiri, seperti tiang, kemudian juga pondasinya, sahabat MK. Begitu juga dalam keluarga, ada ayah, ibu, ini merupakan dua sosok penting yang menjadi penyangga, penguat, sekaligus tempat berteduh bagi anak-anaknya. Tapi sahabat MK, di tengah kesibukan, tantangan ekonomi, hingga derasnya arus zaman sekarang, tak sedikit keluarga yang diuji kekokohannya. Dan bagaimana sebetulnya peran ideal dari ayah serta ibu sebagai pilar keluarga? Bagaimana kemudian bisa membangun komunikasi yang sehat, menghadirkan rasa aman, juga menumbuhkan generasi yang bisa dikatakan kuat secara akhlak maupun mental? Karena di zaman yang begitu cepat ini, sahabat MK, apalagi dengan banyaknya distraksi, gadget di dalam genggaman, ini yang menjadi sebuah fenomena yang nampaknya dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu, dalam segmen Dialog Umat kali ini kita akan mengupasnya, sahabat MK, insya Allah bersama dengan konselor Puspaga Kota Bandung, ada Ibu Hajah Ruli Karnia Dwi Cahyani, sahabat MK. Dan Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Kalau ibaratnya rumah ataupun keluarga ini ibarat bangunan, menurut sahabat MK, apa yang paling sering membuat pondasi keluarga bisa jadi mulai retak? Apakah dari komunikasinya kah? Ekonominya, kesibukan masing-masing, atau kurangnya kebersamaan? Insya Allah kita akan bahas bersama di pagi hari ini, sahabat MK, dalam segmen Dialog Umat, ayah dan ibu sebagai pilar keluarga. Ketika keluarga yang kuat berawal dari ayah ibu yang saling menguatkan dan penuh cinta. Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Ada konselor Puspaga Kota Bandung, Ibu Hajah Ruli Kurnia Dwi Cahyani. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ruli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran, Teh Syifa?
0: Alhamdulillah, terdengar dengan...
1: Mohon maaf, ini video saya kayaknya error, jadi gak kebuka wajahnya.
0: Baik, tidak apa Ibu Ruli. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersedia untuk bergabung kembali kali ini dalam segmen Dialog Umat. Kabar baik dan sehat ya Ibu Ruli?
1: Alhamdulillah, sehat ya Syifa. Semoga semuanya sehat ya.
0: Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Ibu Ruli, dan kita membahas seputar pilar keluarga dalam segmen Dialog Umat kali ini. Karena betul, ayah dan ibu ini sebagai pilar keluarga. Sebetulnya kalau berbicara tentang dua sosok manusia dalam keluarga, ayah dan ibu, ini yang menjadi pilar terkuatnya seperti apa ini kira-kira Ibu Ruli?
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali Teh Syifa, ini kesekian kalinya.
0: Masyaallah.
1: Kami dari Puspaga diundang oleh MKFM, terima kasih banyak. Jadi sebagai pilar keluarga, ayah ibu ini memang mempunyai peranan yang sangat penting, begitu ya. Dua-duanya penting ya. Namun memang secara syar'i bahwa ayah inilah yang menjadi panglimanya ya di keluarga itu, gitu. Sehingga kemudian ini perlu kita memahami tugas-tugas antara ayah ibu itu, sehingga tidak ada yang akhirnya saling tuntut menuntut, begitu ya, sehingga kemudian bisa terlaksana dengan baik, gitu. Pengalaman-pengalaman kami dalam menangani konselor sehari-hari di Puspaga, biasanya kondisi-kondisi masalah keluarga ini dimulai dari tidak adanya visi dan misi keluarga yang jelas ya, sehingga kemudian orang tua itu tidak punya tujuan, gitu. Tujuannya berkeluarga ini untuk apa, kemudian keluarganya mau dibawa kemana, dan sebagainya, itu banyak sekali yang tidak mempunyai. Sehingga kemudian ketika ada masalah-masalah di keluarganya, ada mungkin salah satu atau beberapa anggota keluarga yang melenceng, begitu ya, karena nggak punya visi gitu, sehingga bingung mau ngelurusin lagi nya kemana gitu. Nah, kalau yang punya visi dan misi yang jelas kan nanti ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat mungkin ada yang keluar dari fitrahnya sebentar gitu ya, anak-anak remaja dan sebagainya, kan kita mudah untuk ayo-ayo kita balik lagi dong ke visi dan misi keluarga kita seperti ini begitu ya. Itu teknisnya yang hampir setiap hari kami tangani, kondisi-kondisi permasalahan yang konseling keluarga di Puspaga itu. Bermula dari orang tua, ayah, ibu yang tidak mempunyai visi dan misi dalam berumah tangga. Begitu.
0: Baik-baik, terkait visi dan misi ini yang ternyata perlu dihadirkan bahkan sejak awal begitu ya, dari pernikahan itu ada. Biasanya ketika sudah terjadi begitu, ini apakah ketika sudah membangun keluarga, visi misinya baru ada menyusul begitu Ibu Ruli? Ini bisa dilakukan juga kah?
1: Jadi tidak ada yang
0: terlambat ya,
1: tidak ada yang terlambat selama kita masih menapak di atas tanah, Teh Siva. Kalau sudah di bawah tanah baru deh itu nggak bisa diperbaiki lagi ya. Tapi kalau kita masih di atas tanah, kita masih hidup, ya artinya apapun yang terjadi itu insya Allah masih ada kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita memperbaikinya begitu. Sehingga banyak di antara klien-klien kami yang akhirnya baru sekian tahun menikah baru, oh jadi gitu ya Bu ya, saya lihat memang selama ini belum pernah membuat visi dan misi dengan suami. Ya nggak apa-apa, sekarang ayo kita mulai. Dan alhamdulillah ketika kemudian suami istri itu kompak mau memperbaiki diri gitu ya, kan namanya berkeluarga itu nggak ada sekolah secara formalnya ya Teh ya, gitu ya. Kalau zaman dulu apalagi begitu, kalau sekarang mungkin banyak tuh sekolah pranikah dan sebagainya begitu ya. Terus kemudian juga media-media yang bisa kita akses untuk pembekalan diri menjadi orang tua. Nah kalau zaman dulu mungkin sangat-sangat sedikit begitu ya, sehingga kemudian banyak di antara orang tua itu yang merasa tidak ada arah gitu ya di dalam pembentukan keluarganya gitu. Nah, untuk itu perlu kekompakan. Jadi biasanya kami itu mendengarkan curhatan tuh banyaknya dari ibu-ibu Teh yang datang kepada kami itu, gitu. Dan ketika ini yang namanya keluarga itu nggak mungkin diselesaikan oleh ibu-ibu saja, gitu ya. Sehingga kemudian perlu komunikasi dengan suaminya. Banyak yang mengeluh, Bu, saya itu jadi yang ngeh bahwa keluarganya itu ternyata belum punya visi dan misi yang jelas. Kalau ada masalah seperti ini terus bagaimana, itu baru istri-istrinya biasanya gitu. Sehingga kemudian ini perlu komunikasi yang baik agar suaminya pun juga ngeh. Karena banyak Teh yang merasa enggak masalah kok, biasa-biasa saja kok, baik-baik saja kok. Padahal istrinya, anaknya merasa kondisi keluarganya itu tidak baik-baik saja, begitu ya.
0: Baik, Masya Allah, ternyata terkait dengan komunikasi yang sehat. Nah kalau kita berbicara tentang komunikasi, idealnya seperti apa sih Bu, terkait dengan peran ayah dan ibu ini sebagai pilar keluarga? Komunikasinya apakah harus diawali oleh ibu-ibunya, atau seperti apa kemudian para ayah perlu untuk menimpali atau ikut berdiskusi ini Bu Ruli?
1: Ya, jadi kalau saya melihat bahwa siapa dulu yang nyadar gitu ya. Nggak harus, kan banyak ibu-ibu yang datang kepada kami, oh, harusnya kan suami sebagai kowam, sebagai pemimpin, oh yang membimbing kami dan sebagainya begitu. Nah, kalau seperti itu kondisinya, itu nggak akan beres-beres. Tapi kalau misalkan seorang ibu, seorang istri itu menyadari bahwa ya, kondisi keluarga saya harus diperbaiki, tapi karena suaminya mungkin belum nyadar, dia duluan yang nyadar. Oke, berarti aku dulu yang harus mengajak, aku dulu yang harus menjadi pionir, aku dulu yang harus berubah menjadi lebih baik, begitu. Ya, jadi siapa dulu yang nyadar? Karena memang di antara klien-klien kami itu sebagian besar banyaknya ibu-ibu yang nyadar duluan itu, tapi ada juga sih bapak-bapaknya, tapi sedikit Teh, gitu ya, sehingga kemudian di sini penting bagi kita sebagai seorang ibu begitu, bahwa memang idealnya istri itu dibimbing oleh suami. Tetapi ketika kemudian kondisi-kondisi itu tidak ideal kita hadapi, tidak perlu kemudian kita memaksa suami untuk kemudian membimbing kita. Ada orang belum nyadar, kemudian juga belum apa istilahnya, belum punya ilmunya, mungkin belum punya bekalan dan sebagainya gitu. Nah, biasanya yang kami hadapi nih Teh Siva, klien-klien kami yang istrinya itu nerima, ya udah memang kondisi saya seperti ini, aku terima dijodohkan oleh Allah dengan suami yang seperti ini, kemudian beliau bangkit gitu ya, untuk kemudian memperbaiki dirinya, untuk kemudian membangun komunikasi dengan suaminya. Alhamdulillah itu gitu ya. Alhamdulillah, kalau saya melihat ya itu bagian dari apa istilahnya, Allah itu melihat kesungguh-sungguhan istri tersebut. Akhirnya kemudian suaminya, Allah lah yang mengubah, Allah lah yang memberikan hidayah kepada suaminya gitu. Karena banyak di antara yang kemudian itu harusnya begitu ya, harusnya suami saya yang begini, harusnya ini. Itu akhirnya mereka itu capek dengan sesuatu yang di luar kendali ya, pikiran suami, kemudian keinginan suami dan sebagainya, itu kan di luar kendali kita. Kita nggak bisa kemudian memberikan hidayah kepada suami, kita memaksa suami supaya sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa gitu. Dan akhirnya ketika ibu-ibu itu terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, stres akhirnya begitu ya. Kenapa kok kayak gini? Kenapa kok kayak gitu? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Gitu. Jadi kenapa aja gitu. Tapi apabila kemudian dia fokus pada yang bisa dikendalikan, dirinya sendiri, pikirannya, kemudian hatinya, kemudian ibadahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dia yang bisa kendalikan, maka insya Allah itu, masya Allah, tabarakallah, Allah menunjukkan bahwa ini loh sesungguhnya kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ada kejadian Teh Siva ketika seorang ibu yang awalnya tuh ngerasa aduh lah udah capek aja, udah udahan aja gitu ya. Tapi ketika kemudian ya kita ajak diskusi, kita ajak intinya usahanya udah sampai mana gitu. Ketika kita bilang capek, nggak berhasil, itu kan harus objektif gitu ya. Kita usahanya seperti apa gitu, usaha langit seperti apa, usaha bumi seperti apa, sehingga kemudian tidak gampang untuk menjudge dirinya bahwa udah aja kayaknya memang ini nggak bisa dipertahankan, udah aja kayaknya memang saya nggak sanggup, udah aja udahan gitu ya. Nah, banyak yang seperti itu akhirnya kemudian mengevaluasi dirinya gitu ya, bahwa memang selama ini jarang melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan-urusan keluarganya, sehingga kemudian dia merasa capek karena ngurusin sendiri, nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu dia merubah mindsetnya, kemudian dia berusaha untuk menempuh usaha jalur langitnya seperti apa, kemudian jalur buminya seperti apa. Itu alhamdulillah ke sifat tuh yang kemarin aja yang cerita, ya Allah aku udah capek, nggak berantem sama suamiku yang nggak mau sholat, yang mau kerja. Ini kegiatannya itu mancing aja, terus apa itu burung, aduh burung ya apa dan sebagainya, nggak mau kerja dan sebagainya, semuanya penghasilan dari saya gitu. Tapi begitu beliau itu memutuskan untuk sibuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sibuk memberikan bakti terbaiknya sebagai istri, masya Allah, tabarakallah, nggak perlu waktu lama itu saya tesi pak. Ternyata tiba-tiba suaminya, yaitu cerita ibu-ibu ini, waktu zuhur gitu, suaminya tiba-tiba ngambil sarung pergi sholat sendiri ke masjid. Yang tadinya nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ternyata tiba-tiba punya semangat gitu ya, punya semangat yang baik gitu. Kemudian masya Allah ya, usahanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai akhirnya kemudian beliau semua yang mencukupi kebutuhan keluarganya tanpa istrinya harus capek-capek bekerja begitu ya. Jadi dari kasus-kasus yang kami tangani, bahwa oh ini ada polanya ternyata Teh Syifa, gitu ya, ada polanya. Oh ternyata memang banyak sekali keluarga-keluarga yang istilahnya ketika akad nikah itu menyebut nama Allah begitu ya, tapi sesudah akad nikahnya lupa gitu ya untuk menyertakan Allah di setiap kehidupan keluarganya begitu. Sehingga ini yang perlu kita kuatkan ya kepada keluarga-keluarga di Kota Bandung khususnya dan juga di Indonesia secara umumnya, bahwa ketika kemudian kita menyadari keluarga ini adalah lahan ibadah kita, kemudian kita juga senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah nggak ada yang mustahil ya, nggak ada yang sulit, nggak ada yang nggak bisa diperbaiki begitu. Nah memang kondisinya seperti itu Teh, nanti biasanya merembet ke anak-anak ya. Kami menangani kasus-kasus konseling anak itu biasanya pasti orang tuanya yang bermasalah sebenarnya, gitu. Jadi nggak ada anak-anak yang bermasalah sebenarnya. Kalau kami melihat kasus-kasus selama ini yang kami tangani begitu ya, karena ujung-ujungnya ya karena orang tuanya, pola asuh orang tua, kemudian komunikasi antara orang tuanya yang tidak baik, bahkan justru mungkin juga hubungan di keluarganya juga tidak baik dan sebagainya, akhirnya berdampak pada anak tersebut begitu.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi refleksi di awal perbincangan kita ya Ibu Ruli, bahwasanya ternyata komunikasi dalam keluarga ayah dan ibu ini perlu menjaga kekompakan dan komunikasi yang senantiasa dijaga dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, insya Allah nanti kita sambung kembali ya Ibu Ruli untuk diskusi kita yang semakin menarik. Dan sambil menantikan juga atensi dari sahabat MK, Anda yang ingin ikut berdiskusi, berbagi, silakan kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, sahabat MK. Dan sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung kini telah hadir, di mana menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Anda yang tengah membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi melalui WhatsApp 0813-2103-9939, 0813-2103-9939, atau Anda bisa menyapa melalui Instagram di @puspaga.bdg. Tidak hanya itu, kini juga sudah hadir sebuah aplikasi bernama Senandung Perdana, sebuah media edukasi keluarga berbasis digital yang sudah bisa Anda download di ponsel Android Anda. Aplikasi bernama Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Sesaat lagi kami akan mulai berdiskusi bersama dengan Anda yang sudah mengirimkan atensi. Untuk itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
6: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
5: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
6: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Mas dalam program Inspirasi Keluarga Sahabat Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli Sahabat MG. Kali ini kita masih dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini. Mengenai pilar keluarga Sahabat MG ini yang kemudian menjadi diskusi kita, bagaimana peranan ayah dan ibu sebagai pilar keluarga. Anda silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 224 100.

0: Kira-kira pola komunikasi yang masih menjadi tantangannya, hal yang perlu diperbaiki seperti apa? Silahkan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM atau juga melalui polling. Kalau diibaratkan sebagai bangunan, menurut sahabat MK, apa yang paling sering membuat pondasi keluarga ini cenderung goyah? Dan insya Allah kita akan sambung perbincangan kita bersama dengan narasumber yang merupakan konselor Puspaga Kota Bandung, ada Ibu Hajah Ruli Kurnia Dwi Cahyani, sahabat MK. Kita sambung perbincangannya Ibu pagi hari ini, karena ada sahabat MK juga yang sudah berbagi atensi kali ini, ikut berdiskusi ya, karena tentang dengan komunikasi Ibu Ruli. Bahwasannya ada sahabat kita ini hamba Allah Ibu Ruli yang berbagi, seorang ibu rumah tangga. Awalnya aktif mengikuti kajian kemana-mana yang bisa diikuti, karena pikirannya kewajiban di rumah sudah selesai, maka keperluan anak-anak, suami ini juga sudah selesai, jadi berangkat, terserah anak-anak dan suami berangkat juga kerja, alhamdulillah. Qadarullah, minggu-minggu sekarang Ibu Ruli, nah ini suami sedang ada masalah di kantor, tapi dampaknya suami jadi ikut uring-uringan di rumah juga, sehingga cenderung kata-kata yang dikeluarkan ini melarang untuk ikut kajian di luar rumah. Jadi harapan suaminya sudah mengaji di rumah saja. Nah, sebagai istri ini harus seperti apa kira-kira untuk menyikapi yang tersebut, dengan kondisi tersebut supaya ikhlas ini Ibu Ruli. Karena emang tipe suaminya ini jarang sekali untuk ngobrol sama anak-anak maupun juga istri. Laki-laki tidak bercerita nampaknya ya Ibu Ruli. Seperti apa kira-kira Ibu?
1: Iya, subhanallah ya. Jadi kondisi seperti ini memang banyak dikeluhkan ya oleh ibu-ibu kepada kami di Puspaga begitu ya. Namun jangan kemudian kita sebagai istri menyerah dengan kondisi seperti ini. Yang pertama, ketika kemudian kita melihat bahwa oh suami lagi ada masalah di kantor, kemudian berimbas kepada hubungan di keluarga ya. Jadi yang pertama, jangan dilawan. Jadi udah kita tidak perlu kemudian debat, tidak perlu kemudian kita memaksakan diri untuk kemudian berdiskusi. Oh bahwa ini tuh yang ngaji tuh penting, bla bla bla sebagainya gitu ya. Diterima dulu gitu. Kemudian selanjutnya laporkan kepada yang punya. Yang memiliki suami kita itu kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering memberikan tips kepada para konselor saya untuk tipsnya itu 2T. Titip dan temani ya. Jadi di sujud-sujud terakhir kita ketika kita sholat itu sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah titip suamiku Fulan bin Fulan, tolong temani ia, jangan engkau tinggalkan dia walaupun hanya sekejap. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita setiap hari menitipkan suami kita, maka insya Allah, Allah lah yang akan menjadi penjaganya. Sehingga masalah-masalah apapun yang nanti akan dihadapi oleh suami, mau di kantor, mau dimanapun juga, itu ada Allah yang akan menolong menyelesaikannya. Nah, dari itu maka insya Allah kitanya juga tenang. Kemudian insya Allah itu jadi apa namanya, jadi tirakat kita untuk suami kita gitu ya. Jadi kalau istri yang rajin tirakat untuk suami, untuk anak, itu sesungguhnya dia sedang mempersiapkan takdir yang baik untuk keluarganya gitu. Sehingga ini penting kemudian kita menyadari sebagai seorang istri, jangan ikut-ikutan kemudian emosi ya ketika kemudian melihat kondisi seperti itu. Kita tetap tenang, kemudian kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berikan bakti kita yang terbaik. Karena istri itu kalau kata para ustadz itu begini teh. Jadi waktu itu ada

0: sekolah pranikah di Puspaga. Nah, yang mengisi itu salah satunya Ustadz Arif Rahman Lubis itu. Ada yang bertanya, Ustadz, gimana caranya menasihati suami? Kata beliau, nggak bisa Bu, istri tuh nggak bisa nasehatin suami. Oh gitu, gitu. Bisanya adalah mendoakan, ya. Jadi memang nggak bisa secara apa namanya ego begitu ya. Suami tuh nggak bisa kalau dinasehatin oleh istri itu. Jadi cara menasehati suami itu adalah dengan mendoakannya, dengan memberikan bakti terbaik kita kepada suami, dengan memberikan contoh-contoh. Misalkan nih, ada tusuk istri yang curhat kepada suami, ini suami itu gak pernah terima kasih, gak pernah minta maaf gitu. Gimana ngasih taunya? Cara ngasih taunya, ibu dulu yang berterima kasih kepada suami, ibu dulu yang meminta maaf kepada suami, ibu dulu yang meminta ridho kepada suami. Dan itu benar teh, mantep itu. Hampir sebanyak klien-klien saya tuh datang lagi tuh, ya Allah bener Bu, udah gak perlu lagi apa namanya berantem-berantem, kita juga gak capek hati, udah aja setiap hari mohon terima kasih udah jadi suami yang baik, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dari ibu dan sebagainya. Itu teh langsung suami yang tadinya teh emosi, yang tadinya tuh apa istilahnya sulit untuk diajak ngobrol dan sebagainya, itu jadi lembut hatinya. Begitu.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi tips sekaligus pengingat ya untuk sahabat yang mendengarkan juga, yang bertanya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan dilancarkan dalam implementasi ya, karena yang susah kan memang implementasinya ya.
0: Iya betul, implementasinya ya.
1: Betul, Masya Allah, bagaimana penerapannya.
0: Tapi kalau kita minta tolong Allah, nggak ada yang susah teh.
1: Betul.
0: Makanya saya pernah ini ya, mengajak klien-klien saya tuh untuk kalau ngomong, mau ngomong ke suami itu sholat dulu. Wudhu dulu, sholat, terus minta sama Allah, ya Allah, saya mau ngomong kepada suami saya, tolong lembutkan hati saya, tolong lembutkan hati suami saya, agar pembicaraan kami ini nanti tidak menimbulkan perpecahan, justru akan memunculkan solusi dari permasalahan kami. Itu benar loh teh. Kalau kita mau mempraktekkan itu gitu ya, insya Allah itu Allah itu akan membimbing lisan kita, membimbing hati kita, membimbing lisan suami dan hati, sehingga kemudian percakapan itu, pembicaraan itu tidak justru menyebabkan konflik yang lebih parah. Kan banyak istri yang akhirnya aku nggak mau loh Bu, capek mau ngajak ngobrol, karena pasti berantem ujung-ujungnya. Nah, akhirnya saya ajak, berantem itu waktu ibu berantem, apa persiapan ngobrol sama suami, udah ada persiapan apa aja? Ya enggak kan, biasanya tersulut ya, langsung juder gitu, langsung emosi gitu, reaktif begitu ngomong apa langsung disamber, nanti yang suaminya juga ikut nyamber lagi, akhirnya samber-samberan begitu ya. Nah, ini yang harus dievaluasi gitu ya. Ya pantas saja kalau kemudian komunikasi itu akhirnya jadi tidak efektif karena nggak ada persiapannya, semuanya penuh dengan emosi, semuanya penuh dengan nafsu, tidak ada yang kemudian berupaya untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ini yang akhirnya saya sering ajarkan kepada klien-klien saya, dan Masya Allah ya, saya sering sujud syukur tuh teh Siva. Kalau ada klien yang kemudian datang lagi begitu, Bu, aku nggak jadi cerai. Alhamdulillah gitu ya. Itu benar-benar kami sebagai konselor itu merasa bahagia begitu ya. Yang tadinya datang ke Puspaga dengan pandangan kosong, ditanya apa yang perlu bisa kita bantu, jawabannya buat apa saya hidup. Loh, kan kita takut ya ditanya apa yang bisa saya bantu, jadi buat apa saya hidup. Jadi kan itu kondisi-kondisi yang mungkin yang memang dalam titik mereka sudah merasa nggak sanggup begitu ya. Nah, ternyata ketika mereka mau bangkit memohon kekuatan dari sang pemilik kekuatan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diselesaikan oleh Allah dengan happy ending, insya Allah. Begitu.
1: Masya Allah, happy ending ini yang kemudian harapan semua keluarga ya, ayah, ibu, dan juga anak-anak. Alhamdulillah. Memang ayah dan ibu ini sebagai pilar keluarga, haruslah yang harapannya bisa senantiasa kompak meskipun tantangannya tadi senantiasa ada, begitu ya Ibu Ruli. Dan dalam hal ini peran anak berarti sebagai apa Ibu Ruli kalau ayah dan ibunya pilar?
0: Ya, dalam hal ini anak itu kan menjadi bisa, kalau di dalam Al-Quran itu bisa jadi teman, bisa jadi ujian, ya, bisa jadi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian menunjukkan jalan bagi Allah, bagi orang tuanya untuk masuk surga gitu. Jadi anak-anak ini adalah pelengkap ya di dalam keluarga, yang sesungguhnya itu adalah bagaimana orang tua itu memaknainya. Kalau orang tua itu memaknai menjadi sebagai beban, ya ada loh yang orang tua itu menganggap anak itu sebagai beban di dalam keluarganya gitu, itu ya kan benar-benar menjadi beban. Tapi kalau orang tua itu memaknai bahwa anak ini adalah anugerah, anak ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian memuliakan orang tuanya nanti di surga begitu, di dunia dan juga di akhirat, itu juga akan terjadi. Jadi bagaimana kita memaknainya gitu. Kalau kita memaknai anak-anak itu sebagai anugerah, maka dia akan menjadi anugerah di keluarga itu. Dia akan menjadi perhiasan yang menyenangkan pandangan, akan membuat hati orang tuanya jadi bahagia dan sebagainya. Tapi kalau kemudian dimaknai sebagai beban, maka itu akan terjadi menjadi beban dan ujian terus menerus gitu. Sehingga perlu bagi kita sebagai orang tua mengevaluasi selama ini kita memaknai anak kita sebagai apa gitu. Kalau kita memaknainya sebagai beban, ya hayo sekarang diganti gitu ya, mindset itu, agar kemudian tidak menjadi beban kita, anak kita. Bahkan justru anak itu kalau kita bisa istilahnya dari awal kita bisa mendidiknya, kemudian komunikasi yang baik, itu jadi teman, teman dalam segala hal, bahkan teman dalam ibadah. Anak-anaklah yang nanti akan justru memotivasi kita, bahkan jadi mentor kita, kalau saya ngerasa seperti itu ya. Itu setoran hafalan ke anak-anak begitu, kemudian belajar untuk bisa bikin planning program dan sebagainya, itu mah justru saya anak-anak itu bagaimana sekarang anak-anak itu keren-keren gitu ya, zaman sekarang luar biasa gitu ya. Sehingga kemudian ini yang perlu kita evaluasi gitu. Kalau selama ini orang tua itu merasakan kok jadi anak itu kok meriuh, punya anak itu kok bikin riuh aja, riuh apa, repot aja gitu, repot gitu, itu berarti harus ada yang salah dengan mindset orang tua itu ya. Sehingga kemudian insya Allah dengan ketika orang tuanya mau berubah gitu ya, itu Allah tunjukkan bahwa sesungguhnya anak-anak ini adalah aset, anak-anak ini adalah investasi bagi orang tuanya gitu. Tapi na'udzubillah ada juga deh yang kami temui orang tua yang sampai kemudian mereka itu putus asa ya, sampai mengatakan mending, dengan bahasa Sunda ya, mending miara sato daripada miara anaknya, mending miara hewan. Na'udzubillah min dzalik ya. Sampai terungkap kata-kata seperti itu ya, sampai terungkap kata-kata yang begitu harusnya tidak boleh ya, sampai orang tua itu mengungkapkan keputusasaannya seperti itu. Kalau orang tuanya sudah putus asa, dan gimana kemudian anaknya akan mendapatkan bimbingan dari Allah, akan mendapatkan takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. begitu. Ya. Sehingga ini mungkin perlu ya Teh, kita juga belajar bagaimana kemudian keberterimaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan anak. Ada orang tua yang benar-benar udah nerima apapun anaknya itu, ya. Ada yang meskipun kan banyak ya Teh orang tua yang dititipin anak disabilitas, anak-anak istimewa ya, disabilitas yang memang Allah itu udah menakar bahwa orang tua ini sanggup dengan anak seperti ini. Gak mungkin Allah itu memberikan sesuatu kepada kita yang kita tidak menyanggupinya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Sehingga ketika kita memahami bahwa oh, anak saya seperti ini, insya Allah saya sanggup, insya Allah saya kuat, insya Allah saya bisa menyelesaikan ini dengan pertolongan Allah SWT. Begitu.
1: Insya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi pengingat juga untuk kita semua. Dan dalam segmen Dialog Umat ini, fenomena tentang ayah dan ibu, komunikasi yang sehat, ini ternyata menjadi sorotan juga ya Ibu Ruli ya, di beberapa waktu kebelakang. Ini untuk menghadirkan komunikasi yang sehat ayah dan ibu, tadi disampaikan yang menyadari pertamalah yang kemudian memulai dialognya begitu ya,
0: betul,
1: Ibu Ruli ya.
0: Betul.
1: Dan insya Allah nanti kita akan sambung Ibu Ruli, kita akan bahas tentang cara untuk memulainya, karena cara antara ayah dan ibu tentu berbeda ya Ibu Ruli.
0: Betul.
1: Baik, insya Allah. Sambil kita nantikan juga sahabat MK yang ingin bergabung, berbagi, ikut berdiskusi pagi hari ini, silakan sampaikan di 0811-224-1027. Kita jeda sejenak Ibu Ruli, dan silakan sahabat MK, Anda yang juga membutuhkan konseling ataupun konsultasi keluarga bersama dengan Puspaga, kini hadir di Bandung, sahabat MK. Tersedia layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Anda butuh konseling atau konsultasi keluarga, bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi di WhatsApp 0813-2103-9939, atau Anda bisa juga menghubungi melalui Instagram di @puspaga.bdg. Tidak hanya itu, kini juga sudah hadir sebuah aplikasi bernama Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital sahabat MK, yang sudah hadir dan bisa Anda unduh di ponsel Android Anda. Aplikasi bernama Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Insya Allah kita akan sambung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut, tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: Mei, taat tanpa ragu dalam indahnya sabar tanpa batas. Anda masih menyimak di Radio MG FM, Sahabat MG. Dan alhamdulillah, kita memasuki segmen termin terakhir dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini, berbincang seputar ayah dan ibu sebagai pilar keluarga. Keluarga yang kuat ini tentu berawal dari sosok ayah dan ibu yang saling menguatkan dan penuh cinta, yang tentu berdampak pada tumbuh kembang anak-anak, sahabat MG. Anda yang ingin bergabung, berdiskusi, menyampaikan atensi, silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dan kita akan sambung perbincangan kita bersama dengan konselor Puspaga Kota Bandung, ada Ibu Hajah Ruli Kurnia Dwi Cahyani. Sesuai janji Ibu Ruli, kalau kita tadi sudah sempat singgung ya, cara komunikasinya ini sebagai kunci antara ayah yang memulai atau ibu yang memulai tentu berbeda. Ini caranya seperti apa?
1: Baik, ya. Yang pertama, secara umum memang komunikasi itu harus ada persiapannya, Teh Siva. Ya. Mau ibu, mau ayah harus punya persiapannya. Ya. Terutama adalah persiapan itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kan suami itu milik Allah, istri itu milik Allah. Jadi izin dulu sama yang punya kita, ya. Sehingga kemudian di sini perlu kita ada persiapan, ya, minimal berdoa lah, gitu ya. Berdoa dulu. Kalau mungkin nggak sempet untuk, kalau saya kan tadi saya sampaikan suka ngajak klien saya untuk sholat dulu, wudhu sholat dulu, zikir dulu, ngaji dulu, apa dulu yang bisa dilakukan, gitu ya. Minimal berdoa dulu, ya. Melibatkan Allah. Menyebut nama Allah untuk kemudian untuk kemudian kita melakukan komunikasi, begitu persiapannya, ya. Jadi kalau lebih bagus kalau dua-duanya, tapi kalau misalkan belum nyadar dua-duanya, nggak apa-apa, yang nyadar dua aja, gitu. Ibu yang nyadar, ya udah ibunya yang sholat. Ibu yang nyadar, ya udah ibu yang berdoa, begitu, ya. Nanti insya Allah energi positif itu akan nyambung kok, disambungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakin aja, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada timing, ya. Timingnya harus tepat, karena laki-laki itu nggak bisa fokusnya itu bercabang, gitu. Misalkan nih, banyak tuh ibu-ibu yang merasa tidak dihargai, katanya ngajak ngobrol suami padahal suaminya lagi kerja di depan laptop. Jadi suaminya itu memang nggak bisa dengar, Teh. Jadi laki-laki itu memang nggak bisa, ya, nggak bisa konsentrasinya itu terpecah-pecah kayak perempuan misalkan, ya sambil nyuapi, ya sambil masak, ya sambil nyuci piring gitu kan. Kadang 3 pekerjaan, 4 pekerjaan, 5 pekerjaan bisa dikerjakan dalam satu waktu. Tapi kalau laki-laki itu tidak bisa, sehingga kemudian timingnya itu yang tepat. Gitu ya, timingnya yang tepat. Pertama, kalau yang saya saya ajarkan kepada klien-klien saya itu, kondisi hati itu harus dilihat dulu, ya. Lagi apa? Lagi emosi, lagi tenang, lagi nyantai, lagi apa? Begitu, dilihat dulu, begitu. Karena ini sangat berpengaruh terhadap nanti komunikasi yang akan terjadi. Kalau misalkan dipaksain, lebih capek, pulang kerja, kemudian langsung diajak suruh dengerin, begitu. Itu biasanya nanti akan nggak tercapai tuh tujuan dari komunikasi itu. Biasanya malah justru yang terjadi masalah, begitu. Sehingga timing ini tuh harus tepat. Bagaimana kemudian kita bisa melihat kalau kondisinya sudah tenang, kalau kondisinya memang sudah siap, gitu. Bahkan kalau saya menganjurkan untuk bikin janjian, kalau memang masalah yang mau dibahas itu penting, gitu ya. Misalkan nih, kan banyak ibu-ibu yang curhat tuh, suaminya sama anak laki-lakinya teman nih nggak dengerin, gitu. Padahal itu bukan nggak dengerin, memang nggak terdengar. Gitu ya, kalau seorang ibu lagi ngomong, kemudian anak laki-lakinya atau suaminya itu sedang kerja, tidak akan kedengaran, beneran. Karena saya pernah merasakannya, gitu ya. Jadi saya ngomong kepada suami, hari Sabtu kita ada kondangan, gitu ya. Suami saja, gitu doang, gitu ya. Bener dong, dari hari Sabtu kita udah siap-siap, saya dan anak-anak udah pakai baju, kata sambil, pada mau kemana nih? Ternyata nggak kedengeran gitu ya, mau kondangan yang kita jelaskan panjang lebar di sini, bla-bla, sampai-sampai kemudiannya, itu ternyata nggak kedengeran gitu ya, sehingga kemudian ini yang perlu ibu-ibu teh memahami caranya, timingnya itu yang tepat gitu. Kemudian caranya itu kalau memang ini perlu konsentrasi, jangan sambil lalu. Jadi harus janjian, ditepuk, harus ada apa namanya istilahnya kontak fisik gitu ya. Ditepuk apa punggungnya, pah-pah. Nanti ibu mau mama mau ngomong 10 menit aja. Kira-kira papa ada waktu jam berapa? Nah, begitu ya. Sehingga kemudian ketika suami, "Oh, mau ngomong apa?" "Ya nanti aja, pokoknya mau agak penting. Jadi jam berapa?" "Oh ya, nanti sekitar jam 10." "Oke, jam 10." Begitu ya. Sehingga itu nanti kita sampaikan, "Ini udah jam 10." Gitu ya. Tadi kan mama udah menyampaikan bahwa perlu ngobrol ya, seperti itu ya. Jadi, kalau bahkan kalau saya lebih ini lagi, ditanya kondisi hatinya itu seperti apa gitu, bahagia nggak punya istri seperti aku misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan bahagia gitu, ridho nggak sama istri seperti saya ini gitu. Kalau sudah ridho, udah bahagia, nah itu waktu yang tepat untuk ngobrol. Begitu ya, waktu yang tepat untuk menyampaikan unek-unek kita, masalah-masalah kita, segala sesuatu itu insya Allah akan menjadi tidak akan menjadi perpecahan gitu ya. Ini yang penting gitu. Sehingga kemudian seperti ini memang harus dipelajari Teh Siva, karena banyak yang belum tahu ilmunya gitu ya. Jadi sehingga kemudian ya main jepret-jepret aja gitu, terus kemudian kalau nggak direspon marah gitu ya, terus merasa gagal jadi suami, jadi istri, jadi ibu, begitu banyaknya itu ibu-ibu tuh akhirnya terus merasa udahan aja gitu, karena memang intinya kemudian ya ini perlu kita pelajari dan kemudian kita perlu praktekkan seperti itu. Nanti insya Allah ketika kita berusaha untuk melaksanakan seperti ini, suami pun juga akan memperlakukan kita seperti itu. Karena yang kita nyadar kita dulu kan, gitu. Kita yang ngasih contoh nih, oh gini cara komunikasinya, caranya dengan kita ngomong baik-baik, kita minta waktunya yang tepat, kita ini janjian. Nanti suami juga gitu, bu, ada waktu nggak bu? Oh ayah mau ngobrol dulu bu, gitu. Misalnya, nanti anak-anak juga begitu, gitu. Bu, kakak mau ngobrol dulu, bu. Ibu ada waktu nggak? 10 menit aja, begitu. Ya. Jadi memang harus kita yang menciptakannya, yang ngeh dulu itu, yang nyadar itu ya kita harus menciptakannya. Ya gitu, menyampaikan, menciptakan pola komunikasi itu, menciptakan suasana seperti itu. Nggak bisa kalau kita itu nunggu, nggak bisa kalau kita itu hanya nuntut. Suami harus begini, anak harus begitu dan sebagainya. Begitu.
0: Baik. Ini timing ternyata kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, laki-laki yang dulu sadar seperti apa ini, Bu Ruli?
1: Nah, sama juga seperti itu.
0: Sama juga.
1: Jadi,
0: ya?
1: Jadi timingnya juga harus tepat. Lihat dulu istrinya seperti apa, gitu. Kalau misalkan istrinya lagi emosi, istrinya lagi capek dan sebagainya, ya jangan dipaksakan, gitu. Ya, walaupun sebenarnya kalau perempuan itu dia akan bisa. Konsentrasinya akan bisa membagi, tetapi untuk hal-hal yang memang penting itu harus dilihat dulu kondisinya seperti apa gitu ya. Apakah kemudian memungkinkan atau tidak, itu ada pembicaraan pembukaan dulu gitu ya. Ada pembukaan dulu. Gimana Bu? Aduh, aku capek banget ya. Blablabla. Ya udah, berarti stop dulu begitu ya. Jadi kalau misalkan Bu, gimana tuh, tadi di kantor atau apa, atau di rumah anak-anak baik-baik saja? Oh, alhamdulillah hari ini lancar jaya. Nah, berarti pada saat itulah kemudian tepat untuk pembicaraan seperti itu.
0: Alhamdulillah. Ini pola komunikasi yang harus sama-sama dihadirkan ya, dari dua belah pihak.
1: Betul.
0: Tidak hanya, jadi bukan paling, tapi saling begitu ya, Ibu Ruli.
1: Iya, betul.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini nampaknya ada sahabat MK juga yang berbagi, kita coba sapa ada hamba Allah. Kalau hamba Allah ini berbagi ketika hendak mengobrol dengan istri itu memastikan kondisinya kenyang, katanya Ibu Ruli, jangan dalam kondisi ya, yang lapar, katanya.
1: Masya Allah. Baik. Suami juga begitu kan?
0: Ternyata kondisi perut juga ini mempengaruhi bagaimana pola komunikasi yang hadir, begitu ya Ibu Ruli? Ya,
1: betul. Jadi kalau misalnya ditanya gimana apa, gimana Bu gitu, misalnya gimana ya gitu, lapar pisan, jadi berarti harus diinikan dulu, di apa namanya, dikenyangkan dulu perutnya. Ya, ya.
0: Jadi seringkali ini dibagikan juga kalau ngobrol penting itu biasanya sambil makan. Wah, masya Allah, jadi
1: tips yang menarik juga ya. Nah, makanya itu ketika kita bisa memilih timing gitu ya, yang tepat, itu insya Allah akan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, tujuan dan komunikasi itu. Sambil jalan-jalan juga bisa ya. Jadi itu kan berarti kondisinya santai.
0: Betul,
1: dari
0: betul.
1: Kondisinya kan enggak ribu, enggak penat, enggak istilahnya dalam kondisi mungkin dia itu enggak bisa diganggu gitu. Dari sedang makan berarti kan dengan memang siap dalam kondisi yang nyaman, yang tenang begitu. Sedang perjalanan pun juga seperti itu.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Itu nampaknya menjadi atensi terakhir juga Ibu Ruli di kesempatan pagi hari ini. Nampaknya waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan dalam segmen Dialog Umat. Sebagai penutup barangkali Ibu Ruli, penguat agar komunikasi ayah dan ibu sebagai pilar keluarga ini bisa betul-betul dihadirkan oleh sahabat MP yang sedang menyimak pagi ini. Silahkan Ibu.
1: Baik, Teh. Saya ingin mengutip satu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri ya. Beliau mengatakan begini, apabila engkau melihat anak-anakmu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan, maka mintalah kepada Allah agar dia mencabut hukumannya bagimu, karena sesungguhnya perilaku mereka adalah teguran buatmu ya. Jadi masya Allah ya, ini kalau kita maknai bahwa oh, perilaku anggota keluarga kita kepada kita tuh seperti apa, itu sebenarnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bisa jadi anak ngomong kasar atau suami ngomong kasar, kita memang lupa tadi malam enggak tilawah, tadi malam enggak qiyamul lail, masih banyak apa namanya mungkin hak-hak Allah yang belum kita tunaikan gitu ya. Sehingga ketika kita tidak menuntut, kita tuntut diri kita sendiri, seperti Imam Hasan Al-Basri tadi ya, kita tuntut diri sendiri untuk melakukan, memberikan yang terbaik, maka insya Allah semua anggota keluarga kita pun juga akan memberikan baktinya terbaik untuk kita.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Ruli, ini sebagai penutup penguat juga ya di pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan
1: amin.
0: Sadar begitu dengan adanya teguran-teguran yang hadir. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu Ruli, sehat selalu.
1: Amin.
0: Selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya.
0: Masya Allah sahabat MK, sebuah ilmu yang bisa jadi di zaman sekarang ini perlu kembali kita kuatkan. Dan kalau Anda sahabat MK yang masih membutuhkan bantuan untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga, membutuhkan konseling, sahabat MK kini telah hadir Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Kota Bandung yang menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Sebagai sebuah unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Anda yang butuh konseling atau konsultasi keluarga, silakan bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi di 0813-2103-9939 atau bisa kemudian follow Instagram @puspaga.bdg. Tidak hanya itu, kini juga sudah hadir sebuah aplikasi bernama Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Anda bisa mengunduhnya melalui ponsel Android Anda di Play Store, aplikasi bernama Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan di termin terakhir dalam segmen MK Berkah. Masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Sesaat lagi.
2: berdiskusi bersama. Inspirasi Pagi, Dialog Umat.
3: MQ Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

0: memasuki segmen MQ Berkah Sahabat MQ, sebuah segmen spesial di setiap hari Jumat. Masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dan masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Silakan Anda yang ingin mulai berbagi kebaikan, memulai untuk menambah nilai manfaat barang-barang yang sudah lama tidak Anda gunakan, masih dalam kondisi baik, silahkan Anda bisa tawarkan dalam segmen MQ Berkah pagi hari ini. Berniaga dengan orang yang membutuhkan, sahabat MQ, agar tidak mubazir barang-barang yang Anda miliki. Sampaikan tawaran Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Anda bisa menawarkan beragam jenis perlengkapan, entah itu mungkin perlengkapan dapur misal, sahabat MQ, perlengkapan bayi, alat transportasi, perlengkapan untuk berdagang, berjualan, ataupun peluang-peluang kebaikan lainnya. Silahkan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Barang-barang yang sudah lama tidak Anda gunakan, masih dalam kondisi layak, misal perlengkapan elektronik, sudah membeli yang baru, sahabat MQ, yang lama tidak digunakan tapi masih dalam kondisi layak, Anda bisa perpanjang manfaatnya. Daripada hanya teronggok diam, tidak termanfaatkan, sahabat MQ, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya. Berbagi di MQ Berkah kali ini, mudah-mudahan bertemu dengan jodoh barangnya ya, sahabat MQ. Ada juga yang ingin mencari sesuatu, barangkali sahabat MQ lainnya ini memiliki barang tersebut dan Anda mencarinya juga, silakan bisa tanyakan di MQ Berkah pagi hari ini. Sampaikan di 0811-224-1027, karena setiap barang yang kita miliki, sahabat MQ, ini sejatinya memerlukan energi untuk perawatan, kemudian juga membutuhkan maintenance, sahabat MQ, agar bisa terus bermanfaat. Bahkan setiap barang yang kita miliki ini nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan Anda bisa perpanjang nilai-nilai manfaatnya dalam segmen MQ Berkah. Seperti kali ini kami sapa ada Ibu Kartini dari Ciberem Cimahi yang sudah mulai menawarkan, sahabat MQ. Kali ini ditawarkan rumah dengan luas tanah 39 meter dengan sertifikat hak milik alias SHM. Dengan spesifikasinya sudah terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada ruang tamu, teras yang bisa dipakai untuk parkir motor, dan dapurnya juga sudah didak untuk tempat jemuran serta menyimpan toren air. Air sibel, sahabat MQ, bening dan melimpah. Adapun listrik dari rumah tersebut sebesar 900 watt. Suasananya nyaman dan tenang karena depan rumah masih kebun pisang. Lokasinya ada di Jalan Raya Somawinata, Kabupaten Bandung Barat. Hanya 100 meter untuk akses motor ke jalan mobil 50 meter. Dekat dengan kantor desa Tani Mulia dan juga sekolah, sahabat MQ. Anda yang ingin memiliki hunian di daerah Kabupaten Bandung Barat, mungkin anak-anak Anda sudah hendak bersekolah. Nah, ini dekat dengan sekolah SD, SMP, kurang lebih 200 meteran jaraknya, serta SMA Negeri 1 Ngamprah, sahabat MQ. Lokasi rumahnya ada di Kampung Kebon Kelapa, RT 01 RW 02, di samping klaster Kelapa Regensi, Kapling 4 Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Cukup strategis lokasinya karena berdekatan juga dengan kantor desa, sahabat MQ, di Tani Mulia. Anda yang tertarik dan ingin menanyakan soal harga, silakan hubungi MQ FM ya. Nanti akan kami sambungkan informasinya kepada Ibu Kartini di Ciberem Cimahi. Sampaikan ketertarikan Anda atau penawaran Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda yang tertarik dengan barang tertentu atau ingin mencari produk tertentu. Anda ingin menawarkan produknya, juga silakan lengkapkan dengan spesifikasi barang-barang Anda. Karena daripada menumpuk ya, sahabat MQ, teronggok begitu saja di pojok-pojok ruangan atau menambah penuh penyimpanan-penyimpanan Anda, gudang Anda, bahkan sampai tidak muat barangkali. Nah, ini silahkan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Kemudian kali ini kami sapa ada sahabat dari Gunung Letik, Kang Pian, yang juga menawarkan. Kali ini Kang Pian menawarkan menjual tanahnya ya. Ini sekaligus tempat pemancingan. Luas tanahnya kurang lebih 940 meter persegi. Sertifikat hak milik, lokasinya ada di Kampung Bungur, Mangun Harja, Ciparai, sahabat MK. Harga yang ditawarkan ini juga lumayan ya, sahabat MK, cukup kalau dengan luas tanah ini sesuai, sahabat MK. Anda yang tertarik bisa langsung tanyakan di MKFM agar kami teruskan informasinya. Lokasinya strategis juga, akses jalan besar kurang lebih 200 meter dari puskesmas, kemudian dekat juga dengan sekolah, khususnya SMP Negeri 1 Ciparai. Kurang lebih 500 meter dari Pasar Ciparai, Masjid Agung Ciparai, Pasar Ciparai juga ya sahabat MK. Jadi ada pemancingannya, ini bisa langsung dijual di pasar. Dekat ya. Terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik yang sudah bergabung di pagi hari ini. Menawarkan tanah di lokasinya Kampung Bungur, Mangun Harja, sahabat MK, di daerah Ciparai. Anda yang tertarik silakan bisa hubungi MKFM, nanti kami teruskan informasinya. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan menyapa Anda kembali yang sudah berkirim atensi, menyampaikan produk-produk terbaik Anda, memperpanjang nilai manfaat Anda, sahabat MK, barang-barangnya agar tidak mubazir, teronggok diam di rumah saja. Nah, silakan kami nantikan di 0811-224-1027, hanya sampai jam 9 pagi nanti. Insya Allah sesaat lagi kami akan mulai menyapa Anda kembali setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Dari Abdullah ibnu Amr bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah niscaya kamu akan disayangi, maafkanlah niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir sahabat MK, masih dalam segmen MK Berkah pagi hari ini. Sampai jam 9 pagi nanti, silakan Anda yang ingin menawarkan barang produk terbaik Anda, barang-barang yang sudah lama tidak digunakan, atau mungkin Anda salah beli, biasanya ya, karena lagi promo jadi buru-buru beli sahabat MK. Daripada mubazir tidak dipakai, lebih baik Anda perpanjang nilai manfaatnya dengan menawarkannya dalam segmen MK Berkah. Siapa tahu ada yang cocok dan ini menjadi nilai manfaat yang terus berkelanjutan. Sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, atau spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan. Anda yang sedang mencari sesuatu juga silakan bisa Anda tanyakan. Siapa tahu ada sahabat MK lainnya yang memiliki barang yang sedang Anda cari, sahabat MK. Tentunya dengan harga yang lebih miring karena ini masih layak pakai dan sudah pernah dipakai ya sahabat MK. Silakan, kami nantikan di 0811-224-1027. Seperti kali ini ada sahabat kita yang menyapa, tidak menyebutkan namanya ya, dari 0811-088-116-98 bergabung bertanya, kali ini mencari sepeda lipat yang rodanya 16 inci maksimal 20 inci supaya bisa dibawa naik kereta, barangkali ada. Baik, Masya Allah, terima kasih sudah menanyakan. Nanti kalau ada sahabat AMK yang memiliki sepeda lipat dan ingin kemudian menawarkannya, akan disambungkan rekan ya. Terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Kemudian kali ini kami sapa ada sahabat Dwiki yang menawarkan terapi pijat shiatsu Jepang tanpa oil, tanpa minyak ya, khusus ya. Nah, ini yang khusus untuk Ikhwan dan bisa diundang ke rumah. Silakan Anda yang tertarik untuk menerima ataupun juga untuk mencoba jasa terapi pijat sahabat AMG, silakan ini ditawarkan oleh sahabat tidak menyebutkan nama juga ya. Silakan bisa dilengkapkan dengan nama, usia, alamat sahabat AMG. Ini dari sahabat kita di 0813-1446-sekian. Terima kasih sudah berbagi. Kemudian kali ini kami sapa ada sahabat Agung Rahmat yang menawarkan juga lahan kosong dengan luas 10.800 meter. Sudah AJB, lokasinya ada di Kampung Sasakupa, Sindangkerta. Nah, untuk Anda yang tertarik dan ingin bertanya lebih lengkap, silakan bisa hubungi MKFM agar nanti kami teruskan informasinya. Lahan sudah sahabat MK, tadi ada yang cari sepeda juga, kemudian beberapa hunian, rumah ya. Nah, ini silakan Anda yang tertarik untuk memiliki atau Anda yang masih ingin menawarkan. Tadi ada jasa juga ya sahabat MK, nanti kami akan sambungkan kepada yang mengirimkan atensinya. Anda yang tertarik silakan hubungi MKFM supaya bisa bertambah ya ini silaturahmi, kemudian juga nilai manfaatnya dari sahabat kita yang sudah menawarkan. Kemudian kita sapa dari Batu Jajar, ada Ibu Siti di Batu Jajar sahabat MK. Kali ini kalau Ibu Siti menawarkan tanah 16 tumbak untuk lokasinya ada di Kampung Gunung Dukuh Cipatik, BBS ya, akses jalan mobil, bisa sahabat AMK dengan harga 20 juta per tumbaknya. Dan ini Anda yang tidak hanya memerlukan tanah, ditawarkan juga oleh Ibu Siti rumah 12 tumbak di lokasinya Kampung Sinar Mukti, Selacau, Batu Jajar. Rumahnya terdiri dari 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, masih ada halaman, dan harga yang ditawarkan ini sekitar 300-an juta rupiah plus perabotan sahabat MK. Jadi sudah include semua ya Ibu Siti. Ada yang tertarik untuk memiliki hunian di Batu Jajar, silakan hubungi MKFM agar nanti informasinya kami teruskan ke Ibu Siti di Batu Jajar. Kemudian kali ini kami sapa tidak menyebutkan nama ya sahabat MK, silakan bisa dilengkapkan. Kali ini interaksi dari 0812-2015-sekian-sekian. Anda bisa sebutkan nama, usia, alamat sahabat MK dan spesifikasi produk yang ditawarkan. Kali ini sahabat kita menawarkan sebuah rumah juga yang sudah sertifikat hak milik alias SHM dengan luas tanahnya di 125 meter persegi. Di daerah Riung Bandung, sahabat MK, di Jalan Riung Arum Timur 1 nomor 10 ya, di daerah Riung Bandung. Spesifikasi rumahnya ini ada 3 kamar tidur, kemudian ruang tamu atau ruang keluarga. Telepon rumah ini juga sudah terhubung. Kamar mandinya ada 2 dengan exhaust ya, ini kamar mandinya. Kemudian listriknya 1300 watt PDAM, toren 2 buah di dak, toren 2 buah di bawah. Ada carportnya juga sahabat MK untuk parkir, 2 buah pompa listrik, 1 dapur, ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set. Ini lengkap ya. Lokasinya strategis, Anda yang ingin dekat dengan masjid. Kemudian ini lokasinya juga dekat SD Ashfiah, SMP El Fitra, sahabat MK, dekat dengan pusat perbelanjaan juga seperti Yomart atau Alfamart, pusat jajanan, kolam renang progresif atau Papuri, Masjid Al-Jabar ini juga terjangkau cukup dekat, daerah Tegaluar, stasiun bus, hingga Sumarekon Mall, sahabat MK. Ini untuk aksesnya di Riung Bandung. Anda yang tertarik, sahabat MK, silahkan langsung hubungi MK FM agar nanti kami teruskan informasi Anda ke sahabat MK yang sudah mengirimkan atensi. Ah, ini dari Ibu Eni ya, Ibu Eni Nur Aini. Terima kasih Ibu Eni sudah berbagi atensi di pagi hari ini. Kemudian kami sapa ada sahabat Nisa yang berbagi, kali ini menawarkan kamera Canon 1100D yang sudah lama tidak digunakan karena terakhir digunakan ketika zaman kuliah waktu ada belajar fotografi. Barangkali ada yang tertarik untuk belajar fotografi, ini bisa menjadi tools pemula ya, kamera DSLR Canon 1100D. Harga yang ditawarkan sekitar 1 juta rupiah saja, masih bisa nego. Spesifikasi produknya, ini kameranya masih berfungsi dengan baik, masih ada gerdusnya, bonus tas, memori, dan juga card readernya, sahabat MK. Casan juga termasuk. Kondisi kamera masih bisa digunakan dengan normal, minus di bagian soketnya. Kalau soket-soketnya biasanya ditutup dengan karet, nah ini karetnya sudah pada lepas ya, sahabat MK. Tapi untuk dicolokkan ataupun untuk dikoneksikan masih aman, masih bisa berfungsi dengan normal semuanya. Untuk baterai, ini juga ada 2 baterainya ya, jadi bisa diganti. Silakan yang tertarik untuk memiliki kamera belajar fotografi, sahabat MK, Anda bisa langsung hubungi WhatsApp MK FM agar kami sambungkan informasi ataupun ketertarikan Anda kepada sahabat Nisa di Bandung. Kemudian kali ini kami sapa ada sahabat Lulu yang ikut menyapa menawarkan alat pijat untuk leher, alat pijat elektrik ya, dijual dengan harga 170 ribuan saja. Dijual karena sudah membeli yang baru, sehingga yang lama ini tidak digunakan. Alat pijat dengan merek Benbo, sahabat MK, ini spesifikasinya untuk bahu dan juga leher, dengan daya 20 watt dan sudah include dengan casannya juga ya, sahabat MK. Yang tertarik bisa COD di daerah Bandung, silakan menghubungi MK FM, nanti akan dihubungkan kepada sahabat kita yang sudah berbagi. Dan nampaknya itu menjadi atensi terakhir di segmen MK Berkah, sahabat MK. Anda yang tertarik atau masih berpikir menimbang-nimbang, nanti bisa langsung hubungi MK FM agar kami teruskan informasinya. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, insya Allah segmen MK Berkah akan hadir setiap pekannya di setiap Jumat, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. MK Berkah hadir setelah segmen Dialog Umat di jam 7.30 hingga jam di jam 8.30 maksud kami ya, hingga jam 9 pagi, sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan di rangkaian program Inspirasi Pagi. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah akan disambung dalam program Ruang Inspirasi bersama dengan sahabat Dafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22.

cerita. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MKI, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MKI, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MKI, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Leger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, menjelang Idul Adha seringkali muncul satu pertanyaan dalam benak semua keluarga, begitu ya. Bagaimana caranya tetap bisa berkurban di tengah dengan adanya kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan, sahabat MK? Di satu sisi ada kebutuhan harian, biaya pendidikan, cicilan, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga ya, sahabat MK. Namun di sisi lain, sahabat MK, ada kerinduan untuk dapat juga senantiasa bisa menghadirkan ibadah kurban sebagai bentuk cinta ya, sahabat MK. Bentuk cinta dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya, sahabat MK, kurban bukan hanya tentang kemampuan finansial semata, tetapi juga tentang ikhtiar, perencanaan, bahkan juga keyakinan bahwa setiap harta yang kita miliki, sahabat MK, tentunya perlu juga dihadirkan keberkahan di dalamnya. Maka dari itu, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini, kita pun juga akan coba sama-sama mengulas begitu ya, yang juga senantiasa hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK, berkaitan dengan manajemen keuangan syariah, ikhtiar rumah tangga mengejar berkah kurban, sahabat MK. Kita akan coba menelisik lebih jauh, sahabat MK, kita sama-sama belajar juga untuk dapat juga senantiasa menghadirkan gitu ya, sahabat MK, bagaimana mengatur keuangan rumah tangga agar juga senantiasa sama-sama juga dihadirkan prinsip-prinsip syariahnya, menyusun prioritas, bahkan juga membangun kebiasaan menabung, sahabat MK, untuk juga ibadah jangka panjang tersebut. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa hadir kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Jumat, sahabat MK, hari yang ke-22 di bulan Mei 2026, ataupun juga bertepatan pada hari yang kelima ya, sahabat MK, di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung dan juga berbagi. Silakan bisa Anda kirimkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, bagaimana cara Anda untuk bisa menabung kurban? Nah, mungkin juga Anda punya metode-metode ataupun juga perencanaan-perencanaan khusus. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, bagaimana cara Anda biasanya menyisihkan anggaran untuk ibadah kurban dalam keluarga? Apakah yang pertama menabung rutin tiap bulannya, sahabat MK, sejak jauh-jauh hari begitu ya? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, memanfaatkan bonus tahunan seperti halnya THR ataupun juga pendapatan-pendapatan lain, sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, sahabat MK, cara Anda adalah membeli langsung secara patungan begitu ya, saat mendekati hari H Idul Adha, sahabat MK. Atau bahkan, sahabat MK, masih tahap perencanaan, semoga di tahun depan ini bisa sama-sama konsisten begitu ya, menghadirkan Idul Adha ataupun juga kurban terbaik kita, sahabat MK. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, bagaimana cara Anda, sahabat MK, biasanya menyisihkan anggaran untuk ibadah kurban di dalam keluarga. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini. Kalau kita menelisik juga lebih dalam, sahabat MK, bahwa ibadah kurban seringkali begitu ya, di yang terfikirkan adalah ini anggapannya, sahabat MK, adalah beban musiman begitu. Karena harganya yang jutaan rupiah. Namun padahal, sahabat MK, Idul Adha sendiri datang pasti setiap tahun. Maka perlu juga ada perencanaan begitu ya, sahabat MK. Pentingnya manajemen keuangan syariah agar juga senantiasa kurban tidak mengganggu kestabilan dari yang namanya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, sahabat MK.
Kalau berbicara kurban, sahabat MQ, kurban sendiri ini hukumnya sunnah mu'akadah begitu ya, yang mana sahabat MQ sangat dianjurkan bagi yang mampu, sahabat MQ. Namun tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana manajemen keuangan di dalam keluarga, sahabat MQ, sehingga kita pun juga senantiasa dapat juga menghadirkan adanya ukuran-ukuran begitu ya, dapat membantu mengukur juga kemampuan kita seperti apa, sahabat MQ. Apakah juga ini perlu direncanakan jauh-jauh hari atau bahkan setahun begitu ya, sahabat MQ. Perlu juga dipertimbangkan terkait dengan anggaran dan kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, sahabat MQ.

0: Mengatur keuangan keluarga, sahabat MK, merupakan hal utama yang juga tentunya perlu dilakukan demi kelangsungan hidup bersama, begitu ya, antara pasangan, antara orang tua dan anak, begitu ya, atau bahkan juga tentunya keluarga inti ya, sahabat MK. Namun, setiap keluarga pasti memiliki citra ataupun juga beberapa hal yang dipertimbangkan, ada cara-cara juga sahabat MK yang berbeda-beda untuk dapat juga melakukan manajemen keuangan di dalam rumah tangga tentunya. Salah satu prinsip dalam mengatur keuangan yang bisa kita gunakan sahabat MK adalah manajemen keuangan rumah tangga berdasarkan Islam. Selain sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama Islam, sahabat MK mengatur keuangan rumah tangga juga berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Ini pun juga memiliki banyak manfaat, banyak nilai-nilai yang perlu juga dihadirkan sahabat MK. Mendapatkan keberkahan adalah suatu yang tentunya diinginkan gitu ya sahabat MK untuk setiap insan atau bahkan juga untuk keluarga-keluarga muslim. Mendapatkan keberkahan merupakan salah satu manfaat yang diharapkan juga sahabat MK saat mengatur keuangan secara syariah. Keberkahan dapat juga hadir sebagai bentuk imbalan yang juga dihadirkan sahabat MK, bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali sahabat MK menjadi pertanyaan begitu ya di tengah masyarakat juga, bagaimana mengatur keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, seperti apa? Kita akan coba ulas lebih dalam sahabat MK, senantiasa juga dihadirkan untuk dapat juga menghadirkan tersebut manfaat dalam manajemen keuangan rumah tangga berdasarkan Islam seperti apa? Kita akan ulas lebih dalam sahabat MK. Terdapat 6 manajemen keuangan rumah tangga berdasarkan Islam. Nah, sebagai umat muslim, sahabat MK, tentu kita pun juga ingin menjalani segala aspek dan juga pola dalam kehidupan ini berdasarkan hukum-hukum yang sudah diatur ya, sahabat MK, dalam Islam tentunya. Ada beberapa hal yang juga menjadi salah satu aspek penting untuk dapat juga kita hadirkan, kita ikhtiarkan, kita optimalkan, sahabat MK, di dalam sebuah keluarga. Yang pertama, sahabat MK, adalah suami, begitu ya, peran suami sahabat MK bertanggung jawab mencari nafkah. Dalam ajaran Islam, suami sendiri memiliki kewajiban untuk bekerja ya sahabat MK, bekerja dan juga memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan sahabat MK seorang suami untuk dapat juga mencari nafkah dan juga akan memberikan rezekinya yang lebih begitu, yang lebih besar jika beliau ataupun seorang suami ini berjuang demi keluarganya. Maka dari itu sahabat MK, ini pun juga menjadi pesan ya untuk diri saya begitu sahabat MK, atau bukan juga Anda begitu sahabat MK yang juga sudah menjadi suami atau bahkan juga calon suami ya sahabat MK. Tanggung jawab mencari nafkah menjadi hal yang penting untuk sama-sama juga diperjuangkan demi keluarga sahabat MK. Dan tentunya perjuangan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab akan nafkah tersebut sahabat MK bahkan diucapkan oleh suami dalam sihrat ta'liq begitu ya, setelah akad nikah, sehingga suami harus juga memiliki tekad yang besar dan insya Allah rezeki akan mengalir. Sehingga sahabat MK menjadi sosok seorang ayah, menjadi sosok seorang suami tidaklah mudah begitu ya. Ada kewajiban-kewajiban yang tentunya juga perlu dihadirkan di dalam keluarga. Tanggung jawab mencari nafkah ini menjadi hal yang penting, sehingga kemampuan, keahlian, bahkan juga skill ya sahabat MK perlu juga terus ditingkatkan sebagai seorang ikhwan, sebagai seorang laki-laki sahabat MK. Harapannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita menuju kebaikan, terutama untuk suami ya sahabat MK. Namun di samping itu sahabat MK, tentunya ada peran juga nih dari sosok ibu atau bahkan juga istri begitu ya sahabat MK. Kalau kita lihat juga sahabat MK, istri sendiri diperbolehkan membantu suami. Pada dasarnya sahabat MK, Islam sendiri memperbolehkan situasi bagi seorang istri untuk bekerja. Namun sahabat MK perlu diperhatikan juga begitu ya, hal tersebut hanya ditujukan untuk membantu suami saja, terutama jika suami sedang berada dalam kesulitan sahabat MK. Selain itu juga para ulama mengatakan bahwa istri sendiri yang memberikan nafkah pada keluarganya sama dengan bersedekah dan juga mendapatkan sebuah pahala sahabat MK. Namun, sahabat MK, penting untuk seorang istri untuk tidak sombong begitu ya. Apalagi berbicara kasar kepada suami, sahabat MK, bahkan juga istri yang bekerja harus mampu juga menyeimbangkan senantiasa peran di dalam keluarga dan juga peran di lingkungan kerja ya sahabat MG. Sehingga istri pun juga yang bekerja harus mampu menyemangati suaminya agar lebih semangat dalam bekerja sahabat MG. Hal ini pun juga akan membawa keberkahan pada keluarga. Kalau juga kita lihat sahabat MG tengah masyarakat, tentunya ada juga beberapa peran istri begitu ya sahabat MG yang juga tidak mengurusi keluarga saja, tapi juga berkarir di luar sahabat MG. Diperbolehkan asalkan ada persetujuan dari suami ya sahabat MG. Namun yang paling penting adalah peran suami sendiri ya sahabat MG untuk senantiasa dapat juga bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Harapannya sahabat MG, keluarga-keluarga kita begitu ya, keluarga-keluarga muslim untuk senantiasa dapat juga menghadirkan giroh, menghadirkan semangat sahabat MG dalam mencari nafkah tersebut. Di poin yang ketiga sahabat MK, selain dari yang pertama adalah tanggung jawab suami begitu ya mencari nafkah, kemudian di poin yang kedua istri diperbolehkan membantu suami. Nah, di poin yang ketiga ini sahabat MK menerapkan nilai sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Penting untuk menumbuhkan rasa tentram atau sakinah sahabat MK, rasa cinta ataupun juga mawaddah begitu ya, serta juga kerahmatan ataupun juga warahmah dalam kehidupan pernikahan. Dengan selalu menjalankan ketiga hal tersebut, sahabat MK diharapkan kehidupan keluarga akan mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Berkah tersebut juga ini tentu sahabat MK akan mempermudah Anda dalam melakukan manajemen keuangan rumah tangga, sehingga kita pun juga dapat jadi lebih terbuka, jauh lebih bisa memberikan masukan-masukan ataupun juga bahkan diskusi-diskusi begitu ya bersama dengan pasangan sahabat MK. Karenanya rezeki ini sudah ada begitu ya, tinggal kita bagaimana menjemputnya, bagaimana strategi kita, bagaimana mengelola aturan-aturan yang perlu kita hadirkan sahabat MK, manajemen begitu ya, untuk dapat juga mengalirkan adanya keberkahan di dalam keluarga sahabat MK. Yang tidak kalah pentingnya sahabat MK, kita pun juga dituntut untuk dapat juga berhemat begitu ya, membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan juga tidak berlebihan menjadi salah satu cara manajemen keuangan yang benar sahabat MK menurut Islam. Selain lebih hemat, hal tersebut juga dapat membuat hidup kita dan juga keluarga jadi lebih tenang, bahkan juga sahabat MK merasa cukup begitu ya sahabat MK. Selain hidup hemat, sahabat MK, meminimalkan utang juga ini merupakan bagian dari manajemen keuangan rumah tangga berdasarkan Islam. Harapannya sahabat MK, kita pun juga perlu menghindari yang namanya berhutang ya sahabat MK. Kecuali memang jika kita benar-benar membutuhkan dan juga hal tersebut ini sahabat MK mendesak begitu. Di samping berhemat, sahabat MK ada juga tips lainnya atau bahkan juga hal yang perlu diperhatikan. Bisa jadi kita pun juga membangun sebuah usaha begitu ya, dalam keluarga adalah berdagang, sahabat MK. Berdagang sendiri merupakan suatu pekerjaan yang juga dijalani oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan istrinya Khadijah ya, sahabat MK. Bahkan Rasulullah SAW pun juga mengatakan, sahabat MK, sebaik-baiknya pekerjaan adalah jual beli yang jujur atau berdagang. Berdagang sendiri sahabat MK memang suatu hal yang saat ini cukup mudah begitu ya untuk dijalankan. Namun perlu ada niat yang kuat sahabat MK, perlu ada usaha yang maksimal begitu ya. Karenanya sahabat MK, kita pun juga sudah tidak perlu menyewa tempat untuk berdagang, karena bisa kita mulai berdagang tersebut dari rumah sahabat MK ya. Bahkan juga ada e-commerce ataupun juga toko online kalau saat ini ya sahabat MK. Tentunya hal tersebut juga ini akan membantu perekonomian dalam rumah tangga menjadi lebih berkah sahabat MK insyaallah ya, untuk dapat juga senantiasa menghadirkan ikhtiar-ikhtiar terbaik dengan cara-cara terbaik juga sahabat MK. Dan yang tidak kalah penting sahabat MK, ketika kita mampu menjemput rezeki tersebut, kita pun juga perlu mempertimbangkan atau bahkan juga perlu mengalokasikan sahabat MK, perlu juga memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka berbagi dengan sama menjadi hal yang penting sahabat MK. Umat muslim sendiri sangat dianjurkan untuk dapat juga selalu berbagi dengan sesama melalui zakat, sedekah, bahkan juga infak ya sahabat MK. Sifat ini pun juga dapat diturunkan kepada anak-anak atau juga kepada keturunan ya sahabat MK, agar terbiasa berbagi dengan sesama sedari kecil sahabat MK ya, sejak dini sudah dilatih begitu, sehingga hal tersebut dapat tertanam, dapat juga dioptimalkan ketika sudah mulai beranjak dewasa sahabat MK. Namun sahabat MK pastikan juga untuk melakukan hal tersebut dengan hati-hati dan juga dengan niat yang ikhlas begitu ya sahabat MK. Dengan begitu keberkahan akan selalu meliputi tentunya keluarga-keluarga kita ya sahabat MK dan juga diri kita insya Allah. Ada beberapa hal yang tentunya juga menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk dapat juga kita hadirkan sahabat MK, bagaimana keuangan tersebut dapat dioptimalkan. Terlebih lagi sahabat MK berkaitan juga dengan ibadah kurban begitu ya sahabat MK, ini pun juga menjadi ibadah yang tentunya penuh dengan pengorbanan juga. Kurban berkorban ya sahabat MK. Apakah berkorban dari tenaga kita, waktu kita, atau bahkan juga terkait dengan hal tersebut sahabat MK dari keuangan kita. Namun yang perlu diperhatikan bagaimana manajemen keuangan tersebut sahabat MK, agar ibadah yang kita jalani dapat juga kita ikhtiarkan gitu ya sahabat MK, tentunya menyesuaikan juga dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga. Apakah yang disesuaikan adalah kebutuhannya atau bahkan juga keinginan ibadahnya sahabat MK? Nah mungkin Anda dapat bergabung dan berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini ya sahabat MK. Kaitannya dengan ikhtiar rumah tangga mengejar berkah kurban. Nah, silakan sahabat MK Anda pun dapat bergabung dan berbagi. Anda pun dapat bergabung dan berbagi. Sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Kami pun juga telah menyiapkan ada pilihan polling begitu ya untuk Anda untuk dapat juga bergabung dan berbagi sahabat MK. Sahabat MK, bagaimana cara Anda biasanya ini menyisihkan anggaran untuk ibadah kurban keluarga? Apakah yang pertama sahabat MK menabung rutin tiap bulannya sejak jauh-jauh hari? Atau mungkin yang kedua sahabat MK memanfaatkan bonus tahunan seperti halnya ada THR begitu ya, ataupun juga pendapatan-pendapatan lain yang juga ini bisa dihadirkan ya sahabat MK, dimanfaatkan. Atau mungkin yang ketiga sahabat MK membeli langsung secara patungan saat mendekati hari H Idul Adha. Atau mungkin yang keempat sahabat MK pilihannya masih tahap perencanaan, semoga di tahun depan ini bisa konsisten begitu ya. Nah ini pun juga sama-sama kita coba hadirkan ya sahabat MK, konsistensi istiqomah untuk dapat juga menghadirkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisa Anda kirimkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-2241027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan mulai menyapa Anda dan juga akan coba kami hadirkan ya sahabat MK, bagaimana tips-tips untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: 31 menit lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun mengundang Anda untuk dapat bergabung serta juga berbagi sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MK berkaitan dengan topik bahasannya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan mengulas ya sahabat MK, ikhtiar rumah tangga mengajar berkah untuk ibadah kurban. Silakan Anda pun juga dapat bergabung serta berbagi kalau Anda sendiri sahabat MK, bagaimana cara Anda begitu ya untuk dapat juga menyisihkan anggaran untuk ibadah kurban di dalam keluarga. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami pun juga telah menyiapkan ada polling sahabat MK di grup komunitas sahabat MK yang bisa Anda pilih. Silakan bisa Anda juga cantumkan ataupun juga bisa segera pilih begitu ya, agar kami dapat juga menyapa Anda sahabat MK. Bagaimana cara sahabat MK biasanya menyisihkan anggaran untuk ibadah kurban keluarga? Apakah yang pertama sahabat MK menabung rutin tiap bulannya sejak jauh-jauh hari? Atau mungkin di pilihan yang kedua sahabat MK memaafkan atau bahkan juga memanfaatkan begitu ya, memanfaatkan bonus tahunan atau THR sahabat MK. Yang ketiga sahabat MK, membeli langsung secara patungan saat mendekati hari raya, ataupun juga Anda sahabat MK yang keempat mungkin masih tetap ataupun juga masih dalam tahap perencanaan begitu ya. Mudah-mudahan di tahun depan ini bisa konsisten. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda sahabat MK, kirimkan ke WhatsApp MK FM Bandung ataupun juga SMS. Sampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK. Kami akan coba menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung juga. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung. Kalau sahabat Mahadi ini memilih pilihan pollingnya menyampaikan di pilihan nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 4 sahabat MK. Caranya kalau sahabat Mahadi dan keluarga begitu ya, untuk dapat juga menunaikan ibadah kurban, yang pertama adalah menabung rutin tiap bulannya sejak jauh-jauh hari. Wah, Masya Allah, terima kasih ya sahabat Mahadi. Kemudian juga ini menyampaikan di pilihan polling yang ketiga, memberi langsung secara patungan saat mendekati hari raya. Dan juga yang keempat, ini masih tahap perencanaan juga katanya ya. Semoga di tahun depan ini bisa lebih konsisten. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung dan juga berbagi untuk kebersamaannya dalam Ruang Inspirasi. Anda pun juga yang lainnya sahabat MK dapat juga segera mengirimkan untuk dapat juga kami sapa Anda. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi nih untuk sahabat MK lainnya, bisa tergerak juga gitu ya, punya semangat juga nih untuk berkurban di tahun ini. Amin, Allahumma amin. Ada beberapa tips sahabat MK yang bisa kita coba hadirkan, bisa kita coba ikhtiarkan, tips menabung agar bisa berkurban di Hari Raya Idul Adha sahabat MK. Berdasarkan yang kami lansir dari laman basnas.go.id sahabat MK. Hari Raya Idul Adha sahabat MK merupakan salah satu momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada hari yang penuh dengan keberkahan tersebut, umat Muslim dianjurkan untuk dapat juga melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal tersebut sahabat MK meneladani juga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sahabat MK, tidak sedikit umat Islam begitu ya yang merasa kesulitan untuk berkurban karena juga keterbatasan berkaitan dengan finansial sahabat MK. Oleh karena itu sahabat MK, memahami tips-tips untuk dapat juga menabung kurban ini menjadi salah satu langkah penting agar ibadah kurban yang dapat kita hadirkan dapat juga terlaksana ya sahabat MK di tahun ini. Dalam Islam sendiri, sahabat MK, berkurban bukan hanya soal kemampuan finansial semata, tetapi juga bagaimana adanya niat, kemudian juga usaha, bahkan juga perencanaan sahabat MK. Dengan strategi yang tepat, siapapun sebenarnya memiliki peluang untuk menyisihkan sebagian rezekinya secara bertahap sahabat MK. Musik. Penting untuk kita sahabat MQ memahami bahwa ibadah kurban membutuhkan persiapan yang matang. Harga hewan kurban seperti kambing atau bahkan sapi, sahabat MQ, tidaklah sedikit begitu ya. Cukup juga ini angka nominalnya cukup tinggi juga. Sehingga diperlukan perencanaan keuangan yang baik, sahabat MQ, jauh-jauh hari di dalam keluarga. Perencanaan tersebut, sahabat MQ, bukan hanya membantu secara finansial, tetapi juga bagaimana kita melatih kedisiplinan sahabat MQ serta juga tanggung jawab dalam mengelola rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Dalam Islam, sahabat MQ mengatur keuangan dengan bijak merupakan bagian dari bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kedua, sahabat MQ, menentukan target dan juga jenis hewan kurban. Nah, salah satu tips menabung kurban yang paling awal adalah menentukan target, sahabat MQ. Apakah Anda, sahabat MQ, ingin berkurban kambing untuk sendiri, begitu ya? Atau mungkin patungan sapi, sahabat MQ? Kalau sapi ini 7 ya, untuk 7 orang, begitu ya? Atau mengikuti program kurban di lembaga-lembaga tertentu. Dengan menentukan target, sahabat MQ, kita pun juga bisa memperkirakan jumlah dana yang harus dikeluarkan. Semisal, sahabat MQ, kalaupun juga kita melihat harga kambing gitu ya, di angka 2,5 juta sampai dengan angka 4 juta nih, sahabat MQ. Atau mungkin juga untuk hewan sapi, ada patungan 7 orang, sahabat MQ, di kisaran angka 2 juta sampai 3,5 juta per orangnya. Nah, kalau dikalikan 7, ini bisa mencapai angkanya 21 ataupun juga 24 jutaan ya, sahabat MQ. Setelah mengetahui estimasi biaya, sahabat MQ, maka kita pun juga bisa membagi target tersebut ke dalam tabungan-tabungan bulanan kita atau bahkan juga harian, sahabat MQ. Sehingga dapat juga disisihkan begitu ya, apakah setiap harinya kita sisihkan untuk berkurban atau mungkin setiap bulannya ini ada perencanaan ataupun juga ada penyisihan uang, alokasi dana untuk berkurban, sahabat MQ. Dapat dipertimbangkan juga ketika kita mampu mengetahui targetnya terlebih dahulu, sahabat MQ. Langkah berikutnya, sahabat MQ, kita pun juga bisa membuat tabungan khusus kurban. Nah, ini menjadi hal yang penting ya, sahabat MQ. Apakah Anda sudah punya tabungan khusus untuk kurban? Atau mungkin juga sudah mulai merencanakan begitu ya, agar ibadah kurban dapat dilaksanakan setiap tahun, sahabat MQ. Menabung kurban, sahabat MQ, dengan adanya alokasi tabungan khusus begitu, dapat juga memisahkan tabungan kurban dari tabungan lainnya, sahabat MQ. Penting agar dapat juga dana yang dikumpulkan tidak tercampur dengan adanya kebutuhan-kebutuhan lain, sahabat MQ, dan juga tidak terpakai begitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga, sahabat MQ. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, sahabat MQ. Yang pertama, membuka rekening khusus tabungan kurban, sahabat MQ. Ini dikhususkan gitu ya, membuka tabungan tersendiri untuk ibadah kurban, sahabat MQ. Atau mungkin juga yang kedua, sahabat MQ, menggunakan celengan khusus di rumah. Nah, biasanya ini pun juga bisa diikhtiarkan ya. Ada celengan-celengan yang bisa diikhtiarkan untuk dapat juga berkurban. Semisal celengan ayam ya, sahabat MQ. Celengan ayam untuk kurban sapi. Wah, Masya Allah ya. Seperti itu bisa diikhtiarkan juga nih, sahabat MQ. Atau juga mungkin yang ketiga, sahabat MQ, mengikuti program tabungan kurban di lembaga-lembaga syariah, dan ini pun juga dapat diikhtiarkan ya. Dengan adanya tabungan khusus tersebut, sahabat MQ, kita pun juga akan lebih fokus dan juga termotivasi untuk mencapai target, sahabat MQ. Sehingga ada pemisahan alokasi dana untuk dapat juga ini alokasi tersebut khusus berkurban saja begitu. Tips lainnya, sahabat MQ, selain memiliki tabungan khusus untuk berkurban, kita pun juga bisa dihadirkan gitu ya, menabung secara konsisten, sahabat MQ. Kunci utama dari sebuah konsistensi, tentunya juga ini bisa dihadirkan, sahabat MQ, dari menabung adalah konsistensi. Kunci utama dari semua tips menabung kurban adalah konsistensi atau istiqomah begitu ya. Tidak perlu menabung dalam jumlah besar sekaligus, namun yang penting rutin, sahabat MQ. Sedikit-sedikit menjadi gunung katanya, sahabat MQ, seperti itu. Semisal, sahabat MQ, setiap harinya kita bisa coba alokasikan dana ataupun juga menyisihkan uang semisal Rp5.000 atau bahkan Rp10.000 per harinya, sahabat MQ. Atau bahkan per bulan gitu ya, menyisihkan uang di angka Rp300.000 atau bahkan Rp100.000. Nah ini pun juga bisa ya sahabat MQ, kalau setahun begitu ya, 100 ribu rupiah akan mencapai angka 1.200.000, atau mungkin 300 ribu rupiah sahabat MQ per bulannya, maka ketika dikalikan 12 bulan, ini mencapai angka 36 ataupun juga 3,6 juta begitu ya. Bisa juga diikhtiarkan sahabat MQ, sehingga harapannya dapat juga berkurban setiap tahunnya begitu. Menabung tersebut sahabat MQ tidak hanya menyisihkan uang saja, tapi juga ini menjadi salah satu cara ya sahabat MQ, salah satu ikhtiar juga melatih kebiasaan-kebiasaan baik dalam mengelola keuangan di dalam rumah tangga, sehingga alokasi dana tersebut dapat dialokasikan, dapat dihadirkan pada pos-pos tertentu yang juga ini memiliki tujuan yang penting ya sahabat MQ dalam keluarga, sehingga ada dana darurat, ada juga dana-dana yang lainnya untuk bisa juga diikhtiarkan, dioptimalkan, dan dapat juga memberikan kebermanfaatan sahabat MQ untuk keluarga ke depannya. Tips selainnya sahabat MQ yang tidak kalah penting adalah mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Nah, tips yang penting adalah mengurangi pengeluaran yang tidak penting sahabat MQ. Dalam praktiknya sendiri, salah satu tips menabung kurban yang seringkali diabaikan adalah mengendalikan pengeluaran. Banyak dari kita sahabat MQ, banyak juga pengeluaran kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting begitu ya. Tetapi jika dikumpulkan jumlahnya cukup besar. Nah ini bisa jadi salah satu hal yang mungkin mengurungkan niat kita karena dananya tidak cukup sahabat MQ. Contoh pengeluaran-pengeluaran yang dirasa ini perlu untuk dikurangi atau bahkan juga perlu untuk sama-sama kita coba minimalkan ya sahabat MQ. Seperti halnya jajan berlebihan. Nah, jajan berlebihan tampaknya sahabat MQ sedikit-sedikit tapi tidak terasa gitu ya, kalau misalnya dihitung sebulan. Jajan tersebut ini sudah bisa mencapai angka berapa rupiah begitu ya. Kemudian juga langganan yang jarang digunakan. Nah, Anda pun juga sahabat MQ bisa juga dihadirkan sahabat MQ untuk dapat juga menghadirkan pengeluaran-pengeluaran yang didapat dikurangi tersebut adalah pengeluaran yang memang tidak penting atau bahkan juga kurang penting sahabat MQ. Pengeluaran yang bisa dikurangi lagi adalah belanja impulsif sahabat MQ. Belanja ini tentunya juga menjadi kebutuhan ya sahabat MQ, tapi juga perlu dipertimbangkan. Kebutuhan-kebutuhan mana saja yang memang perlu sama-sama untuk dihadirkan di dalam keluarga atau bahkan juga perlu dikurangi sahabat MQ. Dengan mengalihkan pengeluaran tersebut, maka tabungan kurban tersebut harapannya begitu sahabat MQ dapat lebih cepat tercapai targetnya insya Allah. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung serta juga berbagi sahabat MQ di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Kalau Anda sendiri sahabat MQ, apakah punya cara-cara khusus untuk dapat mengelola keuangan dalam rumah tangga, terkhusus lagi untuk dapat juga menabung untuk kurban sahabat MQ? Bagaimana cara Anda sahabat MQ biasanya menyisihkan anggaran untuk ibadah kurban keluarga? Apakah yang pertama sahabat MQ menabung rutin tiap bulannya sejak jauh-jauh hari? Atau mungkin yang kedua sahabat MQ memanfaatkan bonus tahunan seperti halnya THR atau pendapatan-pendapatan lainnya sahabat MQ? Atau mungkin di pilihan yang ketiga sahabat MQ membeli langsung secara patungan saat mendekati Hari Raya Idul Adha? Atau mungkin yang terakhir sahabat MQ masih tahap perencanaan begitu ya, mudah-mudahan senantiasa dapat juga konsisten untuk di tahun berikutnya. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi sahabat MQ, sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan hal tersebut sahabat MQ, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MQ di pagi hari ini. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan mulai menyapa Anda kembali dan juga kembali mengundang Anda untuk dapat sama-sama menghadirkan cerita Anda menabung kurban sahabat MQ ya. Tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, Sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung, Sahabat MK, dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK, yang ditemani oleh Sahabat Siar Muhammad Dafa. Kalau Anda sendiri, Sahabat MK, bagaimana cara Anda untuk biasanya menyisihkan anggaran untuk ibadah kurban keluarga? Apakah yang pertama, Sahabat MK, menabung rutin tiap bulan sejak jauh-jauh hari? Atau mungkin yang kedua, Sahabat MK, memanfaatkan bonus tahunan atau THR? Atau mungkin yang ketiga, Sahabat MK, membeli langsung secara patungan saat mendekati Hari Raya Idul Adha, Sahabat MK? Atau mungkin juga yang keempat nih, Sahabat MK, di pilihannya berkaitan juga masih tahap perencanaan begitu ya. Semoga di tahun depan dapat terlaksana dengan konsisten. Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, Sahabat MK. Kami akan menyapa Anda sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM baru, MKFM Bandung, begitu Sahabat MK, yang juga ini sudah bergabung dari Garut, Sahabat MK, ada Ibu Rus. Ibu Rus bergabung dari Garut, Sahabat MK, menyampaikan atensinya ataupun juga berbaginya. Kalau Ibu Rus ini memilih di pilihan pollingnya nomor 1, Sahabat MK, menabung rutin tiap bulannya sejak jauh-jauh hari. Wah, Masya Allah ya, benar-benar senantiasa Allah mudahkan juga, Allah berikan keberkahan juga pada keluarga Ibu Rus nih ya, untuk dapat juga senantiasa menabung rutin setiap bulannya untuk ibadah kurban, Insya Allah. Terima kasih Bro sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dan juga Sahabat MK tentunya berbicara berkaitan dengan ibadah kurban, tentunya tidak lepas juga Sahabat MK untuk dapat juga memberikan edukasi kepada anak-anak kita, Sahabat MK ya. Mengenalkan makna kurban kepada anak ini menjadi hal yang penting untuk dapat juga coba dihadirkan di dalam keluarga, Sahabat MK. Karena Sahabat MK, Idul Adha sendiri bukan hanya tentang menyembeli hewan kurban, tetapi juga tentang nilai-nilai pengorbanan, Sahabat MK. Kemudian juga nilai-nilai keikhlasan, bahkan juga kepedulian sosial. Bagi sahabat-sahabat MK yang sudah memiliki anak, tentunya ini pun juga menjadi momentum ya, Sahabat MK, untuk bisa menjadi kesempatan juga untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, Sahabat MK, sejak dini kepada anak-anak kita. Karenanya anak-anak sendiri, Sahabat MK, cenderung mudah menyerap pelajaran melalui pengalaman-pengalaman ya, Sahabat MK, secara langsung dan juga pendekatan-pendekatan yang lebih menyenangkan, Sahabat MK. Mengajarkan makna kurban tidak harus dengan cara yang rumit, Sahabat MK, justru pendekatan yang sederhana dan juga penuh kasih dan juga sayang begitu ya, akan lebih efektif, Sahabat MK, dalam membentuk pemahaman kepada anak. Mulai dari menceritakan, kemudian juga kegiatan-kegiatan bersama hingga dengan contoh-contoh nyata, Sahabat MK, dari keluarga sendiri. Ini pun juga bisa menjadi media pembelajaran untuk anak, Sahabat MK, agar lebih bermakna juga. Karena anak-anak sendiri, Sahabat MK, sangat menyukai cerita, begitu ya, terlebih lagi juga jika disampaikannya dengan gaya yang ekspresif, Sahabat MK, serta juga visual yang menarik, maka cerita sendiri, Sahabat MK, bisa menjadi media ya, untuk dapat juga mengedukasi kepada anak-anak, Sahabat MK. Cerita tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail bisa menjadi pengantar yang kuat, Sahabat MK, untuk dapat juga mengenalkan makna kurban kepada anak-anak. Gunakan buku cerita yang bergambar, ataupun juga buku cerita yang memiliki ilustrasi ya, Sahabat MK, atau bahkan juga boleh jadi ada boneka-boneka kecil begitu ya. Ini pun juga bisa menjadi salah satu hal yang lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak, Sahabat MK. Kemudian juga libatkan anak, Sahabat MK, dalam proses persiapan kurban. Karena sebelum Hari Raya, Sahabat MK, kita pun juga bisa melibatkan anak-anak dalam persiapan kurban. Seperti halnya memilih hewan kurban, begitu ya. Atau mengunjungi tempat penjualan hewan. Nah, kegiatan tersebut ini bisa menjadi pengalaman yang juga menyenangkan untuk anak-anak, Sahabat MK. Serta juga dapat mendidik anak, Sahabat MK, dapat juga dibagikan, begitu ya. Mendidik anak tersebut dapat juga kita hadirkan dengan cara-cara yang unik, cara-cara yang menyenangkan, sehingga belajar sambil bermain, ini pun juga bisa diterapkan kepada anak-anak, Sahabat MK. Kemudian hal lainnya juga, Sahabat MK, yang bisa coba kita ikhtiarkan edukasi kepada anak adalah ajak anak untuk dapat juga menyaksikan proses penyembelihan secara bijak, Sahabat MK. Jika memungkinkan dan juga sesuai dengan usianya, maka kita pun juga bisa mengajak anak menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban, Sahabat MK, dari jarak yang aman tentunya. Jelaskan juga bagaimana Tentunya sahabat MK bagian dari ibadah apa dan juga seperti apa begitu ya, sahabat MK dilakukannya dengan cara-cara yang tentunya penuh dengan kasih sayang kepada hewan juga, sahabat MK tidak menyakiti begitu. Setelah melihat prosesi dari hewan kurban tersebut disembelih, maka sahabat MK ajak juga anak untuk berbagi daging kurban. Nah, setelah hewan disembelih, maka ajak juga anak sahabat MK untuk dapat membantu membagikan daging tersebut ya. Membagikan daging kurban kepada tetangga atau bahkan juga orang-orang yang membutuhkan, sahabat MK. Anda, sahabat MK, dapat juga menjelaskan bahwa salah satu tujuan kurban adalah berbagi rezeki, begitu ya. Berbagi kebahagiaan juga kepada sama, kepada orang-orang di sekitar kita, sahabat MK. Dan tidak lupa sahabat MK, maka setelah serangkaian-serangkaian tersebut dihadirkan, coba diskusikan juga nih kepada anak sahabat MK ya, makna kurban melalui obrolan-obrolan yang santai sahabat MK. Dengan perbincangan-perbincangan yang santai tersebut, maka harapannya anak pun juga dapat mulai mengembangkan pemikirannya sahabat MK berkaitan dengan makna kurban itu sendiri. Harapannya sahabat MK mengedukasi kepada anak dapat juga kita terapkan ketika momentum tersebut ini tepat begitu ya. Momentumnya juga ada sahabat MK, sehingga kita pun juga dapat mengikhtiarkan, mengedukasi kepada anak-anak kita bagaimana cara atau bahkan juga makna berkurban itu sendiri sahabat MK. Alhamdulillah hari ini kita pun juga sudah kembali sahabat MK menghadirkan ada beberapa tips dan juga kisah inspiratif yang dapat juga kita hadirkan ya sahabat MK, agar juga senantiasa bisa kita coba terapkan di dalam keluarga, terutama juga berkaitan dengan bagaimana mengelola keuangan kita sahabat MK, dalam hal ini adalah berkurban gitu ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dan berbagi menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam ibadah kurban ya di tahun ini ya sahabat MK. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah sudah di penghujung kebersamaan juga, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Zulki, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas, dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun surga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

keluarga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda lepas 8 menit dari jam 10 pagi hari ini. Kali ini kita memasuki program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Bagaimana kabarnya Anda di hari Jumat penuh dengan keberkahan? Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga langkah kita, melampangkan hati kita, dan tentunya menghadirkan ketenangan dan bahagia dalam setiap aktivitas yang sedang kita jalani. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Inspirasi Keluarga. Yang mana sahabat MK, kalau kita berbicara soal hidup, hidup ini memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Adakalanya rumah tangga diuji dengan persoalan, entah itu ekonomi, kesehatan, komunikasi dengan pasangan, hingga tantangan dalam mendidik anak. Bahkan mungkin di antara kita ada yang hari ini sedang menyimpan

0: rasa yang entah karena apa rasanya mengganjal sahabat MK. Atau berusaha tetap tersenyum di tengah keadaan yang bisa jadi masih terus kita perjuangkan. Tapi menariknya sahabat MK, dalam Islam kita diajarkan bahwa kebahagiaan keluarga bukan berarti tanpa ujian. Karena kalau berkaca dengan keluarga para nabi misalnya, itu keluarga yang bahagia adalah justru keluarga yang mampu menghadirkan rasa syukur di tengah segala keadaan. Syukur itu bukan hanya karena saat lapang saja, tapi juga kemampuan melihat nikmat Allah di balik setiap kesulitan dan ujian yang kita hadapi. Nah, pertanyaannya sahabat MK, bagaimana kemudian caranya agar kita bisa tetap bersyukur saat masalah datang silih berganti? Ketika hidup mungkin bisa jadi terasa lebih berat dibandingkan sebelumnya, dan bagaimana kita membangun keluarga yang tetap hangat, saling menguatkan, dan tidak kehilangan harapan di tengah ujian hidup kita. Insya Allah dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia edisi Jumat 5 Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini, kita akan membahas dengan menghadirkan syukur di tengah segala ujian. Dan saya pun tidak sendiri, sahabat MK, insya Allah juga ditemani oleh rekan dari tim MK FM Yogyakarta. Di kesempatan hari ini alhamdulillah sudah terhubung juga dengan sahabat Mahda Nazira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mahda. Nampaknya belum ter-unmute Zoom-nya ya, sahabat Mahda. Boleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya, sahabat Mahda.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan sahabat Syifa? Semoga sehat selalu ini ya.
0: Alhamdulillah, insya Allah dalam kondisi terbaik dan bahagia dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia ya, sahabat
1: yes,
0: Mahda.
1: Alhamdulillah.
0: Senang sekali bisa bersilaturahmi, ini yang pertama nampaknya ya, sahabat Mahda.
1: Betul sekali.
0: Dan insya Allah kita akan berbincang, sahabat Mahda, ini terkait dengan menghadirkan rasa syukur di tengah segala ujian. Karena memang ketika ujian datang silih berganti, rasa syukur bisa jadi ini menjadi tantangan tersendiri untuk senantiasa dihadirkan ya, sahabat Mahda.
1: Betul sekali, sahabat Syifa. Biasanya ketika banyak ujian, banyak godaan, mulai nih rasa syukurnya biasanya mulai hilang perlahan ini, sahabat Syifa.
0: Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, sahabat MK, berkaitan dengan menghadirkan rasa syukur di tengah segala ujian. Anda juga silakan bisa bergabung untuk di Bandung, sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Dan untuk di Yogyakarta, sahabat Mahda,
1: untuk sahabat MK yang berada di Yogyakarta boleh sekali bergabung ya di 0815-786-1923.
0: Silakan untuk jangan lupa juga sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, sahabat MK. Anda bisa bagikan tips untuk Anda bisa senantiasa menghadirkan rasa syukur barangkali, atau Anda juga bisa berbagi pengalaman ketika berikhtiar untuk senantiasa menghadirkan rasa syukur di tengah segala ujian hidup yang bisa jadi dihadapi. Karena insya Allah nanti kita akan berdiskusi bersama dengan konselor Puspaga Kota Bandung, ada Bapak Iip Saripudin SHMM, sahabat MK. Anda juga silakan bisa berdiskusi, menyiapkan pertanyaan terbaik Anda, karena di program ini kita akan menjadi ruang belajar insya Allah ya, sahabat Mahda.
1: Betul sekali, sahabat Syifa. Nantinya pasti ada sahabat MK yang mau sharing-sharing juga, yang mungkin sudah punya keluarga, sudah banyak melalui berbagai cobaan hidup gitu ya, sahabat Syifa.
0: Ya, ini kalau misalnya kita sambil menantikan untuk terhubung bersama dengan narasumber, sahabat Mahda, mungkin bisa berbagi juga, sahabat Mahda, ketika berikhtiar menghadirkan rasa syukur, ini kira-kira seperti apa? Apalagi karena tadi kesulitannya ada begitu ya.
1: Baik, sahabat Syifa, biasanya kalau mungkin yang belum berkeluarga, ini biasanya rasa syukur mulai hilang ketika kita melihat kenikmatan orang lain ini, sahabat Syifa.
0: Ketika melihat kenikmatan orang lain, apalagi di zaman sosial media seperti sekarang.
1: Yang semuanya sepertinya terpampang nyata di media sosial gitu ya.
0: Jadi kesannya cenderung membanding-bandingkan. Padahal kalau kita mentafakuri, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing ya, sahabat Mahda.
1: Betul sekali, sahabat Syifa. Ini ya, Saya jadi pernah mendengar satu quotes gini, sahabat Syifa. Biasanya kalau ketika kita sedang merasa hidup kita mungkin melihat orang lain lebih dari kita, kita bisa mempraktikkan bahwa hidup itu harus melihat ke atas dan ke bawah ini, sahabat Syifa.
0: Ke atas dan ke bawah. Ke atasnya apa, ke bawahnya apa itu, sahabat Mahda?
1: Wah, jadi kalau melihat ke atas artinya melihat orang lain yang lebih keren dari kita, ataupun keluarga yang mungkin rasanya lebih bahagia dari kita. Dari situ kita bisa termotivasi nih, sahabat Syifa, termotivasi untuk bisa seperti mereka, untuk terus semangat seperti mereka. Dan di situ juga kita bisa rem diri kita ketika kita mungkin mulai merasa sombong ini, sahabat Syifa. Ternyata ada nih orang lain yang lebih dari kita. Nah, melihat ke bawah ini, sahabat Syifa, tentunya untuk menambah rasa syukur dalam diri kita. Kalau kita lihatnya ke atas, terus nanti kalau jalan bisa kesandung ini, sahabat Syifa, ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi harus kadang lihat ke bawah. Mungkin ada orang yang tidak seberuntung seperti keluarga kita, tidak seberuntung kita, pastinya akan menambah rasa syukur dalam diri kita, sahabat Syifa.
0: Lihat ke atas untuk menambah motivasi, dan melihat ke bawah untuk senantiasa mentafakuri apa yang sudah dimiliki, tentunya, ya, Masya Allah. Dan sambil menantikan narasumber kita, juga mengundang sahabat MQ, ya, sahabat Mahda. Kalau sahabat MQ pernah tidak kira-kira merasa ujian dalam keluarga terasa begitu berat sampai sulit sekali melihat hal yang patut disyukuri, dan kira-kira apa yang paling sering membuat rasa syukur itu menurun? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi untuk di Bandung 0811-224-1027, dan untuk di Yogyakarta, sahabat Mahda,
1: untuk di Yogyakarta bisa di 0815-786-923. Jangan lupa sertakan nama dan alamat Anda, ya, sahabat MG.
0: Ya, silakan Anda bisa bergabung, berbagi, sambil kita akan masih menantikan narasumber yang akan segera terhubung, sahabat MQ. Dan Anda juga bisa menyapa melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Apa tantangan terbesar yang paling menguji rasa syukur dalam keluarga? Apakah masalah ekonomi dan kebutuhan hidup? Apalagi kalau kita lihat indeks ekonomi, ya, sahabat Mahda, ini tantangannya luar
1: betul
0: biasa.
1: Betul sekali. Atau di rupiah yang mulai
0: betul-betul ini yang kemudian perlu tafakuri bersama ketika masih mendapatkan rezeki dalam hal ekonomi, barangkali, ya, sahabat Mahda. Atau mungkin sahabat MQ terkait dengan keterbatasan komunikasi dengan entah itu pasangan atau anak, ini yang kemudian dirasa menjadi ujian terberat. Atau kita kira apalagi, ya, sahabat Mahda?
1: Wah, sepertinya dalam sebuah keluarga kompleks sekali, mungkin dari sisi ekonominya, tadi juga dari sisi komunikasinya, barangkali juga dari hubungan antar sesamanya gitu, ya, sahabat Syifa.
0: Iya, bisa jadi kesehatan juga barangkali, atau masalah yang datang bertubi-tubi, baru selesai satu masalah, ada lagi kemudian tantangan berikutnya. Ini yang menjadi upaya kita untuk senantiasa berlatih, sahabat MQ. Seperti apakah pengalaman Anda? Silakan Anda bisa berbagi hikmahnya agar sahabat MQ yang lain juga bisa belajar, karena pengalaman adalah guru terbaik, ya, sahabat Mahda.
1: Betul sekali. Dengan pengalaman kita menjadi belajar banyak hal, ya, sahabat Syifa.
0: Betul. Dan silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Insya Allah kita akan bahas bersama dengan narasumber. Kita masih mencoba untuk terhubung bersama dengan konselor Pusat Pendidikan Keluarga atau Puspaga Kota Bandung, sahabat MQ, bersama dengan Bapak Iip Saripudin, SHMM.

0: Baik, sambil menantikan kita terhubung sahabat MK, nampaknya kita harus simak terlebih dahulu sejumlah informasi dari relasi kami berikut ini, sahabat Mahda, sambil menantikan juga untuk bisa segera terhubung bersama dengan tim dari Puspaga Kota Bandung. Dan Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa sampaikan atensi ya, sahabat Mahda, untuk di Yogyakarta terlebih dahulu.
1: Boleh sekali untuk sahabat MK yang berada di Yogyakarta bisa di 0815-7860923. Kalau di Bandung, sahabat Syifa,
0: sampaikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi, sahabat MK, kami akan kembali menyapa ruang dengar Anda. Tetap di 102,7 MK FM Bandung dan 92,3 MK FM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
8: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
7: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
8: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung dan 92,3 MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sahabat MK, memang sejatinya ujian pasti akan hadir sebagai tantangan untuk bisa mengukuhkan bagaimana kebersamaan di antara keluarga. Dan di tengah segala ujian, rasa syukur yang hadir ini ternyata menjadi salah satu kunci untuk bisa senantiasa hidup bersama sahabat MK berdampingan dan saling mendukung. Dan seperti apakah cara untuk kita senantiasa bisa menghadirkan rasa syukur di tengah segala ujian tersebut? Insya Allah kita akan bahas bersama dengan Konselor Puspaga Kota Bandung bersama Bapak Iit Saripudin SHMM sesaat lagi. Anda pun silakan bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi sahabat MG kalau menurut Anda apa tantangan terbesar yang paling menguji rasa syukur dalam keluarga? Apakah persoalan ekonomi atau konflik komunikasi atau mungkin masalah eksternal justru yang menjadi tantangannya? Dan untuk di Bandung sendiri, alhamdulillah kini sudah hadir sahabat MG sebuah pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga Kota Bandung yang menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Anda yang membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga, silakan Anda bisa mendapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi di WhatsApp 0813-2103-9939. Atau Anda juga bisa mengikuti Instagram di @puspaga.bdg. Dan tidak hanya itu, kini juga sudah hadir sebuah aplikasi bernama Senandung Perdana, sebuah media edukasi keluarga berbasis digital yang sudah bisa Anda unduh di Play Store ponsel Android Anda. Aplikasi bernama Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan sahabat Mahda, ini nampaknya kita akan segera terhubung ya bersama dengan narasumber kita berkaitan dengan menghadirkan rasa syukur di tengah segala ujian. Kalau bisa berbagi sahabat Mahda, rasa syukur ini sejatinya bisa senantiasa dihadirkan ya, meskipun beragam ujian dihadapi kalau kita senantiasa, tadi sahabat Mahda sebut, melihat ke bawah, itu rasa syukur akan hadir ya sahabat Mahda.
1: Dan tentunya dengan kita bersyukur nantinya pastinya Allah akan menambahkan menambahkan nikmat kepada kita ya sahabat Syifa.
0: Iya, seperti sebuah kutipan sahabat MK, ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat yang kita syukuri tersebut. Bahkan Allah sesuai dengan prasangka hambanya, jadi senantiasa berhusnuzon sahabat MK. Dan alhamdulillah di pagi hari ini sahabat Mahda juga sahabat MK, kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Iit Saripudin SHMM selaku Konselor Puspaga Kota Bandung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini baru ke
0: Terima kasih Bapak Iit. Terima kasih sudah bisa terhubung kembali, bisa bersilaturahmi dalam program Inspirasi Keluarga di studio Bandung ada sahabat Siar Syifa Khairunisa dan di Yogyakarta ada sahabat Mahda Zahira. Ya, alhamdulillah kali ini bisa menyapa. Baik Pak Iit, di pagi hari ini kita membahas seputar hadirkan rasa syukur di tengah segala ujian. Kalau bisa diceritakan ini Pak Iit, memang kalau dalam sebuah keluarga ujian yang bisa melunturkan rasa syukur itu seperti apa sih?
2: Memang ujian yang berat itu adalah dalam kehidupan itulah hidup rumah tangga. Karena apa? Hidup rumah tangga itu kan ibadah yang paling panjang juga dan ujian juga yang berat. Cuman persoalannya kita itu menganggap ujian, menganggap semacam ujian itu ingin meningkatkan naik derajat, naik kelas ya, apapun bentuknya. Dan itu Allah itu memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, contohnya sederhana aja, SD itu soalnya sesuai dengan SD, naik kelas, ya, lulus. SMP juga gitu. Jadi Allah sesuai dengan Al-Baqarah ayat terakhir, la yukalifuhu nafsan illa usaha. Nah, seterusnya Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Jadi kalau Allah seandainya memberikan ujian itu, pasti Allah itu sudah tahu bahwa kita mampu. Cuman persoalannya, kita itu yang enggak tahu gitu ya. Ya Allah, kenapa sih gini-gini kok gini-gini ya ujian itu gitu ya, itu. Karena kita enggak tahu bahwa ujian itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ya. Ujian itu ada ujian, ada cobaan, ada juga laknat itu ya, macam-macam itu, tingkat-tingkat seperti itu. Jadi ujian itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ya, cuman persoalan kita itu, respon kita beda. Ya. Ujian itu wah, kenapa ya Allah tuh memberikan ujian kepada kita, gitu ya? Kenapa ujian? Padahal itu adalah ingin meningkatkan derajat kita. Ya. Mampu nggak? Kalau kita sabar, syukur dengan ujian itu kita naik. Kalau nggak syukur, nggak sabar, ya kita itu naik kelas lah kira-kira begitu teh.
1: Siap-siap ini Bapak Iyub. Dan biasanya ketika dapat cobaan ini Pak Iyub, pastinya ada rasa berat untuk menghadapinya. Kalau dari Pak Iyub sendiri dalam lingkungan keluarga, ketika misalnya ada cobaan, apakah ada tips untuk menghadapinya Bapak?
2: Ya, kalau kita dapat ujian itu memang kita introspeksi. Ya, introspeksi gini loh. Ini ujian, cobaan, tersingkat. Kalau ujian itu saya itu, yo tanyakan, kamu gimana sholatnya, ibadahnya gimana, macam-macam. Oh oke, bagus semuanya, ya. Berarti kita sedang uji awal, kita sedang uji loh, cepat. Baik kita ujian naik. Jadi dimusyawarahkan dengan lingkungan. Tapi kalau ada satu yang sesuai dengan aturan, oh, ini cobaan, cobaan itu sentilan, ya. Sentilan. Tapi kalau kita tidak melaksanakan sesuai dengan aturan itu adalah siksaan dari itu aja. Jadi semua itu Allah itu tidak memberikan sesuatu yang apa ya di luar nalar Allah itu.
0: Baik, masya Allah. Ternyata segala sesuatu ini sudah tidak akan salah memberikan yes. Pundaknya begitu ya. Ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Dan memang rasa syukur ini perlu senantiasa dihadirkan. Bahwasannya perspektif terkait dengan Allah, ujian yang diberikan adalah rasa kasih sayang dari Allah. Ini ternyata kan faktanya di lapangan tidak semua bisa menangkap hal itu. Apalagi ketika satu selesai datang lagi yang lainnya Pak Iyub. Ini kalau ya. Dari Puspaga sendiri apakah pernah menangani hal serupa? Dan kira-kira seperti apa kemudian yang bisa dibagikan begitu?
2: Jadi memang rata-rata yang datang pada itu atas sedikit jauh dengan Allah. Ya. Jadi mereka itu selalu menggunakan akal pikiran. Jadi biasanya mereka datang pada itu antara kehidupan dengan apa dipisahkan. Sederhana aja begini. Sekarang mindset sudah robah. Dulu itu kalau mau makan itu berdoa dulu. Sekarang apa? Dipoto dulu, di-share gitu. Gitu. Jadi dijauhkan dengan agama. Jadi memang agama itu nggak dibawa kemana-mana. Contohnya gini, kalau kita berbicara dengan teman-teman, dengan kantor, di tempat-tempat, terbawa agama lah, ya. Gitu ya. Jadi agama itu nggak pernah dibawa. Agama itu, Islam iman itu hanya dibawanya di masjid, di madrasah, pengajian. Ketika di kantor mah kadang-kadang ditinggalkan agama sendiri, sehingga ada sekuler itu masih ada pemisahan antara kehidupan dengan agama. Padahal agama itu punya arti kata dua itu dari bahasa Sanskerta. Nah, itu kacau. Tidak, agama itu kacau. Jadi agama itu menandakan supaya agama itu tidak kacau dalam kehidupannya. Itu agama. Jadi itu daripada itu agama itu mengatur kehidupan. Jadi persoalannya cuman yang mengatur kehidupan itu kita dibawa dalam kehidupan. Ya. Itu sudah diatur dalam agama Islam itu apapun dari mulai tidur sampai ganti tidur aja. Dari mulai main kuku, banyak mandi segala macam thaharah semuanya ada dalam Islam. Cuman persoalannya tidak bisa kita melaksanakan apa yang di. Sehingga Allah uji. Contohnya sakit juga sama ujian. Ya Allah, sakit itu adalah pertama ada hikmahnya, pengukuran dosa, kiparat. Ingat, kalau kita memaknai sakit, nah, kaitannya dengan persoalan, memang rata-rata yang saya rasakan, yang ya apa namanya, yang temui, yang datang itu jauh dari. Jadi dia itu apa namanya, hati kolbunya nggak ada, sehingga dia gersah. Nah, yang penting materi dan pikir.
1: Oke, siap-siap Bapak Iib. Artinya tadi disampaikan bahwasannya agama A ini tidak, agama itu kacau. Artinya ketika orang sudah punya agama, harusnya dia punya pegangan dalam hidupnya, termasuk ketika keluarga, ketika punya ujian, punya cobaan, harus kembali untuk berpegang dengan agama gitu ya Pak Iib.
2: Betul. Nah, persoalan sih kan dipisahkan kan? Pikiran gitu. Agamanya jadi kacau gitu kan. Karena apa? Kalau agama itu kan universal, umum. Akal pikiran setiap sesuai dengan pandangan dia sendiri. Makanya sekarang itu kacauan kehidupan sekarang kacau kehidupan tetap agama aja. Karena tidak merujuk pada tuntunan Allah mengenai Al-Quran, hadis, belajar puas. Tapi sekarang menggunakan akal pikiran dia, menurut dia, pandangan dia gitu. Itu sih.
0: Baik, Masya Allah. Ternyata dalam hal ini terkait dengan kekuatan kolbu ya, keimanan juga ya, dalam betul. Menghadirkan rasa syukur untuk bisa senantiasa hadir dalam keluarga. Dan kalau kita lihat fenomena zaman sekarang juga Pak Iib, ini kan persoalan kalau kita lihat di pengadilan agama misalnya, ini banyak sekali kemudian muncul kasus-kasus gugatan yang ternyata persoalannya itu dari masalah ekonomi dan kebutuhan hidup. Nah, kalau seperti ini juga apakah karena kurangnya rasa syukur atau karena konflik komunikasi atau seperti apa kemudian yang dihadirkan? Selain tadi karena memang dirasa sudah tidak sesuai dengan panduan agama kita begitu ya Pak Iib ya?
2: Betul. Yang datang kami itu kebetulan dikasih tugas itu untuk menangani masalah. Jadi rata-rata pertama itu yang datang itu kebanyakan adalah miskomunikasi. Jadi kesalahpahaman. Karena gini, kalau sudah rumah, kalau awal-awal rumah tangga, dia komunikasinya bagus, setahun dua tahun. Nah, ketika sudah 5 tahun, jarang ngobrol. Satu itu ya. Jadi akhirnya saling tebak, ya. Suaminya diam itu ditebak sama istrinya, anggapnya tidak ya. Demikian. Kemudian juga yang kedua adalah yang secara banyak di pengadilan itu justru yang agak ekonominya bukan ekonomi di bawah, ini memang ekonominya sedikit atas. Kata gini, ekonomi perempuan itu lebih tinggi daripada perempuan laki-laki. Itu. Jadi contohnya kalau sekarang UMR itu 4 jutaan ya, kemudian gaji istri itu lebih dari itu, dia akan mencari menggugat. Karena 70% ya di pengadilan agama kota Bandung itu yang menggugat cara itu adalah perempuan. Perempuan saking berdayanya sehingga dia menggugat. Nah, tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan seleranya. Ada kebutuhan, ada keinginan. Yang menyebabkan sana itu banyak perempuan itu mengutamakan keinginan dari kebutuhan. Secara kebutuhan sudah hasil kok, cukup seperti itu. Tapi kalau mengikuti keinginan ya. Yang berikutnya, ia terlalu banyak medsos ya, TikTok, IG. Saya punya klien juga gitu. Contohnya begini, kliennya begini, suaminya itu adalah satpam ya. Kemudian satpam, kemudian juga istrinya ya. Memang satu sama yang menuntut ke siapa itu, ah tuh lihat Raffi Ahmad gitu ya. Gitu. Kepada istrinya masih iya memang cukup. Nah itu jadi memang membandingkan dengan orang-orang sosial, nah sosialitasnya caritas itu karena kan namanya juga submit adalah bohong ya. Bohong nggak bener-beneran lah gitu lah, bohong-bohongan gitu. Ya anggapnya bener, sehingga dia nuntut ya. Pengen seperti ya minimal jauh banget gitu, jangan amat gitu ya masyarakat kita ya, gitu teh. Jadi memang seperti itu. Memang rasa syukur itu terus ya dengan ajaran kita laikartu inakun mot. Barang siapa yang bersyukur kepadaku akan diberi nikmat. Tapi yang apabila tidak syukur, tunggu aja pun gitu ya. Nah, itu adalah ajab, bukan lagi ujian itu mah. Ajab itu mah juga tunggu syukur. Gitu teh.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Ini ternyata menjadi PR bersama antara komunikasi, kemudian juga bagaimana berdayanya pasangan. Ini sebetulnya kerja kelompok ya Pak Iip ya. Kalau betul, dilihat ini tidak ada si paling, tapi saling untuk dalam membangun sebuah keluarga, dalam menghadirkan rasa syukur. Karena kalau tadi disebutkan, ini ternyata kalau di Bandung sendiri gugatannya banyak dari wanita. Nah ternyata betul, bagaimana betul kemudian ini Pak Iip, cara menghadirkan rasa syukur tersebut di antara masing-masing anggota keluarga, apalagi pilarnya ini antara suami dan istri. Suami harus menghadirkan rasa syukur yang seperti apa, sementara istri harus menghadirkan rasa syukur yang seperti apa, agar keluarga ini bisa dirasakan betul-betul kokoh, kira-kira Pak Iip.
2: Ya, intinya adalah kesadaran suami istri ya, sadar bahwa ada kegersangan dalam rumah tangga ya. Ya memang minimal ya ada menghadiri pengajian, kalau laki-laki itu ikut berjamaah di masjid, menurut kajian-kajian itu salah satu bentuk ya ikhtiar manusia, supaya nanti kalau memang betul betul sih kalau belajar itu tidak usah di masjid, tidak usah masjid, bisa lihat di metode atau di YouTube, di IG, ada juga banyak bagus-bagus. Tapi persoalannya bukan di situ. Bukan di situ. Adalah sosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Sharing di sana. Kalau YouTube, IG kan satu pihak, satu arah. Ya, tapi kalau bermasyarakat, bisa ke masjid, ngobrol di masjid, curhat di masjid, itulah akan temu. Jadi memang harus dihadirkan kembali, anak-anak itu dibawa. Sekarang kan coba anak-anak, saya punya pesantren di Tanjung Sari, mulai di SD, SMP, SMA. Nah kalau SD itu banyak ya, tetapi kalau sudah SMP sudah menghilang. Saya sekarang sudah nggak punya anak-anak yang SD, SMP, SMA, SD aja yang ngaji itu. Jadi memang berat ya, kalau nggak ada tuntutan dari di memang keluarga itu adalah teamwork ya, organisasi katanya apa itu sebagai ketuanya gitu. Benar itu artinya anak-anak itu adalah masyarakatnya gitu, teamwork seperti itu. Nah persoalannya sekarang itu orang tua itu tidak lagi mempunyai power di mata anak-anak gitu ya, ya. Bahkan terbalik, sekarang itu orang tua ikut sama anak gitu ya. Bedanya jauh zaman saya dulu dengan sekarang ya, khawatir banget sekarang buat anak-anak ya, yang gitu. Makanya sekarang nggak disalahkan. Karena apa, anak-anak kenapa usia 2 tahun sudah megang. Jadi biang kelabinya itu ada HP, ya. Mereka banyak belajar di HP itu, gitu. Biang kelabinya di HP. Walaupun di sana banyak pelajaran juga. Itu teh mungkin.
1: Oke, siap-siap. Artinya ketika berkeluarga, awalnya punya suami istri pun ada cobaan. Ketika punya anak, tambah lagi cobaannya ya Pak Iip ya.
2: Betul. Cobaan kan beda-beda. Contoh ini. Ketika kita itu belum kawin, ujian cuma pengen kawin. Ya gitu ya. Udah kawin, ya, ujian lagi, pengen anak. Ya, ujian juga, udah dikasih anak juga kalau macam. Udah dikasih anak, diabaikan anaknya. Nah gitu ya. atau mungkin segala macam. Nggak dipelihara juga, ibu bapaknya kawin, kerja segala macam. Pokoknya setiap langkah, ya, pas ujian. Mulai kita bangun tidur, sampai tidur lagi, ada ujian. Cuma kita tidak menyadari bahwa itu ujian, ya. Karena ya, hidup adalah ujian, bahkan hidup sendiri adalah ujian.
1: Siap.
2: Ya, memang kita itu kalau tidak menyadari, biasa-biasa saja, padahal biasa-biasa itu adalah salah satu ujian, gitu kan.
1: Oke, dan tadi disampaikan Bapak Iib bahwasannya setiap hidup itu adalah ujian. Nah, lantas bagaimana kalau dari versi Bapak Iib nih untuk menghadapi cobaan ataupun ujian yang selalu hadir dalam hidup kita agar kita selalu bisa mengambil hikmahnya dan juga kuat untuk menghadapinya, Pak Iib?
2: Ya, kalau kita ujian itu, ujian cobaan siksaan itu, ya rasa syukur. Ini mal dengan ucapan alhamdulillah. Kalau kita makan alhamdulillah, walaupun makan nasi pun alhamdulillah, ya saya masih bisa makan nasi juga, ya gitu. Alhamdulillah apapun, alhamdulillah kita itu bangkrut, alhamdulillah bangkrut ya Allah, ya itu juga alhamdulillah. Ya pasti di dalam kebangkrutan itu sendiri adalah hikmah, ada hikmah. Pokoknya kita tidak boleh lepas dari alhamdulillah, ya dalam itu. Karena di dalam kesulitan itu ada ujian juga, ya ujian dengan minimal. Nah makanya alhamdulillah teteh kalau diibaratkan itu rasa syukur. Rasa syukur itu apa? Memberi, ya tidak hanya sebatas rasa syukur alhamdulillah saja. Saya sedang diuji bangkrut, ya alhamdulillah saya bangkrut ya Allah, mungkin Allah punya rencana lain. Saya sedekah. Jadi rasa syukur itu diamping dengan ucapan alhamdulillah juga adalah sedekah. Itu adalah rasa syukur dalam bentuk nyata. Karena pada suatu saat nanti kita akan tanya bahwa sholat kita untuk kita, puasa untuk kita, ya bukan sama Allah, untuk Allah gitu ya. Apa sih pahala yang paling Allah sukai? Sedekah, bersyukur itu, begitu ya. Makanya kita teh, saya kena punya hajat. Sedekah. Makanya kita kan memperkawinan syukuran. Syukuran arti apa aja? Memberi. Syukuran itu kumpulkan. 7 bulanan. Apa? Syukuran 7 bulanan. Memberi juga. Kita kawin juga. Syukuran. Ya. Memberi juga. Memberi makan orang lain. Itu syukuran itu secara nyata itu dapat membahagiakan orang lain. Kalau kita sudah membahagiakan orang lain, tunggu Allah yang membahagiakan kita. Itu.
1: Ya, baik, masya Allah. Jadi ternyata setiap rasa syukur ini bisa diwujudkan juga dalam bentuk saling memberi ya Pak Iib. Alhamdulillah, amin. Masya Allah. Tapi ternyata kan ujian hidup orang beda-beda. Dan ini nampaknya sahabat MK juga sudah ada yang bergabung Pak Iib dengan beragam pertanyaannya. Tapi nampaknya harus ditahan terlebih dahulu ya Pak Iib. Insya Allah kita akan sapa sahabat MK setelah kita jeda terlebih dahulu. Anda sahabat MK baik di Bandung, Yogyakarta dan di seluruh Indonesia yang ingin ikut berdiskusi bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan rasa syukur dalam keseharian kita meskipun di tengah ujian, silakan Anda bisa berbagi untuk di Bandung, sampaikan di 0811-224-1027. Dan untuk di Yogyakarta, sahabat Mahda,
3: untuk sahabat MK yang berada di Yogyakarta boleh sekali untuk bergabung di 0815-786-923. Dan sahabat MK, Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Ada butuh konseling ataupun konsultasi keluarga, sahabat MK, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi kami. Di Instagram kami ada di @puspaga.bdg atau sahabat MK juga bisa hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939. Kini hadir juga aplikasi Senandung Perdana, sahabat MK, media edukasi keluarga berbasis digital. Download sekarang juga di Play Store ataupun di Android ya, sahabat MK, di Senandung Perdana.
1: Puspaka Kota Bandung, sahabat MK, rumah kita semua. Tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga.
0: Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda tetap di 102,7 MK FM Bandung dan 92,3 MK FM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
6: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
5: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
6: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
8: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
7: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
8: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
7: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
8: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
7: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
9: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
10: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
11: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
12: Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
13: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Kami informasikan jadwal azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Azan zuhur di hari ini insyaallah akan berkumandang di jam 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK. Sholat dengan tepat pada waktunya.
14: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat Syaranda Syifa Khairunisa, sahabat MK dan juga sahabat Mahda di MKFM Yogyakarta. Silakan Anda yang ingin ikut berdiskusi, bergabung bersama kami untuk kita sama-sama menghadirkan rasa syukur di tengah segala ujian, khususnya dalam hal keluarga, sahabat MK. Kita akan berdiskusi bersama dengan konselor Puspaga Kota Bandung bersama Bapak Iip Saripudin SHMM. Sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Baik Pak Iip, dan ini kita nampaknya juga menyapa sahabat MKFM di Bandung serta Yogyakarta Pak Iip. Dan sahabat Mahda, sudah ada yang bergabung ya kalau dari Yogyakarta?
1: Sudah ada yang bergabung ini di Yogyakarta. Ada yang memiliki satu pertanyaan ini Bapak Iip, dari sahabat MK yang bernama ini, dari sahabat Rina di kota Yogyakarta Bapak Iip.
2: Rina ya.
1: Iya betul sekali Bapak. Dan sahabat Rina bertanya, kalau tadi Bapak menyampaikan ujian itu bisa berupa miskomunikasi di keluarga, kemudian ekonomi, dan juga ada juga dari media sosial. Nah kalau media sosial ini berarti ujian dari luar. Kalau dari Bapak Iip, bagaimana cara menghadapi ujian dalam keluarga yang itu ujiannya hadir dari luar, bukan dari dalam internal keluarga Bapak?
2: Jadi gini, di luar itu memang gini, karena kita itu jarang menitipkan, contohnya gini, jarang menitipkan anak kita, suami kita itu kepada Allah, gitu ya. Kita mengantar papa, dada, udah gitu. Kita pulang duha, sholat, Allah saya titipkan suami saya ya, kepada Allah, karena saya nggak bisa melihat, gitu lah. Jadi kan anak-anak, tapi dia pulang, ya bonding juga dirangkul dalam macam, sehingga antara mengantarain pulang juga itu bonding semacam, supaya apa? Supaya dia merasa rindu, kangen pulang rumah. Sekarang kan anak ya, saya lihat kalau pulang-pulang suami atau anak apapun ya, kalau sekolah di kantor dia nggak mau pulang ya, persoalannya gitu ya. Waktu pulang apa? Di kalau ke rumah itu gimana ya? Kalau ke rumah itu tidak menyenangkan ya, tidak membahagiakan, bukan rumah itu bukan surga maksudnya, seolah-olah jadi neraka begitu. Kenapa? Ya dibawain tuh ya, ya. Contohnya pokoknya diusilin aja macam, ya. Jadi kan dia akan lari dari tengah-tengah keluarga sendiri begitu ya. Jadi memang ada secara yang saya suka ajarkan kepada yang klien saya itu, hadirkan Allah di tengah-tengah kita. Ya. Jadi kalau kita mengantar, tolong jaga doanya gitu, karena sebaik-baiknya doa itu adalah doa daripada istri seperti itu gitu.
1: Ya. Siap.
2: Ratna ya, Mbak Ratna ya. Kalau tadi

0: sakit. Ya, ini anakku dicubit sama orang lain. Sakit enggak, Teh?
1: Sakit, sakit.
0: Sakit, tanya. Ini HP-ku, ya. Sama orang dilempar. HP-nya sakit enggak? Kukunya kan sakit. Ya, sakit. Jadi itu bahwa anak kita itu anak, bukan anakku, anak titipan. Ya, anak titipan dari Allah. Kita enggak sakit. Kalau itu manusia sakit, jangan terlalu lama. Jadi, ya Allah, hamba telah dititipkan sama Allah. Saya Allah bawa kembali. Silakan. Saya ridho. Saya mohon maaf ya Allah. Saya belum bisa mendidik sesuai dengan ketentuan. Itu sebenarnya. Karena kita menganggap ini anakku. Persoalannya gitu ya. Ngaku-ngaku. Itu seharusnya jangan bawa kembali. Itu anakku ya. Titipan Allah kepadaku begitu, Teh, gitu. Nah, Mama Nis seperti itu, kita doakan saja anaknya atau almarhum atau marhumah diterima iman Islam ya. Karena bukan husnul khotimah, husnul khotimah ketika masih hidup. Ya. Jadi kalau saya doakan semoga Mama Nis itu husnul khotimah atau ngapak. Ya. Jadi mendoakan husnul khotimah ketika hidup. Tapi kalau sudah meninggal itu bukan husnul khotimah lagi, sudah end. Ya, tapi semoga diterima iman Islam dan ihsannya. Gitu. Kan selama ini mah mudah-mudahan ya Allah diterima iman Islam jadi apa menjadi orang yang apa namanya? Husnul khatimah gitu ya. Husnul khatimah. Husnul khatimah udah lewat. Dan gitu ikut berduka ya Mama Nin yang ditinggalkan sama anaknya. Mudah-mudahan semoga anaknya diterima iman Islamnya dan ditempatkan di sisi yang terbaiknya dan Mama Min diberi kekuatan, kesabaran, keikhlasan karena itu adalah tentuan Allah. Kita juga akan menyusul seperti.
2: Amin, amin, amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ib untuk jawabannya dan kita sapa kembali ya sahabat Mahda, sahabat MK lainnya yang sudah bergabung.
3: Dan sahabat Syifa dan juga Bapak Iib, ternyata masih ada satu pertanyaan dari Jogja ini Bapak Iib, dari hamba Allah yang kebetulan tidak menyebutkan namanya, menyampaikan bahwasanya rumah tangga kami baru 3 tahun, tapi sering ribut soal hal-hal yang kecil seperti pembagian tugas rumah, kemudian juga cara mengatur uang sampai soal keluarga masing-masing. Kadang setelah kita marahan seringkali timbul rasa sesal ataupun menyesal. Nah, bagaimana supaya ujian kecil tidak merusak rasa syukur dalam sebuah pernikahan, Bapak Iib?
0: Baik, pertama yang sempat itu reksur ulang komitmen mengenai perkawinan. Ya, itu aja komitmen. Karena kita itu, saya beberapa menemukan klien itu, dia tidak punya komitmen dari awal perkawinan. Jadi perkawin itu bawa ke mana dulu? Ya, satu. Yang keduanya, ketika dia itu sedang apa namanya dalam bahasa anak-anak PDKT tidak mengenal calon saya yang pertama cinta aja gitu ya kenapa juga sempat disumput-sumputin kebaikannya keburukannya disumputin segala macam sehingga nggak tahu mengenal dirinya ya gitu. Nah kemudian juga ketika usia kawinan 3 tahun itu memang saling menjajaki, saling mencocokkan, saling mengenal satu sama lain. Wajar ya kalau percocokan. Oh, geringanan istri saya gini. Oh, geringan suami saya gini gitu ya. Nah, kita beradaptasi dulu seperti itu karena memang 1 sampai 5 tahun itu adalah ujian yang terberat bagi pasangan suami istri. Ya. Karena sedang mencocokkan, wah ternyata jangan ingin bahwa suami istri itu sama. Karena beda, laki-laki perempuan beda. Enak dia mah satu alur, satu jalan. Justru gak enak. Harusnya mah suami istri berbeda. Berbeda karakter. Nah, berbeda karakter itu harus diadaptasi. Saling menerima, saling mengisi, saling melengkapi. Ya, seperti baju gitu ya. Dan celana, seperti itu. Jadi memang rasa syukur itu harus tetap ada. Ya. Karena dengan pertengkaran itu, ya, suka damai. Alhamdulillah, oh, itu adalah menimbulkan kebahagiaan, Teh. Ya, sudah ribut, damai, bahagia lagi. Jadi kalau tenang, datar, gitu, nggak ada kebahagiaan, gitu ya. Karena saya punya kliennya seperti itu. Dia usianya 63 tahun,

0: kan datar saja, ya datar saja, nggak ada ribu segala macam gitu ya, nggak ada percekcokan. Tapi ketika usia tua 65 itu digugat sama istrinya, aneh kan? Karena nggak saling mengenal, udah usia punya cucu digugat sama istrinya, luar biasa. Ternyata saya yang rekomendasikan bapak itu kurang piknik, makanya saya waktu itu saya rekomendasikan bapak piknik ya. Silakan, tanya dia piknik ke mana? Amerika, pikniknya. Alhamdulillah dia pulang dari Amerika. Alhamdulillah Pak Ip, sekarang saya udah damai lagi sama istri. Nah itu saling mengenal. Tapi jangan bapak anak dua orang saja. Gitu. Jadi soal ribut mah wajar lah. Syukuri aja. Ternyata kalau ribut dengan suami istri itu, oh ternyata saya punya suami. Ternyata sama istri, alhamdulillah ya Allah gitu. Yang ribut suami istri kan sudah punya suami istri ya. Syukur aja, ya.
1: Baik, masya Allah, segala hal bisa untuk disyukuri ya, Pak Ayub. Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu nampaknya menjadi pertanyaan terakhir yang bisa kita sapa ya, sahabat Mahada dan juga Pak Ayub di kesempatan siang hari ini. Dan mungkin sebagai penutup, Pak Ayub, karena waktu kita sudah di penghujung kebersamaan juga, hal-hal yang perlu dikuatkan kembali dalam keluarga agar bisa terus menghadirkan rasa syukur di tengah segala ujian. Kira-kira apa saja, Pak Ayub? Silahkan.
0: Pertama kita harus mengakui bahwa ujian cobaan itu datangnya dari Allah, penyebabnya dari manusia gitu ya. Allah itu tidak seujuk-ujuk memberikan ujian cobaan di luar kemampuan manusia ya, karena Allah itulah yang menciptakan kita sebagai manusia. Makanya kata Allah dalam surat Al-Kahfud ayat 2-3, kami beriman tanpa diuji. Ujian jadi gini, bahwa Allah itu, tujuan ujian itu untuk membedakan orang yang benar-benar beriman, tulus, dan yang berdusta atau munafik. Tingkat ujian semakin berbobot, ya, iman seorang semakin berat pula ujiannya, seperti tergantung pada ujiannya. Kalau kita imannya tinggi, ya, ujiannya paling berat. Kalau kita itu ujiannya kecil, berarti imannya kecil. Jadi, ustaz itu ujiannya besar loh. Beda dengan masyarakat biasa, karena makin tinggi pohon makin banyak angin, seperti itu. Oleh karena itu bersyukurlah apa yang diberikan Allah, bentuk apapun pasti di dalamnya ada hikmah di dalam ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, sahabat MK dan juga sahabat Mahda, itu dia perbincangan kita di kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia, sahabat MK. Dan terima kasih Anda juga yang sudah berbagi. Kali ini kami coba sapa, kalau di Bandung ada juga sahabat MK yang ikut membagikan soal ujian, begitu sahabat Mahda. Seperti Ibu Rus, kalau sudah usia lansia biasanya ujiannya adalah komunikasi, miskomunikasi, entah itu dengan anak ataupun dengan pasangan. Sementara ada Ibu Anggi Nur Fahmi juga di Ciwastra yang ternyata menggerus rasa syukur dalam keluarga itu semua ujian, baik itu ekonomi, kemudian komunikasi, termasuk juga persoalan eksternal yang datang silih berganti. Ini menjadi catatan bersama ya sahabat Mahda, bahwasannya hidup itu sendiri adalah ajang ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa terus naik kelas, sahabat Mahda.
2: Dan betul sekali, kalau di Jogja ini ada yang bergabung juga ini ya sahabat Syifa. Ada dari Ibu Tri di Condong Catur. Kalau dari Ibu Tri di Condong Catur ini biasanya ujiannya dari segi ekonomi. Ada juga yang bergabung dari sahabat Ririn di Kota Yogyakarta. Kalau sahabat Ririn biasanya ujiannya adalah dari komunikasi antar pasangan, karena kadang kalau sudah capek itu diem-dieman.
1: Masya Allah. Ya, ini yang kemudian perlu saling mengenal tadi ya, kalau yang disampaikan oleh Pak Iib, sahabat MK. Dari sahabat Mahadi ini juga ikut bergabung. Kalau sahabat Mahadi melihat itu terkait masalah ekonomi dan konflik komunikasi, ini yang seringkali menjadi tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih sahabat MK, ada yang sudah berbagi dalam Inspirasi Keluarga. Ini mudah-mudahan apapun tantangannya ya sahabat Mahda, dikuatkan kita semua untuk menghadapinya, dan tentunya tadi mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang ada, sahabat Mahda.
2: Betul sekali sahabat Syifa, karena memang tidak mungkin ujian datang tanpa suatu alasan ya sahabat Syifa, pasti ada alasan dibaliknya. Barangkali seperti yang disampaikan Pak Iib, bahwa itu akan mengangkat derajat kita untuk menjadi lebih tinggi dari sebelumnya gitu ya sahabat Syifa.
1: Betul sekali, insya Allah. Dan sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan di siang hari ini dengan menghadirkan murotal pilihan ya sahabat Mahda. Sudah ada 3 pilihan murotalnya, ada apa saja kali ini sahabat Mahda?
2: Dan untuk sahabat MK, murotal pilihan di edisi kali ini, untuk pilihan pertama ada di Quran Surat Al-Kahfi, dan juga untuk pilihan kedua ada di Quran Surat Al-Waqi'ah, di pilihan yang ketiga ada di Quran Surat Al-Jumu'ah. Bagi Anda yang di Yogyakarta, sahabat MK boleh sekali dipilihkan ya, satu dari 3 murotal yang ada bisa di 0815-786-1923. Kalau di Bandung, Teh Syifa?
1: Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Dan barangkali Anda juga masih membutuhkan sahabat MK konseling keluarga, konsultasi pribadi. Kali ini sudah hadir sebuah pusat pembelajaran keluarga alias Puspaga Kota Bandung, di mana menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Anda yang membutuhkan layanan terbaik dari para profesional, silakan hubungi WhatsApp 0813-2103-9939 atau bisa ikuti di Instagram @puspaga.bdk. Tidak hanya itu, Anda juga bisa install sahabat MK sebuah aplikasi bernama Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital di ponsel Android Anda. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan terima kasih juga sahabat Mahda sudah menemani kebersamaan di siang hari ini. Selamat melanjutkan amanah dan tugas-tugasnya di tim MKFM Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat MK, Anda yang ingin bergabung untuk memilih murotalnya, kami nantikan di 0811-224-1027. Tadi di pilihan nomor 1 ada Quran Surah Al-Kahfi, yang kedua ada Quran Surah Al-Waqi'ah, dan yang ketiga Quran Surah Al-Jumu'ah. Anda juga bisa bergabung melalui polling atau sampaikan di SMS dan WhatsApp MKFM dengan sebutkan nama, usia, alamat, serta satu pilihan murotal Anda. Insya Allah sesaat lagi kami akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung. Untuk itu tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Ranki, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Qur'an surah

Taat tanpa ragu dalam indahnya sabar tanpa batas. Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa ruang dengar Anda, menyapa Anda yang sudah bergabung dan memilih satu murattal sahabat MK. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan di siang hari ini. Silakan Anda bisa bersiap untuk memilih melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta satu pilihan murattal Anda. Di pilihan nomor 1 ada Quran Surah Al-Kahfi, kemudian di nomor 2 ada Quran Surah Al-Waqi'ah, dan di pilihan ketiga ada Quran Surah Al-Jumu'ah. Anda bisa berbagi melalui polling juga di grup komunitas sahabat MK. Dan kini saatnya kami sapa Anda yang sudah bergabung dengan pilihan murotalnya. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas dengan pilihan murotal nomor 1. Kemudian Mamah Ai dari Cianjur juga kompak dengan pilihan murotalnya di nomor 1, Quran Surah Al-Kahfi ya, dari Cugenang Cianjur. Sahabat Mahadi kali ini juga kompak dari Cimenyan dengan pilihannya Surah Al-Kahfi. Pun dengan Ibu Rusdi Garut, pilihannya sama. Ibu Tri di Bina Muda Cicalengka kali ini memilih Quran Surah Al-Waqi'ah. Baik, Masya Allah, Quran Surah Al-Waqi'ah ada di pilihan nomor 2. Terima kasih Ibu Tri. Dari Cicalengka, sahabat MK, kita beralih menyapa di Bandung. Ada sahabat Ari dengan pilihan murotalnya di Quran Surah Al-Kahfi yang nomor 1 kembali ya, alhamdulillah. Kami sapa juga Anda yang bergabung melalui polling. Kali ini untuk pollingnya 3 suara untuk di pilihan murotal nomor 1. Ada dari sahabat Mahadi, Mamah Ismi di Cianjur, dan kembali menyapa Ibu Pujasari di Cicadas. Terima kasih sahabat Nidiar Fitriar ini yang sudah berbagi atensi juga di kesempatan siang hari ini. Anda juga yang tadi ikut berbagi melalui polling, ada sahabat Nisa, Kang Sandi Kustejo, terkait dengan inspirasi keluarga tadi ya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan setelah kami hitung sahabat MK untuk murotal terbanyak di kesempatan siang hari ini ada pada pilihan murotal nomor 1 di Quran Surah Al-Kahfi. Insya Allah akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda menantikan azan zuhur di kesempatan siang hari ini. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tadiyalahu waliyam mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuplihun la'allakum tadakkarun la'allakum turhamun. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitonirrojim, wasari'u ila magfirotin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin alladina yunfiquna bisarra'i wadra'i wal qadinina al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini kita ingin kembali membaca nasihat atau tema jalan menjadi orang takwa. Jalan menjadi orang takwa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagian para ahli itu memberikan rumusan sederhana. Jumlah ayat Al-Quran dalam mushaf yang kita baca itu 6236 ayat. Kalau diperas, maka satu kata yang keluarnya yaitu takwa. Siapa orang takwa itu? Saya mengutip nasihat guru kita, orang takwa atau orang yang takwa itu adalah orang yang hidupnya bahagia. Bahasa Arabnya hayatan toyibah. Toyib itu baik, tapi bersifat nutrisi. Jadi sederhana tapi bernilai. Kalau dalam bebetian buah-buahan, toyib itu pepel. Mungkin sebagian dari kita tidak paham bahasa Sundana pepel. Ya. Dalam bahasa Al-Quran beberapa istilah yang diterjemahkan baik. Setelah toyib maknanya bergizi, makanan-makanan itu dihubungkannya dengan halalan toyibah. Itu bergizi, bernilai, penuh makna. Yang kedua baik juga, yaitu namanya khair. Ini yang paling umum, khair itu baik. Nah, sesuatu dinilai baik dalam makna khair itu apabila melibatkan orang lain. Maka Al-Quran menyebutnya kuntum khairu ummah. Kita ini umat terbaik apabila mengajak orang kepada jalan kebaikan dan mencegah orang dari jalan kemungkaran. Jadi kebaikan yang melibatkan orang lain. Yang ketiga, baik juga terjemahnya, yaitu hasanah. Dari kata hasan, ihsan. Itu satu akar kata. Jadi hasan itu kebaikan yang disembunyikan atau dirahasiakan. Dari sebagian pesan itu, ketika Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama, mahwal iman dijawab, mahwal islam dijawab, mahwal ihsan Rasul menyebutnya,
antabudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seperti engkau diperhatikan, dilihat oleh Allah. Kalau belum bisa melihat Allah, maka yakini Allah melihat kita. Itu dirahasiakan. Juga kita menemukan rujukan di Quran surah Ad-Dariyat, surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu berada di taman-taman sorga yang di dalamnya ada mata air yang memancar. Imajinasi kita, taman yang indah, di dalamnya ada air mancur. Ini simbol kesejukan, kenyamanan, kedamaian. Makanya di Al-Quran itu, senantiasa Quran itu digambarkan tajri min tahtihal anhar. Selalu ada simbol-simbol kesejukan, kenyamanan. Mengapa mereka ada di sana? Di ayat 16 saya dikasih tahu. Di akhir sebelah kiri, innahum kanu qabla dalika muhsinin. Mereka ketika di dunia sebelum ke akhirat itu senang berbuat kebaikan, kebaikan, kebaikan. Nah, baru rinciannya di ayat 17. Di ayat 17 rinciannya bentuk muhsin itu, kebaikan, kebaikan itu, yaitu kanu qalilan minallaili ma yahjaun. Mereka menyedikitkan tidur di malam hari untuk bertakarub kepada Allah. Apalagi wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang sahur dia banyak memperbanyak istighfar kepada Allah. Semua itu dilakukan ketika orang lain sedang tidur, pasti itu apalun. Makanya dalam hadis yang lain itu bahasanya kan begini. Di antara klaster orang yang masuk surga tanpa testing, apa kata Rasul? Absus salam. Mereka yang menebarkan kedamaian, silur arham, yang membangun keakraban dengan semua kalangan. Apalagi at'imut to'am, yang mengenyangkan orang-orang lapar. Yang keempat, sallu wanasuniyam, salatlah ketika orang lain sedang tidur. Itu pasti tidak diketahui. Itulah hasan, ya. Jadi hasan itu kebaikan-kebaikan yang disembunyikan atau dirahasiakan. Nah, mbahnya, saya suka bilang begitu istilahnya, mbahnya kebaikan namanya birun. Makanya berbakti kepada orang tua dibuat dengan istilah birrul walidain. Karena berbakti kepada orang tua tanpa batas, maka cashbacknya pahala yang Allah beri pun tanpa batas. Namanya birun. Maka kalau kita pun memberikan yang terbaik yang kita miliki, begitu Ali Imran ayat 92 ngasih tahu kepada kita, lang tanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Itu mbahnya kebaikan. Baik. Jadi orang tangko itu, kalau kebaikan-kebaikan itu, hatinya tenang, jiwanya sejuk, pribadinya adem. Walaupun boleh jadi hidup yang dijalaninya penuh liku, banyak ujian. Boleh jadi dalam perjalanannya ia dijatuhkan, ia dihina, ia dicaci, disempitkan. Tapi bagi orang takwa tetap ajak menghadapi semua itu. Dan yang lebih hebat lagi, orang takwa itu rezekinya selalu cukup dan memang dicukupkan oleh Allah. Kita menemukan pesan Al-Qur'an, Qur'an surah At-Talaq ayat 2, akhir ayat 2 dan keseluruhan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha bahliku amrih qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Begitu jaminan Allah kepada kita. Kenapa demikian? Karena Allah maha tahu segala keperluan kita dibanding kita sendiri. Ini jaminan bagi orang takwa. Oleh karena itu, dalam perjalanannya orang takwa ini akan mendapatkan pertolongan Allah untuk dipersulit dalam berbuat maksiat dan dimudahkan dalam berbuat taat.
Itu saja sebetulnya syiriknya. Jadi kalau kita orang takwa atau bukan, ini poinnya. Dipersulit nyieun dosa, dimudahkan berbuat amal kebaikan. Itu. Ya. Nah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Dengan jaminan tadi itu. Bila kita merujuk Quran surah Ali Imran yang kita kutip dalam mukadimah tadi ayat 134, maka sedikitnya ada tiga langkahnya, latihannya. Pertama, orang takwa adalah latihannya adalah orang yang bisa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka dengan demikian, kalau kita mau jadi orang takwa, maka berhentilah menjadi orang pelit. Itu aja langkah pertama. Sekali lagi, kalau kita ingin menjadi orang takwa, langkah pertama berhenti jadi orang pelit. Titik. Itu poinnya. Nah, coba kita lihat kaitan dengan bulan Zulhijjah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ashabus Sunan. Man kana lahu sa'atun. Barang siapa yang memiliki keleluasaan untuk berkurban. Kontan, nyicil, menabung setahun, terserah. Itu soal teknis. Mampu melakukan itu, walam yudohi, tapi tidak mau berkurban. Apa kata Rasul? Palayak robana musolan. Jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Sholat kita tidak bernilai kalau kita mampu berkurban, tapi kita tidak mau berkurban. Kalau bahasa Quran surah Al-Ma'un, kita ada kategori pendusta agama. Ini lebih dahsyat lagi. Aro'aitan ladhi yukadibu bitin padalikal ladhi yadu'un yatim. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi orang takwa, merujuk Quran surah Ali Imran 134 yang kita kutip dalam mukadimah tadi, alladina yunfikuna bisarri wadro'i wal kadiminal ghaidu wal afina aninas, adalah pandai menahan marah. Jadi memiliki kontrol ego yang sangat luar biasa. Bagaimana luka hati kita bisa sembuh kalau kita tidak pernah bisa mengontrol, mengendalikan ego kita? Ini poinnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang takwa, merujuk Quran surah Ali Imran 134 adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan harus diingat bahwa memaafkan itu skill. Kemampuan ini harus dilatih. Tidak ada orang yang ujug-ujug atau tiba-tiba pandai memaafkan orang lain. Enggak ada. Ini harus dilatih. Bagaimana melakukannya agar kita bisa seperti itu? Melatih kita ini mudah memaafkan. Agar kita bisa berlatih untuk poin yang pertama, tidak pelit, latihannya apa? Satu, berlatihlah menolong orang dengan kasih sayang. Jangan menolong orang karena kasihan. Jangan. Ini pentingnya. Itu beda. Kasihan dengan kasih sayang. Itu beda. Terus bagaimana cara kita mengontrol ego kita agar kita tidak mudah marah? Salah satunya
untuk mengontrol ego kita agar kita tidak mudah marah adalah menjaga amalan puasa. Ingat, puasa itu bukan urusan tidak makan, tidak minum, bukan. Kalau semua itu orang bisa. Tapi puasa harus diposisikan adalah melatih kita untuk menahan diri tidak mengambil hak, dan hak kita diberikan kepada fakir miskin. Itu puasa kita. Ini kegagalan puasa kita, tidak makan, tidak minum, pas buka semua dimasukkan. Itu problem kita. Maka Allah memberikan anjuran setelah Ramadan, 6 hari bulan Syawal, saum Senin Kamis, saum Daud, apalagi Zulhijjah ini disunahkan sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Kalau tidak, Tarwiyah sama Arafahnya 8-9. Itu harus dilatih. Ya. Nah, maka dalam ajaran Islam di samping saum Ramadan kita pun dianjurkan melaksanakan saum-saum sunnah. Itu. Yang terakhir, ini yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan orang lain?

Dua, apabila kita sudah mampu mengontrol ego kita, mengendalikan ego kita, maka memaafkan itu menjadi mudah. Karena apa? Satu hal yang harus jadi catatan kita, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan itu adalah mengingat tanpa emosi. Sebab tidak mungkin kita melupakan, karena semua yang kita lakukan terekor dalam pikiran kita, dalam memori kita. Jadi memaafkan itu adalah mengingat tanpa emosi. Kalau udah seperti ini, maka itulah jalan bagi kita meraih posisi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita dan menjadikan jalan-jalan yang kita lakukan dalam ibadah ini mengantarkan setiap kita meraih posisi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum.

0: ilaha illallah sayyidi Muhammad Rasulullah
1: istaqimu wa'tadilu.
0: Silakan shofnya lurus rapat. Bagi jamaah yang sedang bawa alat komunikasi, mohon dipastikan untuk tidak bunyi ketika sholat. Terima kasih. Allahu Akbar.

di Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
4: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
5: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
6: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
7: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
8: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
9: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari Hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
10: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
10: Apa aku gak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
12: Loh,
10: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sobat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Pongki, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikitpun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK menyapa kembali ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, tepat di jam 1 siang dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show di edisi hari ini. Tepat di tanggal 22 Mei 2026 atau kita juga sudah memasuki hari kelima di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Artinya apa sahabat MK, tinggal menghitung hari kita akan menyambut datangnya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Ini yang juga menjadi tanda sahabat MK bahwasannya kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kembali diuji, kembali diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairudisa dapat menyapa di siang hari ini. Dan insya Allah kita akan berdiskusi sahabat MK tentang kurban, yang ternyata kurban ini bisa kita salurkan tidak hanya ke yang dekat saja, tapi hingga ke pelosok negeri. Anda sahabat MK, apakah sudah mulai berencana atau sudah bersiap untuk berkurban di tahun ini? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan di siang hari ini saya akan berdiskusi sahabat MK bersama dengan Director Impact and Civilization DT Peduli, bersama dengan Mas Fahrizal Amir yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MKFM. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Pak, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masya Allah, karena menghitung hari ini semangat untuk berkurban semakin disulut tampaknya ya Mas Amir.
1: Betul, betul.
0: Alhamdulillah. Di awal barangkali kita akan diskusikan tentang kurban. Kurban ini kalau dalam Islam sendiri mungkin kita perlu samakan persepsi begitu ya Mas, okay, ya. Di awal seperti apa sebetulnya perspektif kurban dalam Islam, apalagi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang ini Mas.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi menarik, terkait kurban ini selalu diidentikan dengan atau dijelaskan dengan cerita pengorbanan.
0: Betul.
1: Oleh Nabi Ibrahim pada anaknya. Saya rasa tidak ada salah satu pengorbanan terbesar. Siapa ayah mana yang mau mengorbankan anaknya? Tentu tidak ada. Tentu anak ini menjadi sesuatu hal yang paling berharga bagi orang tuanya. Tapi justru itulah yang diuji oleh Allah. Jadi sebenarnya momentum kurban ini bukan mengorbankan hewan, tapi mengorbankan atau merelakan sebagian yang kita punya, sebagian yang kita rasa berharga dan dipersembahkan ke Allah gitu. Ini adalah bentuk ketakwaan. Jika memang, dan menariknya semakin kita menyerahkan, semakin kita mengungkapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihadirkan lebih besar lagi kan begitu. Ya, jadi sederhana sebenarnya, sesuai dengan arahan gurunda kita Agim, sederhana hidup ini mencari ridho Allah.
0: Masyaallah.
1: Nah, ridho Allah didapat ketika kita mengorbankan apa yang kita punya untuk Allah. Dan Allah tidak butuh itu. Allah tinggal kembalikan dengan bentuk yang lebih besar lagi. Itu mungkin.
0: Iya. Terkait gitu, perspektif kurban dalam Islam sendiri,
1: yes,
0: ya. Tidak hanya sekedar hewan.
1: Bukan hewan.
0: Tapi sesuatu yang berharga bagi kita. Mungkin kalau zaman sekarang perekonomian, harta.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul, hari ini. Indeks ekonomi kan tadi ya.
0: Indeks ekonomi, masyaallah.
1: Uang yang dirasa sangat berharga. Tapi itu sebenarnya tidak berharga di mata Allah kan. Mudah saja bagi Allah membolak-balikan harta kita, kondisi kita yang tadinya berhutang miliaran, tiba-tiba duit tinggal berapa ratus ribu, ya udah utang dikit deh buat kurban, gak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi hitungan cicilannya ada gitu, misalnya contoh ya. Tapi Allah hadirkan di situ karena ketakwaan gitu ya. Yang tadinya sakit bela-belain kurban, harusnya mungkin sebagian buat berobat, ini debatable ya, tergantung kondisi darurat ya Teh ya. Maksudnya kalau memang tidak mampu, betul-betul tidak mampu, tentu diperkenankan. Itu pun kalau bisa sekarang kita itu DT Peduli ada yang namanya sedekah daging. Jadi nggak harus ya? Yes, sedekah daging. Sebisa mungkin ya hewan kurban. Mm-hmm. Itu pun dengan standar yang menurut kita kalau bisa yang terbaik yang bisa kita kasih deh. Jangan yang murah-murah, asal murah gitu yeah. kan. Kita menandakan ketakwaan kita gitu sih, Teh Syifa.
0: Baik, Masya Allah. Ini ternyata kalau di DT Peduli juga kurbannya ini tidak harus satu ekor kambing yeah, atau satu hewan yeah. yang sebagaimana diperhitungkan yeah. Tapi sedekah kurban juga ada. Dan DT Peduli juga kalau tidak salah ini ada korban konsep untuk memperluas makna kurban itu sendiri ya.
1: Iya betul.
0: Lebih luas. Nah, ini apa kemudian yang melatar belakangi konsep kurbannya lebih luas lagi ini, Mas?
1: Baik. Tadi kenapa kurban sudah kita jawab dan bentuk-bentuk kurban beberapa sudah juga kita jawab, Teh Syifa. Tentu dalam yang terbaik adalah hewan kurban. Mm-hmm. Dan hewan-hewan kurban di kita sudah kita ikhtiarkan, insya Allah ada quality assurance di kita mm-hmm. bahwa itu sesuai dengan standar. Ada unta, sapi, dan juga domba,
0: unta
1: gitu ya.
0: Unta juga ada ternyata.
1: Unta ada juga, Teh Syifa. Terus kalau memang benar-benar tidak mampu hewan kurban, mm-hmm. maka ya udah sedekah daging, 100.000 kayak 50.000 terserah. Jadi sedekah daging ini akan menutup kebutuhan saudara-saudara kita, mm-hmm. ya patungan lah se-Indonesia dan di luar Indonesia mungkin bahkan. Untuk kita jadikan beberapa ekor domba atau sapi mm-hmm. yang itu juga kita salurkan ke yang membutuhkan. Jadi garis bawahnya adalah disalurkan yang membutuhkan ke mm-hmm. yang membutuhkan. Ini ya yeah. apa Teh Syifa, itulah bedanya teman-teman berkurban di tempat lain mungkin mm-hmm. atau kurban sendiri dengan ke DT Peduli mm-hmm. Jadi highlight kita adalah dengan jangkauan kita yang diamanahkan ke kita itu kita konversi menjadi ukiran senyum lah, gitu ya. Jadi dari hewan kurban menjadi senyuman untuk mereka yang membutuhkan, itu highlightnya. Nah, beberapa tahun kebelakang kami memang fokus ke Indonesia dan karena besarnya amanah kepada DT Peduli untuk saudara kita di Palestina, maka itu kita juga ke Palestina. Nah, tahun ini kami mengkaji, menarik sebenarnya ketika kita pelajari Al-Quran dan kita tahu bahwa kita ini tidak berbatas suku, tidak berbatas negara, tapi kita disatukan satu iman, yaitu Islam. Mm-hmm. Jadi mau di pedalaman Afrika, mau di pedalaman Antartika, kalau itu Muslim maka itu saudara kita dan wajib kita bantu ketika ia membutuhkan. Termasuk Palestina kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, kita mengkaji indis ekonomi lagi. Indis ekonomi, global ekonomi, gonjang-ganjing global ekonomi. Kita menemukan banyak sekali saudara-saudara kita juga yang membutuhkan di luar Palestina. Gitu ya, di luar Palestina. Kalau kita jalan-jalan ke misal pedalaman mana? Balkan gitu ya. Mm. Entah itu Makedonia, Bulgaria dan seterusnya, itu juga sangat banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Uyghur di China, Rohingya di Myanmar, Bangladesh, itu juga sangat membutuhkan support kita. Jadi intinya dengan semangat itu membantu saudara-saudara kita dan kita diamanahkan untuk mengelola daging kurban menjadi senyuman, maka ya udah deh kita ikhtiarkan yuk. Apalagi diperkuat amanah konstitusi kita, di mana Indonesia kan diamanahkan untuk menjadi bagian bagi kedamaian dunia, kebaikan di dunia. Jadi secara agama diwajibkan, di negara dihimbau juga didorong, maka tidak ada alasan kita untuk tidak membantu saudara-saudara kita di luar sana. Cuma memang tetap kontribusi kita, komitmen kontribusi kita tetap untuk negara kita tercinta. Maka kami kurang lebih membagi 80-20 lah.
0: Oh baik, 80% gitu ya. Untuk Indonesia berarti
1: 80%
0: ya?
1: Kurang lebih 80% di saudara-saudara kita di Indonesia. Di 38 provinsi kita ada salurannya dan 20%-nya itu di 30 negara selain Indonesia.
0: Masya Allah.
1: Gitu ya. Dan target kita ingin mengukir senyum untuk kurang lebih minimal banget 150.000 orang. Jadi ini misi kami tahun ini. Jadi kami sangat passionate,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang Special Talk Show Sahabat MK bersama dengan sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, dan kita berbincang seputar kurban. Kurban jauh-jauh memang sepenting itu kah? Apakah Anda memiliki pertanyaan yang sama dengan judul kita siang hari ini, sahabat MK? Nah, silakan Anda juga bisa bergabung, berbagi, kita akan sama-sama berdiskusi bersama dengan Director Impact and Civilization DT Peduli, ada Mas Fahrizal Amir, sahabat MK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita sempat berbincang ya, Mas Amir, ada... kampanye-kampanye tertentu yang dilakukan oleh DT Peduli, salah satunya kreativitas dalam edukasi. Ini seperti apa konsep program kurban yang dijalankan DT Peduli tahun ini?
1: Baik, secara umum tentu basis berpikir untuk kampanye itu adalah berdasarkan audiens. Satu ya, jadi kita membagi audiens yang akan kita targetkan dalam kampanye-kampanye kita ya. Pendekatan untuk Gen Z tentu berbeda untuk milenial, berbeda dengan
0: Boomer
1: dan seterusnya. Jadi memang strategi pertama adalah membagi segmen. Lalu yang kedua ada memang pembagian berdasarkan kanal, Mbak, ya. Ada yang memang digital, ada yang non-digital ya. Jadi kalau digital ya tentu melalui sosial media yang kita sudah sering lihat, sering pantau. Kalau yang non digital adalah tentu dengan event-event, gitu ya, event-event. Iya, karena memang tadi tergantung dari siapa target audiens yang kita sasar, gitu ya, event. Lalu yang ketiga berdasarkan dengan siapa kita berkolaborasi. Ada yang memang kita garap sendiri, ada yang tentu kita berkolaborasi dengan mitra-mitra terkait. Nah, seperti misal MKFM atau mungkin dengan lembaga zakat lain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang targetnya adalah seluas dan sebesar mungkin audiens yang kita targetkan.
0: Targetkan. Gitu sih. Gitu. Kalau sejauh ini sekarang kan sudah tinggal H-5 ya.
1: H-5.
0: Ya. Dengan target yang tadi bisa untuk generasi Gen Z, kemudian generasi milenial. Kalau dari target-target audiensnya sendiri, siapakah yang paling banyak di tahun ini?
1: Waduh, ini Afwan Jidan ya, saya harus cek data. Tapi memang kalau kita berbicara soal campaign, itu kan ada yang namanya marketing funnel, Mbak ya. Marketing funnel itu dari yang cold market itu adalah artinya yang sama sekali tidak tahu. Warm itu tahu tapi belum bertransaksi, dan hot itu artinya sudah bertransaksi, gitu ya. Nah, so far strategi kita memang mengedukasi yang sudah warm. Jadi warm itu sudah pernah berinteraksi dengan kita sebelumnya, bahkan sudah bertransaksi dengan kita sebelumnya melalui donasi lain selain kurban, dan atau memang yang sudah berkurban sebelumnya. Jadi yang paling banyak yang mana, kalau kita sih so far memang merata ya. Jadi saya lupa tambahkan tadi, sebenarnya satu kanal lagi yang memang menjadi andalan kita adalah interaksi langsung melalui WhatsApp ya, database donator.

0: untuk kita ya, karena itu salah satu bentuk layanan kami juga ya di sana ya. Nah, ini menjadi PR saya nih, saya cari tahu yang mana yang paling banyak ya. Tapi kami berusaha untuk proporsional, untuk Gen Z kita ajak, untuk milenial juga kita ajak, untuk boomer juga kita fasilitasi gitu kurang lebih.
1: Baik, gitu. Baik, Masya Allah. Ternyata untuk campaign ini
0: karena beda-beda karakter, Mbak.
1: Kreativitasnya beda-beda juga ya.
0: Gen Z ini akan sangat suportif dengan virality. Jadi ketika campaign kita kreatif, jempol mereka akan otomatis tergoda gitu. Bukan yang tergoda pikiran sih ya, tapi jempolnya akan otomatis bergerak membantu kita memviralkan campaign kita. Kalau milenial ini kan range 25-35 tahun ya. Jadi ini sudah mulai punya pendapatan.
1: Betul.
0: Jadi memang mereka lebih fokus ke kualitas dan harga. Masih mempertimbangkan harga hewan ya. Nah tapi kalau sudah boomer, saya lupa generation X dulu atau boomer dulu ya, saya lupa ya. Tapi memang sudah relatif di angka di atas 45 tahun, di atas 40-45 tahun itu memang dia sudah mempertimbangkan soal kualitas. Ya, kualitas. Tapi menariknya garis temu di antara semuanya adalah value. Ya, value. Jadi mereka melihat value atau dampak dari kurban yang mereka percayakan ke DT itu apa sih gitu ya. Itulah kenapa kita mengusung tema yang namanya kurban impact. Jadi kita fokus ke dampak dari kurbannya.
1: Baik, Masya Allah.
0: Itu kurang lebih.
1: Makanya ini targetnya juga ke pelosok-pelosok negeri. Betul. Bahkan ke luar negeri ya. Ini yang ternyata impact-nya cukup luas jangkauannya, yes, sahabat AMG. Nah, berbicara tentang impact itu sendiri, wilayah seperti apa yang kemudian menjadi prioritas dari distribusi kurban?
0: Tentu begini, basisnya adalah di mana orang membutuhkan. Itu garis atau highlight-nya ya. Jadi karena orang membutuhkan dan kita hadirkan kebutuhannya, itulah kenapa dia berdampak kan. Kalau dia tidak membutuhkan, kita hadirkan sesuatu yang dia tidak butuhkan, maka tidak akan berdampak signifikan. Maka basisnya adalah yang membutuhkan. Jadi kami berangkat dari database calon-calon penerima manfaat yang membutuhkan dari jejaring cabang-cabang kami, mitra-mitra kami. Gitu ya. Jadi tidak spesifik dalam artian harus di sini, sini, sini. Enggak, tapi oke, secara umum deh 38 provinsi secara proporsional berapa nih database orang-orang yang membutuhkan di wilayah tersebut. Coba kita akomodir. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ya apa Teh Syifa, kalau memang kita punya resource, kita bantu seluruh
1: Masya Allah.
0: Orang yang ada, iya betul, yang ada di Indonesia sih kita sangat mau ya, tapi betul. Tentu prioritas. Ya, skala prioritasnya adalah berdasarkan tadi, satu, dia benar-benar membutuhkan. Lalu yang kedua adalah kemampuan kami dalam mendistribusikannya ke sana. Lalu yang ketiga adalah mungkin dua itu ya yang menjadi. Jadi dia benar-benar membutuhkan dan bagaimana kita semampu apa kami untuk mencapai sana.
1: Menyampaikan ya. Baik, Masya Allah. Ini kalau berbicara soal lokasi, kebutuhan, karena Indonesia juga cukup luas ya, wilayahnya. Betul. Apakah DT Peduli kemudian ini untuk korbannya rolling sistemnya, misalnya satu provinsi tadi dari daerah satu ke kecamatan lain, atau memang sudah berbasis di kota itu saja? Kira-kira seperti apa ini, Mas?
0: So far sih kita sejauh kami berdiskusi tidak pernah ada diskusi rolling sih ya. Jadi memang kita punya semacam kalau pemerintah itu punya peta masyarakat miskin di mana saja gitu ya. Nah kita juga sama. Jadi kita punya database-database memang yang sudah menerima manfaat dari kita. Mustahik lah ya, mustahik-mustahik kami. Ada yang memang database calon mustahik. Jadi memang basisnya adalah ke kondisi real di lapangan yang membutuhkan atau enggak. Nah dari situ kita timbang-timbang memang tinggal timbang saja skala prioritas siapa yang berhak membutuhkan. Gitu. Jadi tidak di rolling-rolling seperti itu sih.
1: Berarti kalau sudah pernah di lokasi kecamatan A misalnya di situ berarti ya.
0: Selama dia masih membutuhkan mah aman.
1: Tetap
0: jadi
1: di situ.
0: Ya, highlightnya adalah dia membutuhkan.
1: Dan kecuali kalau misalnya memang tadi perluasannya sanggup untuk dijangkau ya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Kita pengennya kalau bisa semua ya.
1: Insya Allah, insya Allah. Makanya gitu ya. Perlu kolaborasi juga.
0: Betul.
1: Dari masyarakat semua ya.
0: Iya, kami mengajak ini. Ayo kita ukir senyum bareng-bareng.
1: Insya Allah, gitu, ya. Insya Allah. Sejauh ini kalau melihat dengan jangkauan yang begitu luas, dampak yang kemudian dirasakan atau terlihat sejauh ini seperti apa, Mas Amir?
0: Yang terlihat mungkin yang tahun lalu mungkin ya, karena sekarang masih akan berlangsung tentu ada sangat banyak sekali warga yang baru merasakan daging, gitu ya. Kita mungkin sangat mudah, kita ke warteg ada daging gitu kan, kita jajan malam-malam lapar nasi goreng ada daging. Tapi ternyata nggak sedikit saudara-saudara kita di pedalaman-pedalaman yang mungkin jarang kita tengok itu baru makan daging, gitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua, memang dalam pas banget gitu ya, ini nggak sedikit cerita, dia memang saat pembagian itu emang bener-bener butuh makanan, gitu teh, apa ya, emang lagi butuh makanan, dikasih daging tercukupi dan senyum bahagia dan juga doanya itu priceless banget gitu. Jadi kita mengupayakan memang ya saudara-saudara kita yang seperti kurang lebih kondisinya ya, yang benar-benar membutuhkan lah. Gitu.
1: Baik, masya Allah. Kalau sejauh ini dampak yang mungkin dari yang tadi yang mustahik kemudian menjadi pemberinya, apakah sudah ada kira-kira, Mas?
0: Itu treatmentnya memang bukan melalui kurban. Tentu ada sekarang. Jadi kami itu karena DT Peduli adalah lembaga zakat ya. Lembaga zakat. Jadi program kami itu ada yang sifatnya pendistribusian. Salah satunya adalah kurban ini. Ada yang memang sifatnya pemberdayaan. Nah, namanya pemberdayaan berarti kita mengikhtiarkan ada kenaikan tingkat kemampuan ekonomi untuk penerima manfaat kami. Jadi tidak sedikit juga yang sebelumnya adalah penerima manfaat kami hari ini menjadi mudohi saat momen kurban. Itu ada juga sangat ya banyak juga gitu. Dan itu menarik juga Teh Syifa. Saya baru kepikiran tuh, benar juga, itu menarik juga ya.
1: Iya, alhamdulillah ya, ternyata dari kurban mungkin tadi dari cerita yang ternyata ada yang belum pernah makan daging. Kemudian ini bisa kemudian membagikan daging di tahun berikutnya. Ini menjadi hal yang Masya Allah sahabat MK bisa Anda rasakan ketika ikut berkontribusi berbagi ke seluruh pelosok negeri. Dan ini menarik Mas Amir, kita sapa juga sahabat MK yang bergabung ya. Anda juga silakan bisa ikut berdiskusi sahabat MK melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kalau tadi disebutkan ke luar negeri, ini bahkan sampai 30 negara dari sahabat kita hamba Allah. Ini bertanya tentang kalau olahan dagingnya ini seperti apa? Apakah prosesnya di Indonesia atau dari negara yang paling dekat dengan mereka seperti ke Palestina? Ini seperti apa kira-kira?
0: Ini menarik dan memang kita kata kuncinya adalah bermitra, kolaborasi. Jadi kita ada mitra internasional, NGO-NGO yang memang dia bergerak di negara-negara yang kita targetkan. Jadi dari NGO itu mereka tadi basisnya kita minta adalah basis kebutuhan. Jadi mereka lah yang mencari masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di negara tersebut. Lalu dagingnya bagaimana? Ada beberapa ikhtiar penyaluran. Pertama adalah dipotong di sana memang. Jadi kita beli hewan di sana, dipotong di sana, distribusi di sana.
1: Pakai dolar berarti ya?
0: Pakai dolar, betul. Pakai dolar. Ini makanya indeks ekonomi ya. Sekarang berapa? Udah harus, 17 berapa ini?
1: Iya, sudah sekian ya. Harus saling bantu-membantu ini berarti.
0: Kita perkirakan nanti di ini 18 ribu lah antisipasinya ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Jadi kita bahkan mungkin mudah-mudahan bisa 17 ribu lagi misalnya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah dengan mitra. Dari mitra nanti akan bantu beli, potong, salurkan, atau beli daging juga bisa. Karena sedekah daging ya konsepnya ya. Sedekah daging. Kecuali memang kecuali untuk yang memang mau berkurban dengan hewan di negara tersebut. Ini juga kita tawarkan Bapak Ibu. Jadi kalau dibuka di dtpeduli.org/kurban itu ada pilihan kurban Afrika contoh. Jadi memang kurban Afrika ini menarik, harganya murah gitu ya, harganya lebih murah daripada Indonesia tapi udah dapat sapi gitu misalnya contoh gitu. Jadi budgetnya bisa lebih, dengan budget yang lebih sedikit tapi dapat lebih banyak kalau di Afrika. Jadi kalau emang akadnya adalah kurban di Afrika, maka ya udah kita sembelihkan dengan dengan niat kurban dan ya disalurkan di sana. Gitu. Tapi ada juga yang saya bilang tadi sedekah daging gitu ya. Jadi dipotongnya bukan karena dalam rangka kurban, tapi memang sudah ada patungan daging, sedekah daging yang kita belikan hewan didistribusikan di sana.
1: Distribusikan di sana. Baik, masya Allah. Nih tentang sedekah daging, yes, menarik juga untuk dibahas. Ya. Adakah minimal harus 1 kilo misalnya?
0: Ya. Mau 2.000, 5.000 boleh. Oh, tapi intinya, ya intinya berapapun dana yang Bapak Ibu miliki, mm-hmm, akan kita ikhtiarkan menjadi hewan terbaik dan juga tadi senyuman di penerima manfaat.
1: Masya Allah. Gitu.
0: Bisa dipilih tuh di DT Peduli. Ya, dtpeduli.org/kurban. Di situ ada pilihan sedekah daging tuh bagian tengah bawah ya.
1: Ini saya sedang buka juga sahabat MK, dan ternyata sangat mudah juga ya untuk bisa langsung menyalurkan di zaman teknologi seperti sekarang ya, digital langsung. Alhamdulillah. Ini menjawab ya pertanyaan dari hamba Allah yang tadi bergabung. Kemudian kita sapa juga ini Mas Amir. Ini pertanyaan tentang tadi sebagai pembuka Mas Amir, bahwasannya ada tadi disebutkan boleh menghutang ketika berkurban. Ini seperti apa sebetulnya konsepnya? Apakah benar-benar diperkenankan untuk berhutang demi berkurban ini?
0: Oke, iya. Tadi itu mungkin agak kontroversial. Tapi memang kami berdiskusi dengan Dewan Pengawas Syariah kami, mm-hmm, bahwa memang diperkenankan untuk berhutang bahkan untuk kurban kalau memang sudah ada sumber rutin yang bisa dipergunakan untuk membayar hutang itu, gitu ya. Jadi saking pentingnya momentum kurban ini, tadi khotib pas banget di Masjid DT bilang bahwa sholat-sholat kita itu tidak berharga ketika kita itu sebenarnya mampu berkurban tapi tidak berkurban. Jadi saking pentingnya kurban itu sampai ada fatwa yang mengatakan bahwa boleh berhutang asal tadi ya tidak zolim. Ada memang sumber rutin yang memang bisa dipergunakan untuk membayar hutang tersebut. Gitu kurang lebih,
1: Pak. Baik, masya Allah, ini menjawab ya sahabat MK. Jadi selama syarat dan ketentuannya berlaku, ini bisa terpenuhi. Silahkan Anda berlomba-lomba mengejar momentum di bulan Zulhijjah ini, sahabat MK ya, masya Allah. Nah ini juga menarik karena tadi disebutkan sejumlah generasi ya, mulai dari Gen Z, kemudian juga Gen Millennial dan generasi lainnya. Ini sejauh apa generasi muda bisa ikut terlibat dalam semangat kurban yang berdampak itu sendiri? Kampanyenya seperti apa?
0: Iya, anak-anak muda tentu tadi teman-teman, kalau alasannya adalah dana, kita nggak punya duit nih, kita sudah sediakan dan fasilitasi sedekah daging, bahkan Rp2.000 pun bisa sedekah daging gitu ya.
1: Masya Allah.
0: Dan mungkin dengan 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 kita itu dengan niat ya Allah saya masih bisanya sekian gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka, contoh gitu. Siapa tahu tahun depan kita bisa kurban unta, contohnya gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah siapapun bisa berkontribusi, tentunya anak-anak muda juga gitu ya, untuk dalam momentum atau pesta apa nih, festival kebahagiaan lah namanya kurban gitu. Jadi sebisa apapun teman-teman dalam kontribusi ini, kalau memang mau kontribusi tenaga, yuk ya kita bantu. Boleh kontak aja misal ke DT Peduli terdekat gitu ya. Saya mau bantu ini. Ada enggak
1: volunteer
0: begitu. Nyalurin apa segala macam bisa. Kalau emang enggak ada duit tapi pengen kontribusi, datang aja ke DT Peduli terdekat dan tanyakan ada kebutuhan atau enggak. Tentu yang umum ya melalui dana ya. Hewan kurban beli untuk sendiri atau keluarganya bebas. Kalau nggak ada duit ya sedekah kurban. Jadi sangat banyak pilihan. Kalau emang mentok nggak bisa tiga-tiganya, ya udah bantuin campaign contoh misalnya gitu kan.
1: Share ya.
0: Share info-info kurban dari DT Peduli boleh juga kan.
1: Baik, sangat. Masya Allah, alhamdulillah. Beragam jenis kontribusi bisa kita lakukan di zaman sekarang ya Mas Amir ya. Alhamdulillah. Ini semakin menarik perbincangan kita sahabat MKNT. Yang juga penasaran ingin ikut berkontribusi, silakan bisa langsung dibuka websitenya dtpeduli.id/kurban. Ini bahkan hingga ke pelosok negeri dan juga ke luar negeri sahabat MK. Bisa dipilih kalau ada pertanyaan atau pun juga ingin berdiskusi, silahkan sampaikan di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Ada satu pertanyaan menarik yang baru masuk ini Mas Amir ya, terkait dengan sunnah kurban. Kalau kurbannya tadi disalurkan ke negara lain misalnya, ini bukannya ketika kita berkurban itu disunahkan melihat hewan yang akan disembelihnya Mas Amir? Ini seperti apa?
0: Betul, bahkan bukan hanya melihat tapi juga mengambil sepertiganya ya. Tapi kita mengambil pendapat ulama yang memang tadi kunci dari atau bukan kewajiban ya, maksudnya yang benar-benar harus dipahami adalah ya kurban ini bukan hanya soal hewannya.
1: Betul.
0: Ini adalah mengorbankan apa yang kita rasa berharga, yaitu uang, menjadi hewan di momentum kurban. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah tidak melihat hewannya sebenarnya. Yang
1: secara
0: penting memang
1: ya,
0: tapi tentu kami berkomitmen untuk memperlihatkan hewannya dengan dokumentasi. Dokumentasi ini dan kan memang yang berkurban itu ini ya butuh tahu ini udah dipotong belum
1: ya?
0: Transparansi ya satu, tapi yang paling ini adalah momentum potong kuku teh gitu. Kalau ada memang ya mungkin ada keselip ya, dia belum terkabarkan karena kesalahan teknis atau apa yang enggak potong-potong kukunya tuh karena dikira belum kepotong ini ya. Ya sunahnya kan memang tidak motong kuku 10 hari sebelum sampai dengan hewan dipotong. Nah, itu jadi memang sunahnya melihat, tapi yang lebih quote and quote wajib adalah mengorbankan harta kita. Di motor kurban gitu sih.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah ini menjawab pertanyaan sahabat Nisa yang baru bergabung tadi ya. Nah, jadi tidak perlu khawatir sahabat FK, ada dokumentasinya juga, jadi tidak terselip ya untuk menyaksikan hewan kurban yang sudah dipesan barangkali untuk sahabat MK. Masya Allah, ini semakin menarik diskusinya kalau berbicara soal kurban, apalagi dengan dampak yang begitu luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri, sahabat MK. Anda yang juga ingin bergabung, silahkan kami nantikan di 0811-224-1027. Kita jeda kembali, Mas Amir.
0: Siap.
1: Sebelum kita sambung kembali.
0: Hai.
1: Dan untuk itu, sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
10: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar
11: adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Berbincang soal kurban yang tinggal menghitung hari, sahabat MK, apakah Anda juga sudah bersiap untuk berkurban atau masih menabung atau seperti apa kira-kira? Silakan Anda bisa berbagi atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Ikut berdiskusi juga di 0811-224-1027. Kurban jauh-jauh memangkah sepenting itu? Nah, ini kita akan bahas kembali, sahabat FK, bersama dengan Direktur Impact and Civilization DT Peduli. Nah, ini menarik ya, Mas Amir, karena tadi kalau berbicara kurban yang bahkan hingga mancanegara, ternyata terkait dengan melihat hewan kurban yang disembeli ini juga sudah ada dokumentasinya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga, karena orang Bandung ini ya, hamba Allah di Antapani, begitu. Kalau kurban di DT Peduli, bisa dapat daging kurbannya juga tidak kira-kira? Diantarkah ke rumah? Nah, ini seperti apa?
1: Oke, baik. Untuk beberapa kasus mungkin bisa ya, tapi memang tadi highlight-nya adalah ketika memang dipercayakan ke kami, maka teman-teman atau Bapak Ibu juga sudah dengan sadar bahwa daging-daging ini akan kita bantu distribusikan ke yang membutuhkan. Itu mungkin yang lebih utama. Gitu. Nah, adapun ketika memang butuh apa, mau
0: minta
1: ambil,
0: juga sepertiga gitu ya.
1: Dikomunikasikan saja dengan admin, nanti akan diskusi di sana gitu ya. Tapi yang lebih utama adalah disalurkan ke yang membutuhkan.
0: Masya Allah, karena kalau DT Peduli ini kan tidak hanya di tanah air, di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Ini juga topik yang menarik. Sebetulnya kalau kurban itu, Mas Amir, lebih baik ke lingkungan sendiri yang terdekat atau ke wilayah yang memang betul-betul membutuhkan?
1: Iya, yang paling penting atau yang paling utama adalah kurban sih, daripada kurban ya. Jadi menurut saya sih, bukan menurut saya ya, sepemahaman saya sih, memang ya sunahnya memang tadi kita yang penting berkurban dulu, dan itu bisa memberikan manfaat ke sekitar kita, entah itu yang dekat maupun yang jauh. Gitu sih kurang lebih, baik. Mbak.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Ini memang menjadi kebermanfaatan yang luar biasa ketika kita utamanya tadi berkurban ya, sahabat MK. Kemanapun itu, dan salah satunya bisa melalui DT Peduli dengan impact yang begitu luas. Nah, kalau DT Peduli sendiri memastikan kebermanfaatan, memastikan kurbannya tersalurkan secara amanah, merata, ini seperti apa konsepnya? Mungkin sahabat MK juga biar lebih tahu begitu.
1: Baik, konsepnya adalah tadi dengan jejaring ya, teman-teman. Jadi kita punya jejaring cabang, kita juga punya jejaring NGO, mitra. Sehingga dari jejaring-jejaring itu, mereka akan mencari orang-orang yang membutuhkan. Ya, mendata, mencari, mendata, sehingga kita tahu titik-titik salur di wilayah tersebut di mana. Baru nanti kita akan lakukan, jadi gini, proses atau alur kurban itu kan dimulai dari pengadaan ya, Mbak.
0: Betul.
1: Jadi pengadaan hewan kurban, lalu penyembelihan. Pengadaan itu include dengan distribusi ke lokasi ya. Lalu penyembelihan, setelah penyembelihan, pencacahan atau pemotongan. Setelah pencacahan pemotongan, kita pack hewan kurbannya. Dan ini kelewat saya info, kita mengusung konsep green kurban ya. Green kurban itu sehingga dampak ke lingkungan juga ada. Gitu, jadi tidak ada emisi karbon yang berlebihan lah gitu ya. Terus setelah di pack, kita juga kita akan distribusikan. Nah, distribusikan ini juga melalui mitra-mitra yang sudah kita pilih ya, dan mereka yang mengetahui penerima manfaat itu membutuhkan atau enggak. Setelah distribusi, maka laporan. Jadi kurang lebih 6 proses itu: pengadaan, penyembelihan, pemotongan, pengepakan, distribusi, dan juga laporan. Dari semuanya itu kita punya petanya masing-masing. Peta pengadaan, peta penyembelihan, peta apalagi pemotongan, peta distribusi, peta laporan. Gitu sih kurang lebih. Jadi kita pakai asas jejaring, dan dari situ ada peta.
0: Petanya ya, dan ini petanya. Sahabat MK yang berkurban juga bisa memantau ya, Mas Amir.
1: Ya. Nanti kita akan laporkan. Enggak, melalui laporan kami nanti. Satu. Tapi secara real time, jadi bisa melalui kanal sosial media kami, satu. Yang kedua adalah bagi yang berkurban pasti kita update, ya, dipotongnya di mana, disalurkan kemana. Lalu yang ketiga adalah laporan akhir nanti yang akan kita produksi setelah selesai kurban, itu bisa diunduh melalui website sih sebenarnya.
0: Baik, Masya Allah. Jadi sudah begitu transparan, Insya Allah sahabat MKI, dan amanah untuk silakan Anda bisa berkorban melalui DT Peduli. Kali ini kita sapa juga Mas Amir.
1: Baik.
0: Ada Ibu Kartini dari Ciberem. Ini berbagi pengalaman, alhamdulillah sudah beberapa kali katanya ikutan program kurban di DT Peduli. Masya Allah. Kalau dari Ibu Kartini ini merasa puas karena merasa bahagia juga bisa berbagi hewan kurban di pelosok-pelosok negeri. Di mana ternyata di sana sangat berarti bagi mereka yang menerimanya. Jazakumullah khairan katsiran untuk DT Peduli. Alhamdulillah.
1: Ibu kita ini ya.
0: Ibu kita Kartini. Dari Ciberem ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Kartini tahun ini katanya juga bergabung kembali, Mas Amir.
1: Oh, alhamdulillah. Terima kasih atas kepercayaannya, Bu Kartini.
0: Masya Allah. Ini luar biasa ya, Bu Kartini. Hai. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Paridah di GBA 3. Alhamdulillah. Ini insya Allah juga akan menyalurkan kurbannya.
1: Masya Allah. Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Ini menarik juga nih, Mas Amir. Kalau berbicara soal kurban, penyaluran, apalagi pengolahan.
1: Yes.
0: Nah, ini pengolahannya di tempat yang sama kah? Atau ada vendor-vendor khusus ini, Mas?
1: Kita di tempat yang sama sih, Mas. Alat-alat atau tools pengepakan ini memang sudah didistribusi ke cabang-cabang, gitu ya, sehingga mereka memang bisa langsung gunakan di titik-titik penyembelihan dan pemotongan, gitu sih.
0: Mbak. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Nih kita sapa juga kali ini ada sahabat MK yang tidak menyebutkan namanya ya, Masya Allah.
1: Yep.
0: Ini menarik kalau berbicara soal kurban.
1: Yep.
0: Tadi disebutkan kalau kurbannya ini bahkan bisa dengan nominal yang kecil. Memang sesuai dengan nominal ini ada paket-paket ataupun juga budget berapa saja sih kalau mau sedekah daging atau kurbannya sendiri?
1: Seperti yang saya bilang tadi, berapapun ya, mau 2.000, 5.000, 50.000, sebenarnya relatif bisa. Tinggal dibuka aja dtpeduli.org/kurban, di sana bisa pilih paket, bukan paket, opsi sedekah daging dan langsung bisa sedekah. Jadi sedekah-sedekah yang dengan nominal bermacam-macam ini kan akan kita kumpulkan dan nanti akan menjadi tetap menjadi hewan kurban.
0: Kurban.
1: Tapi relatif fleksibel untuk bisa kita distribusikan lah, sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang kita lihat. Oh, ternyata di daerah ini masih kurang, kita tambahkan di sana dan seterusnya. Gitu kurang lebih, Mbak.
0: Masya Allah. Ini apakah perlu berniat dulu kalau mau sedekah daging? Menarik nih ya.
1: Ya ini nama malu biniah ya. Tetap kita harus niat. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi lebih banyak.
0: Ya,
1: keberkahan dan seterusnya. Ya tetap harus niat lah.
0: Ya. Ini niatnya tidak ada yang spesifik begitu ya, diniatkan saja di masing-masing begitu ya.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan jadi sedekah pembuka. Untuk bisa kurban
1: betul,
0: di tahun depan ya.
1: Itu kata kuncinya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Mas Amir untuk jawabannya nih, sahabat MK yang bertanya. Memang unik-unik kalau melihat generasi sekarang, begitu dari beragam jenis orang, apalagi tadi viralitas salah satu yang kemudian digaungkan juga ya.
1: Betul.
0: Ini yang menarik juga tentang kurban impact ya, Mas Amir. Okay. Ya, ini di tahun ini. Apa yang kemudian membedakan kurban DT Peduli tahun ini dengan tahun sebelumnya, Mas?
1: Okay. Kalau sebelumnya memang kita ambil tagline kurban peduli negeri.
0: Mm-mm.
1: Jadi fokusnya memang negeri ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita fokus ke negara kita, Indonesia, tapi kita tahun ini lebih membuat itu inklusif dengan fokus ke impact-nya. Jadi tidak hanya di Indonesia tentu impact itu, tapi ke saudara-saudara kita yang butuhkan di seluruh dunia. Itu yang membedakan. Makanya perbedaan mencoloknya adalah tadi fokusnya ke impact. Bukan berarti tahun lalu gak fokus ke impact ya, tapi fokusnya ke negara, kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan di negara kita. Kalau sekarang fokusnya ke impact untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di Indonesia dan dunia.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi semakin menarik, sahabat Mahadi. Terima kasih sudah bergabung juga. Ini berbagi atensi, berbagi informasi tentang banyak hal ya, sahabat Mahadi. Masya Allah, dengan kondisi yang seperti sekarang, Mas Amir, mungkin bisa dikuatkan kembali kira-kira agar sahabat MK juga girohnya nih meningkat. Baik, begitu ya, okay, untuk berkurban.
1: Baik. Teman-teman, sebenarnya tidak ada yang benar-benar berharga. Wah, ini saya agak ekstrim kiri nih. Kalau kita bandingkan, jadi gini, ada satu hadis yang menarik. Hadisnya ada menceritakan tentang satu orang yang dia itu sepanjang hidupnya beribadah, Pak. Sampai beribadah, makan gitu-gitu aja. Kalau kita kan masih kerja apa segala macam, dia enggak beribadah, makan dan seterusnya. Sampai akhirnya dia meninggal, ya. Sampai akhirnya dia meninggal. Nah, ketika meninggal, dia Allah bilang ke dia, okay, masukkan dia ke surga karena ridho dan maghfirahku. Nah, dia nggak nggak para ini dong, nggak terima dong, loh ya Allah saya nggak terima loh, kenapa nggak terima? Saya merasa saya masuk surga karena ibadah saya, bukan karena ya tadi kata ridho dan maghrib. Oke, kalau gitu malaikat
0: hitung
1: gitu ke mizan. Oke, dihitung lah ternyata dia kaget, bukan kaget, dijerain saya ini aja ya, apa asik aja ceritanya ya. Dia kaget ternyata seluruh amal ibadah dia yang dia rasa itu berat dan mungkin menjadi penyebab dia masuk surga, itu tidak lebih baik daripada satu nikmat atau nikmat yang diberikan hanya kepada satu bola matanya. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, apa yang kita rasa, apa yang kita punya sekarang ini tidak ternilai harganya. Dan itu semua pemberian dari Allah. Masa iya kita enggak mau mengorbankan yang lebih sedikit daripada apa yang Allah kasih, dan itu pun Allah enggak butuh gitu. Yang butuh kita gitu. Yang butuh kita. Jadi semakin kita menunjukkan dan menyerahkan apa yang kita rasa berharga, Allah akan melihat kita takwa, dan ketika Allah melihat kita takwa, Allah ridho dan cinta ke kita, ya Allah tambah nikmatnya di dunia, dan ketika kita meninggal, ya Allah berikan surga karena Allah ridho dan memberikan maghfirah tadi.
0: Masya gitu. Allah. Ini menjadi catatan yang luar biasa, sahabat EMK. Dan terakhir barangkali kita sapa juga ada Ibu Daryanti Ningsih nih, yang baru tadi mengisi formulir katanya.
1: Masya Allah,
0: untuk
1: ikutan kurban
0: ya. Masya Allah.
1: Percaya Ibu Daryanti.
0: Alhamdulillah.
1: Unta ya. Baik.
0: Tapi katanya ini tadi disampaikan ketika mengisi formulir ada tulisan Anda belum memilih, itu maksudnya seperti apa? Apakah ada kontak person yang bisa ikut diajak untuk berdiskusi oleh Ibu Daryanti?
1: Silakan. Iya. Aduh, maafin saya juga enggak hafal lagi kontaknya. Entar dulu.
0: Baik.
1: Silakan. Tapi ini ada di ini ya, ada di dtpeduli.org/kurban Ibu, di paling bawah itu ada kontak call center 0813-1712-1712. Nah ini nih.
0: Ya. 0813-1712-1712.
1: Baik, itu bisa.
0: Mudah, ya. Yep. Mangga, silakan Ibu Daryanti nanti bisa berkonsultasi langsung ya dengan tim dari DT Peduli kalau terkait kendala mengisi formulir kurbannya ya, berarti ya, Mas Amir ya. Masya Allah. Terakhir barangkali Mas Amir sebagai penutup juga harapan dan juga doa terbaik untuk sahabat EMK yang insya Allah akan berkurban di tahun ini. Silakan.
1: Harapannya adalah konkret aja, teman-teman, kalau memang kita tidak mungkin kita membeli berlian hanya dengan uang 5.000. Tapi ketika itu transaksional dengan manusia ya, tapi menariknya transaksional dengan Allah. Ketika 5.000 itu adalah satu-satunya uang yang kita punya dan kita memberikan 5.000 itu, maka Allah akan lipat gandakan sesuai dengan Quran kan, 700 kali lipat gitu ya. Jadi bukan seberapa besar yang kita keluarkan sebenarnya, tapi seberapa kita memandang ketakwaan kepada Allah itu penting atau enggak. Kalau sudah melihat Allah nomor satu, mau sekian atau seluruh hartanya seperti Abu Bakar ya, kita kasih ke Allah pun Allah akan balikin dengan cepat gitu. Jadi Bapak Ibu jangan takut kurang uang. Jangan takut akan habis hartanya hanya karena berkurban, karena itu insya Allah akan kembali.
0: Insya Allah.
1: Dan sebaliknya kami mendorong, berikan yang terbaik. Gak apa-apa kalau yang terbaik itu masih yang termurah, tapi kalau masih bisa dinaikin, naikin lagi. Kalau perlu unta lima deh, gitu misalnya.
0: Amin.
1: Gitu kurang lebih Mbak. Gitu. Jangan takut habis uang, jangan tuh miskin karena sedekah, insya Allah akan kembali.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Amir untuk berbaginya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu Mas Amir.
1: Terima kasih, Tasyifa.
0: Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat EMK, tidak akan habis harta ketika Anda gunakan untuk bersedekah. Sebaliknya, justru akan terus bertambah keberkahan di dalamnya. Terima kasih Anda yang sudah bergabung, Ibu Daryanti Ningsih, sahabat utik dari Yogyakarta yang ikut menyampaikan atensi juga. Dan Masya Allah sahabat EMK, kita akan sambung kebersamaan di siang hari ini dengan menyimak jurnal LPR SSNI berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan konvoi Persib Pemkot Bandung siagakan 12 ambulans. Bobotoh diimbau ikuti aturan saat saksikan pertandingan di stadion. Tolak pungli dan praktik titip kursi SPMB 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang pertandingan Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu besok, Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiagakan 12 unit ambulans dan 50 petugas kesehatan serta puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan selain mobil ambulans, pihaknya juga menyiapkan puskesmas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap ambulans sudah dilengkapi peralatan pertolongan pertama, mulai termasuk menyiapkan obat-obatan darurat. Sony mengimbau peserta konvoi menjaga mobilitas maupun aktivitasnya agar terhindar menjadi korban akibat kecelakaan.
1: Kita tempatkan beberapa ambulan di titik-titik tertentu ya. Nah, sudah diploting gitu ya. Puskesmas juga disiagakan kalau ada hal-hal yang berat bisa di ke puskesmas. Tapi ditangani dulu di situ. Kemudian juga tidak hanya mobil ambulan, kita juga ada petugas mobile karena kalau mobil ambulan itu nggak bisa lewat ya ke kerumunan-kerumunan tersebut. Ya setiap ambulan sudah disiapkan kelengkapan-kelengkapan. Pertolongan pertamanya dari oksigen, kemudian juga tensimeter, stetoskop, obat-obatan darurat. Gitu. Kendala ya kekurang hati-hatian ya, peserta pawai itu ya karena kita tidak bisa mengendalikan.
0: Para pendukung dan bobotoh yang akan menyaksikan secara langsung pertandingan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu besok diimbau selalu mengikuti aturan serta regulasi yang ada. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan meminta para bobotoh untuk selalu mengutamakan keselamatan diri masing-masing dan tidak menyalakan flare hingga akhir pertandingan. Menurutnya dengan menyalakan flare dan petasan akan sangat mengganggu prosesi penyerahan trofi kemenangan dan terancam terkena sanksi.
2: Ya kalau dari kami mengimbau untuk nanti tanggal 23, satu ini adalah hajatan perayaan kita semua. Utamakan keselamatan dan selama proses perayaan tolong ikuti aturan dan regulasi yang ada. Kami sangat melarang adanya nanti flare, petasan dan segala macam spesifik ketika pertandingan berlangsung hingga perayaan akad piala. Karena prosesi itu berhenti ketika piala diangkat. Karena itu sangat mengganggu loh, gelap, terus asapnya juga segala macam, takutnya secara prosesi nggak bagus, nggak banyak orang bisa nih.
0: Ratusan pelajar mengikuti kampanye edukasi kesehatan yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, sekaligus sebagai upaya menekan konsumsi nikotin di kalangan remaja. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyatakan, generasi muda harus mampu menjaga kesehatan dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang membawa dampak negatif. Menurutnya pemerintah Kota Bandung terus berupaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui berbagai program edukasi dan kampanye kesehatan di sekolah.
3: Di sini kita harus menunjukkan bahwa baik dari kita sebagai orang tua atau kita sebagai pemerintah harus mendukung terkait dengan kegiatan-kegiatan yang nanti ini atau karena memang yang tadi disampaikan bahwa semakin mudah anak-anak ini mendapatkan hal-hal yang terkait dengan ini. Ada rokok biasa, ada rokok HP. Nah, cara seperti ini adalah menjadikan kita tuh harus menjadi contoh. Siapa lagi yang harus menjadi contoh kalau bukan kita sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyoroti pentingnya edukasi sejak dini terkait dampak nikotin terhadap kesehatan tubuh, terutama bagi remaja. Ia juga mengapresiasi keterlibatan sekolah dan para siswa dalam menyukseskan kampanye edukasi kesehatan. Sony mengatakan saat ini seluruh puskesmas di Kota Bandung sudah menyediakan klinik terapi berhenti merokok.
4: Dampak yang paling dekat adalah di mana uang yang digunakannya itu banyak digunakan untuk rokok gitu. Jadi bukan untuk hal yang produktif, kegiatan olahraga, makan-makan yang bergizi gitu ya. Ya, beli buku gitu, enggak. Jadi karena dorongan zat adiktifnya itulah mereka senantiasa memprioritaskan membeli rokok. Ya, jangan coba-coba mulai untuk merokok karena dalam rokok itu ada zat adiktif yang namanya nikotin. Kalau sudah mulai terkena zat adiktif itu akan terus berlanjut.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebutkan awal pekan depan harus sudah 3 peserta lelang pengelolaan kebun binatang yang diharapkan sesuai dengan kriteria. Farhan mengaku tidak mengetahui para peserta tersebut dan menyerahkan seluruh mekanisme kepada panitia seleksi untuk menghindari tuduhan atau prasangka bahwa pemerintah Kota Bandung melakukan intervensi. Finalisasi lelang akan dilakukan oleh panitia seleksi berdasarkan skor, kemudian digelar rapat terakhir bersama wali kota untuk menentukan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung.
6: Kebun binatang sampai hari ini kalau tidak salah saya harusnya sudah ada masuk 2-3 peserta lelang. Mudah-mudahan bagus-bagus semua. Saya tidak akan mendapatkan laporan sampai dapat 3 finalis. Jadi dalam rangka menghindari supaya saya tidak ada tuduhan melakukan intervensi dan lain-lain, semuanya kan 100% oleh panitia seleksi nih, KSP gitu ya. Yang pasti tanggal 25 ya kalau menurut deadline-nya. Kan minimal harus 3. Kalau dapat 3, maka akan memberikan scoring. Nah, berdasarkan scoring itu, maka nanti akan rapat terakhir bersama wali kota dan menentukan siapa pemenang.
0: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mewujudkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 yang bersih, transparan, dan berintegritas. Seluruh elemen masyarakat pun diajak untuk ikut mengawal proses tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB tahun 2026 agar berjalan transparan, adil, dan berintegritas. Asep mengatakan siswa yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri akan disalurkan melalui program rawan melanjutkan pendidikan atau RMP ke SD dan SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dan tidak dikenai biaya.
7: Bagi yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri, pemerintah punya program kebijakan Pak Wali yaitu RMP. Nanti kita akan salurkan ke SD dan SMP swasta. Itu tidak dikenai biaya. Dinas Pendidikan beserta jajaran, tim SPMB, para kepala sekolah menginginkan SPMB ini berjalan secara transparan, hindari dari hal-hal yang merugikan masyarakat seperti pungli, gratifikasi, termasuk misalnya ada iming-iming dari oknum bisa memasukkan ke salah satu sekolah. Itu saya nyatakan tidak benar. Tolong untuk dihindari.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mulai membuka sekolah maung atau sekolah manusia unggul pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan penerimaan siswa sekolah maung hanya menggunakan jalur prestasi. Sebanyak 41 sekolah di Jawa Barat ditetapkan menjadi sekolah maung, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri. Untuk di Kota Bandung, sekolah maung disiapkan di SMA negeri 3 dan SMA negeri 5, yang pelaksanaan pendaftarannya dimulai 25 hingga 29 Mei 2026.
8: SPMB pada tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei, kita akan membuka SPMB sekolah maung, sekolah manusia unggul. Ini nanti tidak menggunakan lagi sistem zonasi. Sekolah maung ini adalah yang hanya menggunakan jalur prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Yang akademiknya nanti bisa menggunakan cerdas bakat istimewa, serta yang non-akademiknya bisa menggunakan sertifikat kejuaraan baik dalam bidang seni, olahraga maupun keagamaan dan kepemimpinan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran kandang di Kabupaten Bogor, 60 ribu ayam dan 8 domba mati terbakar. Polda Jabar ungkap kasus penipuan berkedok dapur MBG. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 13 orang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah karena menjadi korban penipuan berkedok pembukaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan laporan polisi, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tersebut dan telah menetapkan 4 orang tersangka yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi tersangka adalah menawarkan dan menjanjikan kepada para korban untuk dapat membuka dapur SPPG dengan syarat memberikan uang berkisar antara 75 juta hingga 150 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, para tersangka ini memberikan ID dan titik koordinat palsu yang telah disetujui oleh BGN. Padahal BGN tidak pernah menerbitkan ID tersebut.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai dengan keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai 75 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah.
4: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang cepat dalam menangani kasus penipuan pembangunan dapur SPPG yang merupakan program nasional dari Badan Gizi Nasional. Lebih lanjut, Sony menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan dapat membukakan dapur SPPG. Pasalnya, pendaftaran pembukaan dapur SPPG dilakukan sepenuhnya secara daring.
5: Terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat BGN.
3: Tim khusus anti-bandit Satreskrim Polresta Cirebon berhasil meringkus 14 pelaku kejahatan jalanan Kamis siang. Belasan tersangka terlibat berbagai kasus kejahatan mulai dari begal, curanmor, penadah, hingga pembobolan minimarket yang terjadi dalam sebulan terakhir. Bersama para tersangka, petugas mengamankan uang belasan juta rupiah, airsoft gun, senjata tajam, hingga puluhan sepeda motor hasil kejahatan.
6: Pengungkapan kasus ini digelar petugas Satreskrim Polresta Cirebon Kamis siang. Dalam sebulan terakhir, 5 kasus menonjol dan menjadi perhatian publik berhasil dibongkar petugas dengan menangkap 14 tersangka. Pencurian dengan kekerasan atau begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket yang terjadi di pertengahan April hingga awal Mei berhasil dituntaskan oleh petugas. Selain mengamankan 14 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, puluhan sepeda motor, senjata tajam, hingga kunci T dan uang belasan juta disita petugas sebagai barang bukti. Bahkan, kasus pembobolan minimarket yang terjadi pada 15 Mei kemarin berhasil diungkap petugas patroli yang memergoki tersangka keluar dari atap toko.
7: Curas atau pencurian dengan kekerasan, 4 kasus dengan jumlah tersangka 5. Curanmor ada 1 perkara, pencurian dengan pemberatan ada 1 perkara.
6: Sementara, petugas juga berhasil membekuk 2 begal sadis yang meresahkan jalur Cirebon Kuningan. Kedua tersangka yang biasa beraksi dini hari tersebut bahkan kerap melukai korbannya yang berusaha melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun. Terakhir, 2 begal sadis tersebut menggetok korbannya dengan airsoft gun hingga tak sadar sebelum akhirnya membawa barang berharga dan motornya.
8: Berjumlah 2 orang mengacungkan senjata tajam maupun senpi mainan atau air gun yang berupa merupai senpi.
3: Sedikitnya 60 ribu ekor ayam, 8 ekor domba Garut, dan 8 unit sepeda motor hangus terbakar di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor.
9: Seorang karyawan bernama Ari, 30 tahun, warga asal Sukabumi, mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 9 karyawan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik yang menyambar tabung gas hingga menimbulkan ledakan dan membuat api cepat membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api baru berhasil dipadamkan selama 3 jam.
10: Jam 02 akibatkan dari arus pendek yang menyambar ke tabung gas.
9: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, penyiaran radio dan televisi dinilai memiliki peran penting dalam edukasi mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran di Dalam Liputan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana di Sukabumi, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengatakan keterlibatan media, mahasiswa hingga organisasi masyarakat diperlukan untuk membangun kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebencanaan. Adiana menjelaskan regulasi penyiaran juga mengatur secara rinci etika peliputan bencana. Misalnya, media tidak diperkenankan mengeksploitasi korban, mewawancarai anak-anak dalam kondisi trauma, atau menampilkan visual yang dapat memperburuk situasi psikologis masyarakat. Selain regulasi, Adiana juga menilai nilai budaya Sunda juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan tidak cukup hanya dipaksa aturan, tetapi harus tumbuh dari tata nilai masyarakat.
11: Kita juga mendorong TV dan radio, pers, gitu ya, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat ikut serta untuk coba peduli juga terhadap masalah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana itu. Kalau lembaga penyiaran itu kan sudah jelas bahwa di Undang-Undang 32 dan PTSPS, salah satu tugasnya itu untuk melestarikan lingkungan hidup, termasuk memberikan informasi tentang masalah-masalah bencanaan, mitigasi bencana, sehingga informasi yang kemudian disajikan oleh TV dan radio tidak menyesatkan.
3: Bupati Subang Renaldi Putra Andita memastikan pembangunan mal pertama di Kabupaten Subang mulai direalisasikan tahun ini dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya, pembangunan pusat perbelanjaan modern diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang yang saat ini menempati kawasan Pujasera. Pembangunan juga tak akan membebani keuangan daerah serta investor bertanggung jawab terhadap para pedagang terdampak serta berkomitmen memberikan penataan yang lebih baik.
12: Untuk memastikan proyek berjalan sesuai kepentingan daerah, pemerintah Kabupaten Subang mengajukan 8 syarat utama kepada investor dan seluruh persyaratan itu telah disetujui sebagai dasar kerjasama pembangunan. Beberapa syarat yang diajukan diantaranya penggunaan modal pribadi tanpa melibatkan pihak luar, relokasi pedagang terdampak, prioritas tenaga kerja lokal, keterlibatan pemerintah daerah atau BUMD PT Subang Sejahtera dalam jajaran direksi, hingga pengelolaan sampah dan penataan kawasan sekitar mal. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan tanah lokasi pembangunan tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Subang. Bahkan, setelah masa kerjasama selama 30 tahun berakhir, seluruh aset bangunan nantinya harus kembali menjadi milik daerah.
13: Insya Allah, pembangunan mal tahun ini mulai berjalan, tapi tetap masyarakat semua harus happy, pedagang pun happy. Jadi, investornya masih yang lama, tapi ada pencampuran dengan yang baru. Yang jelas, satu, investornya sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Kedua, saya sudah pastikan investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang. Ketiga, investornya akan betul-betul memberikan yang terbaik. Sehingga tiga poin ini sudah saya pastikan.
3: Aktivitas pengerukan material tanah di kawasan Gunung Gembok, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang sempat menuai sorotan masyarakat dan viral di media sosial akhir-akhir ini, dihentikan sementara polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bersama Polsek Pataruman bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya kegiatan pengambilan material tanah menggunakan alat berat di area tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan di area itu.
14: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi membenarkan adanya giat pengecekan TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pengambilan material tanah secara masif yang menggunakan alat berat. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang lebih jauh, serta untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki pengembang,

0: fraksi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, An-Nur, sempat menanggapi adanya aktivitas pengerukan material yang dilakukan di kawasan Gunung Gembok. Ia mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah penertiban yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menyoroti masalah perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut, Haji An-Nur juga menyoroti dampak lingkungan dan hilangnya nilai historis kawasan setempat akibat penambangan liar. Ia menyayangkan jika area perbukitan atau gunung yang memiliki cerita sejarah di masyarakat harus rata dengan tanah akibat eksploitasi ilegal. Pihaknya pun mengatakan Komisi 1 DPRD Kota Banjar tidak tinggal diam. Dewan bahkan telah inspeksi mendadak sidak ke tingkat bawah guna meminta klarifikasi. Komisi 1 telah turun langsung menemui kepala desa dan perangkat lingkungan setempat untuk mempertanyakan mengapa aktivitas itu sempat dibiarkan dan sudah menginstruksikan penghentian aktivitas penambangan.
2: Jadi kalau memang tidak berizin itu harus ditindak tegas.
3: Pak Gubernur sudah sangat melarang sekali. Kami langsung sidaknya ke kepala desa, lingkungan. Kenapa ini dibiarkan terjadi?
4: Gerakan Pangan Murah, GPM, digelar di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, DTPHP, Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang dipadukan dengan Agri Show itu dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur Ali mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Idul Adha. Pada momen itu ada dua agenda, yakni Gerakan Pangan Murah dan Agri Show. Inti dari kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok menjelang Idul Adha dengan harga di bawah pasar. Berbagai produk pangan yang dijual pada kegiatan itu mendapat subsidi, sehingga harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga di pasaran. Seperti harga telur ayam di pasaran rata-rata dijual Rp29.000 per kilogram, pada kegiatan ini dijual Rp26.000 per kilogram.
6: Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok yang isinya tentunya harganya lebih murah daripada di pasar. Contoh harga telur di pasar Rp29.000, di sini Rp26.000.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?

0: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
2: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
4: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
5: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surah

Kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam, sahabat MG, dibawakan dalam balutan nasyid dari Fatih. Sosok yang kemudian menjadi panutan kita dalam ibadah kurban. Ketika berbicara tentang kurban, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang ketaatan, keikhlasan, dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang memberikan teladan bagaimana cinta kepada Allah ditempatkan di atas segala-galanya. Dan mungkin hari ini kita diuji dengan bentuk yang berbeda, bukan soal menyembelih anak sendiri, tetapi masihkah hati ini bisa ringan untuk berbagi di tengah kondisi ekonomi yang terasa menantang? Dan masihkah ada semangat, igiroh untuk bisa berbagi berkurban, sahabat MK, ketika kebutuhan hidup terasa semakin banyak? Anda masih menyimak dalam program Inspirasi Siang hari ini, masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Sambil menikmati nasyid dari Fatih, sahabat MK, kami juga mengundang Anda kembali untuk saatnya ikut bergabung memilih nasyid di antara 5 pilihan yang sudah kami sediakan. Anda yang ingin bergabung berbagi atensi, silakan sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di siang menuju sore hari ini, sahabat MK. Kami akan hadirkan 5 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Apa saja nasyid yang sudah kami siapkan, kita akan hadirkan previewnya satu per satu. Mulai dari pilihan nomor 1, kali ini nasyid yang dibawakan oleh Mueza dengan judulnya Semua Kan Kembali Padanya. Seperti apakah nasyid nomor 1, sahabat MK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK dari Mueza dengan judulnya Semua Akan Kembali Padanya. Ada yang penasaran dengan versi lengkapnya? Silahkan langsung dipilih pada nasyid nomor 1. Kita sambung di pilihan nasyid kedua, kali ini datang dari Ali Sastra dengan judulnya Selamat Tinggal. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia cuplikan untuk nasyid nomor 2 sahabat MK dengan judulnya Selamat Tinggal dari Ali Sastra. Kita akan sambung kembali di pilihan nasyid yang ketiga, kali ini berjudul Seperti Air di Daun Talas yang dibawakan oleh Edward Andesa. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 3 dari Edward Andesa sahabat MK? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia seperti air di daun talas pada pilihan nasyid ketiga dari Edward Andesa, sahabat MK. Kita sambung kembali untuk pilihan nasyid nomor 4 dengan judulnya Merindu Rasul yang dibawakan oleh Angga Prayuda. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Merindu Rasul Sahabat MK di pilihan nasyid nomor 4 baru saja kita simak cuplikannya dari Angga Prayuda. Dan sebagai penutup pilihan nasyid di sore hari ini dari Abai Motiva Singer dengan judulnya Sang Saudagar. Seperti apakah nasyidnya? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia pilihan nasyid terakhir sahabat MK di nomor 5 dengan judulnya Sang Saudagar dari Abai Motivasinger. Dan silakan Anda bisa ikut bergabung memilih maksimal 3 di antaranya saja melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta 3 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Apakah di pilihan nomor 1, nasyid nomor 1 dari Mueza dengan judulnya Semua Akan Kembali Padanya? Atau di pilihan nomor 2 dari Ali Sastra dengan judulnya Selamat Tinggal? Di pilihan nomor 3 dari Adwar Andesa Seperti Air dari Daun Talas? Merindu Rasul ada di pilihan nomor 4 dari Angga Prayuda. Dan ditutup oleh nasyid dari Abai dengan judulnya Sang Saudagar Sahabat MK. Kami nantikan pilihan nasyid Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta pilihan nasyid di siang hari ini. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Kami nantikan pilihan nasyid Anda sambil kita menyimak Ibrahim bercerita dari Fatih berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ, sholat tepat pada waktunya.

0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
1: Terima kasih sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung memilih pilihan nasyid di kesempatan sore hari ini. Kami akan mulai sapa Anda yang sudah menyampaikan di 0811-224-1027. Ada 5 nasyid yang kami persembahkan untuk Anda, silakan Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Apakah di nomor 1 dengan nasyid dari Mueza berjudul Semua Kan Kembali Padanya, atau di pilihan nasyid nomor 2 dari Ali Sastra dengan judulnya Selamat Tinggal, atau Anda tertarik dengan nasyid ketiga dari Edward Andesa dengan tajuk Seperti Air di Daun Talas, pilihan nomor 4 dengan judul Merindu Rasul dari Angga Prayuda, dan terakhir Sang Sadagar dari Abai Motivasi Singer sahabat MK. Yang manakah yang menggugah rasa ingin menyimak Anda? Insyaallah nanti 3 pilihan nasyid terbanyak akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Menyapa kali ini ada Pak Yandi dari Buah Batu dengan pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan 3. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Parilah juga sama kompak ya, pilihannya nasyidnya nomor 1, 2, dan 3. Kirim salam silaturahmi untuk sahabat siar, operator, kru, dan untuk sama sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Ani di Manggahang. Nah, Ibu Ani di Manggahang kali ini bergabung dengan pilihan nasyidnya nomor 1 dan 4 saja. Tidak ketinggalan, kita sapa di Garut ada Ibu Rus, pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan juga 3. Kali ini Ibu Mila di Kiara Condong menyapa dengan pilihan yang kompak di Kircon Barat ini ya, nasyidnya nomor 1, 2, dan juga 3. Kami sapa juga Anda yang bergabung melalui polling sahabat MK. Kami lihat untuk pollingnya di nomor 1 ada bertambah 10 suara, nomor 2 ada 9 suara, nomor 3 ada 7 suara, dan nomor 4 2 suara. Sama dengan di nomor 5 juga 2 suara. Terima kasih Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada Ibu Kartini dari Ciberem, Nenek Salman di Ujung Berung, kemudian Ibu Pujasari di Cicadas, sahabat Raihan, sahabat Mahadi, Umi Seli di Jatinangor, sahabat Riyadi, Ibu Utik di Yogyakarta, kemudian Kang Sandi Kustejo dari Banjaran ikut menyapa. Terakhir kali ini melalui komen ya, komentar di grup komunitas sahabat MK, Ibu Utik pilihannya tadi nomor 1, 2, dan juga 5. Terima kasih. Dari pilihan Anda sahabat MK, ternyata pilihan terbanyak untuk nasyidnya ada pada pilihan nomor 1, 2, dan 3 dengan rata-rata di atas 10 suara. Dan insya Allah nasyid dari Mueza, Ali Sastra, dan Edward Andesa akan temani ruang dengar Anda sahabat MK di penghujung kebersamaan kita siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Dan kini ternyata saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik, satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azi dan nakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita tuh bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat, benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, Otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sum-sum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, enggak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur. Dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala.
3: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrotaw wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
6: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
5: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
6: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri, DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
8: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

Chi sore. Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: TMQ, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat TMQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikitpun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di aktivitas Anda di sore hari ini tentunya. Baik Anda yang saat ini sedang menyimaknya di rumah bersama keluarga tercinta sahabat MK, ataupun juga mungkin sambil menyimak di kendaraan, yang tentunya mudah-mudahan Anda selamat sampai tujuan tentunya, hingga tentunya di kesempatan kali ini sahabat MK. Dan tentunya sahabat MK, di hari ini hari Jumat ya, di tanggal 22 Mei 2026 ataupun juga bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di sore hari ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita berkaitan tentang Al-Quran sahabat MK, yang tentunya insya Allah hadir kembali sahabat MK sajian program Inspirasi Quran Special Q&A, yang tentunya akan menghadirkan tema di hari ini sahabat MK, yaitu agar Al-Quran tak diabaikan. Lantas tentunya seperti apa sahabat MK agar tentunya Al-Quran yang tentunya sebagai pedoman hidup ya, tidak diabaikan oleh kita tentunya sahabat MK, yang mungkin Al-Quran tersimpan rapi bahkan ada di genggaman kita sahabat MK setiap hari lewat ponsel. Tapi sudahkah tentu benar-benar hadir dalam kehidupan kita sahabat MK? Jangan-jangan Al-Quran sering kita simpan namun jarang kita baca. Tapi juga tentunya dibaca belum direnungi sahabat MK, atau didengar namun belum diamalkan. Padahal kita ketahui bersama ya sahabat MK, Al-Quran bukan sekadar pelengkap ibadah, melainkan juga petunjuk hidup yang Allah turunkan untuk menenangkan hati dan juga mengarahkan langkah kita sahabat MK. Lalu bagaimana agar Al-Quran tidak menjadi sesuatu yang diabaikan dalam keseharian kita sahabat MK? Insyaallah di sore hari ini kita akan berbincang dan juga mencari jawabannya dalam sajian program Inspirasi Quran Special Q&A bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarak, yang akan membersamai di kesempatan sore hari ini sahabat MK. Tentunya juga Anda dapat bergabung serta berinteraksi sahabat MK, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan ya di sore hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan simak bersama sajian ilmu dan hikmah di sore hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP selaku Mubaligh dan juga trainer Mubaligh Habim sahabat MK, yang akan tentunya membahas berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan tentunya di sore hari ini tentunya.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fenomena Al-Qur'an diabaikan sebenarnya telah disitir atau telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi wahai rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini yang diabaikan, sesuatu yang diabaikan, mahjuro, sesuatu yang diabaikan. Jadi artinya Rasulullah sudah mencurhatkan itu. Pertanyaannya apakah sekarang juga terjadi seperti itu? Tadi sudah disampaikan ya oleh Kang Bahri, sahabat MK, ternyata menurut penelitian dari Institut Ilmu Al-Quran, ternyata hampir lebih dari 60%, 60%-an lebih, itu kalau kita ambil paling sedikitnya 60%, masih banyak di antara umat Islam yang kemudian buta huruf Al-Quran bahkan.
0: Ya,
1: jadi ada penelitian yang menunjukkan itu. Jadi umat Islam bahkan bisa jadi punya mushaf Al-Quran, tetapi bahkan masih buta huruf Al-Quran, gitu.
0: Gitu.
1: Dan bahkan saya juga pernah mengalami, gitu ya, peristiwa harus mewawancarai beberapa orang yang itu rata-rata sarjana, ada yang masih belum bisa baca Al-Quran, padahal dia seorang Muslim dan kemudian lulusan S1, artinya sarjana, harusnya sudah bisa, tapi belum bisa baca Al-Quran. Jadi ini Al-Quran diabaikan. Tadi pertanyaannya, kok bisa seperti itu, gitu ya? Pertanyaan seperti itu, ya karena memang terjadi umat Islam AB terhadap Al-Quran itu karena dia tidak menjalankan fungsi Al-Quran dan tidak menjalankan kewajibannya terhadap Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Tidak menjalankan fungsi-fungsi Al-Quran pada dirinya dan tidak menjalankan kewajiban Al-Quran, kewajiban dirinya terhadap Al-Quran atau hak Al-Quran atas dirinya. Seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, berarti juga tadi salah satu faktornya kenapa Al-Quran bisa diabaikan adalah yaitu masih banyak yang buta huruf Al-Quran, ya?
1: Iya, Ustaz, salah satunya. 60%-an lebih itu masih yang banyak yang masih buta huruf Al-Quran. Jadi bahkan lebih tinggi daripada buta aksara, buta alfabet gitu ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Apakah faktor yang menyebabkan masih banyak umat Islam, Ustaz, yang masih banyak buta huruf Al-Quran ini? Karena tentunya juga tadi disampaikan ya, Ustaz, bahkan juga ada yang mahasiswa, masih mahasiswa.
1: Sudah sarjana bahkan, kalau saya sudah sarjana.
0: Sudah sarjana masih
1: yang
0: buta huruf Al-Quran,
1: itu sudah sarjana.
0: Nah, itu faktor apa, Ustaz, yang menyebabkan kenapa masih banyak sekali umat Muslim yang masih buta huruf Al-Quran, Ustaz, di zaman tentunya era informasi ini, Ustaz?
1: Iya, ini memang permasalahannya kembali mungkin kalau kita bicara banyak kalangan umat Islam sendiri tidak menjadikan pendidikan Al-Quran sebagai prioritas dalam pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Ya, kita tahu misalkan bisa banyak gitu ya. Orang tua yang bahkan mungkin tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Lalu kemudian anaknya tersebut sekolah, kemudian sekolahnya mungkin di sekolah negeri yang materi pelajaran agamanya hanya 2 jam, juga tidak belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Atau sore harinya tidak ikut ngaji dan sebagainya, kan gitu ya. Padahal TPA-TPA sudah banyak. Jadi kembali kepada prioritas pendidikan yang dijalankan oleh keluarga-keluarga tidak memprioritaskan pembelajaran Al-Quran. Seperti itu. Saya melihatnya itu yang paling mendasar. Al-Quran tidak dijadikan prioritas. Seperti itu. Sebagaimana para ulama yang mengatakan, ada yang bertanya mengapa Barat bisa terdahulu sedangkan kaum muslimin menjadi terbelakang, seperti itu. Jawabannya sama, Barat maju karena meninggalkan kitabnya, Muslim mundur karena meninggalkan kitabnya. Di antaranya tidak memprioritaskan pendidikan Al-Quran dalam pendidikan di keluarga maupun di sekolah, seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, berarti juga faktor-faktor yang menyebabkan abai dengan Al-Quran diantaranya adalah tadinya ya Ustaz, tidak menjalankan fungsi Al-Quran pada dirinya, lalu juga Al-Quran tidak menjadi prioritas untuk menjadi pembelajaran diri, dan mungkin faktor apa lagi Ustaz yang menjadikan kita selaku umat Muslim ini menjadi abai dengan Al-Quran ini, Ustaz?
1: Bahkan kalau digali lebih jauh, berarti ya ada situasi kondisi di lembaga pendidikan Islam sekalipun, itu ada dulu-dulu, mungkin kalau sekarang mungkin udah berkurang ya, banyak yang kemudian tidak menjadikan pembelajaran Al-Quran sebagai prioritas. Karena ada sejarahnya itu bahwa ada penyusupan pemahaman yang dilakukan oleh Snukhor Gronyo dulu, gitu, yeah, zaman penjajahan, bahwa Snukhor Gronyo ini kemudian memberikan pemahaman kepada kalangan pesantren bahkan, gitu, yeah, bahwa tidak boleh mempelajari Al-Quran terlebih dahulu sebelum menyelesaikan 14 pan ilmu alat. Ya, Al-Quran itu ilmu tertinggi yang belum boleh dipelajari kalau belum menyelesaikan 14 pan ilmu alat, 14 kategori ilmu alat seperti itu. Jadi akhirnya di pesantren tersebut sibuk membahas ilmu alat tanpa pernah menyentuh Al-Quran. Karena untuk menyelesaikan 14 pan itu mungkin butuh bertahun-tahun, butuh waktu yang cukup lama dan sebagainya. Nah, itu susupan itu kemudian akhirnya bahkan di lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini pondok pesantren, masih banyak gitu. Mungkin kalau sekarang sudah banyak yang berkurang seperti itu. Banyak gitu, yang kemudian tidak belajar Al-Quran sama sekali, baik membacanya, mentadaburinya, mendalaminya, karena belum boleh gitu. Masih belum selesai 14 pannya, nahu, sorob, balagoh, mantek, usul fikih dan sebagainya gitu. Kalau belum beres itu belum boleh menyentuh Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an seperti itu. Bahkan seperti itu. Ada faktor berikutnya juga seperti itu. Jadi di internalnya umat muslim tidak menjadikan itu prioritas, di eksternalnya ada seolah-olah disakralkan Al-Quran, tapi penyakralannya itu menjadi tidak boleh dipelajari sebelum memiliki ilmu yang lengkap seperti itu. Akhirnya Al-Quran jadi terakhir dan sulit kemudian untuk sampai ke situ. Itu diantara faktor berikutnya.
0: Baik, masalah beratnya juga adanya pemahaman-pemahaman yang mempersulit diri kita ataupun juga secara tidak langsung menjauhkan diri kita dengan Al-Quran, ya Ustaz?
1: Betul.
0: Baik. Apakah pemahaman ini masih berjalan, Ustaz, di era-era sekarang ini?
1: Saya masih menemukan tuh, menemukan ada yang masih seperti itu. Gitu. Jadi seolah-olah kemudian untuk belajar mempelajari Al-Quran itu, ini kitab suci ini. Yeah. Kalau kita belum ini sakral. Kalau kita belum sampai ilmunya, jangan sekali-kali mempelajari itu. Masih ada. Saya masih menemukan ada yang seperti itu. Ketika ditanya kenapa nggak belajar Al-Quran, karena gitu katanya saya dapat pemahaman seperti itu. Masih ada. Walaupun rasanya sepertinya sekarang dengan munculnya banyak tayangan berkaitan dengan Al-Quran gitu ya. Yeah. Ini dan sebagainya sepertinya sudah berkurang. Tapi masih ada orang yang memahami seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Berarti juga ada pengaruh dari eksternal seperti tadi pemahaman. Nah, apakah juga ada faktor dari kekurangan dari tenaga pendidik, Ustaz? Seperti guru-guru ngaji Al-Quran, seperti di kampung-kampung. Mungkin kalau saya dulu, Ustaz, diajarkan Al-Quran itu dari guru-guru ngaji di kampung, di musola atau di langgar. Nah, apakah di zaman sekarang juga menjadi faktor juga, Ustaz? Ketika Al-Quran ini diabaikan, salah satu faktornya adalah kurangnya tenaga pendidik atau juga guru ngaji untuk mengajarkan Al-Quran ini, Ustaz?
1: Ya, sepertinya itu juga menjadi faktor. Karena jumlah guru Al-Quran, apalagi yang kompeten ya. Yeah. Ini kan kadang melihat itu sisi buruk. Sudah baik, ada orang yang mau ngajarin Al-Quran dan sebagainya. Yeah. Cuman, pertama dari sisi jumlah betul. Dari sisi jumlah pasti masih jauh. Jumlah misalkan kalau data di Kota Bandung saja, antara guru plus tutor misalkan kalau di pendidikan kesetaraan ya gitu ya, dengan jumlah guru Al-Quran itu jomplang jumlahnya. Walaupun kan kemarin-kemarin ada tuh program Maghrib Mengaji dan sebagainya, itu sudah cukup baik seperti itu. Apalagi kalau ditambah guru yang kompeten. Guru yang kompeten itu artinya dia bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik dan punya pemahaman Al-Quran dengan baik. Karena kadang misalkan, ini sekali lagi bukan dalam rangka merendahkan gitu ya. Kadang misalkan orang yang mengajar

0: duit dan sebagainya. Jadi misalkan ada kadang kemudian ada ngajinya dan sebagainya, tapi kemudian tidak sesuai gitu. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali dikenalkan Al-Qur'an. Itu seperti itu. Jadi ada kekurangan jumlah dan secara kuantitas dan secara kualitas para guru Al-Qur'an juga menjadi faktor.
1: Baik Ustaz, selain juga tadi poin-poin yang sudah dihadirkan berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat Al-Quran ini diabaikan di era sekarang, apakah ada faktor lain Ustaz, seperti mungkin di era media sosial ini juga menjadi tantangan tersendiri Ustaz bagi ya, tentunya Gen Z kalau istilahnya ya Ustaz, atau bagi para kaum muda ataupun juga umat muslim sekarang, apakah itu juga termasuk salah satu faktor yang menjadikan Al-Quran ini diabaikan Ustaz?
0: Ya setuju, jadi sekarang faktor distraksi orang untuk kemudian bisa fokus terhadap Al-Quran itu semakin banyak gitu. Dulu zaman saya kecil misalkan yang paling mengganggu untuk tidak ngaji itu misalkan ada pertandingan bola yang disiarkan oleh TV misalkan,
1: gitu. Yeah.
0: Atau dulu zaman saya itu ada sinetron Simadun gitu. Simidun. Sementara membawa nikmat gitu. Jadi tidak ngaji seperti itu. Cuma itu saja, TV. Dan itu pun jarang gitu ya. Yeah. Maksudnya jarang orang yang punya TV. Belakangan kemudian kan masuk akhirnya ada konsol game. Kemudian lebih parah lagi ketika masuk era digital, era internet. Lebih meningkat lagi pas faktor distraksinya gitu ya. Faktor ininya adalah ketika handphone dan kemudian tersambung dengan internet gitu ya. Era media sosial itu akhirnya orang kalau scrolling sejam dua jam itu tidak terasa gitu ya. Tapi kalau baca Quran seayat dua ayat udah bosan dan ngantuk gitu. Biasanya seperti itu. Itu juga faktor tuh, menjadi faktor. Betul. Jadi screen time dengan Quran time lebih banyak screen time.
1: Screen time-nya ya Ustaz. Dibandingkan Quran time seperti itu. Baik. Kalau tadi sudah disampaikan Ustaz, baik dari beberapa faktor yang membuat kita mulai mengabaikan Al-Quran, padahal kita ketahui bersama Al-Quran menjadi petunjuk dan juga pedoman hidup. Nah, apakah juga pengaruh dosa ataupun juga maksiat terhadap kedekatan seseorang dengan Al-Quran juga itu berpengaruh Ustaz?
0: Ya, di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Al-Jasiyah kalau nggak salah ya, Allah Subhanahu wa Taala menyampaikan bahwa orang yang diwarisi kitab itu ada tiga golongan kan gitu ya?
1: Iya iya.
0: Orisinal kitab ada minhum dzalimul nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Ya, orang yang pada dirinya mendapatkan warisan kitab, dalam hari ini kita ditinggali oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain, dua perkara yang kalau kita berpegang teguh kepadanya, man istamsaka bihima lan tadilu abada kitabullah wa sunnata rasulih, kita diwariskan itu, kemudian ada tiga golongan, pasti ada yang zalimul nafsi, ada yang muktasid, ada yang sabiqun bil khairat. Nah, orang yang zalimul nafsi, inilah yang kemudian akhirnya akan abe terhadap Al-Quran. Bisa jadi salah satunya ya ada kezaliman di dalam dirinya. Yang dalam ayat yang lain bisa jadi orang yang disebut dengan alladzi fa'alu fahisatan aw zalamu anfusihim. Dia adalah orang yang melakukan fahisah, perbuatan-perbuatan dosa, dan kemudian atau yang mendzalimi dirinya sendiri. Jadi perbuatan dosa dan mendzalimi diri sendiri itulah yang membuat dia akhirnya interaksinya dengan Al-Quran akan sangat kurang, bahkan tidak sama sekali seperti itu.

Masya Allah, itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama ya di termin yang pertama ini, menjadi juga pengingat bagi kita semua faktor-faktor yang tadi disampaikan kenapa Al-Quran bisa diabaikan sahabat MK. Di antara poinnya tentunya sahabat MK, Al-Quran tadi belum menjadi prioritas bagi diri kita untuk kita pelajari sahabat MK. Yang tentu hal ini menjadikan kita abai dengan Al-Quran sahabat MK. Lalu juga disampaikan oleh guru kita tadi, banyak sekali tentunya kurangnya tenaga pendidik pengajar Al-Quran sahabat MK, yang tentunya mengajarkan Al-Quran dengan tentunya baik dan juga benar ya sahabat MK.

0: Selanjutnya juga tadi tantangannya adalah gadget sahabat MQ ataupun juga media sosial yang mungkin kita tidak sadari kita scrolling dan sampai lupa waktu sahabat MQ, yang ini juga menjadi tantangan di era sekarang ya sahabat MQ, di era kemajuan teknologi yang tentu ini menjadi ujian tersendiri. Kita menjadikan diri kita jauh dengan Al-Quran ataupun juga Al-Quran jadi diabaikan sahabat MQ. Tentu juga di termin pertama ini menjadi pengingat ya sahabat MQ, ternyata banyak sekali tantangan dan juga faktor-faktor kenapa Al-Quran menjadi diabaikan sahabat MQ. Dan insya Allah juga di termin yang kedua kita akan sambung kembali pembelajaran kita bersama guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku mubaligh dan juga trainer mubaligh Habim sahabat MQ di kesempatan sore hari ini. Dan bagi Anda juga yang saat ini sedang menyimak sahabat MQ, boleh juga bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya. Baik, tentunya menyampaikan salam silaturahim boleh sahabat MQ ataupun juga pertanyaan di kesempatan sore hari ini. Nantinya juga kita akan sapa ya sahabat MQ, dan insya Allah nantinya kita akan sambung di termin yang selanjutnya ataupun juga di termin yang kedua. Tentu sahabat MQ, karena di sore hari ini spesial Q&A, Anda dapat langsung kirimkan saja atensinya di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MQ, kami akan kembali tentunya. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-35 lepas dari jam 16 sore, sahabat MK, kita sambung kembali pembelajaran kita di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen spesial Q&A, sahabat MK. Tentu juga masih menyambung pembahasan berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan, dan juga masih dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP, selaku Mubaligh dan juga trainer Mubaligh Akademi Habim, sahabat MK. Di kesempatan sore hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, boleh sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027 di kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kembali pembelajaran kita bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP di termin yang kedua, tentunya juga menyapa Anda sahabat MK. Yang pertama Ustadz yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya ada dari sahabat Abah Dedi dari Cicalengka, Ustadz yang bertanya. Ustadz, izin bertanya, pengabaian yang dikeluhkan Rasul kepada Allah itu apakah ketidakterimaan untuk membacanya atau pengabaian terhadap esensial aturan hukum yang ada di Al-Quran yang diabaikan, Ustadz?
1: Baik, ini pertanyaan bagus sekali dari Abah Dedi, sahabat MK dari Cicalengka ya.
0: Betul, Ustadz.
1: Baik, jadi bicara mengabaikan Al-Quran itu yang pertama memang tidak menjalankan fungsi Al-Quran. Sebagai, kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu sebagai hudan, bayinat, dan furqan. Dia mengabaikan Al-Quran, tidak dijadikan sebagai hudan, tidak dijadikan sebagai petunjuk, artinya dia tidak digunakan sebagai way of life, tidak digunakan untuk menjalani ya perjalanan kehidupan dari titik awal sampai titik akhir, dari mulai istilahnya dari mikot sampai wijhahnya tidak menggunakan Al-Quran. Jadi dia perjalanan kehidupannya tidak menggunakan Al-Quran dalam menjalani kehidupannya. Kemudian juga tidak jadi bayinat, tidak menjadi penjelas bagi dirinya terhadap petunjuk tersebut, artinya tidak semakin jelas bagaimana menjalani hidup dari awal sampai akhir itu ketika ketika mengabaikan Al-Quran. Dan yang paling penting kemudian dia abai terhadap Al-Quran itu ketika kehidupannya tidak ada bedanya, tidak ada furqan. Furqan itu kan pembeda ya. Tidak ada bedanya antara dia gitu dengan orang lain, dengan orang yang bahkan tidak mengimani Al-Quran. Jadi ini bisa terjadi bahkan di kalangan umat Islam yang bahkan membaca Al-Quran ya, gitu ya, mempelajari Al-Quran, tapi ketika tidak jadi furqan, tidak menjadi furqan, tidak menjadi pembeda. Nah, kenapa tidak bisa jadi pembeda dalam hidupnya? Karena tidak dijadikan hudan tadi, tidak dijadikan way of life pada dirinya. Nah, way of life tentu adalah di dalam seluruh aspek kehidupan. Istilah ininya di dalam ipoleksos budhankam lah gitu ya, Al-Quran itu, dan termasuk kum gitu ya. Jadi Al-Quran itu harus jadi pedoman kehidupan dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Ketika tidak dijadikan itu sebagai hudan, maka nanti akan melahirkan tidak jelas dan tidak furqan, tidak ada bedanya antara umat yang memegang Al-Quran dengan yang tidak memegang Al-Quran, tidak akan ada bedanya. Misalkan harusnya jelas dalam Al-Quran Allah melarang wala taqrabuz zina gitu ya. Tapi bisa jadi ada gitu orang yang bahkan lagi rame sekarang kan di TV ya. Di televisi gitu ya, na'udzubillah kan, seperti itu. Padahal itu pondok tahfiz Quran.
0: Betul.
1: Jadi itu mengabaikan Al-Quran, padahal seseharinya mungkin mempelajari Al-Quran, tapi dia tidak dijadikan sebagai way of life, sebagai pedoman kehidupan, dalam segala aspek kehidupan termasuk Al-Quran sebagai sumber hukum tidak diterapkan dalam kehidupannya. Salah satunya misalkan la taqrubu itu kan berarti tidak boleh mendekat, itu berarti dari mulai sejak aspek menjaga hijab. Artinya laki-laki dan perempuan kan tidak boleh nyuruh mijit, nyuruh ini gitu, berpegangan aja tidak boleh, tangan aja sebenarnya kan tidak boleh. Banyak kan sekarang misalkan karena demi sopan santun, murid ke guru, santri ke guru gitu ya. Nah, kemudian suntangan seperti itu. Padahal itu adalah ghair mahram. Al-Quran mengatakan itu adalah ghair mahram seperti itu. Tapi dijalankan karena alasannya budaya sopan santun. Maka akhirnya tidak ada bedanya. Gitu. Akhirnya orang yang memegang Al-Quran, yang aurasna Al-Quran tadi, yang diwarisi Quran dengan yang tidak diwarisi Quran, yang memegang Al-Quran, yang tidak memegang Al-Quran, tidak ada furqan. Karena itu, karena AB terhadap fungsi Al-Quran sebagai hudan, bayinat dan furqan gitu. Itu yang yang paling AB yang paling besar. Nah, itu tidak terjadi karena Al-Quran mungkin bisa jadi hanya sampai kepada bacaan. Kalau kata sabda Rasulullah SAW, kelak akan ada umat yang kemudian tidaklah Al-Quran kecuali bacaan sampai ke tenggorokannya saja, tapi dia keluar dari Islam seperti seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia membaca Al-Quran tapi hanya sebatas tenggorokan, karena dia tidak mungkin tidak mentadaburi, tidak mengamalkan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang seperti itu. Itu mungkin ya. Jadi termasuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum bagian daripada mengabaikan Al-Quran itu sendiri seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Abah Dedi dari Cicalengka. Dan juga ini menjadi pengingat ya Ustaz bagi kita semua tentunya, agar kita memerhatikan apa yang kita baca yaitu Al-Quran, tidak abai terhadap fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan juga pembeda tadi ya Ustaz.
1: Betul.
0: Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, kita kembali juga sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Ada dari Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi yang bertanya Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah orang tua yang abai terhadap Al-Quran akan mengalami kesulitan dalam membimbing anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Ustaz?
1: Baik, tadi ya, nyambung dengan pertanyaan pertama, karena Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk kehidupan, maka kemudian termasuk di dalamnya adalah petunjuk untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh dan soleha.
0: Yeah.
1: Maka ketika orang tua ya AB terhadap Al-Quran atau menjadikan selain Al-Quran sebagai kurikulum pendidikannya, sebagai dasar dari kurikulum pendidikannya, maka kemudian agak sulit tentunya untuk menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Seperti itu. Sementara kan anak yang soleh adalah salah satu yang menyebabkan tidak terputus amal bagi seorang yang sudah meninggal sekalipun. Sehingga kemudian ini menjadi penting gitu ya. Ketika orang tua ingin anaknya soleh dan soleha, maka dia juga harus istilahnya harus jos dulu, jadi orang tua yang soleh dan soleha dulu seperti itu. Nah, bukti dia soleh dan soleha orang tuanya adalah kesolehannya itu dibuktikan juga dengan ketidakabaian terhadap Al-Quran. Ya agak sulit seorang orang tua yang abai terhadap Al-Quran bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian.
0: Masya Allah, juga berarti penting ya Ustaz untuk orang tua juga menjadi teladan ataupun juga contoh.
1: Betul.
0: Agar tentunya bisa dicontoh oleh anak-anaknya Ustaz, agar tidak adanya kesulitan dalam membimbing anak, terus juga tadi dalam interaksi dengan Al-Quran ya Ustaz.
1: Iya, karena selain betul tadi keteladanan itu menjadi yang paling dasar ya dalam pendidikan agama, pendidikan akhlak, itu keteladanan menjadi paling penting. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya ngaji tapi orang tuanya tidak mau ngaji, orang tua nyuruh sholat orang tuanya tidak sholat, orang tua nyuruh interaksi dengan Al-Quran baik tapi dia tidak baik dengan Al-Quran, agak sulit itu bisa terwujud seperti itu. Kalaupun ada, tidak akan menjadi pendidikan yang kuat karena misalkan terpaksa lah karena inilah gitu ya. Tapi kalau diteladankan maka kemudian akan menjadi kokoh gitu dalam diri anak gitu ya. Adabnya, akhlaknya terhadap Al-Qur'an, interaksinya terhadap Al-Qur'an akan semakin, akan kokoh dimanapun dia berada, kapanpun, walaupun bahkan ketika tidak bersama orang tuanya sekalipun.
0: Baik, Masya Allah, menarik Ustaz. Tentunya terkait dengan jawaban yang sudah disampaikan. Selanjutnya Ustaz, kita juga akan kembali menyapa sahabat MQ yang sudah kembali menyampaikan atensi pertanyaannya Ustaz. Ada dari Ibu Dedeh Laila dari Bandung Barat yang bertanya di sore hari ini Ustaz. Ustaz, sahabat MQ ini bertanya apakah berdosa apabila mengajarkan anak-anak ikro tapi sahabat kita ini belum fasih dalam mengajarkan ataupun juga dalam pemahaman membaca Al-Quran Ustaz, tapi suka sahabat MQ ini merasa kasihan ke anak-anak yang tidak ada yang mengajarkan tadi Ustaz.
1: Ya, baik, pertanyaan yang bagus dari sahabat MQ ini. Tadi saya sudah menyampaikan di awal, jadi memang lebih baik ada yang mengajar daripada tidak ada yang mengajar. Tapi sebaik-baiknya seorang pengajar adalah yang terus belajar. Ya, kalau sang pengajar ini tahu bahwa masih ada kekurangan pada dirinya dalam mengajarkan Al-Quran ini, maka kemudian sebaik-baiknya adalah terus belajar. Maka Rasulullah memberikan ininya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Nah, dimulai dengan sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allama, yang belajar Al-Quran wa'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi tidak boleh berhenti belajar, apalagi kita tahu nih ada kekurangan. Saya misalnya belum terlalu fasih dalam makharijul huruf, belum terlalu paham dalam tajwid dan sebagainya, sementara anak-anak butuh diajarkan dan sebagainya. Jangan berhenti belajarnya, mengajarnya, jangan berhenti, tapi gak boleh berhenti mengajar. Akan berdosa kalau kita mencukupkan diri, istighna istilahnya. Gak apa-apa, udah cukup aja, daripada gak ada yang ngajar, udah aja, gak apa-apa, saya bisa ngajarin alif bingkeng juga cukup gitu, seperti itu ya. Kata orang tua dulu mah gak boleh kita merasa cukup dengan itu. Berdosanya adalah karena kita merasa cukup, tidak mau belajar lagi, seperti itu ya, gitu. Sehingga nanti kesalahan itu akan berlanjut itu. Jadi tetap ngajar, tapi kita belajar, dan itu tidak ada henti-hentinya gitu ya. Kan seorang yang mungkin sudah punya ilmu Al-Quran yang cukup baik juga kan akan terus, akan justru sebenarnya kalau kita mempelajari Al-Quran, tuntutannya akan semakin ingin mempelajari, karena semakin banyak yang kita belum paham, belum tahu, belum mengerti dan sebagainya. Baik dari sisi bacaan, apalagi dari sisi makna dan isinya, seperti itu. Jadi harusnya menuntut belajar. Jadi berdosanya ketika dia tidak mau belajar, seperti itu.
0: Oh, baik-baik, Masya Allah. Berarti juga tetap ya Ustaz, tetap mengajarkan, namun juga kita yang mengajarkan tidak boleh merasa cukup, senantiasa juga terus belajar, memperbaiki juga.
1: Iya, betul tadi.
0: Kita berkaitan Al-Qur'an ya Ustaz.
1: Betul, ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi dua-duanya harus dijalankan.
0: Ya, sahabat MQ sudah disampaikan beberapa atensi pertanyaan dari sahabat MQ yang sudah menyampaikan, dan tentu juga sudah dijawab ya sahabat MQ oleh narasumber kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku Mubaligh dan juga trainer Mubaligh Akademi Habim sahabat MQ, yang tentu juga ini menjadi inspirasi ya sahabat MQ untuk kita semua dari pertanyaan-pertanyaan sahabat MQ yang sudah dihadirkan. Dan tadi juga menjadi pengingat bagi kita tentunya pentingnya keteladanan orang tua yang tentunya memiliki peran yang cukup penting sahabat MQ sebagai teladan, yang dimana pendidikan Al-Quran akan sulit tertanam ya sahabat MQ jika orang tua sendiri tidak berinteraksi baik dengan Al-Quran tentunya. Karena juga di sore hari ini sahabat MQ segmentasinya spesial Q&A, Anda juga dapat bergabung serta mengirimkan atensinya di kesempatan sore hari ini, menyampaikan atensi pertanyaan yang insya Allah nanti juga kita akan sampaikan kembali di termin yang ketiga sahabat MQ, yang tentunya pertanyaan dari Anda yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi sahabat MQ yang lainnya tentunya. Anda dapat langsung sampaikan saja sahabat MK di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya, di nomor 0811224107. Nantinya juga kita akan sambung kembali sahabat MK kebersamaan kita bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP di kesempatan sore hari ini sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-52 lepas dari jam 16 sore, sahabat MK, tentunya juga kita sambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen spesial Q&A pada kesempatan kali ini, sahabat MK. Tentu juga masih membahas berkaitan tentang agar Al-Quran tak diabaikan dan masih dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku Mubaligh dan juga trainer Mubaligh Akademi Habim, sahabat MK. Dan insya Allah di termin yang ketiga ini kita akan sambung kembali menyapa beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Anda, sahabat MK, yang tentu kita dapat simak bersama di kesempatan kali ini tentunya. Sudah bergabung dari sahabat Ibu Eti dari Balai Endah yang bertanya, Ustadz. Ustadz, apakah boleh ketika kita membaca Al-Quran tetapi belum pas makhorijul hurufnya ataupun juga secara tajwidnya, Ustadz?
1: Baik, pertanyaan bagus nih dari Ibu Eti di Balai Endah, sahabat MK Balai Endah nih. Rasulullah SAW menyabdakan dalam satu hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran ya tatatta, mayakrol Quran ya tatatta, itu artinya terbata-bata. Falahu ajron, maka baginya adalah dua pahala, seperti itu. Jadi artinya tidak berdosa dan mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata. Karena dia belum paham mungkin tajwid, makhorijul huruf, bahkan mungkin masih ada ketukar-ketukar huruf seperti itu. Itu tidak berdosa baginya. Baginya mendapatkan dua pahala sebetulnya, karena berarti dia pahala membaca Al-Quran dan pahala kesungguh-sungguhan untuk tidak malu, tidak minder, tidak ini untuk membaca Al-Quran dalam keadaan belum lancar sekalipun. Jadi insya Allah tidak berdosa, bahkan mendapatkan pahala.
0: Baik, masya Allah, tetap mendapatkan pahala ya Ustadz, tentunya juga ketika kita masih keadaan belum bisa membaca namun tetap berusaha mengikhtiarkan untuk membaca Al-Quran tentunya. Dan baik Ustadz, tadi di termin yang pertama di awal kita sudah membahas berkaitan tentang faktor-faktor yang membuat kita menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, apakah ada kiat-kiat Ustadz agar kita tidak mengabaikan Al-Quran ataupun juga lebih dekat dengan Al-Quran ini, Ustadz?
1: Ya baik, pertama mungkin kiatnya adalah tadi ya, kita jalankan fungsi dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jalankan Al-Quran sebagai hudan, sebagai bayinat, sebagai furqan, dan kemudian jalankan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu dari mulai membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, kemudian belajar dan mengajarkannya, bahkan sampai mendakwahkan Al-Quran tersebut. Nah, supaya kita tadi, karena ada dua faktor ya, faktor internal dan eksternal gitu ya. Nah, agar internal kita kemudian menjadi orang yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai orang yang mendapatkan Al-Quran, maka perlu kita, karena Al-Quran ini adalah firman suci dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menyiapkan hati jiwa yang suci seperti itu. Maka menjauhi dosa, menjauhi maksiat, itu bagian supaya kita kemudian interaksi kita dengan Al-Qur'an semakin kuat, kemudian kita tidak mengabaikan Al-Qur'an seperti itu. Satu, secara internal. Yang kedua, kemudian kita harus memprioritaskan pelajari Al-Quran dibandingkan mempelajari yang lainnya. Baik. Kalaupun kita mempelajari yang lainnya adalah bagian daripada menguatkan pembelajaran kita terhadap Al-Quran. Dan insya Allah ketika kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka kita akan terdorong juga untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan menjadi sesuatu yang lebih terintegrasi ilmu-ilmu itu, karena kemudian diikat oleh Al-Quran seperti itu. Jadi tidak akan ada dikotomi ilmu, tidak akan ada kemudian hanya mempelajari satu hal dan sebagainya, karena Al-Quran itu begitu luas, maka akan terdorong kita untuk mempelajari misteri-misteri yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, akan kita pelajari juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kemudian prioritaskan, yaitu seperti itu. Yang berikutnya kemudian memang perlu tadi secara ini mungkin kita sama-sama sebagai umat Islam agar menyiapkan agar secara internal juga ya, secara internal yang ketiga adalah mulai mungkin mengurangi screen time kita diganti dengan Quran time.
0: Insyaallah ya ya.
1: Time kita dikurangi dengan Quran time. Kalau masih misalkan belum mampu semaksimal mungkin gitu ya, minimal kemudian seimbang lah gitu ya, antara sekian sampai kalah screen time jadi lebih banyak daripada Quran time seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Bisa mungkin lebih banyak, lebih baik seperti itu. Kemudian dari sisi eksternalnya memang perlu ke bersama-sama secara jama'i kita bekerja sama menyiapkan lingkungan gitu ya, baik di keluarga maupun mungkin di masyarakat yang lebih kondusif untuk orang-orang ingin antusias belajar Al-Quran gitu ya, dengan misalkan menyelenggarakan pendidikan Al-Quran dengan tidak memberikan judging negatif terhadap orang dewasa atau orang tua yang mau belajar Al-Quran seperti itu ya. Bahkan mungkin memberikan juga reward kepada anak-anak atau ini yang mau belajar Al-Quran seperti itu, membangun kesadaran terhadap Al-Quran, kampanye tentang pentingnya Al-Quran itu mungkin harus kita bangun secara jama'i, secara bersama-sama seperti itu.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MQ yang tentunya juga menjadi pemantik ataupun juga pengingat kembali untuk kita menjadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, dan juga tentunya sih ya sahabat MQ, kiat-kiat tadi bisa dihadirkan agar Al-Quran tak diabaikan sahabat MQ. Yang tentu tadi penting ya sahabat MQ untuk kita mulai mengalihkan screen time menjadi Quran time secara bertahap dan juga konsisten. Yang tentu mulai dari langkah terkecil ya sahabat MQ, namun yang terpenting adalah konsistensi dalam kita mulai untuk kembali dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan sahabat MQ, kebersamaan kita di sore hari ini bersama Ustadz Yasir Amarullah Mubarok SP selaku Mubaligh dan juga trainer Mubaligh Akademi Habim menjadi juga pemantik semangat kita untuk dekat kembali dengan Al-Quran sahabat MQ. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarok yang sudah menyampaikan ilmu di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan menjadi amal jariah untuk beliau tentunya sahabat MQ. Dan juga mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan selalu Ustadz Yasir beserta keluarga, yaitu karunia kesehatan, dan Allah kuatkan langkah dakwah beliau dan juga diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung juga menyampaikan atensinya. Ada dari Ibu Rat dari Gunung Halu yang juga sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih dan mohon maaf belum tersampaikan pertanyaan di kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang dapat tersampaikan Ibu Rat dari Gunung Halu tentunya. Insya Allah sahabat MQ, di sore hari ini juga kita akan sambung kebersamaan kita kembali dengan sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam, yang tentunya kita akan perbaharui kembali informasi berkaitan tentang Berita Dunia Islam yang akan dihadirkan di kesempatan sore hari ini tentunya sahabat MQ. Selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM, tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuki menit kelima, lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di kesempatan kali ini dengan hadirnya sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam, sahabat MK. Di sore hari ini kita akan kembali memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam, sahabat MK, yang nantinya kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih, maksimal 3 di antaranya tentunya. Tentunya nanti juga kita akan hadirkan, sahabat MK, previewnya terlebih dahulu agar Anda, sahabat MK, dapat memilih berita yang ingin Anda pilih di kesempatan sore hari ini yang akan dihadirkan lebih lengkapnya, sahabat MK. Di sore hari ini juga saya tidak sendirian, sahabat MK, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, yaitu ada sahabat Muhammad Dafa. Kita akan sapa terlebih dahulu, sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Dafa, di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga, sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, sahabat Dafa, tentunya di hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026 ini tentunya. Kita akan hadirkan ya, sahabat Dafa, previewnya terlebih dahulu 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat dipilih oleh sahabat MK, 3 maksimal tentunya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Kementerian Agama dorong Majelis Taklim harus jadi pusat penguatan ketahanan keluarga.
1: Kementerian Agama Republik Indonesia, sahabat MK, mendorong Majelis Taklim untuk senantiasa menjadi pusat penguatan ketahanan keluarga. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penerangan Agama Islam, Mukhlis M. Hanafi, yang mana menurutnya, sahabat MK, peran wadah pengajian kian urgent di tengah meningkatnya adanya tantangan sosial, ekonomi, dan juga digital yang dalam hal ini, sahabat MK, hadir di tengah-tengah masyarakat. Pihak terkait pun juga menegaskan bahwa Kementerian Agama terus mendorong adanya transformasi layanan keagamaan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
0: Itu dia, sahabat MK, preview dari pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Kementerian Agama dorong Majelis Taklim harus jadi pusat penguatan ketahanan keluarga. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Kementerian Agama integrasikan AI untuk layanan KUA hingga zakat wakaf.
1: Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Abdul Rauf mengatakan bahwa Kementerian Agama, sahabat MK, terus mempercepat adanya transformasi digital di berbagai sektor layanan keagamaan dengan mulai mengembangkan pemanfaatan artificial intelligence atau AI ataupun juga dikenal dengan kecerdasan buatan begitu ya, untuk dapat juga mendukung pelayanan publik mulai dari kantor urusan agama atau KUA hingga dengan layanan zakat dan juga wakaf, sahabat MK.
0: Itu dia, sahabat MK, preview di pilihan berita nomor yang kedua, Kementerian Agama integrasikan AI untuk layanan KUA hingga zakat wakaf. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, jelang puncak haji, Arab Saudi rampungkan persiapan layanan di dua mikot.
1: Komisi Kerajaan untuk Kota Mekah dan Tempat Suci Arab Saudi, sahabat MK, bersama dengan para penyelenggara haji telah menyelesaikan persiapan operasional dan juga layanan di Mikot Yalamlam dan juga Mikot Al-Juhfah seiring dengan meningkatnya kedatangan jamaah haji melalui pintu masuk darat, sahabat MK. Tidak hanya darat, tapi juga udara, bahkan laut. Sejumlah rencana operasional terpadu disiapkan untuk dapat juga meningkatkan kualitas layanan selama musim haji, di mana komisi juga memastikan bahwa kesiapan area sholat, toilet, dan juga fasilitas wudu ini bekerja sama dengan pihak-pihak operator terkait, sahabat MK.
0: Itu dia, sahabat MK, preview di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga. Jelang puncak haji, Arab Saudi rampungkan persiapan layanan di dua mikot. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Irlandia ajukan RUU larangan hubungan dagang dengan pemukiman Yahudi tepi barat.
1: Pemerintah Irlandia, sahabat MK, akan mengajukan rancangan undang-undang tentang larangan hubungan dagang dengan pemukiman Yahudi di tepi barat, wilayah Palestina yang diduduki oleh Zionis Israel. kepada parlemen dalam beberapa pekan ke depan. Di mana awal tahun ini, sahabat MK pengacara pemerintah Irlandia sendiri menyuarakan sejumlah isu signifikan yang juga praktis dan juga legal dari rancangan undang-undang tersebut kepada para menteri tentang adanya cakupan diperluas, begitu sahabat MK, adanya produk-produk jasa ataupun juga layanan yang dihadirkan untuk perdagangan tersebut, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MP preview dari pilihan berita nomor yang keempat, Irlandia ajukan RUU larangan hubungan dagang dengan pemukiman Yahudi tepi barat. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, Kementerian Agama bekali penghulu penguatan bahasa asing dan literasi digital.
1: Kementerian Agama sahabat MK membekali penghulu dengan penguatan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, fikih munakahat, klasik dan juga kontemporer, serta literasi digital untuk dapat juga menjawab tantangan layanan akad nikah, transformasi KUA dan juga mewujudkan keluarga sakinah dan juga maslahat. PLT Kepala Subdit Bina Kepenghuluan Wildan Hasan sahabat MK mengatakan juga, selain aspek komunikasi dan fikih, akurasi data dalam SIMKAH juga ditekankan sebagai bagian penting dalam juga pelayanan kepenghuluan sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat pilih juga di pilihan berita nomor yang kelima, Kementerian Agama bekali penghulu penguatan bahasa asing dan literasi digital. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, Jawa Barat lampaui target sertifikasi halal, akselerasi pendampingan UMKM terus dilanjutkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sahabat MK, terus memperkuat percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui kegiatan fasilitasi pengumpulan data kajian sertifikasi halal melalui skema self-declare, sahabat MK. Pemda Prov Jawa Barat sendiri berharap semakin banyak UMKM yang mampu juga mengakses sertifikasi halal secara mudah, cepat dan juga terjangkau, sehingga dapat juga meningkatkan kepercayaan konsumen serta juga memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang juga semakin kompetitif, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK preview di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, Jawa Barat lampaui target sertifikasi halal, akselerasi pendampingan UMKM terus dilanjutkan. Itu dia sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Anda dapat tentunya bergabung serta memilih 3 di antaranya sahabat MK. Karena tentu nanti pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda di sore hari ini sahabat MK, kami akan hadirkan lengkap informasinya tentunya. Kami akan hadirkan kembali sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Mulai dari pilihan berita yang pertama, Kementerian Agama dorong Majelis Taklim harus jadi pusat penguatan ketahanan keluarga.
1: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor kedua, Kementerian Agama integrasikan artificial intelligence untuk layanan KUA hingga zakat wakaf.
0: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, jelang puncak haji Arab Saudi rampungkan persiapan layanan di dua mikot.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat sahabat MK yang bisa Anda pilih, Irlandia ajukan rancangan undang-undang larangan hubungan dagang dengan pemukiman Yahudi di tepi barat.
0: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, Kementerian Agama bekali penghulu penguatan bahasa asing dan literasi digital.
1: Dan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor ke-6, Jawa Barat lampaui target sertifikasi halal, akselerasi pendampingan UMKM terus dilanjutkan.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini. Anda dapat langsung sampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di sore hari ini di nomor MKFM di nomor 0811224107 sahabat MK. 0811224107. Tentunya Anda dapat memilih maksimal 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Tentunya juga Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat dan juga pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda pilih. Selain itu juga sahabat MK, Anda dapat bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Anda dapat memilih 3 juga sahabat MK di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Kami akan menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-19 lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita kembali sambung kebersamaan kita dalam segmen Berita Dunia Islam. Anda masih dapat bergabung serta memilih, sahabat MK, 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di termin yang sebelumnya tentunya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak 102,7 MKFM Bandung, kami akan hadirkan kembali, sahabat MK. Jadi Anda tentu masih dapat bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang akan kami hadirkan. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Kementerian Agama dorong Majelis Taklim harus jadi pusat penguatan ketahanan keluarga.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada Kementerian Agama integrasikan artificial intelligence untuk layanan KUA hingga zakat wakaf.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, jelang puncak haji, Arab Saudi rampungkan persiapan layanan di dua mikot.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK yang bisa Anda pilih, Irlandia ajukan rancangan undang-undang larangan hubungan dagang dengan pemukiman Yahudi di tepi barat.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Kementerian Agama bekali penghulu penguatan bahasa asing dan literasi digital.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor keenam, Jawa Barat lampaui target sertifikasi halal, akselerasi pendampingan UMKM terus dilanjutkan.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK, 0811-224-1027. Selain itu juga Anda dapat bergabung, sahabat MK, melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang juga sudah kami hadirkan pilihan berita dunia Islam di kesempatan kali ini tentunya. Kami akan langsung sapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Yang pertama, mengawali kebersamaan di sore hari ini sudah dipilih oleh sahabat Ibu Yanti dari Antapani. Bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah ikut bergabung mengawali di kesempatan sore hari ini memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Selanjutnya, sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Lalu selanjutnya kembali kami sapa Anda, sahabat MK, ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya, yang alhamdulillah juga sudah ikut bergabung di kesempatan sore hari ini. Kalau dari Ibu Juwita, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah ikut bergabung juga di sore hari ini. Lalu selanjutnya, sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung ada dari Ibu Siti dari Batu Jajar. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Parilah dari GBA 3, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung ada dari Ibu Tulis dari Sindangkerta. Memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh sahabat MK, ada sahabat Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra 39 tahun, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya kembali kami sapa yang sudah bergabung ada dari sahabat Yudi dari Padalarang, memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya sudah dipilih oleh Ibu Dewi 58 tahun dari Cimahi, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Selanjutnya, sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung ada dari sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Selanjutnya, sudah dipilih juga dari Kang Ayi di Gunung Puntang memilih pilihan beritanya di nomor 4 dan juga nomor 6 saja di kesempatan sore hari ini, Masya Allah. Baik, terima kasih Kang Ayi dari Gunung Puntang sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu selanjutnya kembali kami sapa Anda, sahabat MQ, ada dari sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Kembali kami sapa Anda, sahabat MQ, yang sudah bergabung ada dari Teh Naya, 54 tahun dari Kebon Gedang. Ikut juga bergabung di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya kembali kami sapa ada dari Pak Yandi dari Buah Batu memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Selanjutnya juga sudah dipilih oleh Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu dari Jalan Dwi Sartika beralih ke Garut ada dari Ibu Rus sudah memilih juga di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya sudah dipilih juga oleh sahabat Elva Umar dari Rancamanyar memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Selanjutnya kembali kami sapa Anda, sahabat MQ.

0: Sudah dipilih juga oleh Umi Syifa dari Cileunyi, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Lalu selanjutnya juga sudah dipilih oleh Pak Ahyar dari Bumi Asri Mekarhayu, memilih pilihan beritanya di nomor 1 dan 3 saja. Baik. Kembali kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di kesempatan sore hari ini. Tentunya sudah memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Tidak lupa juga kami akan sapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan setelah dilihat ya sahabat MK, di pilihan berita yang pertama dipilih oleh Anda yaitu 10 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 1 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga 10 suara. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat dipilih oleh Anda 11 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 1 suara. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam 2 suara sahabat MK. Kami akan sapa Anda yang bergabung melalui polling, ada dari Umu Afifah yang sudah bergabung. Selanjutnya juga ada dari Ibu Ida dari Padalarang, Kang Ayi dari Gunung Puntang yang bergabung kembali, Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, Ibu Herwati dari Cimahi, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Utik dari Jogja, Ibu Pujasari dari Cicadas, lalu juga ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Dan juga ada dari Umu Alifa yang baru juga bergabung di polling dari Cimahi. Dan terakhir sahabat MK, ada dari Pak Sandi dari Banjaran. Baik, kami ucapkan juga terima kasih kepada Anda sahabat MK yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan baru juga bergabung dari WhatsApp MKFM, ada dari sahabat Andri Savitri. Di sore hari ini menyampaikan idem saja mengikuti terbanyak sepertinya, Masya Allah. Baik, terima kasih juga sahabat Andri Savitri sudah bergabung juga di sore hari ini. Dan kita akan rekap dan tanyakan kepada reporter sahabat Muhammad Dafa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak di kesempatan sore hari ini. Dan ya sahabat Dafa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK?
1: Iya, baik, kalau nanti terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Bahri. Insya Allah ada 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda secara lengkap, sahabat MK. Informasinya akan kami hadirkan secara lengkap. Yang pertama di pilihan berita nomor 1, Kementerian Agama dorong Majelis Taklim harus jadi pusat penguatan ketahanan keluarga. Kemudian di pilihan berita nomor ketiga, sahabat MK, ada berkaitan dengan ibadah haji. Jelang puncak haji, Arab Saudi rampungkan persiapan layanan di 2 mikot. Dan terakhir di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, Irlandia ajukan rancangan undang-undang larangan hubungan dagang dengan pemukiman Yahudi di tepi barat. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 4, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda di kesempatan sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Kami akan hadirkan lengkap informasinya di kesempatan kali ini, sahabat MK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam Jumat 22 Mei 2026 ataupun bertepatan pada 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MI, Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong Majelis Taklim untuk menjadi pusat penguatan ketahanan keluarga. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penerangan Agama Islam, Mukhlis M. Hanafi. Menurutnya, peran wadah pengajian kian urgen di tengah meningkatnya tantangan sosial, ekonomi, dan juga digital dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Melansir laman Republika, pihaknya menegaskan keluarga merupakan fondasi utama kehidupan masyarakat dan juga bangsa. Oleh karena itu, penguatan keluarga harus menjadi perhatian bersama, terutama di tengah meningkatnya tantangan sosial, ekonomi, dan juga digital yang berpengaruh terhadap

0: terhadap kehidupan rumah tangga di Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Komisi Kerajaan untuk Kota Mekah dan Tempat Suci Arab Saudi bersama para penyelenggara haji telah menyelesaikan persiapan operasional dan juga layanan di Miqat Yalamlam dan juga Miqat Al-Juhfah. Seiring dengan meningkatnya kedatangan jemaah haji melalui pintu masuk darat, udara, dan juga laut, sejumlah rencana operasional terpadu disiapkan untuk dapat juga meningkatkan kualitas layanan selama musim haji di tahun ini. Melansir laman Republika, persiapan tersebut mencakup pengembangan dan juga pemeliharaan seluruh ataupun juga menyeluruh fasilitas dan juga layanan. Upaya tersebut meliputi peningkatan jalur internal, halaman, area istirahat, serta penguatan layanan kebersihan, panduan, pemeliharaan, dan juga pendingin udara guna memastikan kenyamanan jamaah sejak tiba di Miqat. Selain itu juga jumlah tim operasional lapangan, relawan, layanan darurat, dan juga layanan kesehatan turut ditingkatkan, disertai pengembangan sistem informasi dan juga petunjuk multibahasa bagi jamaah dari berbagai negara. Berita terakhir, sahabat MQ, pemerintah Irlandia akan mengajukan rancangan undang-undang tentang larangan hubungan dagang dengan pemukiman Yahudi di tepi barat, wilayah Palestina yang diduki oleh Zionis Israel, kepada parlemen dalam berbagai ataupun juga dalam beberapa pekan ke depan. Melansir laman Hidayatullah, Irlandia sudah menyusun rancangan undang-undang tersebut tahun lalu dan juga menghadapi tekanan dari politisi-politisi oposisi agar tidak hanya mencakup produk barang tetapi juga produk jasa atau layanan. Sementara dari luar Israel dan juga Amerika Serikat mengirimkan agar rancangan undang-undang tersebut dibatalkan untuk disahkan. Awal tahun ini, pengacara pemerintah Irlandia menyuarakan sejumlah isu signifikan praktis dan juga legal dari rancangan undang-undang tersebut kepada para menteri berkaitan dengan apakah cakupannya bisa diperluas kepada produk jasa ataupun juga layanan. Pihaknya berharap rancangan undang-undang tersebut akan dipublikasikan bersamaan dengan Belgia, Belanda, dan juga Slovenia yang juga berkomitmen untuk memperlakukan larangan serupa. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam Jumat 22 Mei 2026 ataupun bertepatan pada 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami sampaikan dan juga informasikan untuk azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya pada hari ini akan berkumandang pada jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
3: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuki menit ke-34 di jam 17 sore, sahabat MK, tentu kita sudah simak bersama lengkap informasinya di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 4 yang menjadi pilihan berita terbanyak yang dipilih oleh Anda di kesempatan sore hari ini, sahabat MK. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan kembali, sahabat MK, informasi berkaitan tentang Kementerian Agama integrasikan AI untuk layanan KUA hingga zakat wakaf. Sahabat MK, Kementerian Agama atau Kemenag terus mempercepat transformasi digital di berbagai sektor layanan keagamaan dengan mulai mengembangkan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan untuk mendukung pelayanan publik, mulai dari kantor urusan agama atau KUA, sahabat MK, hingga layanan zakat dan wakaf.
1: Iya, hal tersebut sahabat MK disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi atau PUSDATIN, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Abdul Rauf, dalam diskusi bertema Innovate in the Era of All Intelligence, sahabat MK. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan juga AI menjadi tantangan sekaligus juga peluang yang harus segera direspons oleh Kementerian Agama, terutama karena layanan keagamaan kini pun juga dituntut semakin cepat, terintegrasi, dan juga mudah diakses oleh masyarakat, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut oleh pihak terkait, beberapa tahun lalu dirinya melihat banyak layanan pendidikan dan keagamaan di lingkungan Kemenag masih belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, sahabat MK. Yang tentu juga disampaikan mungkin 10 tahun yang lalu perkembangan teknologi begitu cepat, sementara beberapa layanan Kementerian Agama belum bisa beradaptasi ataupun juga memanfaatkan perkembangan teknologi AI ini, sahabat MK.
1: Ya, di sisi lain, sahabat MK, pihaknya pun juga menilai bahwa perkembangan artificial intelligence ataupun juga kecerdasan buatan tidak bisa dihindari, sehingga juga lembaga pemerintah harus mulai menyesuaikan diri, sahabat MK, agar juga tidak tertinggal dalam era digitalisasi saat ini. Menurutnya, sahabat MK, Kementerian Agama sendiri kini pun juga tengah melakukan percepatan digitalisasi tata kelola, termasuk juga penyederhanaan ribuan aplikasi yang juga selama ini tersebar di berbagai satuan kerja. Abdul Rauf sendiri, sahabat MK dan juga sahabat Bahri, mengungkapkan bahwa Kemenag saat ini pun juga memiliki sekitar 2.800 aplikasi yang digunakan di berbagai unit layanan, sahabat MK. Karena itu, pihaknya pun juga mulai melakukan integrasi dan juga penyederhanaan terkait dengan sistem agar juga layanan publik ini menjadi lebih efektif dan juga efisien, sahabat MK.
0: Nah, sahabat MK, juga disampaikan lebih lanjut yang dimana Kementerian Agama sedang melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyederhanaan dan kemudian juga melakukan beberapa langkah terkait integrasi, sahabat MK. Selain itu juga, Kementerian Agama mulai melakukan eksperimen pengembangan AI untuk mendukung berbagai layanan keagamaan. Teknologi tersebut nantinya akan diterapkan dalam pelayanan KUA, zakat, wakaf, hingga sistem penyuratan yang lebih responsif, sahabat MK. Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, oleh pihak terkait, masyarakat ke depan akan dimungkinkan mengakses layanan berbasis AI melalui sistem percakapan digital, visual, hingga avatar interaktif, sahabat MK.
1: Ya, nantinya sahabat MK, masyarakat dapat juga bertanya dalam bentuk chat, kemudian juga visual, termasuk juga kalau misalnya kita kenal ini sahabat beri ada avatar begitu ya, untuk betul. Juga memanipulasi terkait dengan visualisasi untuk orang begitu, terkait dengan layanan KUA sendiri, sahabat MK. Kemudian juga ada zakat wakaf maupun juga layanan-layanan lainnya yang ada di Kementerian Agama. Pihak terkait pun juga mencontohkan teknologi AI sendiri nantinya dapat juga membantu proses validasi data administrasi pernikahan, sehingga pelayanan di KUA sendiri menjadi lebih cepat dan juga lebih akurat, sahabat MK.
0: Di samping itu juga, sahabat MK, disampaikan oleh pihak terkait menekankan bahwa pengembangan AI tidak hanya berfokus pada efisiensi layanan, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika, keamanan, dan perlindungan data pribadi. Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MK, pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam memastikan teknologi AI tidak disalahgunakan.
1: Ya, inovasi AI sendiri sahabat MK harus fokus tidak hanya pada efisiensi tetapi juga pada etika, inklusivitas, bahkan juga kepercayaan. Hal tersebut juga ini menjadi penting karena pertukaran data antar kementerian dan juga lembaga dinilai masih menjadi tantangan dalam proses digitalisasi pemerintah sahabat MK. Karena itu Kementerian Agama pun juga mendorong untuk adanya penguatan sistem integrasi data secara nasional agar senantiasa layanan publik dapat berjalan lebih cepat dan juga lebih terhubung. Dalam kesempatan tersebut, sahabat MK pihak terkait pun juga ini mengungkapkan bahwa Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 7 tahun 2026 mengenai sistem satu data Kementerian Agama yang berada di bawah koordinasi oleh Pusdatin, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, juga selain fokus pada layanan publik, transformasi digital juga mulai diterapkan di sektor pendidikan keagamaan. Pihak terkait juga mengatakan beberapa madrasah bahkan telah mulai mengenalkan pelajaran fikih robotik sebagai bagian dari adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Yang dimana sahabat MK, perkembangan AI tidak bisa dihindari, tetapi bisa kita antisipasi supaya nilai-nilai etika dan moral tetap dipegang, sahabat MK. Itu dia sahabat MK, informasi membersamai akhir kebersamaan kita tentunya yang tadi disampaikan berkaitan tentang Kemenag integrasikan AI untuk layanan KUA hingga zakat wakaf, sahabat MK. Yang tentu ini juga menjadi hal yang menarik ya sahabat MK, di era modern hari ini yang tentu AI sudah menjadi bagian di antara beberapa orang ya sahabat MK untuk memudahkan pekerjaan tentunya. Dan ya sahabat MK, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di sore hari ini serta juga memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Mudah-mudahan juga menjadi amal kebaikan dan juga menambah dan juga memperbaharui informasi di kesempatan kali ini sahabat MK. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah,
1: sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Rabb. Buka hati kami agar bisa mengenal-Mu, bisa yakin pada-Mu, bisa mencintai-Mu hati ini ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang merindukan-Mu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang Kau terima. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu Al Qayyum. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Semua yang ada awal dan ada akhir adalah ciptaan. Kalau Tuhan Rob semesta alam, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah menciptakan langit, bumi, semua yang ada sendiri saja. Allah menciptakan sekehendak Allah, apa yang mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau bikin apa aja, Allah punya kekuasaan dan tidak perlu bantuan siapapun. Contoh kita ya, kita dibikin ya begini saja, Allah sesuka kita. Beda-beda semua manusia, bahkan matanya juga beda-beda. Sesempit ini 7 miliar manusia beda-beda, jempol juga beda-beda, makanya ada sidik jari. Allah menciptakan semua yang Allah mau. Mulai di dalamnya lautan yang kita tidak pernah tahu, di langit yang tidak terkejar oleh kita. Dan semuanya ini ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai Allah, tidak ada yang bisa lari. Semuanya diurus oleh Allah, makanya disebut Al-Qayyum, yaitu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus, tidak bantuan, tidak memerlukan bantuan siapapun. Adapun Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat, karena Allah mau saja bikin malaikat membantu kita untuk lebih mengenal Allah. Lalu Allah turunkan para nabi. Lalu Allah juga menurunkan kalamullah, kalamnya kitab suci. Untuk apa coba? Yang paling utama adalah supaya mengenal Allah, itu yang terpenting. Jadi tugas para nabi, rasul itu adalah memperkenalkan siapa Tuhannya, siapa Allah yang menciptakan, menguasai, memiliki semuanya. Itu yang paling utama, diturunkan kitab-kitabnya. Mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Intinya adalah untuk mengenal siapa pencipta kita, dan kita kenal juga siapa diri kita. Jadi yang paling beruntung di antara manusia ini, puncaknya orang beruntung, siapa coba? Yang paling kenal kepada Allah dan yakin ke Allah. Kalau sudah kenal ke Allah, yakin ke Allah, disebutnya beriman kepada Allah. Makin yakin, makin bahagia. Makin yakin, makin mulia akhlaknya. Makin yakin, Oh, makin selamat sampai di akhirat nanti. Jadi, kalau orang sudah kenal ke Allah, dia jadi ngerti tentang rezeki, tentang takdir, tentang apa yang harus kita lakukan kepada siapa. Kalau kenal ke Allah minimal tiga. Satu, harap. Apa sih nikmatnya orang kenal ke Allah? Ngarep-ngarepnya cuman ke Allah.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.
2: Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana.
3: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
2: Makithina fihi abada.
3: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
2: Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada.
3: Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.
2: Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kalima.
3: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: rabbi asafa.
1: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
0: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
0: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba.
1: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

0: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
1: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda.
0: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.
1: وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
1: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."
0: Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kal

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
0: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.
0: إلا أن يشاء الله واذكر

0: nasaba.
1: Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh absir bihi wa asmi'.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. What?

0: ahada.
1: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. وقل الحق

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MKI, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunu. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang, baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Robis rohli sederli, wa yasli amri, wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda, sahabat MK, pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya Ivan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Pada program Maghrib Mengaji ini, yaitu tepatnya di tanggal 22 Mei 2026. Nah, sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-7. Nah, bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya ulangi bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda di surat An-Nahl ayat ke-7 melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan jangan lupa juga sertakan nama, usia, dan alamat Anda, dan sertakan juga passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-7. Apa saja yang harus kita perhatikan di Surat An-Nahl ayat ke-7 ini? Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

صدق الله العظيم. Baik sahabat MG, apa saja yang harus kita perhatikan di surat An-Nahl ayat ke-7 ini? Yang pertama, alhamdulillah kita bertemu ayat yang mungkin cukup panjang, maka yang harus diperhatikan awalan atau perhatikan pertama kali yaitu pernapasan kita. Jangan sampai nafas kita merasa terbebani dengan bacaan yang akan kita baca. Maka dari itu, saya sarankan ketika nafas sudah tidak kuat, lebih baik berhenti, lalu melanjutkan bacaannya. Mungkin bisa dipotong jadi 3 bagian dalam satu ayat ini. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ. Itu boleh ya. Ilam baladin lam takunu, dilanjutkan lagi, yaitu silakan foto saja. Tetapi kalau nafas kita masih kuat, silakan untuk melanjutkan sampai bertemu dengan wakuf jais ya. Nah, watahmilu athqalakum, di sini kita bertemu dengan huruf ha. Hati-hati, kita sempurnakan dengan sifatnya atau dengan makhraj yang tepat, yaitu di ha ya, bukan watah tapi watahmilu. Athqala, hati-hati dengan pengucapan huruf ta, berbeda dengan pengucapan huruf sa dan sya ya. Ini adalah fa yang seperti ta tanis, bentuknya seperti ta perahu ya. Maka diucapkan athqala. Athqala lakum ila baladin lam. Nah, di sini kita bertemu dengan idgham ya, meleburkan huruf tanwin atau harokat tanwin ke huruf lam ya, dan tanpa ada gunah ya. Maka jangan ditahan, cukup dimasukkan saja tanwinnya ke huruf lam. Ila baladil lam ya, jangan ditahan. Ila baladil lam, hati-hati, tidak perlu, cukup masukkan saja tanwinnya ke huruf lam. Lam takunu balighihi, hati-hati di sini di ghin yang bertemu dengan huruf mati yaitu huruf ya, yang itu kita sebut dengan matabi'i, maka diperhatikan jangan sampai kita terburu-buru menjadi balighi ya. Balighi illa bisyiqqa, di sini pun kita bertemu dengan huruf qaf yang ada tasydidnya, maka kita penuhi tasydidnya terlebih dahulu baru masuk ke ayat atau kata selanjutnya. Illa bisyiqqil anfus ya. Hati-hati, Afwan, mungkin tadi saya awalan ada keliru dalam menyempurnakan huruf sin. Harusnya seperti ini. Enfus. Yes. Ya, sin. Nah, dan sin ini tidak boleh kita potong. Walaupun dia dalam keadaan wakuf. Contoh dipotong bagaimana? Seperti ini. Enfus. Nah, tidak boleh. Biarkan saja mengalir seperti udara yang akan habis ya. Enfus. Inna juga kita bertemu dengan gunnah, maka kita wajib menahannya 2 atau sampai 3 ketukan. Inna rabbakum, rabbakum la raufur. Di sini pun kita bertemu lagi dengan idgham, tapi bukan idgham bi gunnah. Kita bertemu dengan idgham bila gunnah, yang kita ketahui hurufnya ada 2, yaitu ra dan lam. Nah, kalau kita tanya kenapa idgham bila gunnah tidak ditahan, karena idgham bila gunnah adalah huruf yang rela. Apa itu huruf yang rela? Rela itu dari 2 huruf, antara ro dan lam. Maka kenapa tidak ditahan? Karena mereka rela, ro dan lam. Ya. Lalu kita bertemu dengan mad arid sukun di akhir, rohim. Nah, kita baca boleh panjang. Ya. Boleh dibaca panjang 2, 4, dan 6. Kita boleh memilihnya, dan untuk kita sepakati agar tidak

0: Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan
2: maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
4: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-7. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya pada malam hari ini atau di sesi yang pertama ini.

0: Yang pertama kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِسِكِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mohon koreksinya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Kiki Mariam. Selanjutnya ada Eyang Alin di Cimareme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu baligi. Lam takunu balighihi illa bisyaqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita juga sudah mendengarkan suara terbaik dari Eyang Alin di Cimareme. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara dari Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tahmilu asqal

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita akan mendengarkan suara selanjutnya, yaitu dari Mahadi di Cimenyan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-7. Makrif mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishaqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Sadaqallahul azim. Dimohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah dengarkan suara-suara terbaik di sesi yang pertama ini. Yang langsung saja mungkin kita akan sedikit mengkoreksi, dimulai dari Ibu Kiki Maryam di Cilenyi. Nah, untuk Ibu Kiki Maryam, Masya Allah, bacaannya sudah baik. Tinggal yang harus diperhatikan tadi awalan, seperti yang saya jelaskan, ayatnya cukup panjang, ya, maka yang harus diperhatikan adalah pernapasan kita. Dan kedua, tidak boleh terburu-buru dalam membacanya, agar setiap huruf yang dibaca, insya Allah, lebih terasa sifat dan makhrajnya, ya. Makanya, cara bertilawah itu, kalau dalam tempo bacaan, itu dibagi menjadi 3. Ada yang cepat, ya, hadar, ada yang lambat, dan ada yang pertengahan. Nah, untuk yang bertilawah, kita pakai yang paling lambat saja, agar setiap huruf yang dibacakan lebih jelas. Nah, untuk Ibu Kiki, mungkin itu saja, dan tambahannya, mungkin di huruf sin, shin, dan fa harus dibedakan. Karena ini berbeda tempat keluarnya. Contoh yang sering tertukar itu antara shin dan sin. Sedangkan shin itu ada di tengah lidah. Ya, dia bersama dengan huruf jim dan ya. Sedangkan sin ini satu makhrajnya dengan sod, ya. Sod, zai dan sin ini satu makhraj yang digunakan adalah lidah bagian ujung, ya, berbeda dengan huruf shin, maka harus diperhatikan. Kalau shin ini dia udaranya lebih meluas, ya, tafashi, meluas udaranya. Jadi bunyinya seperti kalau sin itu seperti S biasa. Ya, seperti itu untuk Ibu Kiki. Semoga bisa diperbaiki yang sedikit kekeliruannya dan bisa dipertahankan yang sudah menjadi baiknya. Lalu ada Eyang Alin di Cimareme. Nah, untuk Eyang Alin juga Masya Allah, bacanya sudah baik. Hanya saja ketika wakob dibaligi, nah, itu yang salah. Harusnya, ini kalau kita wakob, dia mengamalkan mad arid li sukun. Maka diamalkan seperti baligi, panjang gi, walaupun cukup 2, atau pakai 4, baligi, boleh ya, ataupun 6, dan seterusnya ya. Nah, tetapi matnya tidak boleh sampai hilang, ya. Terus insya Allah, untuk huruf kof juga harus ditasydid di kata bisyiqi, bisyiqi, ya, harus terasa tasydidnya. Selebihnya sudah baik, semoga bisa dipertahankan dan diperbaiki yang tadi sedikit kekeliruannya. Lalu selanjutnya ada Bunda Halimah di Cibuntu. Cipundi, Masya Allah untuk Bunda Halimah. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Bacaannya sudah tenang. Setiap hurufnya juga sudah dibaca dengan jelas. Semoga bisa menjadi pahala untuk yang membaca. Dan untuk yang mendengarkan, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya, untuk Bunda Halimah tidak ada koreksi insya Allah. Bagus, semoga dipertahankan ya. Lalu ada Mahadi di Cimenyan. Untuk Mahadi, Masya Allah, bacaannya juga sudah baik ya. Tapi, jangan terburu-buru. Bacaannya sudah baik dan tidak boleh terburu-buru agar setiap huruf yang dibacakan lebih terasa jelasnya. Walaupun Masya Allah tadi orangnya Masya Allah bagus sekali ya, tapi jangan sampai huruf yang lain terdorong oleh huruf ro ya. Contoh ketika di pengucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita penuhi dulu hi-nya, kita penuhi dulu nun-nya, ni-nya, nir, baru masuk ke huruf ro-nya agar terasa sempurna insya Allah dalam pengucapannya. Dan tadi kita coba belajar untuk mengatur nafas agar setiap kita membaca Al-Quran tidak mengambil nafas sembarang ya. Misalkan kalau nafas kita pendek seperti saya, وَتَحْمِلُ أَسْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ, lebih baik berhenti إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ, lebih baik agar setiap bacaan yang dibacakan itu tidak terpotong-potong atau misalkan sesuai dengan tanda waqaf, tanda berhentinya. Selebihnya sudah baik, semoga bisa dipertahankan dan menjadi pahala yang berlipat bagi Mahadi di Cimanya, Insya Allah. Nah, demikian sahabat MK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MK FM. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
7: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Ngaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita sedang bertilawah Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-7. Nah, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan tilawah terbaiknya, silakan WhatsApp melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan kembali menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di sesi yang kedua ini. Yang pertama, langsung saja kita akan mendengarkan suara dari Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighih. Lam takunu balighihi illa bishikil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi, dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu

0: bagus. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Ibu Yuyun di kota Bandung. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam yakunu baligi lam takunu baligi ila isyqi wa anfus inna rabbakum laraufur rahim. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan suara dari Ibu Entin di Cianjur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarang Bentin di Cianjur, umur 75.

0: Ibrahim. Fatahmilu askolakum ila baladillaw. Lam takunu balighi illa bi isak. Bila isak nafus. Inna rabbukum la ra'ufur rahim. Adakallahul adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik, ibu-ibu terbaik di sesi kedua ini. Mungkin kita langsung saja dari Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar. Nah, untuk Ibu Nenden Hasanah, Masya Allah, bacaannya sudah baik, tinggal diperbaiki cara berhentinya. Terkhusus tadi di kalimat lam takunu balighi. Nah, banyak mungkin ya dari sahabat MQ yang membaca ketika waqaf balighi, pasti dia membacanya pendek. Sedangkan di sini sebelum huruf ha dia ada huruf ya dalam keadaan sukun, dan sebelum huruf ya ada huruf kasrah atau huruf ghain yang berharakat kasrah, maka kita wajib untuk memanjangkannya. Karena walaupun misalkan dia tidak berhenti di sana, dia ada panjang dua harokat, yaitu mato bi, maka harus kita penuhi setiap ucapannya. Lam takunu balighi, kalau berhenti. Lam takunu balighi, nah, tetap harus dibaca panjang. Dan PR juga ketika wakaf di kalimat anfus. Nah, yang panjangnya itu sinnya anfus. Panjangnya kenapa? Karena menghabiskan nafasnya, ya. Karena nafasnya harus dialirkan, suaranya mengalir, maka dihabiskan anfus. Bukan anfus. Nah, hati-hati. Di fa-nya bu enggak ada matobi'i. Nah, matobi'i itu apa? Gampangnya setiap ada fathah menghadapi alif, kasrah menghadapi ya mati, waw atau dhammah menghadapi waw mati. Kalau kita memakai mushaf Utsmani lebih mudah, insya Allah cukup lihat alif waw ya tidak muncul tanda mati, berarti dia dibaca panjang. Anfus, kurang tepat, yang tepat itu anfus ya. Langsung saja, selebihnya sudah baik, semoga bisa dipertahankan untuk Ibu Nenden dan menjadi pelajaran bagi semua yang mendengarkan. Nah, selanjutnya ada Ibu Nani di Dewi Sartika. Nah, ini juga sama, Masya Allah, bacaannya tinggal ketenangannya, ya. Tenang dulu, Insya Allah, bacaannya sudah baik. Cuman mungkin PR-nya sama tadi di kalimat angfus. Hati-hati, bukan angfus, tidak ada panjang. Tapi langsung saja memasukkan huruf fa ke huruf sinnya lebih jelas, angfus, seperti itu. Ya, untuk Ibu Nani di Desa Tika mungkin PR-nya lebih santai lagi dalam membaca Al-Quran dan perhatikan di kalimat atau kata yang tadi, angfus. Nah, yang ketiga ada Ibu Yuyun dari Bandung. Nah, untuk Ibu Yuyun juga Masya Allah bacanya sudah baik ya, tetap harus diperhatikan tanda wakofnya ya, terusus ya, harus membedakan antara huruf shin, huruf sin, dan huruf sa. Selebihnya sudah baik, Masya Allah, ya. Tetapi tetap PR-nya adalah ketenangan. Nah, untuk semua mungkin ya dalam membaca Al-Quran, makanya kita harus berwudu dulu agar kita mendapatkan salah satunya ketenangan dalam membacanya, lebih khusyuk juga dan yang lain-lain. Maka ketika baca Al-Quran pun jangan terburu-buru, santai saja, ya. Semoga setiap bacaan huruf yang kita ucapkan itu berbuah pahala. Dan kita ketahui setiap huruf di dalam Al-Quran itu mendapatkan sekebaikan. Dan setiap kebaikan akan dikalikan menjadi 10. Dan insya Allah ibu-ibu yang baca hari ini, sahabat MQ yang mendengarkan hari ini, insya Allah mendapatkan kebaikan itu. Nah, untuk Ibu Yuyun PR-nya mungkin ketenangan ya. Lalu yang terakhir dari Cianjur ada Ibu Entin, Masya Allah. Ibu Entin Masya Allah didengarkan dari suaranya, mungkin Masya Allah sudah sepuh, dan insya Allah karena suaranya masih terdengar, masih jelas, insya Allah semoga bisa menjadi motivasi buat kita sahabat MQ yang hari ini susah sekali dekat dengan Al-Quran, susah sekali baca Al-Quran. Harusnya kita malu dengan Ibu Entin, walaupun tadi terbata-bata dalam membacanya, Masya Allah. Tetapi dengan penuh keberanian, dengan penuh percaya diri membacakan ayat-ayat Allah. Dan semoga ayat yang dibacakan menjadi pahala bagi Ibu Entin. Walaupun tadi ada sedikit kekeliruan ya, di kalimat illa bisyiqqil anfus ya. Tapi Masya Allah, semoga Allah berikan ampunan pada saya dan yang lainnya mungkin yang tidak mengkoreksi terlalu banyak. Karena Insya Allah untuk Ibu Entin bacanya sudah baik. Begitupun dengan ibu-ibu yang lain. Nah, Sobat MK, mungkin kita cukupkan untuk di malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan apa yang dibacakan, apa yang didengarkan menjadi pahala, menjadi wasilah kebaikan, terkhusus menjadikan kita ahlul Quran, orang-orang yang dekat selalu dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji ini. Saya Ivan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran mohon pamit undur diri dari dua ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu syadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla.
0: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: Fakana qaba qausaini aw adna.
0: Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
0: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah.
1: Ma kadzabal fuadu ma ra'a.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra.
0: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
0: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yawshas sidrata ma yawshah.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basaru wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى.
0: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza.
1: وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
0: Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah.
1: Alakumu dzakaru wa lahul unsa.
0: Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
1: Tilka idzan qismatun dhiza.
0: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: Musa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
1: Zalika mablaghuhum minal 'ilm.

0: yahtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: husna.
1: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.
0: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش

0: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
0: A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara.
1: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
0: Am lam yunabba' bima fi suhufi Musa.
1: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
0: Wa Ibrahim alladhi waffa.
1: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
0: Alla taziru waziratun wizra ukhra.
1: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
0: Wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
1: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.
0: Wa anna sa'yahu sawfa yura.
1: Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.
0: Thumma yujzahu al-jazaa al-awfa.
1: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
0: Wa anna ila rabbikal muntaha.
1: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
0: Wa annahu huwa adhaka wa abka.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
0: Wa annahu huwa amata wa ahya.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
0: Wa annahu khalaqaz zawjayni dzakara wal unsa.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
0: Min nutfatin idza tumna.
1: Dari mani apabila dipancarkan.
0: Wa anna 'alaihim nash'atal ukhra.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati.
0: Wa annahu huwa aghna wa aqna.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
0: Wa annahu huwa rabbus syi'ra.
1: Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
0: Wa annahu ahlaka 'adan al-ula.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala.
0: Wa samud fa ma abqa.
1: Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.
0: Wa qawma Nuhin min qabl, innahum kanuhum azlama wa atgha.
1: Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.
0: Wal mu'tafikata ahwa.
1: Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
0: Azifatil azifah,
1: yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
0: Laisa laha min dunillahi kashifah,
1: tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
0: Afa min hadzal hadits ta'jabun,
1: maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
0: Wa tadhakuna wa la tabkun,
1: dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
0: Wa antum samidun,
1: sedang kamu lengah darinya.
0: Fasjudu lillahi wa'budu,
1: maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
0: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, yang memiliki segala galanya, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala yang ada takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dialah Allah penguasa, penentu segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak jadi batu. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita jadi Islam. Coba kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah dari bawah doa, mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ada yang doa ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu beda takdirnya yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita. Dan dilindungi. Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Mau apapun yang kita inginkan, pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Ingin umroh. Ya mintalah ke Allah ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk. Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah, saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran. Tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada.
Tidak ada. Wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam.

kan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu, doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa. La haula wala quwata illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh nggak bisa apa-apa, cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita nggak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua, kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa. La ilma lana illa ma'allamtana. Nah, saya enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit. Gak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah Maha tahu segala-galanya. Wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah, saya tuh gak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Engkau berikan. Engkau Maha tahu segala-galanya, awal dan akhir, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu segala rahasia. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian, baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya, ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa. Walaupun gak pengen berbuat dosa, nah kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya, 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat, insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama, melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia. Oh, bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. 2, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkas-ringkas saja. Semua kebaikan harus pakai sabar.
Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik, sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MKI, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MKI, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MKI, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, selamat malam. Bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Tentunya senang sekali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini tentunya bersama sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang tentunya insya Allah akan membersamai ruang dengar Anda kembali di malam hari ini sahabat MK, tentunya di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 ataupun juga bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Yang mudah-mudahan sahabat MK, Anda yang sedang menyimak di kesempatan malam hari ini, baik sedang beristirahat ataupun juga sambil beraktivitas ya sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan juga tentunya setiap langkah dan juga aktivitas yang sudah dijalani ya sahabat MK di hari ini, mudah-mudahan Allah berikan ataupun juga dinilai sebagai ibadah ya sahabat MK. Dan juga di waktu malam hari ini juga mari kita kembali sahabat MK, kita kuatkan kembali keilmuan kita ataupun juga upaya kita dalam menambah hazanah keilmuan yang insya Allah sahabat MK akan hadir dalam sajian program Inspirasi Malam di kesempatan kali ini sahabat MK. Sahabat MK, ada satu hal yang sering kita temui ya sahabat MK, tidak terlihat oleh mata tetapi keberadaannya nyata sahabat MK dalam kehidupan manusia. Tentunya sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa selain manusia Allah juga menciptakan makhluk lain, di antaranya adalah jin sahabat MK. Sebagaimana tentunya disebutkan dalam Al-Quran ya sahabat MK, bahwa jin memang ada dan hidup berdampingan dengan manusia, tentu meski berada di alam yang berbeda sahabat MK. Namun di tengah masyarakat sahabat MK biasanya muncul kebingungan. Ada yang menganggap semua gangguan hidup pasti karena jin, sementara sebagian lain justru menolak mentah-mentah dan menganggap sekadar sugesti atau faktor psikologis saja sahabat MK. Lalu sebenarnya sahabat MK, bagaimana kita memahami persoalan ini secara benar dalam pandangan Islam? Insya Allah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini kita akan gali bersama dan juga mencari jawabannya bersama sahabat MK. Tentunya tema yang akan dihadirkan di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian tematik, yaitu akan membahas berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya sahabat MK. Yang insya Allah nantinya di malam hari ini kita akan dibersamai oleh narasumber kita ataupun juga guru kita sahabat MK, yaitu Ustadz Jamaluddin. Anda pun yang saat ini sedang menyimak sahabat MK juga boleh bergabung menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, berbaginya ataupun juga berbagi kisah berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, boleh sahabat MK, ataupun juga menyampaikan pertanyaannya. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027. Tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini sahabat MK. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita Ustadz Jamaluddin juga sudah hadir langsung di layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan malam hari ini.
1: Alhamdulillah, selalu sehat, mudah-mudahan jadi kebaikan insyaallah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk silaturahim kembali membersamai sahabat MK di malam hari ini, yang sudah bersiap Ustadz untuk menyimak tema yang dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya. Nah, sebagai pengantar juga boleh Ustaz disapa terlebih dahulu di kesempatan malam hari ini sahabat MK yang sedang menyimak. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan yang tidak terhingga. Terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga pada malam hari ini, insya Allah malam yang penuh dengan keberkahan. Karena bersamaan ini juga kita berada di malam-malam yang 10 yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Malam-malam yang penuh dengan kemuliaan. Yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah ya. Insya Allah. Luar biasa. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin asyam, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Nah, Imam Ibnu Katsir menafsirkan makna malam-malam yang 10 itu yakni yaumul Zulhijjah, artinya hari-hari di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Alhamdulillah. Malam ini kita bersama-sama ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkenaan tentang masalah jin, tentu kita sebagai orang yang beriman tidak boleh ragu bahwa jin itu memang ada, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masalah bangsa jin ini Allah mencantumkannya sendiri di dalam Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an ini adalah panduan kita. Salah satunya yang tentu kita sudah hafal semua suratnya ya, surat An-Nas. Kita berlindung, diperintahkan untuk berlindung kepada Allah minal jinnati wan nas. Dari gangguan-gangguan jin dan gangguan-gangguan manusia. Pertanyaannya, bagaimana bentuk gangguan-gangguan jin dan apa gejala-gejala orang yang diganggu oleh jin? Jadi kalau berbicara tentang masalah gangguan-gangguan jin ini, sebenarnya ada gangguan-gangguannya itu dalam bentuk fisik ya. Kemudian ada juga dalam gangguan-gangguan itu dalam bentuk psikis, mental. Itu juga gangguan-gangguan jin. Di antaranya adalah jenis-jenis gangguan jin itu ada gangguan-gangguan yang sifatnya secara menyeluruh. Artinya jin ini mengganggu, menguasai seluruh tubuh manusia. Kalau dia mengganggu dalam bentuk fisik seperti misalnya ada orang yang lumpuh. Ada kalanya orang yang lumpuh itu karena memang sedang diganggu oleh bangsa jin. Jinnya masuk ke dalam tubuh, menguasai seluruh tubuh orang tersebut. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang yang lumpuh, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan itu juga gangguan dari jin. Walaupun tidak 100% ya itu gangguan, tetapi ada kemungkinan ya gangguan jin. Kemudian yang kedua, gangguan secara parsial, yaitu jin hanya biasanya hanya menguasai sebagian anggota tubuhnya saja atau salah satu anggota tubuhnya saja. Misalnya jin misalkan menguasai bagian lengan sehingga lengannya itu tiba-tiba lemah, ya lengannya itu tiba-tiba tidak bertenaga atau sakit gitu ya. Atau kadang-kadang jinnya itu bersembunyi di kaki, hanya menguasai bagian kaki saja sehingga kakinya juga punya penyakit yang menyebabkan orang tersebut akhirnya tidak bisa beraktivitas dengan maksimal. Atau juga misalnya jin menguasai lisan, bagian lidah, sehingga orang tersebut sulit untuk berbicara. Kalaupun bisa berbicara, dia berbicara yang tidak baik. Ya. Dan ini ada beberapa kasus yang pernah saya tangani, alhamdulillah. Salah satunya ada pasien itu yang sudah 3 bulan tidak bisa berbicara.
0: 3 bulan, ya. Ustaz?
1: Iya, pas pulang dari Kalimantan, pulang tidak bisa berbicara. Kemudian dicoba di ruqyah, dan alhamdulillah ketika sudah di ruqyah, hari itu juga ya, 15 menit kemudian sudah bisa berbicara.
0: Masya Allah.
1: Iya, ini adalah sifatnya gangguan jin kalau seperti itu. Seperti itu ya, beda lagi dengan orang yang lidahnya memang karena penyakit yang mungkin fisik, itu beda lagi ya. Tapi kalau yang gangguan jin suka ada kadang-kadang. Nah, itu diantaranya sebagian saja. Mungkin dia bisa mengganggu bagian kepala, bagian pundak, dan bagian-bagian di tubuhnya. Ya, seperti itu. Ada juga gangguan fisik itu misalkan secara berkesinambungan. Misalnya jin menetap di dalam tubuhnya dalam tempo yang cukup lama, yang sudah lama. Nah, itu biasanya memang untuk mengobati orang seperti ini agak memerlukan waktu, biasanya tidak bisa sekaligus karena jinnya sudah betah di tubuhnya. Gitu ya. Atau ada jin berkesinambungan itu seperti ada orang yang merasa dirinya itu punya indera yang keenam. Nah, indera yang keenam itu sebenarnya bukan sesuatu kelebihan, tapi itu ada jin yang berkesinambungan berada di dalam tubuhnya. Karena rumusnya ya, jin itu makhluk halus, tidak bisa dilihat. Kalau ada orang yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya maksudnya ya, maka di dalam tubuh orang tersebut berarti ada jin. Nah, seperti itu. Rumusnya seperti itu. Karena ada orang kalau dia masuk ke tengah hutan, tiba-tiba dia melihat sendiri, orang lain tidak melihat. Nah, itu disebutnya indera keenam. Sebenarnya yang disebut indera keenam itu, yang keenamnya itu adalah jin itu ya. Jadi disebut indera keenam itu adalah jin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga ada gangguan-gangguan pada bagian-bagian tertentu. Misalnya gangguan ini hanya berlangsung beberapa menit saja. Misalnya seperti orang yang kesurupan mungkin ya. Seperti orang yang setelah itu hilang kesurupannya seperti itu. Atau ada orang yang tiba-tiba marah kemudian berhenti marahnya. Nah, itu juga bisa jadi gangguan-gangguan dari jin. Atau tiba-tiba orang tiba-tiba pingsan gitu kan. Bisa jadi itu juga gangguan dari jin, walaupun tidak semua orang pingsan adalah gangguan dari jin gitu ya. Tapi ada kalanya seperti itu. Nah, ini diantaranya jenis-jenis gangguan-gangguan jin. Kemudian juga bentuk-bentuk lain yang mungkin jarang kita sadari, gangguan-gangguan keyakinan. Nah, keyakinan itu juga bisa jadi gangguan jin. Misalnya ada yang punya keyakinan karena merasa dia belajar ilmu tasawuf ya. Ini kan ada sekarang udah banyak yang pengikutnya juga aliran tasawuf ya, sehingga dia mengatakan kalau sudah makrifat kepada Allah tidak perlu sholat lagi katanya. Seperti itu ya. Kalau sudah makrifat kepada Allah tidak perlu sholat lagi. Nah, itu gangguan jin sebenarnya ya. Yang namanya sholat itu kan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beragama Islam. Jadi kan kalau tidak sholat berarti keluar dari Islam, bisa jadi.
0: Iya, iya.
1: Bukti orang marifat itu justru semakin khusyuk dalam sholatnya. Karena kalau orang yang tidak khusyuk saja kan celaka, apalagi yang tidak sholat.
0: Iya, iya.
1: Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma." Orang yang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Gitu. Nah, maka kalau ada misalkan orang yang mengaku ma'rifatullah, ya mengenal Allah, tapi dia mengatakan kalau kelas-kelas orang yang sudah ma'rifat, nggak usah sholat lagi, nah itu adalah gangguan-gangguan jin juga sebenarnya, gangguan keyakinan. Ya, atau termasuk ada keraguan-raguan. Ragu-ragu tentang masalah perintah Allah. Memang kenapa Allah nyuruh saya sholat? Memang kenapa saya harus puasa? Memang kenapa? Memang saya jadi kaya dengan puasa? Nah itu gangguan, bisa jadi gangguan-gangguan bisikan-bisikan jin.
0: Ah, ya. Baik-baik.
1: Gitu. Termasuk juga gangguan perilaku. Misalkan orang tiba-tiba akhlaknya jadi berubah menjadi yang akhlak yang buruk gitu ya. Padahal awalnya baik sekali, tapi tiba-tiba jadi buruk gitu kan. Dan saya juga sering mendapatkan pasien seperti ini ya. Alhamdulillah syariatnya ya dengan diruqyah, dengan diruqyah syariatnya alhamdulillah kembali lagi ya. Kembali lagi yang tadinya perilakunya buruk, ya kembali lagi kepada perilaku yang baik. Karena yang namanya manusia itu ya pasti suka dengan perilaku yang baik gitu. Nah termasuk juga gangguan psikis gitu ya. Gak tenang, gak tentram, merasa dirinya dikucilkan ya, merasa dirinya seolah-olah kalau ketemu orang tuh orang itu sedang ngejek mereka dia gitu kan. Nah itu gangguan-gangguan psikis itu, atau merasa minder dan sebagainya, itu bisa jadi juga gangguan ya.
0: Ah, iya.
1: Termasuk juga jin itu bisa mengganggu masuk ke alam pikiran, sehingga tidak aneh kalau tiba-tiba ada orang yang berpikir. Ya kadang-kadang berpikirannya itu keluar dari aturan-aturan agama kita, agama Islam, aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang harus diwaspadai ya. Kalau ada orang-orang yang sudah keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia merasa itu adalah benar, hati-hati, bisa jadi itu adalah gangguan-gangguan dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk, ya dalam hal ini adalah bangsa jin. Nah, jadi berpikir juga, ada orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada hadis, yang penting harus logika aja. Itu juga bisa jadi gangguan. Ya. Itu bisa jadi gangguan jin juga. Jadi jin itu, kalau yang kafirnya itu kan, dia berusaha untuk menyesatkan manusia atas perintah iblis laknatullah. Jadi iblis itu punya pasukan-pasukannya dari bangsa jin.
0: Bala tentara ya Ustaz.
1: Ya, bala tentara ya dari bangsa jin itu untuk menghancurkan manusia, ya, untuk menghancurkan manusia sehingga manusia ini apa berperilaku yang tidak baik. Terutama zaman-zaman genset sekarang ya. Zaman-zaman sekarang itu mudah sekali jin mengganggu gitu, apalagi kalau anak-anak kita sekarang ini sudah akrab dengan handphone, ya akrab dengan media, sehingga ini kadang-kadang sangatlah berbahaya, ya. Ada kalanya akhirnya merasa benar kalau dinasihati nama orang tua, kadang-kadang tidak mau menerima, gitu kan. Nah itu karena bisa jadi gangguan-gangguan jin juga, bisikan-bisikan jin juga. Banyak penentangan, gitu ya, merasa paling benar, gitu. Ya kan merasa paling benar itu kan adalah sifatnya iblis, sifatnya setan laknatullah ya. Jika iblis diperintahkan oleh dikatakan oleh Allah, kenapa kau tidak mau bersujud, itu kan perintahku. Maka iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, gitu kan. Merasa dirinya lebih baik. Nah itu juga bisa jadi gangguan. Maka kalau ada orang merasa dirinya lebih baik, merasa benar, enggak mau menerima nasihat, bisa jadi itu adalah gangguan-gangguan jin juga. Nah itu secara gangguan-gangguan yang harus kita waspadai. Lalu kalau berbicara ya tentang gejala-gejalanya, tentu banyak sekali gejala-gejala orang yang diganggu oleh jin. Baik itu gejala-gejala di bawah kesadaran atau gejala-gejala saat kita sadar, ya banyak hal seperti itu. Ya mungkin diantaranya adalah kalau gejala-gejala di bawah sadar kita nggak menyadari kalau kita diganggu jin, misalnya orang yang sulit tidur, ya.
0: Itu juga termasuk gangguan jin, Ustaz, sulit tidur.
1: Bisa jadi gangguan jin karena seseorang itu tidak akan bisa tidur kecuali setelah persendian-persendiannya kendor. Ketika ada jin bersembunyi di persendian-persendian itu, ya tentu orang tersebut tidak akan tenang sehingga dia akan sulit untuk tidur. Termasuk juga misalnya gelisah gitu ya, tidak tenang ya. Kadang-kadang ya sering terbangun, kalau tidur tuh sering terbangun. Mungkin malam, satu malam bisa berapa kali bangun gitu. Nah, di malam hari itu gelisah. Nah itu juga bisa jadi itu adalah gejala-gejala orang yang diganggu oleh jin ya. Kemudian dalam kondisi tertekan atau terimpit yaitu suka bermimpi melihat sesuatu yang membuatnya apa ya, gunda gulana. Dia ingin minta tolong tapi dalam mimpinya itu tidak bisa ya, tidak mampu untuk berkata-kata ya, membuatnya sehingga membuat dia itu gunda gulana ya, tidak bisa gitu kan. Nah itu juga bisa jadi gangguan dari bangsa jin. Termasuk juga kalau bermimpi yang suka menyeramkan, suka ada kan orang yang bermimpi melihat sesuatu yang menyeramkan gitu kan, takut gitu kan. Nah itu juga bisa kemungkinan adalah gangguan dari bangsa jin. Karena kalau kebaikan kan datangnya dari Allah kan, kalau keburukan itu pasti dari setan ya. Makanya kalau orang mimpi-mimpi melihat sesuatu yang menyeramkan itu kan pasti bukan kebaikan, itu kan menakutkan. Nah hal yang menakutkan seperti itu disebabkan oleh gangguan dari bangsa jin. Sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan bacakan lagi, sebutkan lagi nanti ya, banyak sekali nih gejala-gejala orang yang diganggu oleh jin itu. Tapi kita jeda dulu sejenak ya.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz, di termin pertama ini juga sudah disampaikan berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya. Baik, tadi yang sudah disampaikan ada gangguan jin secara fisik ataupun juga psikis ya Ustaz, lalu juga secara sifat ada yang secara menyeluruh ataupun juga parsial tadi. Dan insya Allah Ustaz nanti juga kita akan kembali lanjutkan ya Ustaz berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya. Di malam hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MKI di malam hari ini yang sedang menyimak, yang barangkali mungkin Anda memiliki cerita ya sahabat MKI, ataupun juga memiliki pengalaman berkaitan tentang yang mungkin tadi gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Jamaluddin, yang juga mungkin Anda pernah mengalaminya sahabat MKI. Nah juga boleh di kesempatan malam hari ini disampaikan sahabat MKI, yang mudah-mudahan juga nanti bisa terjawab sahabat MKI dari pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari sahabat MKI tentunya di kesempatan malam hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja sahabat MKI di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MKI. Sekali lagi 0811-224-1027. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini kami akan kembali hadir sahabat MKI. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKI FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MKI, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: 2. Checklist satu mulu. Ditelepon juga enggak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau enggak diangkat kamu, Man.
4: Tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man.
5: kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mah.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-31 lepas di jam 20 malam, sahabat MK, kita sambung kembali pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik. Tentunya di malam hari ini masih membahas berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya, sahabat MK. Dan juga tentunya masih dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Jamaluddin. Tentunya juga di malam hari ini, bagi Anda yang sedang menyimak, boleh juga sahabat MK menyampaikan atensinya, baik menyampaikan berbagi kisahnya yang mungkin relevan dengan tema yang dihadirkan di malam hari ini, ataupun juga pertanyaan sahabat MK. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, boleh melalui SMS ataupun juga WhatsApp sahabat MK di nomor 0811224 1027. 0811224 1027.

0: sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua. Sebelum juga nanti kita sapa sahabat MQ Ustadz yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Kalau tentu tadi di termin pertama sudah disampaikan beberapa jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya Ustadz, mungkin di termin yang kedua bisa dilengkapkan kembali Ustadz berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejala yang hadir Ustadz.
1: Ya, coba. Baik, sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga di antara gejala-gejala orang yang diganggu jin itu di antaranya ya, ketika seseorang merasakan sakit kepala yang berkelanjutan. Jadi suka pusing ya. Dengan catatan penyebabnya bukan karena sakit mata ya, kalau sakit mata itu karena fisik, jadi kepala juga sakit ya. Sakit telinga, sakit hidung, sakit gigi, itu bisa menyebabkan pusing juga ya. Termasuk juga orang yang sakit perut, itu juga bisa jadi kepalanya bisa pusing juga. Bukan itu penyebabnya, tapi tiba-tiba itu ada sakit kepala yang berkelanjutan sifatnya ya. Nah itu bisa jadi adalah gangguan jin. Biasanya jin bersembunyi di bagian kepalanya sehingga menghalangi darah yang menuju ke otak ya, kepala. Nah termasuk juga halangan ya untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan. Seakan-akan kalau kita ingin melakukan satu kebaikan itu selalu ada halangan. Misalnya sudah punya semangat untuk berangkat ke masjid misalnya ya. Tapi ketika mau berangkat ada aja alasannya gitu kan. Nah termasuk juga misalnya ketika mau bersedekah. Ketika mau bersedekah ada aja alasannya gak mau bersedekah. Nah termasuk ya pokoknya berbagai macam, berzikir, baca Quran, itu membuat dia berat. Nah, itu juga bisa jadi gangguan dari bangsa jin juga. Ya, dihalang-halangi untuk berbuat kebaikan. Itu sifatnya sebutnya ya, dibuat manusia itu was-was ya. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan itu ya. Yang doanya sudah diajarkan langsung oleh Allah ya. Minal jinnati wan nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisa kadang-kadang mengganggu ke dalam hati kita ya. Minal jinnati wan nas, gangguan itu dari golongan jin dan gangguan-gangguan dari manusia. Nah itu sehingga kadang-kadang kalau mau berbuat kebaikan itu merasa terhalang. Nah itu bisa jadi. Termasuk ada orang yang apa ya, linglung, apa linglung itu ya, luka, lupa ya, lupa satu tempat ya. Nah, itu linglung, jadi dia nggak menyadari apa yang dia lakukan itu, tiba-tiba jalan kemana gitu kan. Nah itu juga bisa jadi juga itu adalah gangguan-gangguan, gejala-gejala orang yang diganggu oleh bangsa jin juga. Termasuk ini juga apa ya, lemas, loyo gitu ya. Loyo dan malas ya.
0: Itu juga termasuk gejala.
1: Bisa jadi. Nah, termasuk juga pernah dulu ada ya, ada seorang pasien juga ya. Ini seorang penghafal Quran bahkan ya.
0: Penghafal Quran.
1: Sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dari Madinah waktu itu ya. Pernah ada tamu dari Madinah. Jadi ketika datang itu beliau ya ada penerjemahnya ya, saya masih kalau bahasa Arab secara langsung kan masih butuh ini gitu kan, berpikir gitu. Ada penerjemahnya, jadi sahabis Quran ini tidak apa ya istilahnya, tidak bisa melakukan hubungan suami istri ya. Sehingga ketika mau melakukan hubungan suami istri itu dia selalu nggak jadi gitu kan, selalu lemah gitu kan. Nah waktu itu alhamdulillah coba diobati dengan cara rukyah, karena ini adalah pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah izin Allah, ya insya Allah sembuh. Ya buktinya tidak ada, tidak datang lagi dianya ya. Jadi menurut informasi dari yang penerjemahnya, sembuh alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, jadi intinya ketika Allah berkehendak ingin menyembuhkan seseorang, ya dengan seketika saja, ya kun payakun, ya tidak usah nunggu waktu lama kalau Allah berkehendak, ya. Jadi kun payakun. Makanya butuh keyakinan kita, karena memang masalah ruqyah ini kan harus butuh keyakinan. Ya makanya disebutkan dalam dalilnya juga kan lil mu'minin, kan bagi orang yang yakin gitu. Karena yang enggak yakin ya enggak gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Termasuk juga pada masa Rasul juga bahkan ada itu orang yang terkena penyakit ayan.
0: Penyakit ayan, Ustaz.
1: Penyakit ayan juga bisa juga disebabkan oleh gangguan bangsa jin.
0: Ah,
1: karena baik. Pada masa Rasulullah juga ada itu orang yang terkena penyakit ayan di ruqyah dan sembuh dengan izin Allah. Ya. Ayan ya suka tiba-tiba ludah keluar itu kan.
0: Iya, iya.
1: Seperti tiba-tiba pingsan gitu. Tiba-tiba badannya keras gitu kan.
0: Nah,
1: yeah. Itu namanya ayan, kejang-kejang gitu kan. Nah, suka kejang-kejang pada ototnya. Nah, itu bisa juga penyebabnya adalah gangguan daripada bangsa jin itu. Ya. Walaupun memang tidak semua ayan ya, tapi kalau menurut hadisnya seperti itu. Termasuk juga penyakit pada salah satu misalkan anggota tubuh dan sementara sudah misalkan sudah sakit misalkan sudah dibawa diperiksa ke dokter, ah kata dokter ini nggak ada apa-apa, sehat aja gitu kan. Nah itu padahal dia sakit ya, kadang-kadang bingung dokternya juga, kata dokter ini sakit apa, kata diperiksa nggak sakit gitu kan. Nah itu juga bisa dari gangguan-gangguan daripada bangsa jin. Jadi banyak penyakit-penyakit sebenarnya yang itu disebabkan oleh gangguan-gangguan dari bangsa jin. Tujuannya apa bangsa jin mengganggu itu? Ya untuk menghalangi manusia supaya tidak beribadah kepada Allah. Ataupun kalau beribadah kepada Allah banyak mengeluhnya kan. Banyak tidak ikhlasnya akhirnya kan. Dibuat seperti itu manusia. Atau membuat akhirnya dia tidak percaya kepada Allah. Akhirnya merasa Allah itu tidak adil. Kenapa saya mau sholat kok malah begini sakit terus dan sebagainya. Jadi merasa Allah itu tidak adil. Itu semuanya gangguan-gangguan itu. Itulah tujuan jin-jin kafir ini ya, mengganggu diantaranya manusia itu supaya manusia ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah. Karena jin dan manusia ini ya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tentu ini yang dimaksud adalah gangguan dari jin-jin yang kafir. Karena jin juga ada yang muslim ya. Kalau jin yang muslim ya, dia tidak akan mengganggu manusia seperti itu. Wallahualam bisawab. Maka silakan kalau ada yang perlu didiskusikan.
0: Baik, Masya Allah. Menarik Ustaz tadi pembahasan yang sudah disampaikan. Nah, apakah ada Ustaz penyebab atau celah seorang itu lebih mudah terkena gangguan jin? Karena tadi juga disampaikan, bahkan untuk Hafiz Al-Quran juga masih dapat terkena gangguan jin, Ustaz. Apakah seperti misalnya mungkin Ustaz lalai ibadah ataupun juga maksiat ini menjadi celah manusia itu diganggu oleh jin, Ustaz?
1: Iya. Makanya ketika kita belajar apapun, mau baca Al-Quran sebagai apapun, harus benar-benar menjaga keikhlasan.
0: Ya. Baik.
1: Karena kalau orang-orang yang ikhlas, insya Allah tidak diganggu oleh bangsa jin. Ya. Gitu. Jadi perlu sekali menjaga keikhlasan dalam segala hal. Kalau kita misalkan menghafal Al-Quran memang tujuannya hanya untuk supaya hafal saja, kata kami bisa jadi itu kan itu disenangi oleh setan seperti itu. Gitu ya. Nah, makanya di sini butuh kita untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, dalam berbuat kebaikan. Makanya kenapa di dalam sholat itu ya, terutama di sholat iftitah gitu, ketika kita di iftitahnya, doa iftitahnya, ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kan doa ya, doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dibaca ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu, termasuk beribadah ketika kita menyembelih juga kan dianjurkan baca doa itu ya.
0: Iya.
1: Misalkan kita sudah menyembelih, saat darahnya menetes, baru kita baca wajatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena menyembelih juga bagian daripada ibadah. Gitu ya. Nah, makanya dianjurkan juga baca doa itu setelah menyembelih. Iya. Terutama kalau menyembelihnya sendiri ya, untuk diri sendiri gitu ya.
0: Seperti itu. Baik. Baik, Masya Allah. Kita nampaknya akan sapa juga sahabat MQ Ustadz yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya di kesempatan malam hari ini. Yang pertama, kita sapa Ustadz sahabat MQ yang bergabung, tidak menyebutkan namanya Ustadz di malam hari ini, dari hamba Allah di Bandung. Ustadz izin bertanya, sahabat kita ini menyampaikan, Ustadz, jika ada seseorang yang tidak suka melihat orang lain melaksanakan sholat dan tidak senang mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, juga tentunya saat mendengar suara azan, seseorang tersebut, Ustadz, justru menyengajakan mengganggu orang lain yang sedang berubah dengan suara-suara bising, Ustadz, candaan, dan juga tawaan, atau sengaja melempar barang, juga menggedor-gedor tembok pasang paku, Ustadz. Apakah bisa dinyatakan seorang tersebut ada gangguan psikis dan gangguan jin, Ustadz?
1: Ya, itu ya jelas ya, kalau misalnya azan itu kan satu kebaikan. Ketika dikumandangkan suara azan, maka kita diperintahkan oleh Rasul untuk menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muazin, ya. Kecuali dalam kalimat hayya 'alash-shalah, hayya 'alal-falah, ya. Jika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita harus menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali di kalimat hayya 'alash-shalah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Karena yang bisa membuat kita bisa sholat adalah atas izin dan kekuatan dari Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk hayya 'alal falah, mari mencari kemenangan. Karena yang bisa memberikan kesuksesan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diucapkan la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa kalau ketika kita mengumandangkan ada suara azan, ada yang justru sengaja untuk menghalang-halangi atau mengganggu orang? Nah itu karena setan tadi. Karena setan akan berusaha untuk menghalang-halangi manusia itu mendapatkan kebaikan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-A'raf kalau tidak salah ya, benar, Al-A'raf ayat ke 16 ya. Di mana saat itu Allah menerangkan tentang perkataan setan laknatullah, yaitu iblis dalam hal ini ya. Qala fabima ahwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, dalam kalimat ini dikatakan bahwa iblis mengatakan aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus adalah jalan kebaikan ya. Ketika azan itu kan untuk mengajak kepada kebaikan, untuk ibadah, maka ada yang menghalang-halangi. Berarti yang menghalang-halangi itu adalah, bisa jadi itu adalah tentaranya atau bala tentaranya setan dari jenis manusia. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, baik Ustadz. Nah, ketika bertemu seseorang seperti itu, Ustadz, apa upaya kita ataupun juga ikhtiar kita? Apakah kita perlu meruqyahnya ataupun kita perlu mendoakannya, Ustadz? Atau seperti apa langkah-langkah terbaik ketika kita menemukan seseorang yang tentunya menghalangi dalam bentuk tadi jalan beribadah, Ustadz?
1: Yang pertama ya, kita harus mengucapkan ta'awudz dulu untuk diri kita. Berlindung dulu kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita membaca ayat yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kemudian kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an surat Al-Falaq, karena di situ ada kalimat saya berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan, termasuk gangguan orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, gitu ya. Orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, ya, yang mungkin akan membuat kerusakan. Kita berlindung kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita doakan orang tersebut, mudah-mudahan dia terhindar dari segala gangguan setan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia itu bentuknya sifatnya keluarga kita, bisa jadi kita bantu untuk dianjurkan untuk diruqyah, karena itu adalah dipengaruhi oleh setan laknatullah. Gitu. Wallahualam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari hamba Allah dari Bandung yang sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya juga Ustadz, kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari Pak Angga dari Padalarang Ustadz yang bertanya, Ustadz bagaimana menyingkirkan gangguan jin dari tentunya remaja ataupun juga anak laki-laki yang asalnya rajin sholat berjamaah subuh ke masjid, tapi beberapa hari ini susah dibangunkan Ustadz. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah tidur sesudah subuh termasuk gangguan jin Ustadz dan susah dibangunkan?
1: Ya, kadang-kadang perkembangan anak ya, sehingga anak-anak kadang-kadang karena senang bermain handphone dan sebagainya, sehingga mereka mengikuti perkembangan-perkembangan yang kurang baik kadang-kadang. Karena ya tentu kan perkembangan kita ini gimana lingkungan. Kalau kita berteman dengan orang baik, maka dia akan baik. Kalau berteman dengan orang yang kurang baik, maka dia akan ikut kurang baik juga. Termasuk kalau bertemannya di handphone juga sama gitu lah. Nah seperti itu. Jadi sekarang memang banyak dikeluhkan oleh orang tua ya. Rata-rata kenapa anak-anak waktu misalkan masih SMP-nya rajin, ibadahnya ke masjidnya rajin gitu ya. Nah kemudian setelah SMA misalnya ya, sudah sulit untuk subuh aja sudah sulit gitu kan, banyak mindernya. Bisa jadi itu perkembangan. Yang kedua mungkin ada ladang amal bagi orang tuanya untuk terus mendoakan anak.
0: Iya.
1: Makanya kenapa diajarkan juga doanya ya, supaya memiliki anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim saja bahkan berdoa kepada Allah supaya dikaruniakan anak-anak yang mendirikan sholat ya. Kan doa-doa Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Itu kan penting kita baca ya. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ini sekelas Nabi saja berdoa kepada Allah. Nah maka ini ketika kita ada kesempatan seperti itu, berdoalah kepada Allah. Dan itu cara Allah mungkin supaya kita selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, melatih kesabaran orang tua supaya orang tuanya banyak pahala juga gitu. Karena pada waktunya nanti, walaupun sekarang kita sulit misalkan mendidik anak-anak kita, pada waktunya nanti ketika kita sudah tiada, mungkin anak itu akan ingat apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Sering kan kita misalkan dulu, misalkan kita misalkan berkata bersikap yang kurang baik misalkan dengan orang tua, tapi ketika orang tua sudah meninggal, itu akhirnya ada penyesalan-penyesalan yang membuat dia bisa berubah. Ya, satu kisah misalkan di satu daerah, satu tempat ya, nggak jauh-jauh di tempat ya, di dekat-dekat lingkungan ya, mungkin di daerah Lembang misalkan, ada seorang yang akhlaknya buruk sekali. Dinasihati sama orang tuanya, ya nggak mau, suruh sholat nggak mau, sampai orang tuanya, tapi orang tuanya terus-menerus mendoakan. Bahkan orang tuanya rajin sekali ke masjid. Tiap subuh ke masjid itu tidak pernah terlewat. Ya, bahkan ngebangunkan orang lain. Nah, saat dia sudah meninggal dunia, Allah tanamkan kesadaran kepada anaknya ini. Sehingga anaknya ini rajin ke masjid sekarang.
0: Masya Allah.
1: Jadi, jangan pernah berputus asa ya. Kalau kita punya misalkan anak-anak yang, misalkan yang awalnya rajin ke masjid, sekarang gak rajin ke masjid, itu adalah perkembangan anak juga ya, karena anak ini kadang-kadang sedang mencari jati dirinya ya. Ketika dia berteman dengan orang-orang yang mungkin terbiasa dengan ya hura-hura, yang banyak ya sholatnya misalkan tidak benar, maka dia ikut-ikutan seperti itu. Nah, tugas kita orang tua ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu semua orang tua berharap ya agar anak-anaknya soleh, anak-anaknya bisa sholat berjamaah di masjid. Itu kan harapan orang tua semuanya. Cuman akhirnya kembali lagi kepada takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa mengingatkan ya. Namun hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu walaulah misalnya.
0: Baik, Masya Allah. Tentunya juga ini menjadi ladang pahala amal untuk orang tua ya Ustaz, untuk senantiasa mendoakan anak-anak agar senantiasa dekat kepada Allah. Dan tentunya juga istiqomah dalam kebaikan selalu, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz, mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari sahabat MK dari Padalarang yang sudah bergabung dan juga menyampaikan atensi pertanyaannya. Kembali juga kita sapa Ustadz Sahabat MQ di malam hari ini yang sudah bergabung juga menyampaikan pertanyaannya. Ada dari Ibu Utik dari Jogja, Ustadz, yang bertanya. Ustadz, izin bertanya, apakah gejala orang yang terkena gangguan jin itu selalu sama seperti orang kesurupan, Ustadz? Misalnya seperti kejadian saat kegiatan perkemahan di hutan. Kadang ada peserta yang tiba-tiba kesurupan, Ustadz. Apakah itu termasuk gangguan jin atau bisa jadi ada faktor lain, Ustadz?
1: Ya. Jadi, tidak semua kesurupan itu gangguan jin. Karena kesurupan itu juga bisa juga disebabkan oleh gangguan mental. Karena tiba-tiba misalnya peredaran darahnya terganggu, bisa orang kesurupan seperti itu. Terutama darah yang mengalir ke bagian kepala, ke bagian otak itu terganggu. Itu bisa menyebabkan orang juga kesurupan. Ya. Jadi tidak semua ya. Tapi kalau yang tiba-tiba, yang awalnya sehat, tiba-tiba misalnya dia kesurupan, nah itu kemungkinan besar gangguan jin gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang sudah ada penyakit bawaan misalnya, itu bisa jadi itu karena ada hambatan-hambatan darahnya yang kurang lancar ke otaknya, bisa jadi itu juga menyebabkan kesurupan juga ya. Tapi tetap ya, penyakit apapun kan yang menyembuhkan Allah, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, doakan Allahumma rabbana asbir ba'sa isbi wa antas safi la shifa illa shifa uksifa alayhi qadiru shafama. Itu doa untuk mendoakan orang yang sedang sakit. Ya. Kalau kita yang sakit, kita pegang bagian yang sakitnya itu. Kalau kita yang sakitnya ya, kita pegang baca bagian yang sakit, lalu kita baca doa, baca bismillah 7 kali ya. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Lalu kita baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hasir. Ini hadis Bukhari ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu wala alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya juga. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Utik dari Jogja. Dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustadz di termin yang kedua. Dan insya Allah kita akan sambung kembali menyapa sahabat MK di termin selanjutnya ataupun juga di termin yang ketiga, Ustadz.
1: Baik.
0: Baik, Masya Allah. Dan bagi Anda sahabat MK di kesempatan malam hari ini yang sedang menyimak, yang ingin juga menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi kisahnya, ya mungkin tadi Anda pernah mengalami gejala-gejala yang salah satunya disampaikan oleh guru kita Ustaz Jamaluddin, yang mungkin tadi seperti sulit tidur sahabat MK ataupun juga pusing ya, dan macam-macam gejala lainnya, boleh juga mungkin disampaikan di kesempatan malam hari ini ataupun juga pertanyaan sahabat MK. Silakan Anda dapat langsung kirimkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK, 0811224107. Tentunya sahabat MK, nantinya kami akan sapa kembali Anda yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berwakaf berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Kesel, hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
7: kok pas banget sih,
8: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
7: apa aku gak ikhlas ya.
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
13: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit 1, sahabat MK lepas dari jam 9 malam, tentunya kita menyambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik. Tentunya sahabat MK di termin yang ketiga ini masih membahas berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya, dan juga tentu masih dibersamai oleh narasumber kita dan juga guru kita sahabat MK, yaitu Ustadz Jamaluddin. Di termin yang ketiga ini juga masih dibuka kesempatan sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensi pertanyaannya berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya. Boleh sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224102 sahabat MK. 0811224102. Tentunya juga boleh ya sahabat MK yang mungkin tidak ingin disebutkan namanya, boleh juga disamarkan dengan menyebutkan hamba Allah, ataupun juga boleh dengan melengkapkan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan baik, izin Ustadz, kita awali kembali di termin yang ketiga ini menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya, Ustadz.
1: Ya, baik, silakan.
0: Baik, selanjutnya Ustadz kita sapa dari sahabat Aceh dari Mekarjaya Cililin, Ustadz, yang bertanya. Ustadz, izin bercerita. Sahabat kita ini memiliki seorang sahabat yang saat ini keadaannya disampaikan sangat memprihatinkan, Ustadz. Dia selalu berbicara sendiri dan mengaku berbicara dengan korin. Mau coba dibawa ke tempat rukyah pun susah dan tidak mau. Bahkan sekarang ibadah sholat pun sudah ditinggalkan, Ustadz. Padahal sebelum dia sakit seperti itu, disampaikan oleh sahabat kita ini, dia begitu rajin, Ustadz, ibadahnya. Sikapnya santun dan ramah kepada siapapun dan begitu berbakti kepada orang tua, Ustadz. Sekarang oleh orang tuanya dibantu dengan pengobatan medis dari psikiater, terlihat tenang hanya saat mengkonsumsi obat saja, Ustadz. Mohon solusinya, disampaikan dari sahabat kita ini.
1: Ya, baik. Nah, kalau kondisi seperti ini sudah jelas ini gangguan dari bangsa jin. Ya. Jadi yang awalnya rajin sholat, kemudian gak mau sholat, apalagi tadi sudah berbicara dengan korin, karena semua manusia itu punya korin ya, ada jin pendamping. Ya. Ketika orang ini melakukan sesuatu yang mungkin kurang perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jin korinnya tahu, sehingga jin korinnya inilah yang menghalang-halangi orang tersebut untuk melakukan satu kebaikan. Maka oleh karena itu, ya, ketika kita melakukan satu kebaikan, jangan lupa untuk berdoa dulu kepada Allah, berlindung kepada Allah. Kenapa Allah katakan dalam Al-Quran juga ya, kalau kita mau membaca Al-Quran, kan baca Al-Quran itu kan kebaikan. Satu hurufnya 10 kebaikan.
0: Yeah.
1: Maka Allah katakan, ketika engkau akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, jadi kita harus sering berlindung kepada Allah dalam segala kondisi. Ya. Makanya Allah sendiri mengajarkan doa-doanya dalam Al-Quran sendiri. Ada ya Al-Falaq, An-Nas, kemudian tadi surah Al-Mu'minun gitu ya. Diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Itulah kita gunakan doa-doa tersebut untuk diri kita ya. Kalau tadi untuk misalnya anak yang sudah terlanjur seperti itu ya, mungkin kalau dikasih obat-obat penenang ya mungkin tenang sesaat ya. Tapi ketika obatnya habis dia akan melakukan lagi perbuatan bicara sendiri, misalnya ya, melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan dari bangsa jin ya. Maka saran saya ya, dipaksa untuk diruqyah ya. Atau bisa jadi mungkin perukiahnya yang diundang ke sana gitu ya. Diundang ke sana ya, supaya nanti benar-benar bisa terlihat itu. Dan tentu saja ya, hati-hati juga nyari perukia ya. Jadi jangan sampai akhirnya kita mengundang perukia tapi dia misalkan ada syarat ini, syarat itu dan sebagainya, akhirnya bercampur dengan kesirikan. Karena sekarang banyak juga ya perukia-perukia yang bercampur dengan kesirikan rukianya. Nah, rukianya ini rukia syirik, karena rukia itu kan ada yang syariah, ada yang syirik gitu ya. Yeah. Nah, kadang-kadang mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan misalkan istilahnya ilmu hikmah dan sebagainya, tapi menggunakan hal-hal seperti yang seperti hal yang memang mengandung kesirikan, itu dilarang. Dilarang tentu saja seperti itu. Maka kita harus ada juga. Maka rukyah yang syariah itu ya yang sesuai dengan contoh Rasul, dibolehkan oleh Rasul, yang dalil-dalilnya jelas di dalam hadisnya ada, di Al-Qur'annya ada, ya itu yang paling tepat. Tapi kalau misalkan hanya menggunakan cara-cara, misalkan adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang bertentangan dengan ajaran Islam, nah maka itu tentu rukyah seperti itu rukyah yang harus dihindar. Itu wala alam insyaallah.
0: Baik, masya Allah. Apakah bisa merukyah mandiri Ustaz, seperti oleh pihak keluarganya yang mungkin merukyah sahabatnya ataupun juga mungkin keluarganya Ustaz? Baik.
1: Seperti ini butuh yang zaman pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak semua sahabat diizinkan oleh Allah oleh Rasul merukyah ya. Sedangkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib kan tidak ada beritanya bahwa mereka merukyah gitu ya. Tapi justru yang merukyah saat itu adalah sahabat yang lain, bahkan sahabat yang baru belajar Islam kepada Rasul saat itu. Nah, ketika pulang bertemu dengan orang yang diganggu oleh jin gitu kan, seperti kemasukan, maka dia bacakan surah Al-Fatihah waktu itu karena dia baru belajar Al-Fatihah kepada Rasulnya.
0: Yeah.
1: Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya butuh keyakinan, yang keyakinan kemudian juga ada orang-orang tertentu yang memang ya diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membantu merukyah. Kalau orang bisa.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari sahabat Aceh dari Mekarjaya Cililin yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan kembali kita sapa Ustaz sahabat MQ di malam hari ini yang juga sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari Teh Uis dari Garut Ustaz. Ustaz, saya ingin diruqyah karena merasa ada gangguan jin Ustaz. Karena tadi disampaikan salah satu gangguannya adalah sulit tidur dan matanya pedih Ustadz. Apakah ini termasuk gangguan jin juga Ustadz?
1: Kalau hal ini terjadinya terus menerus dan memang ketika diperiksa ke dokter misalkan mata ini kemudian sebenarnya tidak ada apa-apa ya, kalau pun ada apa-apa ya dokter juga masih bingung ya, itu kemungkinan besar gangguan daripada jin. Seperti itu. Nah, maka salah satunya solusinya harus coba diruqyah yang syariah. Itu alam insyaallah.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya juga kita akan kembali. Nampaknya satu pertanyaan terakhir di malam hari ini Ustaz, dari sahabat MQ yang juga sudah bergabung. Ada dari Umi Zikri, 57 tahun dari Cipeuyem Cianjur, yang menyampaikan pertanyaannya Ustaz. Ustaz izin bertanya, disampaikan oleh sahabat kita ini, di rumah teman yang kakeknya sudah wafat, tapi di ruang tamunya itu banyak barang-barang peninggalan yang malam-malam suka bergerak sendiri Ustaz. Katanya seperti kursi goyang, tongkatnya digantung tiba-tiba bisa bergerak sendiri. Apa itu karena ada jin yang bisa menggerakkan Ustaz barang-barang itu? Mohon penjelasannya.
1: Iya. Itu biasanya ya mungkin itu dari jin korin tadi ya. Ketika seorang meninggal dunia kan jin korinnya nggak meninggal. Kemudian dia mengganggu supaya tempatnya itu aman, tidak ditinggali oleh manusia. Kalau manusia itu takut ya. Tapi kalau manusianya itu berani ya aman-aman saja ya. Asal kita gunakan aja, manfaatkan aja tempat tersebut, tempat untuk sholat, untuk ibadah, untuk baca Quran gitu ya. Dan kalau ada yang aneh-aneh, kursi goyang ya pindahkan aja kursinya, jangan taruh di sana gitu kan. Nah, ada barang-barang yang tadi misalkan luka bergerak sendiri kan, pernah terjadi juga di, bahkan di pesantren juga pernah ada ya. barang-barang yang bergerak sendiri gitu ya. Nah, itu memang digerakkan oleh bangsa jin. Karena yang namanya istilahnya ada keris bisa berdiri. Nah itu nggak mungkin bisa berdiri sendiri ya. Ada bisa kalau di daerah Bali, di Bali ya ini kadang-kadang lesung, tahu lesung ya tempat yang numpuk padi itu bisa terbang istilahnya kan. Itu benar-benar terjadi tuh. Dan ini karena digerakkan oleh bangsa jin. Atau ada orang yang suka misalkan ilmu kebatinan ya, istilahnya ilmu kebatinan, ketika ada orang menyerang kemudian dia dengan mendorong dari jarak jauh, orang yang didorong itu terpental gitu kan. Itu juga bisa jadi itu menggunakan jin juga, karena ada beberapa pasien saya juga yang tadinya ahli-ahli apa ilmu kebatinan seperti itu, ketika saya rukia ternyata benar itu ada jinnya. Nah seperti itu, dan biasanya itu akan menghalangi perbuatan-perbuatan baik, atau ketika dia berbuat baik juga akan dibisiki oleh setan, bakal bahwa merasa dirinya adalah orang yang sakti, merasa dirinya orang yang hebat. Itu kan sebenarnya tipu daya setan. Kadang-kadang setan tidak menghalangi sholat, tetap dia sholat, tetap dia puasa, tetap dia berbuat baik, tapi dibuat hatinya yang berubah gitu ya, merasa dirinya lebih baik gitu kan, akhirnya seperti itu. Banyak cara ya, kalau namanya setan itu berbagai macam strategi yang ia lakukan untuk membuat manusia itu tersesat, membuat manusia itu akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca doa itu. Kemudian Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayatku. Intinya jangan lupa untuk selalu berlindung kepada. Kalau kita sudah merasa misalkan kenapa saya jadi malas, langsung baca ta'awudz. Kenapa saya jadi seperti ini ya? Nah, seperti ada yang ganggu, langsung baca ta'awudz. Nah, itu perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Umi Zikri dari Cipayam Cianjur. Karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz, di penghujung program Inspirasi Malam di kesempatan kali ini, boleh juga dikuatkan kembali Ustaz berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya, dan juga di akhir barangkali ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan juga Ustaz. Silakan.
1: Baik, mungkin saya menyampaikan pesan saja ya.
0: Baik.
1: Jadi kalau misalkan memang ada dari jamaah ataupun para pendengar IPFM yang memang ada yang sakit, yang kira-kira merasa ini ada gangguan atau jin, ya nanti insya Allah bisa dibantu, dan nanti silakan menghubungi MKFM saja ya, nanti biar MKFM yang menghubungi ke saya.
0: Baik.
1: Kemudian yang kedua, saya juga menyampaikan informasi, alhamdulillah di Darul Tauhid ini ada sekolah namanya PDF, Pendidikan Dinia Formal Darul Tauhid. Salah satu pesantren yang diformalkan ya, karena di PDF ini ngaji kitab tapi berijazah ya. Materi-materinya materi-materi yang dikaji di pesantren-pesantren, kitab-kitab kuning, tapi belajarnya di kelas, dan ini ijazahnya resmi ya. Dan insya Allah kalau misalkan 6 tahun belajar di PDF dari SMP sampai SMA, ini ijazahnya ini sudah diakui di Al-Azhar Mesir, sehingga kalau mau melanjutkan ke Al-Azhar Mesir tanpa tes lagi, termasuk juga ke Maroko tanpa tes lagi. Alhamdulillah ya, maka oleh karena itu silakan kalau yang punya anak, punya cucu, punya saudara yang tamatan SD, yang mau ke SMP, tingkatan SMP ya, PDF, atau yang dari SMP mau ke SMA, silakan. Alhamdulillah sudah ada SMA-nya juga. Tapi saran saya bagusnya yang dari SMP supaya bisa 6 tahun. Supaya apa? Supaya benar-benar nanti ilmunya nempel gitu ya, kalau 6 tahun gitu ya. Sehingga nanti keluar dari sekolah, kalau sudah tamat SMA-nya, insya Allah sudah minimal sekali sudah bisa ceramah di masjid, sudah bisa menyampaikan kebaikan. Minimal untuk bekal kehidupannya. Silakan ya, didaftarkan saja, masih ada kuota sekitar 40 lagi kalau tidak saya, masih kurang lebih ya 40 ya. Jadi masih ada kuotanya kalau ada anak-anak yang ingin sekolah di Darul Tauhid dan mengkaji kitab-kitab kuning, dan insya Allah ini sifatnya adalah ngaji berijazah. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. dan akhirnya kepada Allah kita berlindung, kepada Allah kita minta pertolongan, semoga kita dijauhkan dari segala tipu daya setan yang terkutuk.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz untuk ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustadz yang menyampaikan, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu beserta keluarga, dan Allah jaga, Allah kuatkan langkah dakwah Ustadz, dan tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Jamaluddin yang tentunya sudah membersamai kita di malam hari ini, yang sudah menyampaikan pembahasan berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya sahabat MK. Yang mudah-mudahan ya sahabat MK menjadi pengingat bagi kita juga bahwa tentu Allah menciptakan tidak hanya manusia ya sahabat MK, ada juga makhluk Allah yaitu jin yang diciptakan yang dapat juga mengganggu manusia sahabat MK, tadi yang disampaikan oleh guru kita seperti gangguan fisik ataupun juga psikis ya sahabat MK, yang sifatnya bisa menyeluruh menguasai tubuh manusia ataupun juga parsial sahabat MK, yaitu menguasai sebagian tubuh saja ataupun juga di beberapa bagian tubuh manusia sahabat MK. Tentu juga tadi disampaikan ya sahabat MK, beberapa gangguan-gangguan seperti kesurupan, marah, pingsan, dan juga masih banyak juga sahabat MK. Lalu juga ada gejala-gejala yang tadi kita simak bersama, tentunya seperti saat sadar ataupun tidak sadar sahabat MK, seperti contoh sulit tidur, gelisah, sering terbangun di malam hari sahabat MK. Bahkan juga tentunya beberapa poin juga ditambahkan seperti tadi, mimpi buruk sahabat MK itu juga bisa jadi gejala-gejala dari gangguan jin tentunya. Yang mudah-mudahan tentunya kita jadikan materi ataupun juga ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini menjadi pengingat ya sahabat MK, dan juga senantiasa kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ada dari sahabat Ira Dira dari Balendah, lalu juga ada Pak Angga dari Padalarang, Teis dari Garut, Pak Sandi dari Banjaran juga yang sedang menyimak di kesempatan malam hari ini, terima kasih. Lalu juga ada hamba Allah yang dari Bandung bergabung juga di kesempatan kali ini tentunya. Lalu juga ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur, terima kasih. Dan juga ada Pak Jajang di Garut, namun mohon maaf di kesempatan malam hari ini belum tersapa ataupun juga tersampaikan pertanyaannya. Yang mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang nantinya dapat tersampaikan ya sahabat MK. Lalu juga yang baru saja bergabung di malam hari ini ada dari sahabat Fadil Muhammad dari Sukati, hadir juga ikut menyimak, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK Anda yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik yang tentu sudah kita simak bersama ya pembelajaran di malam hari ini berkaitan tentang jenis-jenis gangguan jin dan gejalanya. Dan di malam hari ini juga kita akan sambung kembali sahabat MK kebersamaan kita dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Tentunya kami akan hadirkan 3 murotal pilihan malam yang nantinya dapat Anda pilih sahabat MK, satu di antaranya. Yang nantinya pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda akan kami hadirkan ataupun juga putarkan selepas program Inspirasi Malam sahabat MK. Akan kami hadirkan dimulai dari pilihan yang pertama sahabat MK, ada Quran Surat Muhammad. Lalu selanjutnya di murotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Ibrahim. Dan terakhir sahabat MK di pilihan murotal nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Anfal. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di malam hari ini bagi Anda yang ingin bergabung serta memilih murotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan. Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di malam hari ini, satu di antara tiga murotal pilihan malam sahabat MQ, di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MQ, 0811-224-1027 di kesempatan malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS. Dan nantinya juga Anda dapat bergabung ya sahabat MQ, ikut memilih polling yang nantinya akan kami hadirkan juga di kesempatan malam hari ini. Kami akan menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung memilih murotal pilihannya. Namun tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

lagi, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Qur'an surah

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam tentunya segmen Morotal Pilihan di kesempatan malam hari ini tentunya sahabat MK. Anda yang sedang menyimak masih dapat bergabung sahabat MK serta memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Dan tentu juga kami akan hadirkan kembali sahabat MK bagi Anda yang baru saja menyimak ataupun juga mendengarkan ya 102,7 MKFM Bandung di malam hari ini, agar tentunya Anda dapat bergabung serta ikut memilih morotal pilihan yang dihadirkan. Karena sahabat MK, morotal pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda di malam hari ini akan kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam membersamai waktu istirahat Anda di kesempatan malam hari ini, sahabat MK. Di morotal pilihan yang pertama, sahabat MK, yang bisa Anda pilih ada Quran Surat Muhammad. Lalu selanjutnya di morotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Ibrahim. Dan terakhir sahabat MK, di morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Anfal. Sahabat MK, silakan. Anda dapat bergabung serta memilih di kesempatan malam hari ini dan juga menyampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK. Selain itu juga

Baik sahabat MK, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung di malam hari ini memilih Morotal pilihan malamnya. Yang pertama mengawali kebersamaan di segmen Morotal pilihan malam sudah ada dari Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang bergabung di kesempatan malam hari ini ya, memilih Morotal pilihannya di pilihan yang pertama yaitu di Quran Surat Muhammad. Baik, terima kasih Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang sudah bergabung juga ikut memilih Morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung memilih Morotal pilihannya. Ada dari Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi yang juga sudah ikut memilih ya Morotal pilihannya. Kalau dari Ibu Munawaroh memilih di pilihan yang pertama yaitu di Quran Surat Muhammad. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi yang sudah bergabung di malam hari ini ikut memilih Morotal pilihan malamnya. Lalu selanjutnya kembali kami sapa juga Anda sahabat MK yang sudah bergabung. Ada dari Pak Ahyar Sutisna dari Bumi Asri Mekarrahayu memilih Morotal pilihannya di pilihan nomor yang ketiga yaitu di Quran Surat Al-Anfal. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Pak Ahyar Sutisna dari Bumi Asri Mekarrahayu yang juga sudah bergabung di malam hari ini ikut memilih Morotal pilihan malamnya. Lalu juga selanjutnya kami sapa yang sudah bergabung juga ada dari Ibu Utik dari Jogja. Di malam hari ini juga kalau dari Ibu Utik memilih Morotal pilihannya di pilihan nomor yang kedua yaitu di Quran Surat Ibrahim. Dan baik sahabat MK, di malam hari ini nampaknya Morotal pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih jatuh di Morotal pilihan yang pertama nih nampaknya sahabat MK. Dan kami juga akan kembali kami sapa yang baru saja bergabung, ada dari sahabat Entri Safitri. Dia malam hari ini juga sudah bergabung ikut memilih Morotal pilihannya. Kalau dari sahabat Entri Safitri memilih di pilihan yang pertama yaitu di Quran Surat Muhammad. Dan juga menyampaikan untuk seluruh sahabat MK, selamat malam dan juga selamat beristirahat untuk semuanya nih, Masya Allah. Terima kasih sahabat Entri Safitri juga yang sudah menyapa dan juga ikut memilih Morotal pilihan di kesempatan malam hari ini. Lalu juga yang baru saja bergabung sahabat MK, memilih Morotal pilihannya ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Memilih Morotal pilihannya kalau dari Umi Zikri yaitu di pilihan yang pertama yaitu di Quran Surat Muhammad. Baik, Masya Allah. Dan juga menyampaikan dari Umi Zikri, salam ukhuwah untuk semuanya keluarga, untuk ustadz-ustadz, guru, sahabat siar dan juga kru. Dan juga disampaikan untuk para pendengar dimanapun, semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang sudah juga bergabung di malam hari ini menyampaikan atensinya lalu juga memilih Morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan serta melengkapkan dengan menyampaikan doa terbaik di malam hari ini. Mudah-mudahan doa yang sama, doa yang terbaik juga untuk Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang juga sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan nampaknya sudah tertebak ya sahabat MK, Morotal pilihan terbanyak di malam hari ini yang akan dihadirkan yaitu jatuh di Morotal pilihan yang pertama di Quran Surat Muhammad. Insya Allah sahabat MK, kami akan hadirkan dan juga putarkan Quran Surat Muhammad selepas program inspirasi malam kesempatan kali ini yang tentunya akan membersamai ruang dengar Anda, waktu istirahat Anda di malam hari ini sahabat MK. Selamat beristirahat sahabat MK di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan

0: kesempatan di hari yang selanjutnya untuk kita menjalankan segala amanah-amanah terbaik dan juga kesempatan hidup yang Allah tentunya hadirkan sahabat MQ. Pada akhirnya, sahabat share Anda, Bahri Alamsyah, dan juga tentunya seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wabihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi, teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, kami semua adalah milikmu, ciptaanmu. Kami semua ada dalam genggamanmu setiap saat. Bimbing agar ilmu yang sampai hanya ilmu yang engkau ridhoi. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi.

perintahkanlah solat. Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MKI, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MKI, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MKI, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kembali. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga membersamai mengawali pagi hari ini sahabat MK, yang tentu sudah memasuki hari Sabtu ya sahabat MK, di tanggal 23 Mei 2026, dan juga bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK. Tentu patut kita hadirkan sahabat MK rasa syukur kita kepada Allah, yang dimana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani sebuah kehidupan dan juga dapat mengerjakan amanah-amanah yang tentunya Allah hadirkan kepada kita sahabat MK, yang dimana tidak terasa Allah memberikan kesempatan kita untuk menjalani kehidupan kita sampai memasuki hari yang baru sahabat MK di hari ini. Dan juga kita masih berada di salah satu bulan mulia, yaitu di bulan Zulhijjah sahabat MK, yang tentu di 10 hari pertama ini dapat kita maksimalkan dengan tentunya mengerjakan amalan-amalan kebaikan yang dapat kita maksimalkan sahabat MK. Dan juga sesaat lagi juga kita nantinya akan menjumpai Hari Raya Idul Adha, yang mudah-mudahan kita juga dapat ambil bagian ya sahabat MK dalam beribadah kurban tentunya. Mengawali pagi hari ini juga mari sahabat MK kita hadirkan kembali semangat kita untuk menambah keilmuan dan juga hazanah keilmuan kita di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, yang dapat kita maksimalkan kesempatan-kesempatan yang ada. Salah satunya hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, yang kembali mengudara di ruang dengar Anda sahabat MK di kesempatan kali ini, yang tentu di hari Sabtu ini spesial pembahasannya berkaitan tentang kesehatan sahabat MK, yang nantinya kita akan simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, yang tentu kita akan nantinya simak ya sahabat MK. Kami pun mengajak serta mengundang Anda di pagi hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik di pagi hari ini, dan juga boleh nantinya melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi melalui tempat Anda seperti apa. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK. 0811224107, yang tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan pagi hari ini tentunya. Setiap ketika sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda saat ini sedang menyimak, tentunya kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, ataupun juga melalui streaming kami yang bisa Anda ketikkan di www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Lalu juga melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM tentunya. Lalu juga Anda dapat menyimak juga sahabat MK melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan ketikkan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di live kami sahabat MK di @MKFMBandung tentunya. Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak di luar frekuensi 102,7 MKFM Bandung sahabat MK, yang dapat Anda simak melalui jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta,
104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dapat bersihkan diri. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027. Di hatiku saat lagi kita akan terhubung sahabat MK bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu akan kami hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Kita tentunya ketahui bersama ya sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu juga, sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MQ, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Kebenaranmu, ya Allah. Dan alhamdulillah sahabat MQ, kita sudah terhubung langsung juga bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah tentunya yang dihadirkan di kesempatan pagi hari ini, sahabat MQ.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi kulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Seperti biasanya kita mulai pagi ini dengan renungan syukur. Ketika kita bisa dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pagi tadi, Pak, subuh tadi. Ketika kita bisa melihat kembali apa yang biasanya terlihat, apakah itu lihat anak, ataukah misalnya lihat istri, atau misalnya kita lihat benda-benda yang sebelum tidur kita lihat, dan alhamdulillah bisa jelas, bisa nampak bahwa itu sesuai dengan yang biasanya kita lihat. Sesungguhnya di atas sana, di dalam sana, dan di baliknya itu adalah triliunan proses. Jazakallah khairan. Triliunan proses yang terlibat di dalam otak. Jadi tidak sederhana seperti kita melihat, kita nampak, kita bisa menginterpretasi, oh ini anak, oh ini istri. Kan gak pernah kebalik ya Pak ya. Oh ini anak, oh ini mertua, kan teka balik ya Pak. Kira-kira memori yang tersimpan di dalam otak itu demikian fixnya, demikian kuatnya, sehingga itu gak berubah Pak. Bisa gak data berubah? Bisa Pak, zaman sekarang. Bisa direkayasa, tapi ternyata Allah memberikan data di otak kita itu Pak, demikian presisi. Jangankan wajahnya, suaranya aja kadang-kadang bisa kedengeran Pak, bisa hafal, oh ini suara istri bukan suara kucing. Oh beda Pak ya, bikin pengibaratnya jangan aneh-aneh. Jadi dengan adanya spesifikasi data yang tersimpan di dalam otak, ternyata Pak, Allah itu melimpahkan salah satu bentuk kasih sayangnya kepada kita. Andai kata datanya itu berubah Pak, yang tadinya merah misalnya jadi hijau, hari berikutnya hijau jadi merah lagi, Bapak lagi mengendarai motor lewat lampu merah, disangkanya hijau. Kan rumit itu. Andai kata berubah misalnya Pak ya, data yang ada di otak kita, biasanya kita mendengar suara manusia, frekuensinya diganti Pak. Bukan 2000 sampai 20.000 Hz, tapi di atasnya Pak, 40.000 ke atas. Kenapa cina kok dedengean teh jadi bararada kieu? Ada suara kelelawar, ada suara radio campur, ada suara radio orang telepon. Itu saja Pak, spesifikasi pendengaran saja, frekuensi aja dirubah, ternyata dampaknya luar biasa. Padahal itu keseharian kita tuh ada Pak, frekuensi di atas yang kita dengar seperti biasanya, ya kan Pak? Ada yang 2000, ada yang 20.000 gitu. Digeser saja ternyata kita bisa berubah Pak. Masya Allah. Ketika kita tahu bahwa nikmat itu Allah berikan ternyata tidak biasa-biasa, sangat luar biasa, maka terima kasihnya pun, syukurnya pun gak biasa-biasa Pak. Seperti sering saya sampaikan Pak, Bapak dapat hadiah ketika lari atau ketika jalan santai, satu dapat hadiah kipas angin, terima kasih ya tapi kan alhamdulillah dapat kipas angin, satu lagi dapat hadiah umroh, terima kasihnya akan beda Pak. Ketika tahu bahwa umroh itu mahal, ketika tahu umroh itu ternyata tidak mudah, ketika tahu umroh itu jauh, ketika tahu bahwa umroh itu segalanya dibiayai, beda ketika kita dapat hadiah kipas angin Pak. Nah, kebanyakan kita kadang-kadang beranggapan bisa melihat itu ibarat kipas angin Pak. Padahal di balik itu prosesnya sangat luar biasa. Sehingga ketika kita bisa melihat, syukurnya pun tidak biasa-biasa. Kapan kita bersyukur sesuatu itu yang terasa memberat di dalam hati? Kapan syukur itu menggelora di dalam hati? Pada orang yang tingkat paling rendah,
syukur itu baru hadir ketika kehilangan atau ketika dikurangi, Pak. Iya ya, waktu dulu mah waktu saya muda, jangankan lihat koran, lihat yang kecil-kecil aja kelihatan, sekarang udah agak jauh kayak gini. Syukur itu pada tingkat yang paling rendah, baru disadari, baru terucap, baru terhujam di dalam hati ketika nikmat itu dikurangi atau nikmat itu dicabut. Itu yang paling rendah, Pak. Yang paling tinggi apa, Pak Dokter? Yang paling tinggi adalah syukur dengan pendalaman keilmuan. Tatkala kita bisa melihat ternyata miliaran neuron yang ada di mata, yang ada di retina, miliaran neuron saraf yang ada di otak, miliaran neuron yang menginterpretasikan apa yang dilihat, terjadi koneksi lebih dari 3 miliar per detik koneksi yang ada di otak itu, Pak, untuk menentukan, oh ini adalah gelas. Lebih dari 3 miliar proses. Tatkala ilmu itu ada di dalam diri kita, Pak, tatkala ilmu itu nyampe kepada kita, ternyata untuk melihat sebuah gelas aja ternyata miliaran proses biokimia yang terjadi dalam otak, termasuk interpretasi data. Oh ini gelas, oh ini ada airnya, oh ini air bisa tumpah, oh ini air mungkin bisa melegakan tenggorokan, oh ini air bisa untuk haus, oh ini air buat hidrasi. Muncul data yang ada di otak, Pak. Tatkala kita ingat dengan keilmuan, ternyata nikmat itu luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Berkali-kali Allah mengatakan kepada qalilam ma tashkurun. Sedikit manusia itu yang bersyukur, Pak. Kenapa? Kita itu jarang berpikir bahwa sesuatu yang diberikan itu adalah keberharganya itu sangat tinggi. Jadi sekali lagi, Pak, pemicu syukur yang paling rendah derajatnya ketika kita dikurangi atau nikmat itu dihilangkan. Kalau itu aja enggak syukur mah kacida, terlalu. Dan tingkat syukur yang paling tinggi di dalam hati itu, Pak, luapannya luar biasa tatkala kita perkaya dengan ilmu. Berkali-kali, Pak, guru kita mengatakan, pupuk iman itu adalah ilmu. Benar, Pak. Bayangkan, andai kata saya tidak tahu bagaimana misalnya air ini bisa kita lihat di miliaran data yang terkoneksi di otak, Pak. Saya tidak pernah belajar tentang sistem saraf yang ada di otak. Saya tidak pernah belajar tentang sistem sensor yang ada di mata. Tidak pernah belajar tentang data bagaimana terkoneksi antara satu sisi dengan satu sisi otak lainnya. Bagaimana data itu akan diinterpretasi, Pak. Oh ini air, sampai oh ini air teh, Pak, gak sederhana. Tatkala ilmu nyampe kepada kita, Pak, tentang penglihatan, tentang interpretasi, itulah syukur yang terdalam di dalam. Ya Allah, selama ini saya bisa melihat dianggapnya biasa-biasa aja, tapi ternyata engkau pelihara nikmat itu luar biasa di dalam diri itu, Pak. Di sanalah ada rasa syukur terdalam. Jadi ketika kita berbicara tentang nikmat, maka Pak, Bu, pelajari apa yang Allah berikan supaya kita mempunyai kesyukuran tingkat tinggi. Dalam bahasa saya mungkin adalah vitamin S dosis tinggi. Kenapa, Pak Dokter, kok senang sekali membahas syukur? Syukur itu dapat, ya Allah, luar biasa, Pak. Gak mungkin orang bersyukur, Pak, tanpa dia satu awareness tahapannya itu, tanpa dia menyadari bahwa dia itu diberi. Kalau gak merasa diberi, gak akan terima kasih, kan, Pak? Jadi ada awareness, ada rasa sesuatu yang penyadaran bahwa dia itu diberi. Yang kedua tahapan syukur itu, Pak, selain merasa bahwa dia diberi, ada yang namanya appreciate, penghargaan atas yang diberi itu. Nah, appreciate itu tergantung diantaranya ada keilmuan kita. Seekor monyet dikasih kelapa, appreciate-nya apakah nganuhunkeun luar biasa? Enggak, Pak. Dikasih emas 1 kilo, enggak, biasa-biasa aja. Tapi dikasih pisang satu yang harganya itu jauh-jauh dari emas, dia akan senang. Kenapa? Karena dia tidak tahu atas dia yang dikasihnya. Apakah kita akan sama seperti onyet kayak gitu ya?
Jadi pemikiran kita itulah yang menjadikan salah satu syukur itu apakah kita itu mendalam ataukah biasa-biasa. Karena kebodohan kita. Sehingga sesuatu yang sangat dahsyat itu dianggapnya biasa aja. Qalilam ma tasykurun. Saeutik sedikit manusia yang berpikir, yang bersyukur. Di antaranya kenapa? Karena tidak merenungi keberhargaan nikmat yang diberikan. Ya Pak, Bu. Mudah-mudahan hari ini sudah mengkonsumsi vitamin S. Vitamin S teh dingin enggak, Bu? Oh, yang dingin es campur ya, Bu ya? Ya, baik. Jadi biasakan di MQ pagi ini, Pak, Bu, setiap hari adalah merenungi nikmat yang Allah berikan. Bahkan kalau di pelatihan yang sering kita sampaikan di MQ Afiat, Pak, sebelum tidur merenungi tiga nikmat. Begitu bangun merenungi tiga nikmat, dipandu, Pak. Ketika bangun tidur ada panduannya, Pak. Letakkan tangan kanan di dada kiri, rasakan denyut jantungnya. Ya Allah, Engkau denyutkan jantung. Dipandu, Pak, ada teksnya, Pak. Supaya apa? Supaya dituntun gitu. Ya Allah, terima kasih Engkau denyutkan jantung ini. Jantung saya ini berdenyut sejak 4 minggu saya berada di dalam perut ibu. Dan denyut jantung ini tidak pernah berhenti, walaupun tanggal merah, walaupun cuti bersama, walaupun hari fitness, enggak pernah berhenti. Dan jantung ini berdenyut sesuai dengan hitungan yang telah ditentukan, 76 kali per menit, tanpa saya harus ingat angka itu. Engkau denyutkan. Ya Allah, terima kasih Engkau denyutkan jantung ini yang memompakan darah, yang mengirimkan darah ke triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita melalui jalan yang panjang lewat pembuluh darah yang panjangnya itu kurang lebih 138 ribu kilometer, sepertiga jarak antara bumi dan bulan. Ya Allah, Engkau denyutkan jantung ini, Engkau kirimkan makanan, Engkau kirimkan oksigen ke semua sel yang membutuhkan, sel mata membutuhkan oksigen, membutuhkan natrium, membutuhkan kalium. Engkau kirimkan lewat denyutan jantung ini, ya Allah, tanpa saya tahu ngirimnya kemana aja. Ngirim ke 5 orang aja bisa salah kirim, ngirim 100 orang juga, apalagi ini ngiriman ke triliunan sel. Gak usah bayar, gak usah COD, ya Allah, terima kasih Engkau telah urus semua sel yang ada di dalam diri kita. Renungan ketika kita bangun tidur, syariatnya kita megang dada sebelah kiri sambil merasakan denyut jantung. Pak, apakah ini enggak luar biasa, Pak? Luar biasa, Pak. Tidak sederhana, Pak. Tatkala kita tahu ilmunya bahwa jantung itu mulai didenyutkan oleh Allah sejak 4 minggu di dalam kandungan kita, Pak. Tatkala kita tidak tahu ilmunya, Pak, biasa-biasa aja tuh. Si eta kamari naon maot kunaonnya, jantungna eureun cenah jantungan, udah aja gitu. Gitulah kalau ilmu kita minimalis, maka syukurnya pun minimalis. Ya, Pak. Kita coba setiap hari, Pak, Bu. Ada buku latihannya, Pak. Mudah-mudahan saya bisa bagikan gratis ya, Pak ya. Saya cari filenya, yaitu dulu itu waktu musim COVID tuh saya buat buku ya, melejitkan sistem imun kalau nggak salah judulnya itu, saya cetak waktu itu, sekarang udah habis. Mudah-mudahan nanti bisa saya bagikan gratis, free ya Pak Bu ya, sebagai bahan latihan. Nanti mudah-mudahan ada rezekinya ya. Silakan mungkin nanti hubungi adminnya kemana ya Bu ya. Oh, mudah-mudahan bisa jalan. Punten, saya punya tim Kang Asep Mahpudin namanya tuh. Kang Asep udah bisa ini belum ya, punten? Sekedap, saya coba ketik ya. Saya ketik punten ya. Mudah-mudahan nanti udah bisa online. Belum online. Gini aja Bu. Silakan catat nomor WA-nya dulu ya. 0811
20, 10, 1, 1, 1. 0811 20 111 20 10 ya, saya salah nomor tadi ya. 0811 20 10 111. Kok apalan ibu dari saya? Oh iya ya, iya nyatat ibu ya. Jadi 0811 20 10 111. Baik ya. Kalaupun buku yang tadi belum ketemu, insya Allah saya punya oleh-oleh satu lagi ya. Saya oleh-oleh satu lagi. Baik. Itu renungan Pak. Cuma kepanjangannya sampai 21 menit. Gak apa-apa Pak ya. Yang penting maknanya. Baik. Hari ini Ibu, saya Bapak akan membahas tentang masalah bagaimana kajian medis kurban. Tapi punten, sebelum membahas ini, saya akan menyisipkan yang kemarin kekurangan, materi kemarin. Karena kemarin dipotong dengan bagaimana kekuatan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak. Andai kata, Bu, kita tahu tentang potensi penyakit. Misalnya begini. 2 minggu yang lalu saya ditawari oleh salah satu rekan di laboratorium, "Dok, ini ada pemeriksaan genomik." Nah, pemeriksaan genomik, diperiksa gennya. Untuk apa teh? Dengan pemeriksaan genomik ini bisa memetakan kemungkinan penyakit-penyakit yang akan muncul apa aja. Kata saya, penyakit apa aja bisa deteksi? Kanker. Kanker apa lagi? Kanker lambung, kanker usus, kanker payudara, kanker apa lagi? Kanker pankreas dan sebagainya. Pemeriksaan genomik namanya itu. Berapa pemeriksaannya? Tergantung paket Pak Dokter. Ada yang 1.300.000, ada yang 3 juta, ada yang 12 juta. Untuk tahu penyakit yang potensi akan menjadi sesuatu bagi tubuh kita, ternyata enggak murah, Pak. Jutaan. Ada lagi, Pak. Teman saya kemarin baru dioperasi. Kenapa dioperasi? HB-nya itu turun terus. Rata-rata HB-nya itu udah diterampus lagi, turun lagi sampai 7, turun lagi sampai 7. Diperiksa, Pak. Diperiksa pakai kolonoskopi, pakai alat kamera dimasukkan ke dalam usus, ternyata enggak ketemu penyakitnya itu. Dianjurkan untuk pemeriksaan dengan CT scan dengan menggunakan kontras, Pak. Berapa periksa itu? Kurang lebih 3 jutaan. 3 juta itu murah apa mahal, Pak? Kira-kira berapa? Relatif ya, bagi Bapak mah apalah 3 juta, Pak ya. Nah, Ibu Bapak semua, pagi ini akan saya sampaikan. Ya, punten. Ini sebagai kesimpulan dari 3 pertemuan sebelumnya. Ini oleh-olehnya nih. Akan saya sampaikan, Pak Bu. Ada sebuah penyakit, Pak, yang kalau saja ini diketahui, yang kalau saja ini bisa diatasi, yang kalau saja ini bisa dikelola, maka akan menurunkan kejadian 3 penyakit besar di muka bumi ini. Andai kata penyakit ini kita ketahui, Pak, kan untuk mengetahui penyakit itu ternyata tidak murah, Pak, ya. Ya, andai kata penyakit ini diketahui Bapak Ibu semua, ternyata ini bisa menurunkan angka kejadian 3 penyakit besar di muka bumi ini. 3 penyakit yang selama ini menjadi salah satu ranking syariatnya penyebab kematian tertinggi. 3 penyakit ini, Pak, yang menurut WHO ini kejadiannya enggak pernah berubah dan bahkan terus meningkat. Dan di Indonesia kejadian penyakit ini juga tinggi, lebih tinggi daripada COVID. Pak Dokter mana nakut-nakuti? Bukan nakut-nakuti. Ini akan kita cari solusinya yang mudah ala Nabi, Pak. Nah, ternyata, Pak, penyakit ini bisa menimbulkan 1 serangan jantung. Tiba-tiba lagi ngobrol, tiba-tiba lagi diskusi, ya, lihat klub bolanya kalah, ngelepek, meninggal, Pak. Serangan jantung. Lagi olahraga pagi-pagi, tiba-tiba terjatuh, Pak. Kenapa? Serangan jantung. Lagi ke kamar mandi, tiba-tiba jatuh, wafat. Kenapa? Serangan jantung. Ada yang mau?
Nauzubillah, jangan ada isinya, kita cari rumusnya. Penyakit yang kedua, Pak. Yang pertama tadi penyakit jantung. Penyakit yang kedua, Pak. Penyakit ini ternyata angka kejadiannya itu meningkat juga, enggak pernah menurun. Ketika berdiskusi, ketika berdebat, ketika dia luapan emosi, tiba-tiba bicaranya jadi rero. Tangan kanan yang tadinya bisa megang pensil jadi lumpuh sebelah. Kaki yang bisanya tadinya jalan jadi harus digusur itu kakinya sebelah. Penyakit apa? Stroke. Apal geningan? Ya. Penyakit ketiga nih, Pak. Kalau saja ini ada di dalam diri, maka yang terjadi adalah kadang-kadang tangan kebas, kadang-kadang kaki tidak terasa, lagi jalan kaki, tiba-tiba udah ada paku 6 di kakinya. Kenapa enggak kerasa, Pak Dokter? Tiba-tiba jarinya hitam, enggak nyeri, enggak apa-apa. Ternyata kadar gula yang tinggi. Tiga penyakit ini, Pak Bu, bisa diturunkan kejadiannya setengahnya dengan mengelola satu biangnya ini, Pak. Ketika Bapak Ibu untuk periksa genomik tadi untuk mengetahui penyakit kanker, ternyata biayanya mahal, ternyata biayanya jutaan. Dengan penyakit ini tahu, Pak, tiga penyakit besar tuh bisa diturunkan sampai angkanya 54%. Nanti saya sampaikan, Pak. Ini ada bukunya. Ini juga gratis, Pak. Mangga silakan. Ketika kita lihat sebuah sungai, Pak. Aliran sungai dari gunung. Dari gunungnya itu kotor. Kemungkinan ke cabang-cabang sungainya pun akan kotor. Nah, cara yang paling mudah bukan membersihkan di tiap ujung-ujung sungai, tapi bagaimana kita membersihkan dari mulai hulu sungainya. Inilah yang disebut dengan akar penyakit. Penyakit apa, Pak Bu? Yaitu penyakit hipertensi. Ya, Pak Dokter, penyakit cuma gitu doang? Enggak cuma gitu doang. Salahnya kita menganggap

rezeki kita semua. Nih. Kalau kita lihat datanya, Pak, ternyata dampaknya itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Sebentar, bentar, bentar. Mudah-mudahan ya. Sebentar, skrap. Bisa kelihatan enggak di sini? Kang, punten, zoom-nya biar saya bisa share screen, Kang. Punten. Zoom-nya barangkali bisa dikondisikan. Bisa, punten. Punten bisa. Sebentar, Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa di ya, dikondisikan supaya nanti bisa kelihatan zoom-nya. Bisa, Pak. Sekedar. Alhamdulillah. Baik. Kita lihat, Bu, Pak, Bu. Jadi bisa disampaikan, Kang? Mudah-mudahan bisa nyampe ya. Kalau enggak ya cukuplah yang ada dilihat di HP. Ada yang lihat di HP, baik ya. Ibu Bapak semua, kalau kita lihat datanya di sini, Pak, Bu. Nih. Nih, punten-punten ya. Dampaknya itu tidak biasa, dampaknya itu luar biasa, punten. Saya lihat, saya sampaikan datanya di sini. Dampaknya itu rumit. Oh, nggak kelihatan, Pak ya, Bu ya. Teman-teman yang di Zoom kelihatan ya. Baik. Jadi, Pak, punten. Kalau kita lihat dari data, penyakit yang dianggap biasa-biasa ini ternyata berkontribusi tahun 2023 tuh, Pak, terhadap apa? Syariat, terhadap kematian 10,8 juta orang per tahun di dunia. Meninggalnya bisa karena bisa karena stroke, bisa karena serangan jantung, bisa juga karena diabetes. Kalau kita lihat lagi, Pak, 50% kasus stroke, ya, 50% kasus stroke itu berkaitan dengan tekanan darah tinggi. Artinya, Pak, Bu, ketika kita bisa mengelola tekanan darah tinggi ini, Pak, setengahnya tuh resiko stroke itu bisa kita atasi. Apakah stroke itu karena pendarahan, apakah stroke itu karena sumbatan, begitu ya? Dan dikatakan bahwa di sini bahwa kenaikan tekanan darah sistolik sekitar 20 mm Hg meningkatkan resiko kematian akibat stroke 2 kali lipat. Nah, ini, Pak, capek-capek mahal-mahal pemeriksaan genomik, ini tiga penyakit besar sekaligus yang bisa dicegah, Pak. Kalau kita lihat lagi penyakit jantung koroner, Pak, coba kita saksikan di sini ya. Ini jantung pembuluh darah dalam keadaan normal, bisa kelihatan, Pak. Ya. Ini jantung, ini pembuluh darah jika terjadi hipertensi seperti ini, Pak. Ya, dikatakan bahwa 45% penyakit jantung koroner berkaitan dengan hipertensi. Biasa-biasa aja, kadang-kadang, Pak, punya darah tinggi itu biasa-biasa aja, Pak. Tapi ternyata kalau kita lihat data, Pak, ini dari hulunya, Pak, sungai kita itu udah kotor. Bagaimana kita lihat lagi data? Nih, penyakit gagal jantung. Sebagian ibu bapak semua, kalau yang terbaring seminggu dua kali di tempat hemodialisa, yang darahnya dikeluarkan lewat selang, kemudian masuk ke dalam mesin untuk dicuci darahnya karena mesin cucinya itu rusak pada penyakit ginjal, untuk berbaring seminggu dua kali untuk mencuci darahnya sehingga racun-racunnya dikeluarkan, sebagian besar ternyata, kalau kita lihat, Bapak Ibu semua, satu dari empat kasus gagal ginjal ternyata ini terkait dengan hipertensi. Oh, dok, jadi nakut-nakutin, mak darahnya 180. Bukan nakut-nakutin, ibu, bapak. Tapi ini adalah dalam rangka ikhtiar, bagaimana kita mengetahui keilmuan supaya dari hulunya kita bersihkan, dari hulunya kita murnikan. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat ya, angka cuci darah yang ada di dalam kita, yang di negara kita itu bukan masalah hanya cucinya, Pak, Bu. Dok, sekarang emang ada BPJS, ya mau gitu.

Tiap Senin, tiap Kamis berbaring di sana. Mau gitu? Tiap Selasa sama tiap Jumat berbaring. Jadi Bapak Ibu semua, ini bisa dicegah. Dan pencegahannya kalau kita perhatikan, ada sejak zaman kenabian. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak semua, pencegahannya sudah ada dari 14 abad yang lalu. Kata siapa? Nih, saya kumpulkan risetnya Ibu Bapak semua. Bukan kita cocokologi, tapi kita perhatikan bagaimana puntennya. Oh, ada di sini punten. Bagaimana kesalahan-kesalahan terbesar kita pada saat ini? Rata-rata, Pak, puntennya para penderita darah tinggi biasanya happy kalau ketika minum obat ternyata darahnya bisa turun. Iya kan, Pak? Seneng. Kalau misal dengan minum amlodipin, darahnya jadi 130 yang tadinya 190. Bahagia dengan Captopril 25 mg. Ketika tekan darahnya masuk ke angka 140 yang tadinya 190. Nah ini Pak, kesalahan terbesar kita itu hanya fokus pada angka. Angka itu adalah akibat Bapak Ibu semua. Kita hanya fokus pada bagaimana obat itu bisa menurunkan angka. Tidak fokus kenapa angka tinggi itu muncul. Tidak fokus kenapa darahnya itu bisa naik. Ibarat ada air di lantai, kita fokus mengeringkan, mengelap, mengepel air yang di lantai. Tidak memperhatikan kenapa ada air di lantai. Jadi pekerjaannya tiap hari teh ngepel lantai Bapak Ibu semua. Kenapa? Biar airnya kering. Tidak memperhatikan ini kenapa ya kok ada air di lantai ini? Apakah karena mungkin ada bocor dari genteng? Apakah ini mungkin ada pipa air di bawah ubin ini yang pecah? Ataukah mungkin ada anak yang sering bulak-balik ini ngambil air? Selama kita sibuk mengepel, selama kita sibuk mengeringkan, selama kita sibuk membuat lantai itu kering tanpa kita mencari kenapa lantai itu basah, siap-siap berobat seumur hidup. Tah eta judulna teh Pak Bu. Ada yang mau? Nah, itulah Bu. Dalam rangka itulah kita coba telisik. Dalam rangka itulah kita coba contoh kenabian itu seperti apa. Kalau saja mengetahui untuk stroke itu perlu CT scan. Kalau saja untuk mengetahui adanya sumbatan jantung itu perlu angio CT. Kalau saja untuk mengetahui diabetes, gangguan pembuluh darah, ada pemeriksaan abu satu C. Ternyata Pak, untuk meriksa tekanan darah itu tidak mahal. Bahkan bisa dilakukan sendiri, gak usah datang ke laboratorium. Tapi saking murahnya Pak, tapi saking mudahnya Pak, ternyata masih dianggap enteng. Ya Pak Bu, mudah-mudahan ini teh ya, apa namanya, kajian ini teh bisa menjadi salah satu penggugah. Nah kalau dibiarkan mah Pak, saya kadang-kadang kalau visite pagi itu Pak ke rumah sakit, lihat pasien yang pasca operasi atau pasien yang rencana operasi, lewat tuh Pak selasar. Selasar di daerah hemodialisa. Sudah banyak Pak ngantri itu. Ada mukanya yang sudah hitam-hitam. Maaf ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita diberi kesabaran, diangkat penyakitnya, mudah-mudahan digugurkan dosa-dosanya setiap berbaring. Allah jadikan itu sebagai pahala, mudah-mudahan ya. Ini sebagai contoh nih bagi sahabat-sahabat kita yang pada syariatnya Allah berikan mesin cuci masih berfungsi. Mereka itu pada ngantri Pak. Apakah mau Bapak Ibu masuk dalam antrian? Mendingan antrian haji Pak ya, daripada antrian cuci darah. Kata orang cuci darah, iya dok saya juga gak mau ini sebenarnya mah. Mudah-mudahan ini menjadi kafarat dari dosa. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Jadi kesalahan pertama kita itu terlalu fokus pada angka Pak. Jadi ketika kita fokus pada angka seperti ini, maka yang kita lakukan adalah bagaimana mengelola agar tekanan darah itu
daik dengan captopril, amlodipin, nifedipin dan lain sebagainya, happy. Pertanyaannya, mau sampai kapan obat itu diminum, Pak? Atau Pak Dokter mah anti dengan obat? Enggak, Pak. Saya juga ngasih obat kepada pasien-pasien, termasuk saya juga memberikan amlodipin pada pasien-pasien saya yang stres misalnya karena dioperasi. Saya juga memberikan, Pak. Tapi yang jadi problem adalah kita fokus pada angka, tidak mau mencari kenapa angka itu bisa naik. Ada yang mau, Bu, kita selesaikan semua hipertensi? Ada yang mau? Mau, Pak, Bu, ya. Jadi coba berubah pola pikir kita, bukan hanya kita menurunkan angka. Kenapa ada air di lantai? Nah, kita bongkar semuanya, Pak, Bu. Kenapa bisa ada air di lantai? Ya. Nah, Pak, kalau kita lihat punten ya, kita cari penyebabnya di sini, punten. Ternyata penyebabnya itu benar enggak di sini ya. Oh, ini dampaknya. Nih, kenapa air itu bisa tergenang? Ini, Bu. Kenapa air itu bisa ada di lantai? Ini, Pak, penyebabnya. Kenapa air itu bisa terus lagi dan terus lagi ada? Ternyata ini penyebabnya. Bukan hanya kita membersihkan air di lantai, tapi kita coba cari kenapa air itu bisa ada di sana. Nah, kalau kita lihat, Pak, data-datanya di sini, tuh, Pak. Pak Dokter, ini mah kok klise banget ya, kayak biasa-biasa. Iya, justru karena kita nganggap biasa, maka kita nggak lakukan. Saya tunjukkan nih dengan angkanya. Saya tunjukkan nih dengan riset ilmiahnya. Ibu bapak semua, kalau kita lihat data dari sini, Pak Bu, nih. Kalau kita lihat datanya, di sini juga lihat punten, ya. Tuh, Pak. Dengan latihan senam, bisa menurunkan tekanan darah sistol kurang lebih 8,3 mm raksa. Udah dikasih tahu, Pak, caranya. Udah dikasih tahu, Bu, tuh genteng bocor, dibenerin. Dengan genteng dibocor, air bisa berkurang berapa? 8,3. Mau benerin? Benerin, Pak, Bu. Apalagi, Pak Dokter, kalau kita lihat lagi di sini, Pak, ya, datanya di sini nih, yang buruk kelakuan seperti ini, ya. Bagaimana cara menangan? Nah, kita lihat lagi proses makanan kekinian. Ini yang jadi, Pak. Kalau kita lihat datanya di sini, Pak, penelitian menunjukkan bahwa penurunan kadar garam 4,4 gram per hari, terjadi penurunan 4-5 tekanan darah sistolik, Bu. Tadi ada genteng yang bocor, sekarang ada keran, Bu, ternyata yang bocor nih. Dengan nutup keran ini akan ngurangi tuh air tergenang di lantai. Berapa banyak? 4-5. Cari kerannya, Bu, ya. Matiin kerannya yang kira-kira gak dipakai, ya, Bu, ya. Agar lantai itu tidak becek. Apalagi kalau kita lihat di sini, Pak, Bu. Nih, berat badan, nih. Peningkatan berat badan, kalau kita lihat datanya di sini, tiap kenarikan 10% berkaitan dengan peningkatan hipertensi 2-3 kali lipat. Tah, Bu, tadi ada genteng bocor, ada keran tuh bocor, Pak, Bu. Sekarang ada, ternyata ada pipa di bawah tuh. Apalagi kita lihat lagi, nih. Angka yang sebetulnya jarang kita lihat adalah bagaimana kualitas tidur. Dok, ini makan normatif-normatif semua. Gimana cara penyelesaiannya? Di bab 5 saya seuraikan, Pak. Bagaimana cara Rasulullah SAW 14 abad yang lalu ternyata sudah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ketemu pada abad ke-21, abad 23, sekarang ini. Kurang tidur ternyata berkaitan dengan hipertensi sekitar 21%, Pak. Ini ternyata ada yang bulak-balik ngangkut air tuh di lantainya basah. Berapa? Lebih dari seperempatnya ternyata air yang di lantai itu karena orang yang bulak-balik itu. Kasih jalan lain, Pak.
Supaya apa? Supaya tidak terjadi basah lagi lantainya. Yang terakhir Pak Bu, ini yang jarang dipelajari. Ini yang jarang diresepkan oleh dokter. Emang dokter Asep pernah meresepkan istighbar 33 kali? Belum ya Bu ya. Emang dokter Asep pernah nulis resep misalnya syukur 8 kali per hari ya 1 sendok teh? Enggak Bu, saya juga ya. Nanti apotekernya bingung ya. Hati yang gelisah Pak Bu. Betapa orang yang saya tadi contohkan Pak. Tim klub kesayangannya ternyata kalah bermain. Meninggal ngedadak Pak. Nyata ini mah. Tetangga di Sukapura di Gerah Condong. Mamah tadi cerita. Itu si mau itu cina cerita. Kunaon itu gara-gara ngegeledak ngedadak. Kedengerannya yang ada di jempuntan ya. Benar Pak, cerita itu tetangga. Kenapa? Apakah ketika klub sepak bolanya kalah itu dimasukkan dalam bentuk pel kekalahannya itu? Enggak. Apakah kekalahannya itu disuntikan? Enggak. Dari mana? Dari aspek hati, dari aspek psikis. Ngaruh Pak. Dan ini yang jarang dibahas. Ya. Kalau kita lihat datanya Pak Bu Punten ya di sini, bagaimana caranya kita memenangkan yaitu dengan di antaranya adalah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu semua, nih. Di bagian akhir nih, saya sampaikan bagaimana pelajaran dari Nabi yang sangat fisiologis. Pak Bu, ya. Bagaimana caranya? Nih, sudah saya kumpulkan di sini, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu apa namanya? Punten. Salah satu solusi, Pak. Al mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Salah satu kekuatan fisik adalah bagaimana dengan memelihara tubuh yang Allah amanahkan ini dalam kondisi sehat. Nabi itu gak pernah ada riwayat Pak, ketika Rasulullah SAW sedang bercengkrama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah kesakitan di dada kirinya, memegang dada kiri, gak ada hadis itu Pak. Ketika Rasulullah SAW sedang naik kuda misalnya, kemudian Rasulullah berdiam diri, kenapa? Karena nyeri di kepala, nyeri di punggung itu, karena hipertensi, gak ada Pak. Ketika Rasulullah SAW berperang, gak ada Pak riwayat Rasulullah terjatuh karena nyeri kepala kemudian lumpuh sebelah, gak ada demi Allah. Artinya Pak, Rasulullah SAW kalau kita telisik dari hadis ya, tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat gula, tidak ada riwayat stroke, gak ada. Ketika kita menelusuri ternyata ada pelajaran besar yang bisa kita ambil di dalamnya Pak. Satu saja Pak, ini penelitiannya banyak Pak dan telah saya kumpulkan tentang adab yang kalau kita laksanakan Pak, pengaruhnya itu jauh lebih tinggi daripada pengaruh. Kalau Bapak mungkin pernah yang nyoba obat ya, misal ada obat yang disebut dengan diazepam, ada obat yang disebut misalnya dengan alganak pun tadi ya, saya nyebut nama merek lorazepam. Obat itu digunakan ketika orang susah tidur. Ada penelitian Pak, salah satunya kalau nggak salah dari Universitas Muhammadiyah Palu ya, Wilujeng Enjing, selamat pagi teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Palu ya. Penelitiannya saya pakai, alhamdulillah, terima kasih ya. Penelitian-penelitiannya bagus-bagus. Ada penelitian di sana Pak, bagaimana adab tidur itu ternyata meningkatkan bagaimana kualitas tidur itu jauh lebih baik. Dari beberapa penelitian saya pernah baca bahwa dengan menggunakan 7 protokol adab tidur Nabi itu hasilnya lebih bagus daripada menggunakan obat penenang. Udah ada contohnya Pak.
Dok, tidur-tidur aja dibahas nanti Pak, insya Allah pekan depan kita bahas tentang masalah tidur. Bagaimana gak dibahas Pak? Usia Bapak berapa sekarang Pak Punten? Usia Bapak 66, tahu gak 66? Usia Bapak 66, maka 20 tahun Bapak itu dipakai untuk tidur. Benar apa benar? Benar Pak. 20 tahun Pak dipakai tidur. Usia Bapak punten ada berapa? Ada 23. 21 Pak ya? Oh 70. Usia Bapak 71, berarti sekitar 28 tahun Pak dipakai tidur. Andai kata tidur itu tidak mempunyai dampak terhadap kesehatan, andai kata tidur itu tidak menaikkan sistem imun, andai kata tidur itu tidak meregulasi sistem hormon, rugi. Jadi Pak, sepertinya sederhana, kita apa? Mengelola tidur tuh Pak ya. Nanti di bukunya itu ada. Silakan Ibu, Bapak, kalau misalnya nanti mudah-mudahan nanti bisa dibagikan ya.

0: Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM sahabat MK, yang baru saja membahas berkaitan tentang mengungkap rahasia kesehatan di balik amal ibadah. Mudah-mudahan sahabat MK, Allah mudahkan kita untuk tentunya memahami ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini, dan juga tentunya dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya sahabat MK. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau ya sahabat MK, dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah beliau dan diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengganti hukumanmu di sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kami menyapa Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali di kesempatan pagi hari ini yang tentu dapat kita dapat ambil bagian ya sahabat MK di dalamnya. Kita ketahui bersama sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Rasa berputus asa, siapakah dapat bersih.
0: Selain itu juga sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id atau dapat juga menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Terima kasih sahabat MKN yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini, tentunya menyampaikan doa terbaik, salam silaturahim, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, terima kasih. Selanjutnya juga ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, terima kasih juga. Yang Alin dari Cimareme. Lalu juga ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap yang juga sudah bergabung dan juga melaporkan kualitas siaran pagi hari ini melalui Cilacap tentunya. Selanjutnya juga ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang sudah juga menyampaikan doa terbaiknya. Ibu Eis dari Banjaran, Wa Emen dari Manonjaya, Abah Akbar dari Ciranjang. Selanjutnya juga ada Pak Sandi dari Banjaran yang juga menyimak di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga ada sahabat Nung Nur Hasanah dari Cicadas Timur yang bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya juga ada dari sahabat Nin dari Cianjur, terima kasih juga. Lalu juga ada Pak Wit dari Cihanjuang, Ibu Yanti dari Antapani. Lalu juga ada Mangkus yang juga lagi ikut menyimak di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya ada Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, sahabat Andri Safitri yang juga sudah bergabung. Lalu ada sahabat Urdiana dari Marga Cinta, dan terakhir sahabat MK ada dari sahabat Cucu dari Ranca Ekek yang alhamdulillah juga sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan tentunya terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan salam silaturahimnya, doa terbaik, dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta menyambung siarkan program MK Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitasnya di akhir pekan ini sahabat MK. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi ibadah, dan tentunya juga Allah jaga kita dari segala urusan yang sedang kita jalani tentunya sahabat MK. Pada akhirnya sahabat share Anda Bahri Alamsyah dan juga tentunya seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil miqat di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Abdul Hakim. Makna keluarga bagi saya adalah semoga saya bisa selalu membersamai mereka kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun. Cintailah keluarga kita semua. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Herlan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kabar sehat ya pagi ini, Bang Adi ya?
1: Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Adi, kita ngobrol lagi dengan sahabat MG juga pagi hari ini ya. Topik kita ini, yep. Masya Allah, satu kata yang sering kali kita dengar, sering diucapkan juga kalau ada pernikahan nih, semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Nah, ini jadi satu bahan juga, ternyata pilar utama jadi pendidikan anak. Ini seperti apa, Bang Adia, sambil menyapa kita akan awali obrolan ini.
1: Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Kang Herlan dan teman-teman MK, sahabat MK dimanapun berada, judulnya ini menarik sekali. Keluarga sakinah sebagai pilar pendidikan anak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di Quran Surah Rum ayat ke-21, Allah tuh mention tentang sakinah sebagai goals awal pernikahan. Jadi justru kenapa Allah perintahkan kita menikah, ternyata agar kita menjadi orang-orang yang sakinah, menjadi orang-orang yang tenang. Dalam bahasa tafsir ada istilah sakinah itu diambil dari suku kata atau akar kata yang sama dengan sikin. Sikin itu pisau. Kenapa pisau? Karena pisau itu adalah ketika nanti sebentar lagi kurban nih, Rabu kita mulai nyembelih. Ada hewan kurban yang berontak, ya kan, yang galak gitu kan, yang luar biasa kuat, tapi ketika disembelih dengan pisau, maka tubuhnya jadi yang bergejolak jadi tenang, jadi diam. Nah, gambaran sakinah itu kurang lebih seperti itu. Yang tadinya kita sebelum nikah tuh wow, penuh dengan gejolak, roller coaster kehidupan dan segala macam. Harusnya setelah menikah itu kita dapatkan kalimat litaskunu ilaiha. Kita bisa betul-betul mendapatkan ketenangan. Ketenangan, kenyamanan ini tuh ya ketika kita akhirnya bisa menemukan rumah. Kalau bahasa kerennya mah, marriage is not about house, it about finding home, gitu kan. Jadi menikah itu bukan tentang akhirnya kita punya rumah yang bentuknya fisik, tapi akhirnya kita punya tempat kembali. Pasangan tuh harusnya menjadi pasangan yang akhirnya saling melengkapi dan saling membuat pasangannya nyaman. Yang jadi pertanyaan besar tuh, Kang Herlan, terus gimana keluarga yang sakinah teh gitu? Apa indikator utamanya dan bagaimana kita menuju keluarga kita biar sakinah? Hal yang sangat sederhana untuk menjadi keluarga yang sakinah adalah jangan saling menuntut. Karena yang menghancurkan sakinah itu satu kata. Pembunuh sakinah itu namanya ekspektasi. Nah, ekspektasi ini sangat mahir membunuh sakinah. Yang tadinya udah tenang-tenang, yang tadinya udah nyaman-nyaman, gara-gara ekspektasinya tidak tersampaikan, harapannya tidak diberikan, maka akhirnya kenikmatan yang ada dilupakan. Nah, makanya cara membuat sakinah itu wujud adalah turunkan standar ekspektasimu. Karena hari ini kenapa banyak ada istilah istri standar TikTok, gitu, Kak Herlan. Suami standar TikTok. Kenapa? Karena standar-standar yang dibuat itu terjadi di standar ekspektasi yang sangat tinggi, gitu. Yang akhirnya ini suara saya aman, Kak Herlan?
0: Baik, Bang Adia, sempat terputus-putus baru saja, Bang Adia, suaranya.
1: Tes, tes.
0: Nah, sekarang sudah, ya. Alhamdulillah, sudah lancar.
1: Ah, ya, maaf. Saya lagi di pedalaman ini, lagi safari dakwah ke Kabupaten Sintang.
0: Sintang, Masya Allah. Okay.
1: Jadi, sebetulnya kalau misalkan kita lihat hari ini, sebentar, saya matikan ini. Ya, saya matikan kameranya. Baik. Jadi kalau misalkan kita lihat hari ini bagaimana ketua bisa tumbuh sakinahnya, yaitu dengan mengatur ekspektasinya. Kendalikan ekspektasimu maka kau akan sakinah. Ini akan nyambung sama pola parenting ketika menjadi atau keluarganya keluarga sakinah. Karena orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak menanam ekspektasinya kepada sang anak. Gitu. Jadi kalau misalkan anak yang, mohon maaf ya, anak yang sulit, anak yang susah, anak yang kesulitan berkembang adalah anak yang harus memenuhi ekspektasi dari harapan orang tuanya. Kalau bahasa zaman sekarang mana bilang, aduh seberat harapan mertua, misalnya, seberat harapan orang tua. Kenapa harapan itu berat? Ya karena itu gambarannya. Ya, jadi kunci utama kita punya keluarga yang sakinah adalah yang intens ekspektasi kita. Dengan akhirnya kita mengatur ekspektasi kita, kita nggak banyak nuntut dan kita mulai bisa menerima yang baik-baik dari pasangan kita. Itu kurang lebih landasannya, Kak Herlan.
0: Baik, jadi mengatur ekspektasi gitu ya, agar kita tidak banyak menuntut tapi lebih pada mengkondisikan diri ini menerima. Tapi hal ini tentu perlu apa ya, perlu keterampilan juga Bang Adia ya. Dan perlu tipsnya nih kalau dari Bang Adia seperti apa agar ekspektasi benar, yang seringkali tinggi ya, itu bisa melihat situasi dengan ya ini yang kita sedang hadapi gitu Bang Adia.
1: Oke. Yang pertama, ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama, ketika kita mengatur ekspektasi kita dalam rumah, memperjuangkan sakinah, yang pertama, pernikahan itu dimenangkan bagi mereka yang paling banyak berjuang. Nah, itu salah satunya. Jadi, suami dan istri harus paham betul-betul pemenang dalam pernikahan itu, pemenang dalam keluarga di hadapan Allah itu, bukan mereka yang paling banyak menerima, tapi mereka yang paling banyak beri. Maka kalau bahasa kiai kami dulu, bahasanya itu bukan and give. Bahasa pernikahan, bahasa seorang muslim itu adalah give, give, give, and give more. Okay. Kan sebanyak mungkin, karena kita menang pernikahan ini bukan menang di hadapan istri, menang di hadapan suami, menang di hadapan anak saja. Kita punya juri, kita punya wasit, kita punya CCTV yang ngelihat kita siapa. Itulah instrumen-instrumen yang Allah tanamkan, ada malaikat ya kan, ada hisab, ada kitab, semua nanti kita akan dinilai. Maka pemenang utama dalam pernikahan ini adalah mereka yang mau berjuang. Nah, menanamkan tadi perjuangan ini adalah cara kita menghapuskan atau minimal mengurangi rasa kita ingin dilayani, ingin dispesialkan, walaupun itu boleh, walaupun itu manusiawi. Tapi kalau itu saja yang dijadikan standar, ah suami saya emang gak sayang sama saya, masa saya ulang tahun dia lupa. Lupa ulang tahun itu gak ngebuat ibu kehilangan makan, gak ngebuat anak-anak kehilangan rumah, gak membuat, nah makanya akhirnya ketika kita ingin dispesialkan, ingin dilayani, ingin dijadikan the one, nah di situ kita sebenarnya sudah kalah sama hawa nafsu kita sendiri. Jadi yang harus di-maintain pertama, pernikahan dimenangkan untuk oleh siapa mereka yang paling berjuang. Itu pertama. Terus yang kedua, firman Allah, wala tansaw fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan satu sama lain. Segendut-gendutnya ikan masih ada cucuknya, sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Pasangan kita memang bukan pasangan yang terbaik, tapi tidak mungkin pasangan kita 100% jahat. Ya kan? Asia itu bisa masuk surga. Kenapa? Jalur sabar punya suami Firaun. Bunda-bunda yang hari ini mendengarkan sahabat MK dimanapun berada, ada gak yang suaminya Firaun?
0: Coba. Gak ada ya.
1: Bangun subuh tiba-tiba dia bilang, mama kayaknya saya Tuhan, inama kondina gitu kan, gak mungkin ya. Tiba-tiba bilang syududu, gak mungkin gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat ada kebaikannya, nah maka lihat, fokus pada kebaikannya. Nah ketika kita fokus pada kebaikan pasangan, fokus pada pengorbanan dan perjuangan dia, nah kekurangan-kekurangan tadi jangan diingat-ingat. Kekurangan-kekurangan pasangan kita ya sudah kita lengkapi, namanya juga menikah. Sejatinya di situ esensi utama pernikahan. Kemarin ketika saya datang ke satu kota, ada sahabat yang curhat. Istrinya sudah menikah dengan dia belasan tahun lamanya. Dalam prosesnya istrinya meminta berpisah. Kenapa? Karena sang suami tidak romantis, katanya. Saya tidak pernah dikasih kata-kata good morning, tidak pernah diinikan. Tapi suami bilang, semua penghasilan kamu yang pegang, hidup mau beli apapun tinggal beli, mau berangkat ke luar negeri tinggal berangkat, gak pernah ada masalah. Tapi gara-gara itu dia jadi tidak bahagia. Pertanyaannya, kenapa bisa tidak bahagia? Karena tadi yang dilihat kurangnya. Coba yang dilihat baiknya, pasti dia akan bertahan, pasti dia akan sama-sama mau memperjuangkan. Nah, di situ tadi, satu, pernikahan dimenangkan oleh mereka yang berjuang, itu mindset yang awal, ya kan? Karena kita punya Allah, kita punya hisab nanti di hadapan Allah, kita bilang, ya Allah, aku sudah berjuang sebisa aku. Nah, itu kan, mastatotum itu kuncinya. Berikan yang terbaik sebisa kita. Terus yang kedua, jangan ingat-ingat keburukan pasangan, ingat-ingat kebaikan dia. Nah, kalau sudah ingat kebaikannya, insya Allah itu jadi mood booster kita ngejalanin hidup dan memperjuangkan keluarga yang sakinah. Itu kurang lebih Kang Herlan.

0: Sobat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: menyambung kembali Bang Adia di termin yang kedua ya. Ini sebelum kita melengkapkan tadi ya paparan topik perbincangan kita, kita sapa terlebih dahulu sudah ada sahabat MQ yang menyampaikan atensinya pagi hari ini Bang Adia. Ada sahabat kita dari Garut nih yang menyampaikan pertanyaan. Kalau sahabat kita ini sedang berikhtiar juga mewujudkan keluarga sakinah ini dengan coba lebih sabar dalam komunikasi dan membiasakan ibadah bersama. Nah, dengan hal ini katanya ingin dicoba dilakukan, tetapi ada hal-hal yang memang masih belum sefrekuensi katanya nih di bersama dengan pasangan katanya Bang Adia. Bagaimana agar bisa sama-sama semangatnya antara suami dan istri ini punya semangat juga, paling tidak katanya tadi untuk beribadah bersama katanya Bang Adia.
1: Masya Allah. Siap. Ini tuh jebakannya banyak ini, karena kedengarannya indah ke heran menjalin komunikasi dan ibadah bersama, padahal di situ jebakannya banyak sekali. Apa jebakan pertama? Jebakan pertama itu adalah komunikasi. Banyak dari kita tuh salah memahami komunikasi. Gini, komunikasi dalam rumah tangga ataupun dalam apapun itu goalsnya apa? Tersampaikannya pesan kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, banyak dari kita berkomunikasi itu bukan ingin menyampaikan pesan, tapi ingin melampiaskan. Jadi ngelampiaskan kesel, ngelampiaskan amarah, ngelampiaskan ini. Ini buat bunda, buat ayah semuanya. Goals dari komunikasi itu adalah pesan yang tersampaikan itu. Makanya kalau di rumus kita yang ABCD itu Kang Herlan yang ajak baik-baik, bicarakan baik-baik. Nah, di B yang pertama itu komunikasi yang baik adalah sebelum kita bicara, kita harus jadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena bisa jadi ketika pesan kita tidak pernah tersampaikan karena kita tidak tahu frekuensi apa yang sedang ada di pasangan kita gitu. Yang satu ngobrolnya pakai frekuensi 97,5, yang satu 102,7, ya nggak ketemu. Nah, cara menyamakan frekuensi itu dengerin. Jadi komunikasi yang awal tuh sering-sering dengar, sering-sering menyimak. Kemarin saya sama istri baru aja kemarin mau safar, saya berselisih lah ya di mobil tuh, berantem gara-gara sepatu. Istri saya bilang Mike pengen beli sepatu. Sebentar, kita lagi ngurusin kurban gini-gini. Ibu nggak minta sekarang, ibu mintanya nanti, kapan aja. Di situ saya udah motong dia dulu. Akhirnya dia udah bad mood duluan. Waduh, saya minta maafnya seharian. Jadi sebenarnya kesalahan utama kita itu nggak mau dengar. Padahal kalau saya dengar aja, saya nyetir, boleh nggak ibu beli sepatu ini gini-gini. Kenapa memang kenapa sepatu yang lama? Harusnya kan gitu. Tapi ketika itu karena otak saya, pikiran saya lagi mikirin kurban ya kan, lagi mikirin sekolah anak bulan Juni segala macam, saya bilang, "Nah, kok sepatu sih, kan kita ada prioritas lain." Walaupun benar nyampaikannya, tapi yang goals dari pesannya itu tidak tersampaikan. Yang ada saya ingin menyampaikan

0: Dan sering-sering ngirim reels ke suami nggak bakal ditonton, itu buru dulu ya saya. Aduh, saya kan kita semua merasakan hal yang sama. Nah, terus yang kedua, pengen ibadah bareng, wah itu bagus banget. Tapi caranya bisa jadi nggak buat pasangan kita membenci ibadah itu. Kalau caranya keliru, pasangan kita bisa jadi trauma. Contoh misalkan kita paksa pasangan kita sholat tahajud bareng. Pokoknya harus tahajud, gak mau gimana, pokoknya dipaksain. Tapi kalau kita lihat background pasangan kita, apakah dia memang santri dari awal, apakah memang keluarganya keluarga yang religius, atau orang baru hijrah. Kalau baru hijrah, ya kan sama-sama, mohon maaf, misalkan suami istri sama-sama dulunya baong misalkan, sama-sama nakal, sama-sama mengawali pernikahan dengan hal yang kurang baik misalkan, pakai pacaran dan segala macam. Sekarang udah nikah belasan tahun, si suaminya hijrah, si perempuannya belum mau, maka jangan paksa langsung berubah. Bisa jadi hijrah yang paling baik atau perubahan yang paling baik itu bukan dari lisan, bukan dari cara bagaimana kita ngajak atau apa segala macam, tapi dari contoh. Kan tadi A B C D, ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan yang baik-baik. Jadi kalau misalkan ayah bunda sekarang pengen ibadah bareng, ternyata salah satunya jangankan sholat tahajud ustaz, subuh aja dia telat, nah gitu kan. Ya udah, masih sholat subuh kan? Ya udah, yuk doain terus, contohin terus. Nah, buat para ayah, buat para suami, cara terbaik jadi suami yang kawam, suami yang tidak bisa dipatahkan kekawamannya oleh apapun, walaupun penghasilan istri lebih besar, walaupun kita hari ini sedang struggle dengan keuangan dan segala macam, tapi kita tetap bisa kawam adalah ketaatan. Karena sudah jadi fitrahnya manusia, itu akan taat, akan kagum, akan ikut sama orang yang taat. Maka bapak pastikan jadi manusia paling awal bangun di rumah. Maka latih anak laki-lakinya bunda untuk bangun sebelum subuh, mandi sebelum subuh, karena kelak dia akan jadi kepala keluarga. Nah, jadi kalau hari ini para bunda yang suaminya mungkin kecapean bangunnya terlambat, ajak pelan-pelan. Mungkin para ayah sekarang ngelihat istrinya nyusuin anak, ya kan, sampai subuhnya agak terlambat, ayo ajak. Tapi jangan sampai mengajaknya dengan paksa, dengan ekspektasi bisa beribadah bareng bersama, ternyata itu pintu masuk agar kita kehilangan sakinah. Na'udzubillah. Gitu Kang Herlan.
1: Masya Allah, baik-baik. Kita lengkapkan terlebih dahulu pembahasan atau kita menyambung menyapa Bang Adia? Kita
0: ada satu pembahasan.
1: Satu pembahasan lagi ya.
0: Ini tuh fondasinya. Jadi kemarin kan kita bilang sakinah itu harus memahami, ya kan? Sakinah itu harus saling mengerti dan segala macam. Tadi kita bahas tips-tipsnya juga tentang ekspektasi dan saling mengingat kebaikan. Tapi ternyata ada satu fondasi yang paling penting dalam sakinah. Sakinah itu tenang. Bagaimana seseorang bisa tenang? Satu aja, tidak maksiat. Seseorang bisa tenang ketika dia taat. Kang Herlan pernah lihat kucing nyuri ikan asin?
1: Iya, pasti pernah.
0: Ya kan, kalau ada kucing nyuri ikan asin, pas dia makan gimana? Ikan asinnya dimakannya gimana? Pasti
1: sambil di bawah biasanya Bang ya.
0: Iya kan? Iya. Pas kita gerak dikit dia langsung cepat lari gitu.
1: Cepat lari. Nah, tenang, kan?
0: Kayak ya namanya maling gitu. Betul. Namanya nyuri gak tenang dia. Pasti takut disiram, takut di apa. Tapi beda kalau kucing yang kita kasih makanan kucing gitu, terus di rumah, apakah dia makan dengan khawatir? Oh tidak.
1: Tidak, iya.
0: Nyaman aja karena dia tahu itu halal, dia itu makanannya dia. Iya. Gitu. Nah, manusia juga gitu. Kenapa kita hari ini tidak tenang? Kenapa kita hari ini tidak nyaman? Kenapa keluarga kita hilang sakinahnya? Bisa jadi ada maksiat. Maksiat itu adalah pelanggaran perintah Allah. Bisa jadi ada riba di rumah, bisa jadi ada nonton yang salah, ada muamalah atau muasyarah yang salah sama yang tidak muhrim. Itu membuat ketenangan itu hilang. Makanya ada suami yang gak betah di rumah, ada istri yang gak nyaman suaminya, pasti ada maksiat. Maka cara terbaik bukan mengorek-ngorek maksiat pasangan, Cara terbaik bukan mengorek-ngorek maksiat masa lalu, cara

0: terbaik adalah bertaubat. Maka ada satu doa legendaris, doa pertama manusia yang dibaca sama suami istri. Apa itu doanya Adam alaihi salam dan Siti Hawa? Doanya gimana? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua hafal dibilangin doa Nabi Adam. Oh bukan, ini doanya suami istri, doa Adam dan Hawa. Makanya qala di Al-A'raf 23 tuh. Jadi gimana caranya kita, kok Ustaz saya udah belajar apa segala macam. Yuk landasi rumah kita dengan point of view taubat. Aku pengen bertobat. Kan dulu waktu belum hijrah banyak salahnya. Dulu pernah you can see, you can touch, you can do everything. Nah sekarang you tobat. Biar nanti kesalahannya tidak diulang oleh anak cucu keturunan kita. Nah pola dasar taubat ini terlihat dari apa? Dari terus merasa salah, bukan merasa soleh. Maka kalau pasangan udah ngerasa lebih baik dari pasangannya, suami lebih soleh, saya ini lebih baik dari kamu, di situ letak salahnya. Kalau istri bilang, aku ini lebih baik dari kamu, di situ juga letak salahnya. Maka suami istri yang baik itu adalah suami istri yang sama-sama POV-nya, POV taubat. Yuk jadikan pernikahan kita cara wasilah taubat. Semoga dosa-dosa masa lalu kita berguguran dengan pernikahan ini. Nah, disitulah maksiatnya hilang, ketaatannya bertambah. Baru ketika ketaatannya bertambah, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nanti Allah turunkan ketenangan di tiap hati kita. Tapi harus diawali dengan istighfar dan bertobat. Nah, jadi teman-teman, pondasi keluarga sakinah tadi adalah pertobatan. Hindari maksiat, kerjakan yang Allah berikan, yang Allah perintahkan. Nanti Allah hadiahkan sakinah dalam hati kita. Itu Kang Herlan.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Dihindarkan maksiat, perbanyak tobat gitu ya, Bang.
0: Ya, betul.
1: Baik, Bang. Kita menyapa kembali sahabat MQ ya di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensi. Ada sahabat Fahmi berikutnya ini menyampaikan pertanyaan, Bang Adia. Bang Adia, seberapa berpengaruh waktu berkualitas bersama keluarga ini dapat menciptakan sakinah? Bagaimana dengan yang memang harus terpisah jarak, katanya Bang Adia?
0: Ya, yang pertama, kalau memang terpaksa long distance marriage, jadikan doa utama dalam sholat, ya Allah berikanlah hamba pintu-pintu rezeki yang baru, yang halal, yang berkah, yang banyak, tanpa harus bermaksiat kepadamu dan tanpa harus berjauhan dengan keluargaku. Ya kan? Jadikan itu azam, minta sama Allah, ya Allah pengen dekat. Ya kan? Walaupun ada konsepnya ketika itu dijauhkan, Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar Allah jauhkan LDM, ya kan? Tapi anaknya Ismail tidak pernah benci sama bapaknya. Anaknya Ismail selalu sayang sama ayahnya. Kenapa? Karena ibunya faham betul. Mereka dijauhkan bukan karena hawa nafsu, mereka dijauhkan karena perintah Allah. Nah, hari ini bagaimana quality time itu sangat penting. Maka buat ayah yang kerjanya dari pagi sampai malam, yuk jadi orang tua yang tidak selfish. Kita mungkin butuh refreshing di Sabtu Minggu kan, pengennya jalan, sepedahan, main kemana sama teman-teman kita. Tapi ingat, kita sekarang punya anak juga yang butuh waktu itu sama kita. Ajak mereka terlibat dengan kegiatan kita. Ajak anak-anak kita kalau mau main olahraga, ajak anak kita olahraga. Walaupun dia ngagokan, kan? Walaupun dia ngeribetin, tapi ya hadirnya dia dalam kegiatan kita itu membuat dia punya kebanggaan pada seorang ayah. Maka tugas utama kita hari ini sebagai ayah yang mencari nafkah, kadang pulang 2 minggu sekali, kadang pulang 1 minggu sekali, ya kan? Ketika pulang, simpen handphonemu, simpen laptopmu, jadilah ayah buat keluargamu. Memang tidak mudah. Saya ngomong aja kadang bawa kerjaan, lagi nulis, apalagi nulis Kang, tiba-tiba ada inspirasi langsung buka laptop. Anak lagi cerewet-cerewetnya, ayah gini-gini, dek sebentar ya, ibunya langsung sini sini sini, ayah lagi nulis katanya. Ya kan, kadang saya kayak gitu, tapi ketika sudah ya sudah, nggak ada lanjutannya, sudah sini sama ayah lagi. Kalau udah tidur, waktunya tidur, waktunya sama ayah, ayo sini tiga-tiganya tidur, ayah mau cerita. Sampai mereka tertidur. Cerita Nabi apa malam ini? Nah, quality time itu yang paling penting adalah bagaimana kita betul-betul hadir. Bukan cuma datang secara fisik, Kang Herlan. Tapi betul-betul handphonenya di-off-kan. Ya kan? Atensinya buat mereka. Begitupun sama istri. Kadang kita tuh rasa kita udah berjuang dan butuh me-time, butuh istirahat, butuh ini. Tapi ternyata tadi, pernikahan dimenangkan untuk siapa yang paling berjuang tadi, itu membuat kita ngerasa, ya Allah, hilang capeknya kalau udah ngurus anak. Dan kalau saya berpendapat, klien kah, atasan kah, apa segala macam, pasti paham kok kalau kita sedang sama anak dan keluarga, asal kita betul bagi waktunya. Jadi kalau sudah sama keluarga, bikin peraturan no gadget. Anak saya tuh kalau udah makan di restoran tuh suka aneh, karena orang-orang di meja sampingnya pasti sambil nonton kan, Kang Herlan, kalau di restoran.
1: Iya.
0: Yeah. Anak saya nggak boleh sambil nonton. Kadang ibunya atel tuh kalau yang nomor 3 nih, 3 tahun tuh udah uring-uringan, udah duduk sini nonton gitu kan. Kalau ada ayah, nggak, nanti sama ayah cerita, ayo ini. Walaupun lebih capek makannya jadi nggak tenang, tapi ternyata itu momen bakal mereka ingat. Nah, jadi ya gadget itu hari ini jadi jebakan, mendekatkan orang jauh dan menjauhkan orang dekat. Waktu LDM video call kangen-kangenan, pas ketemu main HP masing-masing.
1: Main HP.
0: Ya. Jadi itu jebakannya di situ. Makanya ketika datang, yuk quality time, matikan handphonenya, ngobrol sama keluarga. Karena memang itu yang harus diinginkan. Gitu. Baik.
2: MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
1: Bang Adia, kita menyambung kembali di termin terakhir ya. Sudah ya. Ada beberapa atensi kembali yang masuk nih melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita sapa terlebih dahulu. Ini menyapa saja katanya. Alhamdulillah menyimak siaran pagi hari ini dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nih Pak Muhammad Santoso, terima kasih sudah menyampaikan atensinya nih, sudah menyimak ya di pagi hari ini. Berikutnya ada sahabat kita yang menyampaikan juga pertanyaan Bang Adia dari tidak menyampaikan namanya di 085793 sekian-sekian. Bang Adia, bagaimana katanya, ini pertanyaannya penten agak di luar tema. Bagaimana solusinya jika suami dan istri, jadi sahabat kita ini dengan pasangan, ada beda sedikit dari cara mendidik. Apakah memang perlu disamakan dulu katanya pandangan antara suami dan istri dalam mendidik, atau dengan karakter masing-masing justru ini penting juga katanya untuk pendidikan ke anak. Jadi kalau sahabat kita ini cenderung lembut, tapi suami lebih tegas, bahkan kadang-kadang terlampau keras katanya menurut sahabat kita yang bertanya ini. Akhirnya suka ada beda pendapat langsung di depan anak. Nah ini bagaimana katanya Bang Adia solusinya?
0: Masya Allah, siap. Buat bunda ayah semuanya yang sedang belajar, saya juga lagi belajar betul-betul jadi orang tua yang baik. Ternyata salah satu romantisme yang paling tinggi ketika kita sudah jadi ayah dan ibu adalah merayakan cinta kita dengan upgrade ilmu. Jadi kita tuh kan terlahir atau terbesarkan dengan parenting orang tua kita, gayanya mereka. Ada yang membawa kebaikan, ada yang membawa luka, tapi mostly kebaikan. Karena kalau nggak baik, nggak mungkin masih bertahan, ya kan? Yeah. Kalau nggak baik, udah nggak pada nggak ada gitu. Pasti banyaknya baik lah, walaupun ada satu dua kekurangannya. Nah, salah satu hal dalam mendidik anak itu harus sering banyak ngobrol suami dan istrinya untuk cerita bagaimana sebetulnya frekuensi untuk membesarkan mereka. Nah, salah satu cara yang paling asik adalah upgrade bareng. Ini saya sama istri lagi ngejalanin beberapa amalan. Salah satunya adalah saya dapat dari guru saya. Ketika anniversary pernikahan, kami menghadiahkan bukan dengan barang, bukan dengan makan di luar atau jalan-jalan, tapi anniversary pernikahan tuh kami hadiahkan dengan belajar, ikut seminar, berbayar, berangkat ke kota lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka berkorban menuntut ilmu. Dan ternyata perspektif-perspektif kehidupan tuh banyak banget kami dapatkan. Pernah misalkan ikut kelasnya Ustadz mana di Bandung, kami dari Pontianak terbang, datang berkorban, uangnya kita siapin. Nah ketika hadir tuh beda rasanya dengan kita nonton YouTube. Kalau lagi nonton YouTube 5 menit tiba-tiba ada WhatsApp, lupa. Jadi ketika datang di situ tuh beda. Anak-anak kita kondisikan, ibu sama ayah 3 hari mau belajar gitu. Ada kelas apa? Ada kelas Zoom suami istri. Saya sama istri saya bilang sampai kemarin tuh ibu butuh device baru untuk ikut kelas malam. Jadi ketika udah kelas Zoom, anak-anak sama ayah semua. Ibu ada Zoom dulu. Udah ibu Zoom, ikut Zoom. Ayah juga sama. Nah, di situ apa? Itu romantis yang paling tinggi adalah ketika kita mau bertumbuh bersama. Jadi ketika kita mau mendidik anak, yuk kita sama-sama siapin. Ayah, ikut yuk. Dan tahu gak bunda, saya adalah orang yang paling gak mau belajar. Dulu Kang Herlan pertama nikah, kan saya anak gontor ya, S1, Ustadz gitu. Diajak kajian di Bandung sama istri saya, jawaban saya apa? Alah, paling ilmunya basic, kan ayah Ustadz. Sesombong itu saya dulu, ya Allah. 3 tahun saya gak mau ikut kajian. Ternyata saya kena satu ustadz, masya Allah, Allah jaga beliau. Di situ saya ngerasa, masih kosong ilmu aku nih. Sampai sekarang hobinya ikut beberapa asatid. Kalau ikut kajian catat, kajian tuh bukan jiping ya, jiping itu ngaji kuping, jangan. Tulis catat karena pengen belajar. Nah di situ akhirnya kami sedikit merasa saya dan istri tuh ke upgrade ilmunya. Nah, terus kalau ilmu basicnya, ketika suami dan istri berbeda pendapat apa? Ya jangan membela anak ketika suami sedang marah. Misalkan suaminya marah nih, oh kamu gini. Ambil anaknya, terus jangan marah sama suaminya. Tapi kuatkan anaknya. Tuh kan, mamah bilang apa, si ayah jadi marah. Ayah lagi capek nak, gini. Jangan menyudutkan ayahnya, atau jangan menyudutkan ibunya. Ibu sih gini ngedidik anak, jangan. Itu jangan sampai terlakukan. Ya kalau sudah, istighfar banyak-banyak. Saya juga dulu gitu. Kenapa? Ternyata salah satu cara, syarat parenting Siti Hajar kepada Ismail, walaupun tanpa sosok Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim datang, Ismail tuh kayak ketemu sama idolanya. Wah, bapakku datang gitu, sebahagia itu. Kenapa? Karena Siti Hajar selalu menanamkan kebaikan-kebaikan yang diceritakan pada pasangan, kepada anaknya. Bapakmu hebat, bapakmu nabi, orang soleh. Jadi ketika bapaknya datang, Nabi Ismail tuh kayak ngelihat idolanya datang. Nah, begitu pun tugas kita. Ibu ceritakan yang baik-baik tentang pasangan. Iya, ayah tuh dulu gini, ayah tuh so luar biasa, ayah tuh akhirnya anak-anak punya superhero di matanya. Begitupun para ayah ceritakan, oh ibu tuh cantik, hebat, jago masak. Ini mohon maaf ya, saya spill rahasia di rumah. Saya sama istri tuh suka masak. Beberapa masakan saya lebih enak dari istri. Walaupun sekarang istri lebih jago, tapi seenak apapun masakan saya selalu bilang ke anak, ini masakan ibu. Kalian mau ngambil? Itu salah satu hal. Kemarin tuh kita bikin ini Kang Herlan, bikin nugget. Kan anak-anak seneng makan nugget. Terus kita udah gak pakai processing food kan. Akhirnya yeah, kita bikin sendiri tuh. Saya oper sendiri, bikin bulet-buletin, bikin pakai tepung panir. Pas udah jadi, itu semua bilang, ini masakan ibu. Di postingan pun sama, di semua orang bilang ini masakan istri. Kenapa? Karena orang harus tahu, istri atau anak harus tahu bahwa ibunya tuh yang mereka kangenin masakannya. Nah, disitulah kerjasama kita. Jadi jangan sampai malah curhat ke anak, ih bapak kamu tuh. Nanti anaknya menampung memori-memori yang tidak baik tentang orang tuanya. Na'udzubillah. Gitu kurang lebih Kang Herlan.
1: Insya Allah, baik-baik. Alhamdulillah. Waktu kita sudah di penghujung kebersamaan juga di pagi hari di Bang Adi ya. Ini ada beberapa sahabat MK yang menyapa juga. Ada Ibu Parilah di GBA 3. Alhamdulillah katanya menyimak. Terima kasih ilmunya Bang Adi ya. Semoga sehat selalu bersama istri dan keluarga. Terima kasih Ibu Parilah ya di GBA 3. Ada juga sahabat Mahadi dari Cemenyan. Terima kasih sudah menyampaikan atensi juga ya di pagi hari ini. Dan Ibu Rusmiati juga terima kasih dari Cibatu nih. Bang Adi ya, di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup ya perbincangan kita di pagi hari ini.
0: Anak, istri, suami, semua Allah datangkan amanah. Bukan untuk bagaimana kita bentuk sesuai dengan mau kita, bukan. Tapi untuk kita jaga agar mereka menjadi dua, hamba yang Allah mau dan umat Rasulullah yang suatu saat bisa berjumpa dengannya. Goals utama kita membesarkan anak agar anak kita jadi hamba yang Allah mau. Goals kita membesarkan mereka agar mereka cinta pada Nabi dan jadi umat Rasulullah mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi jangan muluk-muluk dengan target-target dan ambisi kita di masa lalu, tapi jadikan mereka adalah anak-anak yang bisa menjadi hamba Allah yang Allah mau dan umat Rasulullah yang nanti kelak berjumpa dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bang Adia, ilmunya mudah-mudahan jadi manfaat ya, jadi amal jariah juga. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bang Adia, lancar selalu ya, sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan